0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir 2026. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Laporan khusus. Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2020.
2: Pemerintah melakukan penataan terhadap jumlah badan usaha milik negara dengan menutup BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden Prabowo Subianto menyebut penutupan tersebut telah menghasilkan penghematan yang dapat dialihkan untuk kepentingan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, dalam hampir 2 tahun, pemerintah telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden menyebut penutupan 290 BUMN tersebut telah menghasilkan penghematan sebesar 50 triliun rupiah.
1: Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2026, kami akan menutup lagi paling sedikit 700 lagi yang kami akan tutup. Jadi nanti hanya tinggal mungkin 250 BUMN, tinggal 200-250.
2: Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berharap dapat menghemat 100 triliun rupiah dari overhead dan biaya rutin. Biaya tersebut antara lain mencakup gaji direksi dan gaji komisaris. Presiden menjelaskan penghematan dari berbagai bidang sudah lebih dari 200 triliun rupiah dan mendekati 300 triliun rupiah setiap tahun. Presiden menyebut uang tersebut akan dialihkan dan digelontorkan sebesar-besarnya langsung kepada rakyat.
1: Dan kita sekarang berusaha tidak mau terlalu banyak pinjam-pinjam uang dari mana-mana. Ajak investasi boleh, saudara-saudara. Kalau kita pinjam uang, kita mau pinjam uang yang bunganya sekecil mungkin. Saya kira kemarin berapa bulan yang lalu kaget Menteri Keuangan kita di Washington DC ditawarin pinjaman dari IMF, kita tolak. Terima kasih, Indonesia masih bisa tanpa pinjaman dari IMF.
2: Rencana perampingan BUMN tersebut juga mendapat tanggapan dari Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini. Anggia menilai proses streamlining penting karena masih banyak BUMN yang tidak efektif bahkan merugi.
3: Ya, ada kalau dihitung kan ada 1.000 lebih, 1.070-an BUMN yang ada di Indonesia sekarang. Dan antara sudah mulai terbentuk, itu sudah mulai awal terbentuk, itu melakukan streamlining. Itu artinya ada beberapa yang akan dihapus atau digabung-gabung. Nah, streamlining itu menurut saya penting karena banyak BUMN yang tidak efektif, bahkan merugi.
2: Anggia menegaskan proses streamlining tidak boleh dilakukan melalui PHK secara massal. Menurutnya, proses streamlining tidak mengurangi karyawan dan perlu dilakukan dengan komunikasi yang baik antara karyawan dengan BUMN.
3: Kalau Danantara punya tugas, tidak boleh ada PHK massal. Proses streamlining itu tidak mengurangi karyawan, tetapi bagaimana caranya supaya bisa terjalin dengan baik. Komisi 6 dengan senang hati, dan itu tugas kami untuk bisa memfasilitasi komunikasi antara karyawan misalnya atau dengan BUMN.
2: Berdasarkan data yang disampaikan pemerintah, laba bersih BUMN meningkat dari 186 triliun rupiah pada 2024 menjadi 326 triliun rupiah pada 2025. Setoran dividen BUMN kepada negara juga naik dari 85,5 triliun rupiah pada 2024 menjadi 142,3 triliun rupiah pada 2025. Pemerintah menargetkan setoran dividen BUMN mencapai 200 triliun rupiah pada 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan rencana presiden tersebut?
4: Menurut saya kalau emang BUMN-nya udah nggak produktif, ya memang perlu dievaluasi ya Mbak. Tapi jangan sampai efisiensi ini justru mengganggu pelayanan atau berdampak ke masyarakat. Jadi menurut saya prosesnya ini harus benar-benar dipertimbangkan dengan matang.
5: Menurut saya sih yang penting dari perampingan ini bukan cuma jumlah BUMN dikurangin, tapi hasil akhirnya ya. Kalau memang bisa membuat perusahaan negara jadi lebih efisien, terus juga labanya meningkat, harapannya manfaatnya juga bisa kembali lagi ke masyarakat.
2: Menurut saya, efisiensi memang penting ya, supaya perusahaan negara tidak terlalu banyak membebani anggaran. Tapi proses penutupan atau penggabungannya harus transparan dan nasib para pekerjanya juga perlu diperhatikan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik perampingan BUMN untuk penguatan ekonomi nasional. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah Presiden Prabowo Subianto menata dan merampingkan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN patut mendapat dukungan. Kebijakan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun perusahaan negara yang lebih efisien, sehat, profesional, serta mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional. Pemerintah menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir Desember 2026. Target ini merupakan bagian dari restrukturisasi dan konsolidasi BUMN yang diproyeksikan mampu menghasilkan efisiensi anggaran hingga 100 triliun rupiah. Sebelumnya, pemerintah menyebutkan bahwa 290 BUMN telah ditutup dan langkah tersebut menghasilkan penghematan anggaran hingga 50 triliun rupiah. Jika efisiensi itu dapat diwujudkan secara nyata dan berkelanjutan, tentu hal ini menjadi kabar positif bagi pengelolaan keuangan negara. Perampingan BUMN sangat diperlukan untuk mengakhiri praktik pengelolaan perusahaan negara yang tidak produktif dan justru membebani keuangan negara. Negara harus berani mengambil keputusan tegas terhadap perusahaan yang tidak lagi memiliki prospek usaha, mengalami persoalan tata kelola, atau memiliki kegiatan yang tumpang tindih dengan perusahaan negara lainnya. Namun, keberanian melakukan penutupan juga harus diikuti dengan prinsip kehati-hatian. Pemerintah perlu memastikan setiap keputusan didasarkan pada kajian yang objektif, transparan, dan terukur, sehingga perusahaan yang sebenarnya masih memiliki nilai strategis tidak ikut dikorbankan hanya demi mengejar target jumlah penutupan. Ukuran keberhasilan kebijakan ini bukan semata-mata berapa banyak BUMN yang ditutup. Yang jauh lebih penting adalah, apakah setelah konsolidasi dilakukan, perusahaan negara yang tersisa menjadi lebih kuat, lebih sehat, lebih kompetitif, dan mampu memberikan dividen serta manfaat yang lebih besar bagi negara dan masyarakat. Pemerintah juga perlu memperhatikan dampak restrukturisasi terhadap para pekerja. Penataan perusahaan harus tetap disertai skema penyelesaian yang adil dan manusiawi, termasuk memastikan hak-hak pekerja terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal lain yang harus menjadi perhatian serius adalah pengelolaan aset BUMN yang ditutup atau digabungkan, kita semua diharapkan dapat mendukung langkah pemerintah mempercepat hilirisasi yang dibahas bersamaan dengan agenda penataan BUMN. Oleh karena itu, konsolidasi BUMN harus diarahkan untuk membentuk perusahaan negara yang memiliki fokus bisnis yang jelas. Pemerintah perlu menghindari munculnya kembali struktur perusahaan yang gemuk, birokratis, dan memiliki banyak anak usaha tanpa kontribusi ekonomi yang jelas. Target efisiensi 100 triliun rupiah merupakan target yang besar dan positif. Transparansi menjadi kunci agar masyarakat dapat melihat bahwa kebijakan perampingan BUMN bukan sekadar perubahan struktur organisasi di atas kertas. Kebijakan tersebut harus benar-benar menjadi bagian dari reformasi tata kelola perusahaan negara. Tentu diharapkan semua mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo untuk melakukan perampingan dan konsolidasi BUMN sebagai bagian dari upaya menciptakan ekonomi nasional yang lebih efisien dan berdaya saing. Dengan catatan, prosesnya harus dilakukan secara terukur, transparan, profesional, serta tetap mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Pada akhirnya, BUMN harus hadir bukan sebagai beban negara, melainkan sebagai pilar kekuatan ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Jerman akan mampu mencapai patokan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO untuk belanja pertahanan sebesar 3,5% dari produk domestik bruto PDB 2029. Hal itu dikatakan Menteri Keuangan Jerman Lars Klingbeil pada Selasa kemarin, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Dengan demikian, Jerman secara penuh memenuhi komitmennya di dalam NATO, menurut Klingen. Seraya menambahkan bahwa program persenjataan kembali itu ditujukan untuk menjaga perdamaian. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berulang kali mengkritik Eropa karena dinilai tidak cukup berkontribusi terhadap kemampuan pertahanan NATO dan menyerukan agar negara-negara sekutu meningkatkan belanja pertahanan menjadi 5% dari PDB. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada Selasa sore di Rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Wono Atsushi di Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
7: Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada Selasa sore di Rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Ueno mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan sekaligus apresiasi pemerintah Jepang terhadap kontingen Indonesia yang akan bertanding. Menurut Ueno, olahraga tidak hanya menjadi arena kompetisi, tetapi juga sarana memperkuat saling pengertian dan rasa hormat antar masyarakat.
8: Kami berharap para atlet dapat menampilkan kemampuan terbaik dalam suasana pertandingan yang nyaman dan aman. Pertukaran olahraga yang berlandaskan semangat sportivitas akan semakin memperkuat dan memperkaya persahabatan kedua negara.
7: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengapresiasi inisiatif Kedutaan Besar Jepang dalam menggelar acara pelepasan tersebut. Menpora Seraya mengatakan Indonesia dan Jepang perlu terus meningkatkan kerjasama di bidang kepemudaan dan olahraga.
9: Dan sebuah kehormatan inisiasi dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia untuk melakukan event yang sangat baik ini. Dan ini membuktikan memang Jepang sudah ahlinya jadi tuan rumah. Kita lihat Olimpiade musim panas sudah 2 kali kalau tidak salah. Asian Games kalau tidak salah sudah 3 kali.
7: Sementara atlet tenis meja Indonesia, Almaira Nebukadnezar menyampaikan terima kasih atas dukungan Kedutaan Besar Jepang.
10: Bagi kami, ini bukan sekedar dukungan dalam sebuah ajang olahraga, tetapi juga merupakan cerminan persahabatan antara Indonesia dan Jepang. Bagi kami, mengenakan merah putih dan bertanding membawa nama Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026 adalah sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab yang besar.
7: Asian Games ke-20 akan berlangsung di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia mengirimkan 432 atlet untuk berlaga pada 35 cabang olahraga. Sementara pada Asian Para Games yang berlangsung 18 hingga 24 Oktober, Indonesia akan menurunkan sekitar 100 atlet pada 12 cabang olahraga. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan Brigadir Susan.
11: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro3 RRI.
0: Brigadir Susan, silakan.
12: Selamat pagi pemirsa, kami update informasi terkini pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran langsung dari CCTV MPMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama saja kita pantau di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Pemirsa, pada pagi hari ini dari arah JPO Kuningan yang akan menuju ke arah Jakarta Selatan, maksud kami dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng, cukup lancar. Memang perlambatan kecepatan kendaraan pada pagi hari ini bertepatan
13: dengan jam memulainya aktivitas perkantoran dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk masih terpantau ramai lancar pada pagi hari ini, dan kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi di kawasan ini dari CCTV kami. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda. Kita lanjut ke lokasi yang kedua, pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri cukup lancar dan normal pada pagi hari ini. Dan kemudian dari tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah airport, pada pagi hari ini perlambatan kecepatan kendaraan sudah mulai terjadi, dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk berada di jalur yang benar, tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian dari arah sebaliknya, tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang pada pagi hari ini juga cukup relatif lancar. Dan kami ingatkan kembali untuk selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda saat berkendara. Kita lanjut ke lokasi berikutnya di Senayan Barat, tepatnya di JPO. Nah, lalu lintas pada pagi hari ini dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi cukup lancar dan normal. Dan kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun yang akan menuju lurus ke arah Cawang, pada pagi hari ini juga cukup kondusif lancar, tidak terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan atau kepadatan yang menumpuk di kawasan ini. Namun kami menghimbau untuk tetap

melalui jalur busway dikarenakan akan menghambat kondisi lalu lintas. Kita bergeser ke lokasi yang terakhir, tepatnya di exit tol Bekasi Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini terpantau lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi menjelang traffic light dan selepas traffic light memang sesekali mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan kemudian dari arah sebaliknya, dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun yang akan berbelok ke arah kiri memasuki

0: 25 km per jam. Kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang sudah mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Dan pemirsa, berdasarkan data IRA SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 173 kasus laka lantas dengan rincian 3 meninggal dunia, 21 luka berat dan 122 luka ringan. Dan pemirsa, dari 173 kasus laka lantas ini 68% terjadi pada waktu siang hari. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berkonsentrasi penuh dan selalu mematuhi marka-marka jalan demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat berada di jalan. Dan kami juga ingatkan, Korlantas Polri mengingatkan kepada Anda masyarakat untuk memantau informasi resmi pada akun-akun resmi seperti PVMBG, BMKG, dan BPBD, dan juga instansi-instansi terkait, dan tetap tenang, waspada, dan juga jangan mudah untuk mempercayai informasi-informasi yang belum terverifikasi. Demikian Brigadir Susan melaporkan langsung dari studio NTMC. Semoga bermanfaat. Kembali ke rekan Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

Mendengar baru saja ya, Anda ikuti informasi terkini dari Pro 3 Jakarta, dan sesaat lagi rangkaian informasi terkini lainnya kami hadirkan untuk Anda. Dan kami informasikan bahwa Anda dapat mengikuti nanti siaran langsung dari program 3 Jakarta tepat pukul 11 siang ya, di pukul 11 siang hingga selesai ya, di pukul 11 siang hingga selesai nanti ya, akan ada sarasehan nasional terkait dengan peringatan hari ulang tahun RRI yang ke-81 ya, terkait dengan peringatan RRI yang ke-81 dengan judul atau dengan topik RRI kemarin, kini dan nanti, menghadirkan narasumber atau tokoh-tokoh penting negara ini ya, perbincangan eksklusif dan mendalam di acara sarasehan RRI kemarin, kini dan nanti dapat Anda ikuti dengan tuntas ya di Radio Kebanggaan Kita Bersama. Dan narasumbernya menghadirkan Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo, kemudian Wakil Menteri Komdigi Republik Indonesia Nezer Patria, Dr. Muhammad Kodari SPSI MA Kepala Badan Komunikasi RI, Irawan Rono Dipuro yang juga merupakan salah satu putra ya dari pahlawan Indonesia dan juga pahlawan RRI Irawan Rono Dipuro, kemudian juga Paulus Widyayanto sebagai pengamat media, dan akan dipandu oleh Risti Rustarto.

0: sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

informasikan untuk Anda ya, bahwa akan ada Bappenas mempercepat penyaluran bantuan beras pada September, dan setiap keluarga yang berhak mendapatkan akan memperoleh 10 kg beras setiap bulannya, khusus untuk bulan mulai dari Juli, Agustus, dan September. Jadi kurang lebih ada sebanyak 33,24 juta penerima akan mendapatkan 10 kg beras setiap bulannya. Dan penyaluran dipercepat dalam satu tahap sehingga setiap penerima mendapatkan 30 kg beras sekaligus karena dihitung sejak tanggal dari bulan Juli, Agustus, dan juga September.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

Pendengar, ini khususnya bagi Anda para afiliator ya, ataupun juga konten kreator, kemudian juga reseller atau apapun ya yang menjual produk-produk di berbagai macam produk melalui digital ya. Ini ada informasi untuk Anda juga mesti di sering-sering untuk dicek ya, terkait juga dengan komisi ataupun juga pendapatan Anda. Tokopedia dan TikTok Shop ya menindaklanjuti aduan 217 penjual terdampak dengan estimasi nilai dana mencapai 24 miliar rupiah. Penanganan keluhan transaksi bisnis digital dipaparkan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 7 DPR RI. Sebanyak kurang lebih 208 penjual atau sekitar 96% dilaporkan telah melalui proses pemeriksaan investigasi secara mendalam. Perusahaan e-commerce mengkonfirmasi penangguhan dana dibatalkan apabila pemeriksaan tidak menemukan pelanggaran atau pelanggaran aturan platform ya, dan layanan klarifikasi serta pengajuan banding disiapkan bagi seluruh pemilik akun toko untuk menyelesaikan sengketa penjualan barang. Rapat dengar pendapat sektor perdagangan elektronik dan perwakilan UMKM yang dilaksanakan di Gedung Parlemen Jakarta kemarin. Eksekutif Direktur Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia, Stefani Susilo, membeberkan bahwa komitmen penanganan klaim dana penjual. Keterangan pers resmi penanganan aduan pedagang secara daring disampaikan di rapat dengar pendapat tersebut. Dan beliau mengatakan bahwa kami menanggapi setiap pengaduan penjual dengan serius dan telah melakukan peninjauan secara menyeluruh. Prioritas kami adalah memastikan fakta dari setiap kasus dan menentukan penyelesaian yang tepat bagi semua pihak. Ia juga menegaskan bahwa koordinasi bersama instansi pemerintah itu diperketat guna menjaga ekosistem bisnis digital yang terpercaya. Prosedur audit akun dijalankan secara berimbang demi melindungi hak perlindungan konsumen serta penjual UMKM. Anggota Komisi 7 DPR RI Muhammad Toha menyoroti kerugian konsumen akibat praktik penipuan barang oleh oknum pedagang. Nah, ini dia, hati-hati ya. Kerugian konsumen ini penipuan barang oleh oknum pedagang, di mana keterangan dari rapat dengar pendapat tersebut ya, dan juga hadir Kementerian Teknis dan Badan Perlindungan Konsumen, dan dikatakan bahwa bahkan ya anggota Komisi 7 DPR ini juga pernah mengalami ketipu oknum penjual ya, beli 3 dikirim 1, beli hijau dikirim merah. Ia meminta pengelola platform memverifikasi perincian pelanggaran transaksi secara transparan demi kepastian hukum para pelaku UMKM. Regulasi perlindungan perdagangan elektronik diharapkan memberikan ruang tumbuh bagi pengusaha muda sesuai ketentuan nasional. Nah, ini hati-hati nih kadang-kadang ya. Jadi bukan sulap bukan sihir, kadang-kadang kita seperti beli kucing dalam karung karena rata-rata juga ya bersyukur kalau selama ini Anda mendapatkan penjual yang amanah begitu ya, atau reseller yang amanah gitu ya, afiliator yang amanah ya, dan juga pedagang-pedagang yang amanah. Tapi kalau misalnya tidak sedikit juga pasti Anda juga pernah mengalami yang namanya merasa tertipu ya, karena sudah dibayar tapi barangnya tidak pernah datang. Saya pernah mengalaminya, di mana saya pernah membeli tumbler, terus kemudian di situ keterangannya sudah dikirim, tapi ternyata belum ada sama sekali bahkan sampai sekarang ini. Dan ketika ditelepon kembali lagi, penjualnya ataupun juga resellernya sudah tidak aktif. Hati-hati ya, dan tetap waspada tentunya.

Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

Pendengar, pemerintah siapkan 200 juta rekening BRI dan BSI bagi warga usia 17 tahun ya. Ini dipersiapkan penyediaan rekening bagi masyarakat melalui Bank Rakyat Indonesia dan BSI. Kebijakan ini bertujuan untuk memperluas kepemilikan rekening sekaligus memperkuat akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang formal begitu ya. Ini disampaikan oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto kemarin. Penyediaan rekening ini ditujukan bagi masyarakat yang belum punya rekening. Jadi khusus bagi masyarakat yang belum punya rekening di bank dengan batas usia minimal 17 tahun. Dan menurutnya melalui kebijakan itu pemerintah ingin lebih meningkatkan inklusi dan literasi keuangan masyarakat sehingga mereka memiliki akses sekaligus pemahaman dalam pemanfaatan layanan dan produk keuangan secara optimal. Dalam pelaksanaannya, pemerintah akan menggunakan data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil, dan data itu akan dipadankan dengan sistem yang tersedia di Bank Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan sistem pembayaran. Pemanfaatan ini diharapkan juga mendukung penyediaan layanan keuangan yang lebih tepat dan terjangkau, terutama memperkuat penggunaan sistem pembayaran secara digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS gitu ya. Dan integrasi rekening dengan sistem pembayaran untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi sekaligus meningkatkan pemanfaatan layanan keuangan dalam aktivasi dan juga aktivitas ekonomi mereka sehari-hari.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Pendengar, terkait dengan erupsi Gunung Anak Krakatau ya, ini dedikasi terkait juga dengan pemberitaan kepada masyarakat, rangkaian informasi apapun itu dilakukan oleh para wartawan. Dan terkait juga dengan peliputan ini operasi pencarian 5 wartawan yang hilang sejak sekitar Anak Krakatau, Selat Sunda, dilanjutkan di hari ini 9 September 2026. Tadi malam sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Timur atau sekitar jam 01 waktu Indonesia Timur ya, operasi dihentikan sementara untuk menjaga keselamatan petugas. Polri dan Basarnas terus mencari 5 wartawan yang hilang kontak di perairan Selat Sunda. Operasi difokuskan secara maksimal pada lokasi terakhir speedboat pembawa awak media sebelum komunikasi terputus. Kadiv Humas Polri Irjen Polisi Joni Edison Isir mengatakan Polri mendukung penuh proses pencarian tersebut. Dukungan diberikan melalui pengerahan personel, sarana, serta penguatan kolaborasi bersama Basarnas dan unsur terkait. Polri bersama Basarnas ini memaksimalkan pencarian terhadap rekan-rekan jurnalis yang hilang kontak. Mereka diketahui hilang kontak saat menjalankan tugas peliputan. Pencarian dilakukan setelah speedboat membawa awak media yang bertolak dari dermaga Pagedongan Carita, Banten, Senin sore. Dan rombongan tersebut berangkat sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat untuk meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Komunikasi terakhir dengan rombongan diketahui terjadi sekitar pukul 14.42 menit pada hari yang sama. Setelah itu speedboat dilaporkan hilang kontak sekitar pukul 15.04 menit. Direktorat Polisi Air atau Ditpol Air Polda Banten bersama Basarnas dan unsur gabungan menindaklanjuti informasi tersebut. Pencarian difokuskan pada sekitar lokasi terakhir keberadaan speedboat sebelum komunikasi terputus. Tim gabungan mengerahkan kapal Basarnas, kemudian juga beberapa kapal lainnya serta berbagai peralatan pencarian dan pertolongan. Dukungan tersebut digunakan untuk memperluas pencarian terhadap seluruh awak yang berada dalam speedboat, begitu ya. Dan juga kemudian pencarian dihentikan sementara setelah mempertimbangkan kondisi dan keselamatan seluruh personel yang ada di lapangan. Dan operasi tersebut dijadwalkan kembali dilanjutkan pada hari ini. Dan berdasarkan informasi, terdapat 8 orang yang berada di dalam speedboat dan beberapa di antaranya diketahui merupakan jurnalis dari sejumlah media ya. Antara lain M. Bagus Hoirunas dari Antara, Ari Basuki dari Merdeka. Selain itu terdapat Yudis dari iNews dan Daus dari Anodolu. Dan identitas awak lainnya masih dalam proses pendataan oleh pihak terkait. Dan juga proses pencarian masih terus dikoordinasikan hingga saat ini.

0: Malasemi SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI PES 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Sikit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya, David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara,

Mendengar sampai di sini dulu saya menemani Anda. Memang kita tidak harus menjadi sempurna dan bukan satu kewajiban bagi kita untuk menjadi sempurna karena kesempurnaan itu adalah milik Yang Maha Kuasa. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan tepat pukul 11 siang saya akan langsung bergabung bersama dengan Pro3 Jakarta untuk mengikuti Saraseha Nasional dalam rangka memperingati hari ulang tahun RRI yang ke-81 tahun. Dewa Bok.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
1: Pak,
2: itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
2: Mandi lagi.
0: Waduh,
2: aku.
0: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh. Kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih. Kasian Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya Pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewo Box, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih masih terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi. Saya Danusyah yang selanjutnya akan menemani Anda pendengar di edisi hari ini Rabu 9 September 2026. Dan kita akan bersama-sama insya Allah sampai nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur dengan berbagai program siaran yang akan saya hadirkan untuk Anda. Masih di Sorong siang ini hingga nanti di pukul 15 pendengar, ada beragam musik dan informasi yang dapat Anda dengarkan. Akan saya awali dengan informasi-informasi seputar infotainment dari dalam dan luar negeri. Kemudian nanti di pukul 12 pendengar, Anda akan mendengarkan seni budaya tradisional Papua. Anda juga nanti dapat mendengarkan dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta di pukul 13 waktu Indonesia Timur. Yang mau ikutan pilih-pilih lagu nanti bisa bergabung ya, di pukul 13.30 ini ada lagu-lagu yang nanti disiapkan oleh musik director, nanti tinggal Anda pilih ya pendengar, dan bisa salam-salam juga. Kemudian di pukul 14 ada cek fakta, dan di pukul 14 lewat atau setelah cek fakta nanti juga kita punya kondang kontak dangdut. Anda bisa gabung ikutan pilih lagu-lagu dangdut dan bisa salam-salam juga ya. Dan terkait nomor telepon ini, saya baru tahu nih pendengar kalau nomor telepon 0951324222 sementara memang lagi tidak bisa digunakan, padahal nih nadanya tuh ada pendengar, cuman memang lagi tidak bisa dihubungi nampaknya ya. Makanya kemarin-kemarin tuh di kontak telepon tidak ada yang masuk ya di nomor telepon 324222 karena memang lagi ada gangguan ini pendengar. Jadi nanti Anda yang mau ikutan request lagu di pukul 13.30 atau nanti di kondang, nanti teleponnya di nomor WhatsApp dulu ya di 0812386887 03. Bagaimana kabar Anda pendengar sampai saat sekarang ini di tanggal 9 September? Mudah-mudahan dalam keadaan baik, sehat, tetap bersemangat. Kalau ada yang lagi kurang sehat, kurang fit, kurang enak badan, atau bahkan lagi sakit sehingga harus dirawat lebih intensif, semoga cepat sembuh ya, semoga cepat pulih, semoga cepat fit agar bisa beraktivitas seperti biasanya, juga bergembira lagi bersama dengan teman, rekan, sahabat, dan orang-orang terkasih pastinya. Anda bisa terus mengisi, melewati suasana hari-hari Anda pendengar dengan mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, itulah dari Coldplay dengan lagunya Clocks. Dan pendengar, beberapa waktu lalu sejumlah selebriti tanah air terdampak penutupan bandara ya imbas erupsi Gunung Anak Krakatau. Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah penerbangan menuju dan dari Jakarta ini dibatalkan karena erupsi Gunung Anak Krakatau. Sejumlah bandara juga ditutup untuk sementara waktu ini ya, beberapa waktu yang lalu atau di beberapa hari sebelum nya pendengar. Jadi hal tersebut kemudian membuat banyak penumpang terpaksa membatalkan perjalanannya, baik untuk mereka yang akan pergi keluar Jakarta maupun kembali ke Jakarta dari luar negeri. Dan di antara banyaknya penumpang ada juga sejumlah selebriti yang ikut terdampak penutupan bandara dan pembatalan penerbangan. Dan kemudian beberapa artis yang terdampak penutupan bandara imbas erupsi Gunung Anak Krakatau beberapa waktu lalu tuh ada Ayu Dewi pendengar. Jadi presenter Ayu Dewi ini harus terjebak di Bangkok, Thailand. Seharusnya ia dijadwalkan kembali ke Indonesia pada Minggu tanggal 6 September. Namun penutupan Bandara Internasional Soekarno-Hatta membuat penerbangan dibatalkan. Ia di Instagramnya kemudian mengunggah dan mengatakan, cepat pulih Indonesiaku, aku berdoa kita semua dilindungi, titip doa supaya kita bisa pulang ke Jakarta secepatnya. Ini yang ditulis oleh Ayu Dewi di unggahan Instagramnya. Ada juga penyanyi Rini Wulandari nih pendengar, yang seharusnya dijadwalkan untuk tampil dalam sebuah acara di Medan, Sumatera Utara, namun ia tidak bisa terbang lantaran penerbangan dibatalkan akibat debu vulkanik. Ia menyampaikan, karena kondisi debu vulkanik semua penerbangan dibatalkan dan akhirnya aku gak bisa berangkat ke Medan. Ini yang ditulis di sebuah unggahan di akun Instagramnya. Mohon maaf buat teman-teman yang sudah menunggu, semoga kita bisa ketemu dan bernyanyi bersama di lain kesempatan, tambahnya. Ada juga Denny Sumargo pendengar, ini mantan pebasket sekaligus presenter yang juga terjebak di Surabaya. Ia tidak bisa kembali pulang ke Jakarta akibat penerbangan yang dibatalkan imbas debu vulkanik. Ia menuliskan, penerbanganku di cancel dan posisiku di Surabaya, tidak bisa pulang ke Jakarta. Ini yang diunggah di Instagramnya. Tidak hanya itu, pria yang akrab disapa Densu ini juga menghimbau masyarakat untuk berhati-hati menghadapi sebaran debu vulkanik. Ia mengatakan, jangan dianggap sepele abu vulkanik, itu bisa berdampak serius bagi pernafasan dan juga mata. Kemudian ada juga Raditya Dika, ada juga Andin pendengar. Jadi Andin ini juga mengalami pembatalan penerbangan dari Semarang ke Jakarta akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Ya, sebelumnya dijadwalkan terbang ke Jakarta pada Minggu 6 September pendengar. Andin sendiri mengaku sempat mencari moda transportasi alternatif seperti kereta api, namun sayang tiket kereta api Jakarta pun habis. Akhirnya Andin memilih melakukan perjalanan darat dengan mobil untuk menuju Jakarta. Selain nama-nama daftar artis yang tadi nih pendengar, ada juga sebenarnya beberapa selebriti lain yang juga ikut terdampak.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebut ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget. Din,
2: lihat nih. Mana kakek bisa masih gila ya? Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
2: Pendengar masih dengan informasi-informasi seputar infotainment. Jaja Miharja, pendengar, perlahan mulai kembali ke panggung hiburan setelah mengalami masalah kesehatan. Ia digandeng Irfan Hakim untuk pementasan drama musikal The Hakim Ketika Cinta Bercerita. Jaja Miharja mengaku kondisi kesehatannya sudah lebih baik hingga kini merasa lebih bersemangat setelah kembali memiliki kegiatan di dunia hiburan nih, pendengar. Dan meski masih menggunakan kursi roda untuk beraktivitas, ia mengungkapkan lebih sehat dan semangat setelah kembali tampil dalam pementasan. Ia pun menekankan masih menjalani pengobatan secara rutin seperti merasakan sensasi panas pada bagian tubuh terutama di kakinya, pendengar. Ia mengatakan berobat jalan sekarang sebulan sekali harus berobat jalan dan ini masih kadang-kadang berasa panas. Ini yang diceritakan oleh Jaja Miharja. Jaja Miharja sebelumnya masuk hingga menjalani perawatan di rumah sakit ya, pendengar. Kondisi kesehatan komedian senior itu diketahui lewat salah satu unggahan terbaru Ruben Onsu di Instagram pada akhir Mei 2025 lalu. Dalam unggahan itu, Ruben Onsu tampak menjenguk Jaja yang sedang terbaring di tempat tidur rumah sakit, pendengar. Dan Ruben tidak menyebut penyakit Jaja Miharja, tetapi sang komedian itu terungkap mengalami infeksi pernafasan, masalah ginjal hingga diabetes. Dan Jaja Miharja lantas tampak terharu dalam video itu. Ia bahkan menangis saat melihat kunjungan Ruben Onsu hingga langsung memeluk dan mencium pembawa acara tersebut. Sejak Desember 2025 ya, pendengar, anak Jaja bernama Vita ini juga mengungkapkan kalau sang ayah sudah keluar dari rumah sakit dan diizinkan beristirahat di rumah begitu. Dan dikatakan alhamdulillah sehat dan kemudian juga sudah pulang ke rumah, arteri kakinya bengkak, jadi pembuluh darahnya tidak mengalir dan bikin nafasnya jadi sesak. Ini yang disampaikan oleh sang anak, pendengar, untuk menjawab berbagai pertanyaan sakit apa yang diderita oleh Jaja Miharja. Tapi sudah mulai kembali nih, pendengar, sudah mulai manggung ya. Yang terbaru Jaja Miharja digandeng sama Irfan Hakim, ini manggung di sebuah acara pementasan drama musikal The Hakim Ketika Cinta Bercerita. Kita doakan juga ya, semoga terus pulih supaya bisa kembali eksis di dunia hiburan tanah air.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

102,6 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Masih dengan informasi-informasi seputar dunia hiburan. Pendengar, kita ke informasi berikutnya dari grup band Lomba Sihir. Namanya unik ya, Lomba Sihir ini pendengar. Grup band Lomba Sihir ini menyiapkan 5 lagu baru ya. Mereka sedang mempersiapkan 5 lagu baru untuk melengkapi album kedua mereka, yaitu albumnya Setelah Obrolan Jam 3 Pagi. 5 lagu tersebut akan dirilis dalam versi deluxe 16 bulan setelah album utama yang dirilis pada Mei 2025. 5 lagu tambahan tersebut berjudul Cerita Cinta, Hampir, Vas Bunga, Di Seberang, dan Sedikit Demi Sedikit. 5 lagu itu ditulis oleh Lomba Sihir dan menjadi bagian dari cerita album kedua mereka pendengar. Baskara, salah satu personilnya, menjelaskan 5 lagu tersebut masih memiliki arahan kreatif yang sama dengan album kedua. Karena itu Lomba Sihir memilih menjadikannya bagian dari album deluxe yang bukan membuat karya baru yang terpisah pendengar. Menurutnya 5 lagu baru tersebut menjadi cara dari band Lomba Sihir ini untuk memperpanjang sekaligus melengkapi cerita dalam album kedua mereka. Baskara juga mengatakan gagasan tersebut muncul setelah para personil kembali mendengarkan album secara keseluruhan. Jadi mereka kemudian merasa masih ada cerita yang dapat dilengkapi melalui 5 lagu tambahan tersebut. Dikatakan kita harus semakin kaya, ini ceritanya bisa dilengkapi pendengar. Sementara itu Raihan Nur juga mengatakan 5 lagu tambahan tersebut memiliki tema yang lebih personal.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Itulah tadi beragam informasi-informasi seputar dunia hiburan pendengar yang dapat saya hadirkan untuk Anda. Dan sesaat lagi pukul 12 waktu Indonesia Timur mau saya hadirkan obrolan budaya.

Kemudian nanti di pukul 13 selanjutnya ya, di pukul 13 Anda akan mendengarkan Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Jangan lewatkan juga berbagai program siaran lainnya pendengar yang dapat Anda dengarkan di Sorong Siang ini, Program 1 Radio Republik Indonesia Sorong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Salam jumpa bersama dengan saya Yuda di RRI Sorong dalam obrolan budaya, terutama buat Anda pencinta acara obrolan budaya RRI Net. Kali ini kami akan memperbincangkan tentang obrolan budaya, yaitu tentang topik perbincangan kita, budaya bukan tontonan semata, tetapi jati diri anak muda kota Sorong tentunya. Dan penonton, kalau kita menyaksikan budaya dengan kekayaannya, kadang-kadang itu hanya sering tampil di acara-acara seremoni saja, apakah pakaian-pakaian adat, kemudian lagu-lagu daerah itu ditampilkan, selepas seremoni itu habis sudah. Dan kadang-kadang orang sudah lupa dengan kekayaan yang baru saja mereka saksikan dengan tampilan-tampilan, baik pakaian adat maupun lagu-lagu, bahkan juga mungkin kuliner-kuliner yang ada. Nah, di kesempatan perjumpaan saat ini bersama saya Yuda di RRI Sorong, dalam obrolan budaya RRI Net, saya menghadirkan tamu-tamu spesial saya yang akan mempertajam topik perbincangan kita dalam obrolan budaya tentang budaya bukan tontonan semata, tetapi jati diri anak muda kota Sorong. Nah, sudah bersama dengan saya, penonton, ada asisten pelatih dari Sanggar Sinifagu Kota Sorong tentunya. Nanti langsung bisa memperkenalkan diri buat penonton-penonton saya. Oke.
1: Okay. Baik, selamat sore untuk semua. Di sini saya sebagai asisten pelatih. Izinkan saya perkenalkan diri saya. Nama saya Feby Friskila Fatari. Saya merupakan dulunya seorang anggota Sanggar juga. Namun sampai dengan saat ini masih terus bergabung bersama Sanggar Sinifagu dan sudah menjadi asisten pelatih di Sanggar Sinifagu.
0: Oke, selamat datang Feby di obrolan budayanya RRI Net ya, RRI Sorong saat ini. Juga ada perwakilan anak muda ini ya. Saya sih sebenarnya tadi udah mau bilang namanya tapi enggak, kurang afdol kalau enggak dia sendiri yang langsung memperkenalkan diri. Adik boleh.
2: Iya, baik. saya sebagai penari, perkenalkan nama saya Seftani Hermin Rumbewas.
0: Sebagai penari di Sanggar.
2: Penari di Sanggar Seni Sinifagu.
0: Sinifagu tadi ya. Oke, kita akan memperbincangkan bagaimana sanggar mereka, bagaimana mereka mempertahankan budaya di komunitas anak-anak muda yang katanya Gen Z saat ini. Tapi apakah mereka bisa terus mempertahankan budaya kita itu? Jangan kemana-mana, kita saksikan dulu penampilan Sanggar Sinifagu Kota Sorong berikut ini. Tarian.

0: Ya, itu tadi penampilan tarian dari Sanggar Sinifagu dan tentunya langsung untuk tamu saya saat ini. Kalau tadi kita ngomongin masalah judulnya tadi, budaya bukan tontonan semata, tetapi jati diri sebagai anak muda yang langsung pelakon penarinya, kemudian juga sebagai asisten penari, melihat atau berangkat dari judul perbincangan kita malam ini, apa nih pendapatnya nih?
1: Untuk saya secara pribadi, ini topik yang sangat menarik karena budaya sendiri merupakan identitas kita sebagai anak-anak Papua, di mana hal ini sekarang sudah jarang sekali dibuat menarik oleh teman-teman muda yang lain. Mereka lebih tertarik dengan hal-hal yang baru, yang lebih modern, sehingga budaya yang kami miliki saat ini pun sudah hampir punah. Bahkan mungkin jarang mereka kenal. Dan dengan adanya dialog budaya saat ini, saya berharap dengan perbincangan kita akan terus memperkenalkan budaya yang kita punya untuk generasi berikutnya. Sehingga teman-teman pemuda yang lain pun bisa menyadari bahwa budaya bukan hanya untuk dipertontonkan, tetapi itu merupakan identitas, merupakan kriteria kita, bahkan kebanggaan kita sebagai anak-anak muda Papua.
0: Oke. Sebagai asisten pelatih ya, kalau anak mudanya sendiri gimana melihat, setujukah bahwa budaya hanya ada di tontonan saja, seperti tadi saya katakan di seremoni-seremoni, acara-acara pemerintahan, setelah itu sudah begitu saja, atau masihkah menjadi jati diri buat anak-anak muda di Kota Sorong ini?
2: Kalau untuk saya sebagai penari, untuk melihat hal ini, untuk jati diri budaya itu sendiri kayaknya mulai ini ya, mulai berkurang. Tapi untuk kita tetap menjaga budaya itu sebagai jati diri kita sendiri, apa ya, mungkin dengan adanya kita mengisi di berbagai acara-acara acara-acara budaya, mungkin itu untuk membangkitkan ini juga ya, untuk membangkitkan budaya agar tidak hanya jadi tontonan. Itu menurut pendapat saya.
0: Oke, tentunya. Ini saya ke pelatih dulu. Yang ditampilkan atau ketika berembuk sama pelatihnya sendiri, kita ingin tampilkan tarian ini, itu cuma tarian yang ada di Sorong saja kah? Atau di dataran Papua semuanya juga kah?
1: Kalau kami di Sanggar Sinifagu, kami sendiri memang ada beberapa tarian yang kami latih, baik secara umum di dataran Papua atau bahkan untuk khusus kita yang ada di Kota Sorong, Tanamoi. Kami pun punya tarian itu sendiri. Dalam arti kami melatih teman-teman penari agar mereka juga mengenal budaya yang ada di Kota Sorong, terlebih juga untuk daratan Papua. Jadi bukan hanya kami memperkenalkan budaya atau tarian yang ada di Kota Sorong, tetapi juga secara umum. Salah satu contohnya, kita tahu Yospan, Yosim Pancar, itu merupakan tarian pergaulan yang dimana di daratan Papua secara umum sudah mengenal itu. Itu terus kami kembangkan, terus kami latih di Sanggar, dan beberapa tarian tradisional yang ada di Papua, di khususnya di Kota Sorong sendiri pun kami ajar, sehingga teman-teman penari seperti yang saya sudah sampaikan di awal, mereka tidak hanya sekedar menari, tetapi mereka juga mengenal bagaimana tarian tradisional yang ada di tempat yang mereka tinggal saat ini.
0: Adik Febi mendapatkan referensi tarian dari Malemoi ini maknanya, tarian dari Biak misalnya ini maknanya, ini dari mana dia?
1: Ya, saya sebagai asisten dan juga sebagai ketua sanggar ataupun juga ketua pelatih, kami sering berdiskusi dengan tua-tua adat, sehingga kami mendengar cerita-cerita tersebut dan bagaimana mereka juga memperkenalkan tarian-tarian tersebut kepada kami, sehingga dengan kami mendapatkan referensi dari para tua-tua adat, kami duduk bersama untuk sama-sama melihat, oh ya, ini tarian yang harus kami kembangkan atau tetap kami menjaga keasliannya seperti itu.
0: Feb, ada tari-tarian yang boleh ditarikan rame-rame, tapi ada yang harus sakral, kemudian ada aturan-aturannya, juga menemukan ya, hal seperti itu kah?
1: Benar, seperti yang saya panggil Kak Yud, boleh ya?
0: Ya?
1: Seperti yang Kak Yud bilang, sering sekali kami dapat hal-hal seperti ini. Yang menariknya seperti kami boleh mempelajari hal-hal baru, dan dengan hal-hal baru itu kami juga mengerti, oh ya ternyata ada hal-hal yang memang bisa kita pertontonkan atau kita tarikan secara umum, tetapi ada juga secara khusus yang harus ditampilkan. Seperti beberapa tarian yang hanya boleh ditampilkan di beberapa seremoni atau tarian-tarian adat yang dikhususkan untuk menari tarian itu. Seperti itu.
0: Jadi nggak semua tarian ya nggak bisa ditampilkan langsung aja di depan halayak begitu ya?
1: Iya, karena kita tahu sendiri kalau budaya itu sudah ada ya sebelum kita lahir, kita generasi muda lahir, itu sudah ada sejak dulu, dan ada hal-hal yang memang tidak bisa kita lakukan secara bebas, dipertontonkan untuk semua orang, ataupun ada waktu-waktu tertentu yang bisa kita tampilkan untuk tarian tersebut.
0: Feby, pengalaman pernah nggak ketika menggarap satu tarian yang memang tarian itu sakral, kemudian harus diawali dengan puasa-puasa dulu misalnya, atau tidak boleh apa selama satu minggu, ada sampai mendapatkan hal seperti itu?
1: Sejauh ini untuk yang sampai dengan puasa atau ada ritual-ritual khusus seperti itu, saya pribadi belum yang terlalu.
0: Belum ya?
1: Iya. Tapi mungkin untuk ketua sanggar atau ketua pelatih sudah sering sekali mengalami hal itu. Seperti maksudnya untuk datang dan bertemu sama ketua-ketua adat, untuk meminta waktu untuk bertemu dan sebagainya, bahkan untuk melakukan tarian itu pun ada sesuatu yang mungkin disiapkan sebelumnya untuk melakukan tarian tersebut.
0: Wow. Kita pikir ketika kita nonton dalam seremoni pembukaan acara, semua cuma wow keren, tapi kita tidak tahu cerita di belakang.
1: Benar,
0: ternyata
1: benar.
0: Seperti ini ya.
1: Ada proses yang harus.
0: Ada proses itu ya. Oke. Untuk adik sendiri, dari beberapa tarian yang sudah pernah ditampilkan, ada tidak nilai-nilai yang akhirnya sebagai orang muda, sebagai wanita, anak muda Papua, saya ambil nilai ini ternyata bagus untuk saya pegang, melangkah sebagai anak muda. Ada gak tari-tarian yang punya nilai-nilai seperti itu yang akhirnya diambil?
2: Ada. Apa ya, waktu mungkin kebersamaan saat menari, terus ada nilai-nilai juga yang dapat diambil ya. Ada nilai-nilai apa ya,
0: dari tarian yang ditampilkan itu ada nilai yang diambil ya, bisa didapat ya. Seperti misalnya tarian apa? Tarian perang waktu pernah bawakan, atau tarian kebersamaan?
2: Ada, iya. Itu apa ya, tarian contohnya tarian, boleh disebut gak sih ini ya? Maksudnya tariannya boleh disebut ini ya. Tarian penginjilan mungkin.
0: Tarian penginjilan.
2: Iya, di situ ada makna-makna tertentu yang kita dapat. Mungkin contohnya seperti awalnya tuh di Papua belum ada seperti ini, belum mengenal belum mengenal Tuhan. Iya. Terus nanti dengan saat masuknya Injil itu ke dalam Papua, akhirnya dapatlah dari bagaimana ya, dapat
0: bisa nilai-nilai itu akhirnya jadi pegangan buat adik dan teman-teman lainnya untuk melangkah ya, ketika Injil masuk, Injil melarang ini, ini.
1: Wah, benar, jadi ketika kita menari seperti kita bercerita ke orang banyak.
0: Iya.
1: Prosesnya seperti ini ketika kami belum mengenal Injil, setelah Injil masuk ada perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita di Papua. Tuh. Cerita-cerita itu yang kita buat merangkainya dalam bentuk tarian seperti itu. Jadi benar-benar menjadi cerita tersendiri juga. Banyak sekali tarian-tarian yang kita pakai, yang kita gunakan sebagai cara untuk menyampaikan ceritanya seperti ini, sehingga para penonton ataupun mereka yang datang untuk melihat tarian tersebut pun mengerti dan memahami, oh ya, jadi maksudnya seperti ini.
0: Oke, Emi kan hidup di era milenial saat ini. Masih banyak gak sih teman-teman yang lain yang suka dengan tari-tarian daerah Papua? Atau hukum dari apa ini?
2: Kalau untuk sebagai anak muda, kalau yang saya amati, yang saya lihat, yang saya dapat, kayaknya mulai berkurang ya untuk anak-anak muda yang, iya, mulai berkurang untuk anak-anak muda yang suka dengan tarian budaya, karena sekarang mungkin lebih banyak yang dengan modern. Iya. Dan itu yang buat kayaknya agak, maksudnya jangan sampai tenggelam lah.
0: Oke.
2: Iya.
0: Oke, teman-teman paling banyak apa? Suka yang
2: TikTokan
0: gitu.
1: Iya, dance
0: skip. Iya, begitu ya. Terus ini nari apa nih? Nari kampungan nih, nari sutra zaman lagi. Pernah ketemu kata-kata kayak begitu enggak dari anak-anak atau teman-teman sekarang?
2: Tidak sih.
0: Tidak ya? Iya. Tapi mereka lebih suka dengan aliran yang modern.
2: Lebih modern
0: ini ya. Oke. Emi mewakili teman-teman zamannya dia saat ini. Bagaimana nih Feby sebagai pelatih bisa menciptakan, merangkai gerak dan tari tapi masuk di dalam zamannya mereka?
1: Iya, bagaimana kami sebagai pelatih ataupun asisten pelatih membuat sesuatu tarian menarik dan bisa memanggil atau merangkul teman-teman yang ada. Beberapa event mungkin kita lakukan, event-event tersebut kita kolaborasikan, baik dari adat Papua itu sendiri ataupun kontemporer. Jadi kita bisa memadupadankan hal-hal tersebut sehingga memang kita tetap menjaga budaya yang kita punya, tetapi kita juga mau merangkul teman-teman muda yang lain dengan cara membuat festival atau event-event seperti itu, sehingga mereka juga datang untuk memberi, oh ya saya punya talenta di bidang ini, dan ketika mereka datang dan melihat, oh ternyata tarian Papua juga menarik, sehingga kedepannya mungkin ada nih kita bisa berkolaborasi bersama, baik dari Papua itu sendiri dan modern, sehingga bisa menciptakan sesuatu yang baru, yang menarik kedepannya, seperti itu.
0: Oke. Udah banyak menciptakan tari-tarian kolaborasi ya, dari daerah-daerah lain juga mungkin dikombinasikan dengan tarian zaman sekarang juga, bahkan teman-temannya Emi juga tariannya diadopsi sama pelatih supaya bisa mengikuti tren dan tapi tidak menghilangkan jati diri daerah itu sendiri,
1: tetap
0: ya,
1: mempertahankan ya. Ya,
0: tetap mempertahankan itu tentunya. Oke, biasanya kalau agak bisa masuk ke zamannya anak-anak sekarang dari apa? Dari beatnya lagu itu kah, atau dari pakaian dimodifikasi kah, atau dari gerakan tarian itu sendiri?
1: It depends. Maksudnya ini tergantung di mana ketika event itu kita boleh memodifikasikan pakaian itu sendiri, tarian ataupun lagu. Ketika semuanya itu kita bisa kolaborasi bersama, itu bisa menciptakan sesuatu yang menurut saya pribadi sebagai asisten pelatih, oh ini sesuatu yang menarik, karena bukan hanya budaya, bukan hanya soal kita punya adat istiadat, tetapi bagaimana kita punya pakaian, kita punya musik, atau cara kita berbicara, respect sama orang, itu adalah budaya kita Papua. Jadi dengan adanya kolaborasi, baik dari kostum, tarian, ataupun musik, menurut saya itu sesuatu yang sangat-sangat menarik dan bisa untuk disatukan, seperti itu.
0: Oke, keren, dinamis.
1: Iya,
0: benar. Begitu ya. Oke, penonton RNet, jangan kemana-mana, kita saksikan dulu penampilan gerak tari berikut ini. Setelah itu kita akan kembali lagi, kita ngobrol lagi dengan tamu saya di obrolan budaya saat ini.

¡Ah!

0: Oke, kembali lagi bersama dengan saya Yuda dan juga masih ada Feby dan juga ada Amy, tamu-tamu spesial saya yang terus mempertajam perbincangan di obrolan budaya kita saat ini tentunya. Amy, masih ingat gak pertama kali tampil bersama teman-teman di grup tari? Dalam event apa itu?
1: Pertama kali tampil itu dalam event... itu dalam event apa ya, saya agak lupa
0: karena banyak udah sering tampil.
1: Sudah sering tampil lagi ya. tapi ada dalam event itu di, tapi itu di gereja. Itu di gereja diminta untuk ya itu tari apa namanya, selamat bukan selamat apa penginjilan. Itu mainnya di gereja.
0: Itu pertama kali tampil?
1: Iya, pertama kali.
0: Gimana rasanya itu?
1: Mungkin awal-awal tampil, untuk saya sendiri kayaknya deg-degan. Tapi dari situ ada suatu kebanggaan juga. Untuk menampilkan kita punya tarian daerah. Untuk bukan hanya orang tonton, tapi ada makna di balik itu semua. Di balik tarian yang kita tampilkan.
0: Oke. Mengatasi gugup, atau pernah gak dalam satu event... mau tampil Amy sendiri agak tidak fit, sementara satu grup tari kan ada 3 misalnya 4 orang 5 orang yang harus semuanya harus kompak, itu gimana Amy ngatasin hal-hal seperti itu?
1: Atasi itu senyum.
0: Senyum ya?
1: Iya. Karena waktu tampil senyum itu rasanya lebih baik. Iya. Lebih percaya diri.
0: Iya ya. Suka dengar tepukan penonton atau kita udah nari udah gerakan semua kok penontonnya diam ya, kenapa ya?
1: Tidak. Kalau kayaknya kalau penonton tepuk tangan lebih kegugup.
0: Gitu ya. Tapi pernah nggak sama teman-teman begitu habis nari diberikan apresiasi langsung sama yang punya hajatan, yang punya pesta saat itu ya, yang betul acara?
1: Iya.
0: Gimana rasanya waktu langsung diberikan apresiasi, ucapan terima kasih?
1: Ya, rasa bangga.
0: Iya ya. Dan itu memupuk, menambah rasa percaya diri kalian lagi untuk ada lagi dong, event lagi dong. Gitu ya.
1: Iya. Mau kayak mungkin kedepannya ada event seperti ini lagi, biar ya kita bisa menampilkan kita punya budaya.
0: Amy sama teman-teman memang mengkhususkan untuk tarian budaya Papua saja kah? Atau tidak menutup kemungkinan di lain waktu bisa tampil misalnya dengan tarian Bali, misalnya tarian apa gitu?
1: Ada tarian kolaborasi.
2: Iya.
1: Iya.
2: Jadi kami di Sanggar sendiri tuh punya satu tarian, judulnya tarian kolaborasi, di mana kami mengkolaborasikan beberapa tarian dari beberapa daerah yang seperti tadi Kayut sempat mention
0: tarian
2: Bali,
0: Nusantara.
2: Ya benar. Jadi di situ ada dari Maluku, dari Bali, Jawa, di mana kita mengkolaborasikannya dalam satu tarian. Jadi tiap-tiap tarian daerah itu kami bentuk di dalam satu tarian bersama.
0: Okay. Ini Feb, anak-anak muda yang tampil yang mau menari pasti kan Baby juga udah melihat anak ini gerakannya bagusnya begini. Ada nggak yang mungkin badannya keras kayak saya ini yang nggak bisa lemagu? Kalau menangani yang kayak gitu gimana Feb, susah nggak sih?
2: Itu tidak menutup kemungkinan kita ketemu. Sering banget. Jadi mungkin karena mereka tidak terbiasa atau belum pernah sama sekali menari, sehingga ketika pertama kali bergabung dan mau menari itu masih canggung, masih malu untuk mengekspresikan mungkin ya. Tapi bagaimana kami sebagai asisten pelatih ataupun pelatih melakukannya, yaitu sama-sama membaur dengan mereka. Kami membangun kebersamaan antara pelatih dengan penari ataupun sesama penari, di mana kami menginstruksikan kita di sanggar sama-sama untuk berlatih, tidak ada senior junior, kita semua sama datang untuk berlatih, melestarikan budaya yang kita punya.
0: Iya.
2: Jadi kalau saya bisa, pasti kamu juga bisa.
0: Wow, keren ya. Jadi teman-teman yang lain yang mungkin gerakannya masih kurang terlalu bagus, terus berpacu sampai akhirnya.
2: Jadi termotivasi.
0: Betul ya. Dalam satu sanggar begitu ada di atas panggung kan orang nggak lihat ini yang bagus nih. Orang maunya semuanya tuh bagus ya. Dan itu tugasnya Feby.
2: Iya.
0: Pakai marah-marah nggak sama?
2: Sometimes.
0: Sampai ya. Sometimes. Gitu ya. Oke. Emi, apa lagi yang Emi impikan dari tarian ini selain menjadi kekuatan budaya dan nilai-nilai tarian itu bisa dipakai sebagai jati diri sendiri? Pingin apa? Pingin tampil di mana lagi nih? Di depan RI 1 kah atau di depan Forkopimda atau para pejabat negara kah?
1: Ya, mungkin itu di depan para pejabat negara. Iya, untuk menampilkan kita punya budaya.
0: Oke, impiannya Emi dan teman-teman tuh ya. Suatu saat bisa tampil di pejabat-pejabat negara yang datang ke Sorong, Papua Barat Daya. Mudah-mudahan juga kalau Pak RI 1 ke sini, Emi dan teman-teman bisa tampil juga begitu ya. Iya. Beb, ini kan sorry, kita baju budaya Papua ini kan terbuka semuanya. Bagaimana tetap nilai budaya tetap tidak berkurang, tapi nilai sopan santun di atas panggung sebagai sesuatu yang kita tonton juga tetap menarik. Bagaimana memodifikasi hal ini?
2: Ya, memang tidak semua baju yang seperti Kayut bilang terbuka dan sebagainya. Ada beberapa yang kami buat tertutup. Dan bahkan ketika teman-teman penari pun untuk menampilkan tarian dan memang menggunakan pakaian agak terbuka, kami sendiri dari sanggar pun mengakalinya dengan menggunakan aksesoris yang lain. Misalnya kita buat kalung atau apa dari bulu cendrawasih dan sebagainya, itu membantu untuk menutupi bagian yang mungkin terlalu terbuka, gelang-gelang tangan atau apapun aksesoris untuk menunjang itu.
0: Okay,
2: sehingga tidak menutup itu semua.
0: Iya. Kan? Oke, tapi bahan-bahan itu semua mudah didapat di Sorong atau sekarang kan sudah nggak boleh pakai cendrawasih ya, asli kan?
2: Iya. Iya. Ini juga menjadi satu keprihatinan buat kita semua, terlebih pelaku budaya yang ada. Bagaimana kami mau tetap menampilkan kebudayaan itu, tapi tidak mau juga merusak alam itu sendiri. Jadi kami melakukannya dengan seperti yang cendrawasih. Kalau kasus cendrawasih itu sendiri, kami sudah buat imitasinya. Jadi kami merancang betul membentuk dari styrofoam seperti itu untuk membuat bentuk cendrawasihnya, sehingga kami tetap menampilkan bentuk cendrawasih itu meski tidak yang asli, tapi setidaknya kami tetap menampilkan itu.
0: Oke, okay. Bahan-bahan lain?
2: Bahan-bahan yang lain?
0: Rumbai-rumbai atau apa masih gampang kita dapat di Sorong?
2: Kalau rumbai-rumbai sendiri hampir jarang kita dapati lagi, tapi kami punya koneksi mungkin ya dari beberapa teman-teman yang ada di daerah-daerah sehingga kami menjalin kerjasama dengan mereka untuk ketika kami perlu itu kami tinggal komunikasikan ke mereka dan mereka menyediakan untuk kami. Kulit kayu juga itu sudah mulai langka sekali untuk kita pakai. Jadi kita sebisa mungkin mencari alternatif yang lain untuk melakukan itu.
0: Oke, oke. Emi sendiri gimana kiat-kiatnya bisa menarik teman-teman untuk mencintai, teman-teman pemuda remaja tentunya untuk kembali mencintai budaya kita ini?
1: Dengan ajakan mungkin.
0: Iya.
1: Sering kalau dari sanggar kan sering ada mungkin sekarang ada adik-adik yang bergabung dari bukan bergabung sih biasanya mereka datang untuk latihan, minta dilatihkan untuk penampilan di sekolah. Nah, dari situ itu sebagian ajakan juga. Mungkin nanti waktu mereka sudah selesai dengan latihan, sudah selesai penampilan, nanti kita biasa tanya kayak mau gabung tidak kayak gitu. Kalau mau gabung ya boleh.
0: Latihan seminggu berapa kali?
1: Seminggu, kalau sekarang kita latihan seminggu dua kali.
0: Seminggu dua kali.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Karena mengingat juga ada beberapa yang sekolah pulangnya sudah sore. Iya, seperti itu. Itu yang membuat agak
2: dibatasi.
1: Iya. Agak sulit gitu untuk latihan.
0: Biasanya mulai jam berapa sampai jam berapa?
1: Biasanya jam 3.
0: Jam 3 siang. Yeah. Sampai jam?
1: Sampai jam 5. Iya, atau setengah 5 sudah.
0: Oke. Okay.
1: Selesai.
0: Jam 5 udah selesai lah ya. Masih boleh kok ya. Web ya waktunya. Kecuali kalau memang mau tampil dalam event mungkin agak tiap hari kali ya.
1: Iya, benar.
0: Kalau mempersiapkan. Oke. Okay. Mempersiapkan mereka dalam satu event misalnya yang cukup bergengsi, seperti apa persiapan-persiapannya? Itu mulai latihan yang tiap hari, kemudian setiap latihan pasti makannya diperhatikan, pasti seperti itu kah?
2: Iya, kami sendiri di Sanggar Seni Fagu ya Kak Yud, untuk ketahuan Kak Yud sendiri, kami itu sudah seperti bukan lagi tempat hanya untuk berlatih, tapi sudah seperti rumah kedua untuk saya secara pribadi gitu ya. Karena di sana pun bukan hanya datang berlatih, tapi sudah mengenal teman-teman yang ada, sudah menganggap mereka adalah adik ataupun kakak. Bahkan menurut saya itu salah satu cara kita membangun kebersamaan dengan yang lainnya juga. Jadi ketika ada event-event besar, kami sudah berbicara dengan mereka, kami menyampaikan dengan jelas, dengan baik, sehingga mereka pun memahami itu. Terkait dengan makanan ataupun yang sebagainya pun, kami menyediakannya dan kami pun menyampaikan itu kepada teman-teman penari semua. Jadi benar-benar seperti yang saya sebutkan, bukan lagi tempat latihan saja, tetapi sudah seperti rumah. Jadi tidak ada yang harus kita tutup-tutupi melakukannya semua seperti biasa saja.
0: Oke. Okay. Disiplin tetap ya.
2: Benar.
0: Menjadi prioritas utama juga ya ketika berlatih supaya tampil prima, memang disiplin.
2: Jadi, benar.
0: Oke, tentunya. Saya sempat dengar Hebi sempat di luar negeri.
2: Iya Kak Yud.
0: Gimana itu?
2: Saya kuliahnya di Swiss.
0: Swiss.
2: Iya.
0: Wah. Terus kenapa harus capek-capek kembali ke Indonesia, ke Sorong, terus menekuni ini lagi, tarian adat lagi.
2: Yes.
0: Bukankah lebih bagus kejar yang modern-modern?
2: Sebenarnya ini yang menarik saya untuk mempelajarinya. Soalnya yang saya ambil di luar pun itu masih terkait dengan budaya. Jadi saya ambilnya hospitality and tourism.
0: Hospitality and tourism.
2: Saya senang sekali ketika kesana dan kembali, ingin sekali untuk tetap menjaga lingkungan maupun budaya yang saya punya sebagai sesuatu yang bisa saya jual ke depannya, sebagai nilai untuk tourism itu sendiri.
0: Oke. Okay.
2: Pariwisata itu sendiri.
0: Mi, punya panutan tidak? Penari di Sorong sendiri atau mungkin penari di Indonesia kah atau di dunia kah? Saya pikir seperti dia penari itu atau gimana? Punya? Atau asisten pelatih sendiri panutan ya? Supaya bisa ke Swiss.
1: Iya. Asisten pelatih sendiri. Yang menjadi panutan. Ada mama juga.
0: Mama ya?
1: Iya.
0: Mama, maksudnya, papa?
2: Mama itu mama untuk...
1: Itu kita sebutan untuk...
2: Sultan.
1: Ketua.
0: Oke. Kenapa? Mama orangnya sabar ya. Tapi kalau sudah ngelatih, Herodesnya keluar ya.
1: Iya.
0: Iya sih, memang kadang-kadang harus dipecut begitu ya Bi ya.
1: Iya.
0: Supaya memang bisa jadi.
1: Benar.
0: Oke, tentu ada menarik sekali perbincangan kita. Akhirnya, kalian telah berbuat. Kalian telah mengambil bagian membudayakan budaya asli orang Papua. Lewat tari-tarian, lewat pakaian ketika tampil dengan pakaian Papua itu sendiri tentunya. Pemerintah punya peran gak sih di dalam sanggar kalian? Atau masih diangan-angan, belum pernah tersentuh oleh pemerintah memberikan bantuan atau pelatihan-pelatihan apa begitu misalnya? Yep.
1: Kalau
0: atau selama... apa yang kalian inginkan dari pemerintah? Untuk sanggar kalian, untuk budaya itu sendiri.
2: Iya, ini sesuatu yang menjadi apa ya, impian, menjadi keinginan terbesar juga saya secara pribadi. Karena selama saya bergabung di Sanggar Seni Fagu sejak 2014 sampai dengan sekarang, untuk pemerhatian dari pemerintah sendiri tuh hampir tidak ada. Karena Seni Fagu sendiri tuh punya tempat latihan masih di lingkungan rumah, dimana tempat yang kami bangun pun itu dari hasil dari penari-penari kita ketika kita mengisi,
0: disisihkanlah sedikit,
2: disisihkan untuk membangun tempat kita berlatih, sehingga meskipun mungkin banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, baik itu untuk pelatihan dan sebagainya, tetapi untuk memperhatikan secara khusus terkait dengan kebudayaan itu sendiri ataupun tempat di mana kami harus berlatih, itu belum sangat kami dapati, kami rasakan. Sehingga kami juga sangat berharap ketika kami ada sudah hampir 23 tahun ini, karena Sanggar sendiri sudah berdiri dari sejak 11 Oktober 2002 hingga saat ini, kami sangat sangat-sangat mengharapkan adalah bantuan ataupun perhatian dari pemerintah sendiri, karena ketika kami anak-anak Papua mau berdiri untuk melestarikan budaya yang kami punya, kami mohon dukungan itu sehingga budaya ini tidak hanya akan stop ataupun berhenti di kami, tetapi akan terus berlanjut ke generasi-generasi berikutnya. Sehingga melalui dialog ini pun saya juga sangat berharap sehingga kedepannya mungkin bisa diperhatikan lagi seperti itu.
0: Emi, apa yang mau dibilang untuk pemerintah? Saya pengen jadi penari terus ini. Jadi pemerintah gimana lah bagusnya bisa membantu Emi dan juga teman-teman yang punya cita-cita sama dengan Emi?
1: Ya mungkin seperti yang kakak Ebi tadi bilang, mungkin ada pemerhatian dari pemerintah.
0: Gitu ya, pemerintah memperhatikan ya, terutama untuk pelaku-pelaku seni seperti ini ya.
1: Iya, benar.
0: Baik fasilitas mereka, tempat berlatih, maupun juga ya event-event jika ada ya, mari kita utamakan dulu anak-anak Papua dengan tampilan-tampilan mereka ini, dengan kerja keras mereka ini tentunya ya. Oke, Bi, untuk menjadi seorang penari yang ada di benak saya harus ideal, proporsional, lekuk-lekuk begitulah kira-kira.
1: Iya.
0: Harus begitu kah? Atau
1: sebenarnya
0: makan dijaga maksudnya atau gimana? Nanti Emi sendiri yang kita mau tanya juga ini. Harusnya gimana sih?
2: Kalau dari kacamata kami sebagai pelatih ataupun asisten pelatih, sebenarnya asal kalian punya keinginan untuk datang dan bergabung untuk menari, kita welcome. Karena di saat itu

0: ratih menciptakan tari-tarian baru lagi ya untuk siapa saja yang datang berkunjung ke Sorong, Papua Barat Daya tentunya. Pesannya buat penonton-penonton saya, apa ini Feby? Feby dulu lah, sebagai anak muda sekarang.
1: Sebagai anak muda, jangan sampai meninggalkan budaya yang kita punya. Terus kembangkan budaya yang kita punya. Jangan karena sesuatu yang modern kita melupakan apa yang menjadi jati diri kita sebagai anak bangsa, khususnya anak-anak Papua.
0: Ya, bangga ya, ya bisa menarikan tari Papua sebagai anak negeri sendiri gitu ya. Iya,
1: sangat bangga.
0: Oke, tentunya. Feb, apa ini? Pesan terakhir untuk penonton-penonton saya semua ini.
2: Untuk semuanya, ketika kita punya kesempatan untuk terus menjaga dan melestarikan budaya yang kita punya, pesan yang mau saya sampaikan, mari kita pakai kesempatan itu untuk tetap menjaga dan melestarikan budaya yang kita punya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Yes. Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Dan kalaupun kalian masih yang malu-malu ataupun tidak percaya diri, kalian akan rasakan sendiri ketika kalian bergabung dalam sebuah sanggar di mana kalian juga berlatih untuk tampil di depan banyak orang, dan itu pun akan memupuk kepercayaan diri kita sendiri. Dengan sadar ataupun tidak sadar, itu akan kita alami, kita akan rasakan. Jadi mari kita sama-sama menjaga dan melestarikan budaya yang kita punya, karena budaya adalah identitas dan jati diri kita sebagai anak bangsa, terlebih khusus kita yang ada di Kota Sorong. Dan untuk semuanya juga bisa bergabung bersama-sama dengan kami di Sanggar Seni-Seni Fagu, dan kita juga akan bersama untuk melestarikan budaya itu sendiri.
0: Oke, sekali lagi terima kasih banyak Feby, waktunya sudah hadir di RRI Sorong.
2: Terima kasih
0: ya, di Arena Tobelan Budaya juga Emi. Selamat terus berlatih dan terus membawa budaya Papua sampai kemanapun yang Tuhan izinkan kalian bawa itu tentunya ya. Oke, penonton RRNet Obrolan Budaya RRI Sorong, saya Yuda akhirnya harus pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita ketemu lagi di lain kesempatan dengan obrolan-obrolan budaya yang menarik pula. Sampai jumpa.

0: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
1: Ini Indonesia.

Real Madrid mengawali kampanye Liga Champions 2026-2027 dengan kemenangan kandang. Langkah Aldila Setiaji Erin Rutledge di US Open 2026 terhenti di perempat final. NOC Indonesia mengukuhkan kontingen merah putih untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 9 September 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Real Madrid mengawali kampanye Liga Champions musim 2026-2027 dengan kemenangan kandang 2-1 atas Inter Milan di Bernabeu dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Madrid memulai debut Liga Champions musim 2026-2027 dengan kemenangan 2-1 atas Inter Milan di Bernabeu dini hari tadi. Dua gol Los Blancos itu dicetak oleh Kylian Mbappe dan Federico Valverde di 23 menit pertama pertandingan. Mbappe membuka skor pada menit ke-14 setelah menerima asis dari Brahim Diaz. Valverde menggandakan keunggulan pada menit ke-23 dengan mencuri bola dari kiper Inter Milan. Inter mempercil ketertinggalan melalui Carlos Augusto pada menit ke-76, namun Madrid berhasil mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Kiper Real Madrid, Thibaut Courtois, tampil gemilang dengan beberapa penyelamatan penting, termasuk menepis tendangan bebas Calhanoglu dan tendangan Bastoni. Brahim Diaz dan Jude Bellingham hampir menambah gol untuk tuan rumah, namun digagalkan oleh kiper Inter Josep Martinez. Selesai pertandingan, manajer klub Real Madrid, Jose Mourinho, menyampaikan bahwa pertandingan bisa berakhir dengan skor 6 sama.
2: Resume que podía acabar 5-6.
1: Skornya bisa saja berakhir 5-1 atau 6-1 untuk kami. Bisa juga berakhir 6 sama. Saya tidak ingin mengatakan bahwa Inter memenangkan pertandingan karena kami menciptakan lebih banyak peluang, terutama di momen-momen krusial. Seperti dua peluang yang dimiliki Jude sebelum dan sesudah jeda. Itu adalah pertandingan yang gila. Dan saya tidak suka kegilaan semacam itu. Saya lebih suka mencetak 5, 6, atau 7 gol. Tetapi dengan penguasaan penuh dan tanpa perlu penampilan luar biasa dari kiper lawan.
2: Saya cemas poder marcar 5, 6, or 7.
1: Di sisi lain, manajer klub Inter Christian Cifu mengatakan bahwa dirinya senang dengan upaya para pemainnya yang tetap berusaha mempertahankan identitas klub sepanjang permainan. Saya memperhatikan cara pemain tampil di lapangan, pendekatan terhadap pertandingan, kepribadian, dan keberanian, itulah yang kami harapkan. Tim berusaha mempertahankan identitasnya tanpa terlalu banyak berspekulasi, dan menurut saya, kami melakukannya dengan sangat baik. Atas kemenangan ini, Real Madrid menempati posisi kelima klasemen sementara Liga Champions, sedangkan Inter masih tertahan di posisi ke-34 tanpa poin. Selanjutnya, pasukan Jose Mourinho akan berhadapan dengan AS Roma dalam laga kedua fase Liga Liga Champions musim 2026-2027 pada hari Selasa mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Eropa pendengar, drama 5 gol mewarnai kemenangan Borussia Dortmund atas Villarreal dengan skor 3-2 pada pertandingan pekan pertama fase Liga. Liga Champions di Stadion Signal Iduna Park, Dortmund dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Melansir laman UEFA, seluruh gol dalam pertandingan ini tercipta pada babak kedua. Borussia Dortmund mengemas kemenangan berkat gol bunuh diri Renato Veiga dan Bruy Serho Guraisi. Sementara Villarreal sempat memberikan perlawanan melalui gol Santiago Mourinho, lalu ditambah oleh gol bunuh diri yang dilakukan Guraisi di akhir-akhir pertandingan. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, menyebut bahwa ini merupakan pertandingan sepak bola yang luar biasa.
1: Schön, wir haben heute ein tolles Fußballspiel gesehen.
2: Menurut saya, hari ini kita telah menyaksikan pertandingan sepak bola yang luar biasa. Tim saya bermain dengan sangat baik. Kami tahu bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sulit, karena kami memang menghadapi lawan yang sangat-sangat tangguh. Namun, tim saya mampu bertahan dengan sangat baik. Menurut saya, kami juga pantas menang, karena kami telah menunjukkan banyak hal yang bisa kami lakukan, yang memang mampu kami tunjukkan. Penguasaan bola di babak pertama sangat bagus. Kami melakukan serangkaian serangan yang bagus, dan di babak kedua menciptakan banyak peluang bagus. Tentu saja lawan juga memiliki satu atau dua peluang lebih banyak dari yang saya harapkan.
1: Ya, als ich mir erhofft habe, das ist vielleicht ein bisschen ärgerlich sind die beiden Standardtore.
0: Kemenangan membuat Borussia Dortmund menempati peringkat keempat klasemen sementara fase Liga Champions dengan 3 poin dari 1 laga. Sedangkan kekalahan membuat Villarreal berada di posisi 31 tanpa poin.

0: Masih dari Liga Champions, pendengar, Manchester City menghantam Porto dengan skor 2-0 berkat ketajaman penyerang Erling Haaland pada pertandingan Liga Champions di Stadion do Dragão Porto dini hari tadi. Penyerang berkebangsaan Norwegia tersebut menjadi pahlawan Manchester City dengan memborong 2 gol ke gawang Porto di laga ini. City dapat unggul terlebih dahulu pada menit 47 setelah umpan Enzo Fernandez dapat dikonversikan menjadi gol oleh Haaland sehingga skor berubah menjadi 1-0. Si manusia robot menggandakan kedudukan di penghujung pertandingan setelah menerima umpan dari Ryan Aidnouri. Kedudukan 2-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan City. Seusai pertandingan, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa timnya telah bermain dengan sangat baik. Enzo juga memuji penampilan kiper lawan yang mampu bermain bagus sepanjang pertandingan.
1: Yeah, absolutely, yes.
2: Menurut saya penampilan kami sangat solid, baik saat menguasai bola maupun saat tidak menguasai bola selama 95 menit. Bahkan di babak pertama saya rasa kami telah menciptakan cukup banyak peluang untuk memenangkan pertandingan. Kiper lawan bermain sangat baik dan di babak kedua kami hanya berusaha melanjutkan permainan dengan cara yang sama. Secara keseluruhan saya rasa kami pantas memenangkan pertandingan ini.
0: Kemenangan ini membuat Manchester City berada di peringkat pertama klasemen sementara fase Liga Champions dengan 3 poin dari 1 laga. Sebaliknya, kekalahan mengantarkan Porto di posisi juru kunci.

Masih dari sepak bola, pendengar, AFC Bournemouth melaju ke putaran keempat Carabao Cup berkat kemenangan meyakinkan 4-0 atas Lincoln di Stadion Vitality Bournemouth dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Rian Christie mencetak hat-trick pertamanya untuk Bournemouth yang sekaligus hat-trick pertamanya sejak tahun 2019. Ketiga gol Christie tercetak sejak menit ke-7 pertandingan saat pemain berkebangsaan Skotlandia itu mampu memanfaatkan umpan terobosan Ben Gannock-Dodt. Lalu gol keduanya tercipta pada menit ke-69 saat Christie bergerak melingkar ke belakang menyambut sepak pojok Bournemouth. Lalu melepaskan sundulan keras yang melewati garis gawang. Di penghujung babak kedua, ia kembali mencetak gol memanfaatkan umpan Bafodé Diakité. Ryan menutup pesta gol Bournemouth atas Lincoln beberapa saat sebelum peluit panjang dibunyikan.

Beralih ke olahraga tenis pendengar. Petenis Indonesia Aldila Setiaji bersama pasangannya Erin Rutlife harus mengakhiri langkah mereka di perempat final US Open 2026 setelah tidak mampu menghadang ganda tuan rumah Ashlyn Kruger, Robin Montgomery dalam pertandingan yang berlangsung di New York, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Lansir laman WTA, pertandingan berlangsung selama 41 menit. Aldila Erin yang berstatus unggulan ke-9 sempat memberikan perlawanan ketat, terutama pada set pertama. Tetapi harus mengakui keunggulan Kruger Montgomery dengan skor 6-7 tiebreak 5-3-6. Aldila Erin sebenarnya mampu menjaga pertandingan tetap berimbang pada set pertama. Kedua pasangan saling mengejar hingga kedudukan 6-6 dan harus ditentukan melalui tiebreak. Namun, Kruger Montgomery mampu memanfaatkan momentum dan mengamankan tiebreak dengan skor 7-5. Memasuki set kedua, persaingan kembali berlangsung ketat hingga skor 3-3. Setelah itu, Kruger Montgomery mampu merebut 3 game secara beruntun untuk menutup set 6-3 sekaligus memastikan kemenangan.

0: Kabar sepak bola Indonesia pendengar, Kendal Tornado FC, salah satu tim Liga 2 yang bermarkas di Kota Solo, menyelesaikan serangkaian uji coba jelang tampil pada kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 dengan hasil impresif. Pelatih Kendal Tornado FC, Stephen Kilcus, mengatakan salah satu perkembangan yang paling terlihat dalam uji coba adalah meningkatnya kepercayaan diri pemain dalam memanfaatkan peluang dan mencetak gol. Laporan selengkapnya disampaikan Edwi Priyono dari Surakarta.
1: Uji coba terakhirnya anak-anak bisa terlihat sekali gimana tekniknya, percayaan dirinya untuk bikin.
2: Saudara, Kendal Tornado FC, salah satu tim Liga 2 yang bermarkas di Kota Solo, menyelesaikan serangkaian uji coba jelang tampil pada kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Bahkan dalam 3 laga terakhirnya berhasil meraih hasil impresif dengan menang telak atas lawan-lawannya, yakni saat menghadapi Porprov Kabupaten Pemalang, Asti Kendal, dan Porprov Kabupaten Demak. Kemenangan telak itu menjadi modal penting bagi tim berjuluk kelas Laskar Badai Pantura untuk mematangkan persiapan sebelum menghadapi laga away melawan tuan rumah The Red FC di pekan pertama. Pelatih Kendal Tornado FC, Stephen Kilcus, mengatakan salah satu perkembangan yang paling terlihat adalah meningkatnya kepercayaan diri para pemain dalam memanfaatkan peluang. Menurutnya, evaluasi dari sejumlah pertandingan uji coba menunjukkan adanya peningkatan, terutama dalam hal penyelesaian akhir. Jika sebelumnya tim masih kesulitan memanfaatkan peluang, maka para pemain mulai menunjukkan perubahan dalam 3 laga terakhirnya, sehingga kesimpulannya performa seluruh pemain mulai meningkat, terutama di masalah finishing.
1: Catatannya ya, kita ada perbaikan, peningkatan terutama di masalah scoring. Waktu kemarin kita uji coba, kita banyak bermasalah dengan bagaimana kita memanfaatkan peluang, tapi di 3 uji coba terakhirnya anak-anak bisa terlihat sekali gimana tekniknya, percayaan dirinya untuk bikin gol.
2: Lebih lanjut disampaikan Stephen Kilcus, perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam membangun kepercayaan diri saat berada di depan gawang, di mana para pemain dinilai mulai lebih berani mengambil keputusan untuk mencetak gol. Meski demikian, tim pelatih menyebut masih terdapat sejumlah aspek yang menjadi bahan evaluasi internal. Dengan waktu persiapan yang masih tersisa, tim pelatih akan memanfaatkan untuk melakukan berbagai pembenahan sebelum melakoni laga perdana menghadapi The Red FC di Stadion Gelora 10 November Surabaya Sabtu mendatang. Salah satu pemain bertahan Kendal Tornado FC, Akbar Firmansah, mengaku sudah tidak sabar untuk menghadapi laga perdana. Pemain asal Surabaya tersebut cukup antusias dan siap memberikan yang terbaik, apalagi tim pelatih sudah memberikan program latihan baik taktikal maupun strategi, sehingga laga perdana tersebut menjadi penentu untuk menghadapi laga berikutnya.
3: Kalau persiapan ya cukup baik, kita ngikutin instruksi dari head coach selama 2 bulan ini, dari teknik maupun fisik. Tapi kita siap lah, siap untuk mulai kompetisi Liga 2 ini.
2: Selain menghadapi Internet FC pada pekan kedua, Kendal Tornado FC juga masih menjalani laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Sedangkan laga home pertama Kendal Tornado FC akan menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo pada Sabtu 26 September mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono, melaporkan.

0: Masih dari kabar sepak bola dalam negeri, pendengar. Striker Anyer Bali United, Jort van der Sande, mengaku terkesan dengan atmosfer supporter saat menjalani debut di Super League 2026-2027. Penyerang asal Bonaire Belanda itu tampil penuh ketika Bali United menang 2-1 atas PSS Sleman. Jort tampil selama 90 menit pada laga di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Ia sempat mencetak gol untuk Bali United, namun dianulir karena dinilai lebih dulu berada dalam posisi offside. Menjalani debut di kompetisi kasta tertinggi Indonesia, Jort van der Sande menyebut cuaca menjadi salah satu perbedaan paling terasa dibandingkan kompetisi di Belanda. Meski demikian, ia mulai terbiasa setelah menjalani proses adaptasi selama 2 bulan.
1: It was a really tough game, I think. Of course, temperature has an impact, but I think
2: cuaca memang menjadi faktor yang paling terlihat dengan perbedaan antara liga di Indonesia dan Belanda, di mana di Indonesia lebih hangat. Tapi dengan 2 bulan saya menjalani proses adaptasi di sini, saya mulai terbiasa dengan situasi kompetisi di Indonesia.
1: The opponent is always able to score a goal with their physicality, so you have to be.
0: Jort bersama skuad Serdadu Tridatu kini menjalani program latihan untuk mempersiapkan laga pekan kedua. Bali United dijadwalkan menjamu Isan Mulangga Alton FC pada Sabtu 12 September 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar.

0: Informasi lainnya pendengar, Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia melepas dan memberikan dukungan kepada kontingen Indonesia yang akan bertanding di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Acara berlangsung pada sore kemarin di rumah dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Perwakilan Jepang berharap semangat olahraga dapat semakin mempererat hubungan kedua negara. Sementara itu, Indonesia berharap dapat membawa pulang medali sekaligus mendoakan kesuksesan Jepang sebagai tuan rumah sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari dalam sambutannya.
1: Betul, kita memang ingin selalu pulang bawa medali. Tapi sebagai saudara, kita juga mau Jepang menang sebagai penyelenggara. Kami doakan semoga Aichi Nagoya bisa berjalan dengan sukses.
0: Asian Games ke-20 akan berlangsung di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia mengirimkan 432 atlet untuk berlaga pada 35 cabang olahraga. Sementara pada Asian Para Games yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026, Indonesia akan menurunkan sekitar 100 atlet pada 12 cabang olahraga.

0: Sementara itu pendengar, NOC Indonesia mengukuhkan kontingen merah putih untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Wisma Serbaguna Senayan Jakarta siang ini. Laporannya disampaikan langsung oleh Liliana Dea. Lili, silakan.
1: Ya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Wisma Serbaguna Senayan Jakarta, di mana sedang berlangsung pengukuhan tim Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pengukuhan ini dilakukan Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia sebagai bagian dari persiapan kontingen menuju ajang olahraga terbesar di Asia tersebut. Dan acara ini sendiri tadi dihadiri oleh Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat, Chef de Mission Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribu, dan jajaran petinggi dari berbagai cabang olahraga yang turut serta. Acara dibuka tepat pukul 11.00 waktu Indonesia Barat tadi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya serta pembacaan surat keputusan oleh Sekretaris Jenderal NOC Indonesia Wijaya Nuradi. Adapun tadi Chef de Mission Todo Tua Pasaribu juga sudah menyampaikan laporannya kepada Menpora Erick Thohir. Dan saat ini pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir juga sudah menyampaikan amanatnya kepada para atlet yang akan diberangkatkan menuju Aichi Nagoya Jepang. Kita dengarkan sekitar amanat dari Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir.
2: Pastikan buat diri Anda yang sudah berjuang meninggalkan kehidupan seharian, keluarga, rutin, cedera, tangis, tinggal 10 hari lagi.
1: Ya, pendengar, Asian Games Aichi Nagoya 2026 sendiri akan berlangsung di Jepang pada tanggal 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dan kontingen Indonesia kali ini diperkuat 430 atlet yang akan bertanding pada 35 cabang olahraga. Selain atlet, kontingen merah putih juga didukung 145 pelatih dan ofisial. Kompetisi kontingen ditetapkan oleh NOC Indonesia ini setelah melakukan evaluasi bersama tim review Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komite Sport NOC Indonesia, serta federasi masing-masing cabang olahraga. Dan dari total 43 cabang olahraga dalam program resmi Asian Games, Indonesia memilih berpartisipasi pada 35 cabang berdasarkan kesiapan atlet dan peluang prestasi. Sejumlah cabang olahraga tetap menjadi andalan Indonesia untuk mendulang medali. Di antaranya ada cabang olahraga bulu tangkis, panjat tebing, angkat besi, atletik, serta sejumlah cabang olahraga bela diri. Dan dengar, setelah pengukuhan ini selesai, kontingen Indonesia rencananya akan bertolak menuju Istana Negara, dan di mana mereka, para atlet dan ofisial ini, akan mengikuti proses pelepasan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dari Wisma Serbaguna Senayan Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, Pro Semenggudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: zaman sekarang, satu berita bisa menyebar dalam hitungan detik. Tapi pada tahun 1945, bagaimana rakyat Indonesia mendapatkan informasi saat siaran radio Jepang Hosokyoku berhenti pada 19 Agustus 1945?
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Malasemi SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Sigit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya, David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara,

0: 102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Danusya Dewobok. Selamat siang untuk Anda yang masih setia mendengarkan, yang baru saja mendengarkan. Masih dengan suasana siang yang sangat panas, nampak terik dan angin juga berhembus cukup kencang. Bagaimana dengan suasana siang Anda saat ini ya? Semoga Anda tidak gelisah dengan panasnya cuaca. Semoga tetap bersemangat juga untuk Anda yang masih punya segudang aktivitas di luar ruangan siang ini. Dan untuk yang lagi santai, lagi beristirahat, atau bahkan baru bangun dari tidur siang, selamat menikmati suasana siang Anda biar tambah mantap ini ya. Yuk ikutan pilih-pilih lagu yuk di Pro 1 RRI Sorong nih pendengar. Tongpo playlist yang ini ada Juliet dengan Lagi Terluka, Kangen Band dengan Bintang Jatuh, Aladdin dengan Cinta Tak Berkisah, Andra and the Backbone dengan Tak Ada Yang Bisa, dan ada juga Jikustik pula lagu ini dah, pujudul Tuh Aku Pasti Mencarimu. Itu dia Tongpo lagu-lagu di playlist yang ini pendengar. Yang mau gabung, yang mau pilih-pilih lagu, silakan bisa telepon di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Mohon maaf ini untuk nomor telepon 0951-324-222 nampaknya masih belum bisa dihubungi pendengar. Jadi sementara bisa gabung dulu di nomor WhatsApp Pro 1 RRI Sorong 0812-3868-8703. Dan saya langsung saja terima penelpon yang semua bergabung. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Ibu Puja, Bintuni, apa kabar?
1: Kabar ni baik, Koi.
0: Bintuni aman-aman saja kak, panas-panas begini.
1: Bintuni aman, jujur ya tadi malam jam 1 hujan besar.
0: Wih, bagus sudah kalau begitu. Baru seberapa lama di Bintuni terhujan tuh Ibu Puja?
1: Ya ampun, pokoknya sorun sampai panas, tidak hujan panas, tetapi ini juga sama.
0: Oh begitu, tapi baru tadi malam hujan hujan bokar ya?
1: Sampai besar sebegitu buntur lagi.
0: Oh bagus sudah, semoga berkah sudah.
1: Iya itu lagi.
0: Silakan Ibu Puja.
1: Saya request lagu ini, Andra and the Backbone lah apakah.
0: Oke.
1: Lagu ini spesial buat semua, sudah tanpa terkecuali, salam kompak. Yang mewakili Pak Fendi, Bu Anna, Pak Midi di Jepang. Terima kasih ya, tadi malam pada salam dari Jakarta. Kita tunggu sebentar lagi ya, ketemu juga. Oke baik, itu semuanya saja tanpa terkecuali. Spesial buat Kak Dani lagi bertugas, sukses selalu. Maaf dalam bis jadi berisik. Oke baik, terima kasih sih, udah ada, bye-bye.
0: Terima kasih kembali untuk Ibu Puja. Lagi ada dalam bis nih, tapi menyempatkan juga buat ikutan pilih-pilih lagu nih di Pro 1 RRI Sorong. Mantap sekali, memang setia Ibu Puja. Masih ada lagi yang di nomor WhatsApp. Ada siapa, coba kita sapa. Halo, selamat siang. Selamat siang, dengan siapa ini kah?
2: Dengan Ibu Novi.
0: Ibu Novi, apa kabar Ibu Novi? Panas pica begini.
2: Puji Tuhan, baik.
0: Mantap.
2: Dengan Kak Danu.
0: Yuk, itu sudah.
2: Ya, Kak Danus.
0: Silakan Ibu Novi. Weh, tak putus ini, tompu sambungan ini, lagi menghubungkan ulang dengan Ibu Novi ini. Mudah-mudahan bisa tersambung lagi Ibu Novi lewat kontak WhatsApp 0812-3868-8703. Oke, untuk yang baru saja mendengarkan, ini lagu-lagu di Tompu Playlist yang bisa dipilih. Ada Juliet dengan Lagi Terluka, Kangen Band dengan lagunya Bintang Jatuh, terus juga ada Aladdin dengan Cinta Tak Berkisah, ada Jikustik dengan Aku Pasti Mencarimu. Aduh, sayang sekali tadi Ibu Novi pu sambungan telepon tak putus, mungkin bisa coba lagi. Nah ini coba tong sapa lagi. Halo Ibu Novi.
2: Halo Kak Danu, selamat siang Kak Danu.
0: Aduh tak putus, silakan Ibu Novi pilih lagu dulu nih.
2: Iya Kak Danu, iya. Salam ya buat keluarga seputaran 12, juga buat Kak Danu dengan...
0: Halo. Aduh. Aduh, sayang sekali ini masih belum tersambung, tak putus lagi ini ya. Sambungan telepon dari Ibu Novi lewat WhatsApp di 0812-3868-8703. Pendengar, Anda bisa coba lagi ya, masih saya tunggu lagi penelpon berikut 0812-3868-8703. Silakan yang masih mau bergabung, tadi sudah ada Ibu Puja, ada Ibu Novi, cuman sayang sekali ini tompu sambungan dari Ibu Novi tak putus-putus ini ya. Nampaknya signalnya kurang bagus, tapi semoga nanti kalau tersambung lagi sutara putus-putus lagi, atau mungkin Ibu Novi bisa cari posisi yang pas supaya dapat signal juga mantap, supaya Ibu Novi sambungan telepon juga tara putus-putus. Pendengar dimanapun berada yang masih mau bergabung, masih saya tunggu juga di playlist lagu-lagu yang masih bisa dipilih. Ini ada Juliet dengan Lagi Terluka, Kangen Band dengan Bintang Jatuh, Aladdin dengan Cinta Tak Berkisah, dan masih ada juga lagu dari grup band asal Jogja, Jikustik dengan lagunya Aku Pasti Mencarimu. Itu dia lagu-lagu yang masih ada di Tompu Playlist yang ini, yang mau bergabung sama si tunggu lagi. Oke, saya coba sapa lagi ini Ibu Novi nih. Halo Ibu Novi. Halo. Halo Ibu Novi. Halo.
2: Halo.
0: Iya, Ibu Novi, silakan pilih lagu dulu Ibu Novi.
2: Kadanu, ya. Sudah ikutan saya sudah karena suaraku putus-putus jadi.
0: Itu lagi. Oke.
2: Oke, sudah. Karena saya ikut yang Kakak Puja saja sudah.
0: Baik.
2: Oke, makasih Kadanu.
0: Terima kasih Ibu Novi. Ibu Novi, buis, ini juga mantap nih Ibu Novi. Tiga kali tak putus-putus, tapi tiga kali coba juga ini untuk bisa tak sambung ulang siang ini di Pro 1 RRI Sorong. Setelah Ibu Novi, saya masih tunggu lagi nih pendengar. Karena tadi Ibu Novi pula lagu ikutan sama Ibu Puja ya, lagunya Andra and the Backbone dengan Tak Ada Yang Bisa. Yang masih mau gabung silakan 0951-324-222, nomor WhatsApp di nomor WhatsApp saja ya, 0812-3868-8703, nomor telepon biasa yang 324-222. Nampaknya masih belum bisa terpakai, masih belum bisa digunakan pendengar. Jadi untuk yang mau bergabung silakan bisa lewat chat WhatsApp saja atau bisa telepon WhatsApp juga. Yang bergabung lewat chat WhatsApp jangan lupa kasih tahu nama dan alamat. Oke, kalau belum ada yang bergabung, saya putarkan dulu lagu dari Andra and the Backbone dengan Tak Ada Yang Bisa, dipilih sama Ibu Puja dan juga tadi ada Ibu Novi.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Pendengar masih ada Juliet dengan lagi terluka, kangen band bintang jatuh, jikustik aku pasti mencarimu, Aladdin cinta tak berkisah. Tempo sudah dipilih, salah satu lagu yang masih ada di tumpu playlist nih pendengar. Sama sih tunggu di nomor WhatsApp ya, 0812-3868-8703. Boleh salam-salam juga ya, mau salam-salam begini boleh, langsung bisa bergabung dan dipilih lagu-lagu yang ada di tumpu playlist siang ini pendengar. 0812-3868-8703 ini karena hampir tiap hari tinggal sebut nomor 0951 kayak ini, jadi tinggal taikut-taikut terus, padahal sementara ini lagi tara bisa ya pendengar, nomor 0951324222. Jadi sementara yang mau gabung, yang mau telepon nih, bisa telepon saja dulu di nomor WhatsApp atau bisa juga lewat chat WhatsApp di 0812-3868-8703. Yang mau pilih-pilih lagu di playlist ini tuh masih punya Juliet lagi terluka, kangen band dengan bintang jatuh, jikustik dengan aku pasti mencarimu, ada Aladdin dengan cinta tak berkisah. Itu dia tumpul lagu-lagu yang masih ada siang ini pendengar, dan sama sih nantikan ya, untuk yang mau bergabung bisa telepon di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Tadi su ada Ibu Puja, tadi su ada Ibu Novi, nah ini su ada panggilan masuk, ada Pak Nasrun. Halo.
1: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Pak Nasrun, mau pilih lagu yang mana nih?
1: Lagunya Kak Cepo dari Kangen Band.
0: Kangen ya. Band. Oke.
1: Okay. Iya, yang pertama-tama Bang Lodinya sambut tugas. Saya selalu ya bersama keluarga rumah, ada Ibu Hartini, Bunda Ima, Bung Leman, Ibu Rete, Bapak Rete, Pak Otis, ada Puja, Ibu Ana, Ima Sohi, ada Pak Widi, Raja Katin, dari Bogor, Ibu Ida, Pak Jari, Pak Deki, Ibu Iga, Pak Jumadi, Pak Junaidi, Pak Ramadan, Bu Farida, Natalia, semuanya tambah kultur kompas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Nasrun. Pak Nasrun pilih Kangen Band dengan Bintang Jatuh.

Kangen Dengan Bintang Jatuh, lagunya tadi dipilih sama Pak Nasrun. Oke, tunggu dahan dulu nih pendengar, nanti kita masih lanjut lagi. Ada Cek Fakta di pukul 14 dan nanti juga masih ada Kondang Kontak Dangdut. Dengarkan terus Orang Siang ini, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Mana Den?
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, inilah cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur. Beredar unggahan di media sosial Instagram yang mengklaim adanya informasi yang menyebutkan bahwa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang, Amitya Ratnanggani, yang disebut akan menghentikan program makan bergizi gratis MBG. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari jatim.idntimes.com melalui Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan jika berita bahwa DPRD Kota Malang akan menghentikan MBG adalah informasi tidak benar. Menurutnya berita ini dibuat oleh orang yang tidak bertanggung jawab sehingga meminta masyarakat tidak mempercayai informasi tersebut. Wahyu juga menegaskan kalau MBG memiliki peran penting dalam pendidikan di Kota Malang. Oleh karena itu evaluasi terus dilakukan agar program ini terus disempurnakan ke depannya. Melansir dari artikel inilah Wakil Ketua DPRD Kota Malang Trio Agus Purwono menegaskan secara kelembagaan DPRD Kota Malang tidak pernah mengeluarkan keputusan untuk menghentikan ataupun membubarkan program MBG. Trio juga menjelaskan DPRD maupun pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan program MBG yang merupakan program nasional pemerintah pusat. Demikian cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur mengenai hoax DPRD Kota Malang hentikan program makan bergizi gratis.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Odet Malaseme SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI PES 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Sikit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya, David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara,

Inspirasi Kehidupan Mangkuk Kayu. Ada sebuah kisah seorang kakek dan cucunya. Si kakek hampir buta dan tuli. Lututnya selalu gemetar tiap duduk di meja makan. Sulit dia mengangkat sendok. Sup yang di sendoknya sering tumpah kembali dan taplak meja pun basah akibatnya. Anak lelakinya dan istrinya menganggap hal itu menjijikan. Diam-diam mereka tergoda menempatkan orang tua mereka di tempat terpisah. Si kakek diberi tempat di pojok dekat perapian. Makanan utamanya selalu diantar, dan tempatnya adalah mangkuk dari tanah liat. Cuma sedikit makanan yang bisa ditampung di mangkuk itu. Dan si kakek tampak sedih setiap kali menatap meja makan. Matanya berlinang-linang. Suatu hari, tangannya gemetar begitu dahsyat. Mangkuk yang dipegangnya terpental di lantai, remuk berkeping-keping. Menantu perempuannya yang tak ramah memarahinya habis-habisan, sehingga si kakek harus makan dengan mangkuk kayu. Ya, mangkuk kayu. Apa boleh buat? Sampai suatu hari, cucunya yang baru berusia 4 tahun bermain di lantai dengan potongan-potongan kayu. Ayah dan ibu si anak itu bertanya, "Apa yang kamu lakukan, Nak?" Dan si anak menjawab dengan polosnya, "Aku akan membuat tempat makan dari kayu untuk ayah dan ibu kelak bila sudah tua nanti."

Saatnya Kondang Kontak Dangdut. Lagu-lagu yang ada di playlist Kondang siang ini yang disiapkan oleh Musik Director Pro 1 RRI Sorong. Di antaranya ada Hari dan Putri, Cinta-cintaan, Pauzia, Cinta Tak Selamanya Indah, Selfie Kitty, Obatnya Apa Ya, Via Valen, Semuanya Ku Cinta, Zaskia Gotik dengan Seribu Alasan, ada juga Nilam dan Danang dengan Pana Asmara, Baby Shima dengan Lagi dan Lagi, Gandhi S dengan Mengharap Mimpi, dan ada Manis Manja Group dengan Hanya Cinta Yang Kupunya. Itu dia lagu-lagu dangdutnya, pendengar, pecinta dangdut dimanapun berada. Yuk gabung yuk di Kondang Kontak Dangdut Pro 1 RRI Sorong. Masih bersama saya Danusya. Anda yang mau telepon bisa telepon di nomor WhatsApp Pro 1 RRI Sorong di 0812-3868-8703. Boleh salam-salam juga. Nanti di setiap sesinya saya tunggu 2 penelpon untuk 2 requestan hingga selesai nanti ya di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Pecinta dangdut se-Papua Barat Daya atau bahkan di seluruh Indonesia, saya nantikan partisipasi Anda di Kondang Kontak Dangdut.

0: Suara Kopi Dangdut dari Malang Agatha pendengar, dan selanjutnya dipilih lagu-lagu di playlist kondang Kontak Dangdut Pro 1 RRI Sorong. Langsung so ada yang telpon di WhatsApp. Kondang Kontak Dangdut.
1: Kondang Kontak Dangdut, Mas Danyu. Di siang-siang kita bergoyang.
0: Ibu Ana, silakan Ibu Ana.
1: Ini Saskia Gotik aja Mas Danyu.
0: Oke, Saskia Gotik.
1: Iya. Salam buat, belum ada yang lewat tah?
0: Belum, Ibu Ana penelpon pertama nih.
1: Iya tah. Terus habis tadi tidak ikut di Torong Indonesia jadi.
0: Oh iya, oke oke.
1: Jadi kalau tidak ikut tuh harus perdana, harus pertama. Salam buat Bang Luhut, Bang Nani, Bung Nek, Pak Nasrun, terus Pak apa nih, Pak Widi. Kakak Boy, terus Pak Deki, Pak Jerry, Bu Rete, Bapak Rete, Bu Alam, terus Ibu Hartini, Bu Bidan Louis, Bunda El, Bunda Ima, Kak Puja, terus Pak Jumadi, terus apa lagi ya? Poti sudah ya, Putra Tengah. Terus semuanya sajalah Mas Danu, semoga kita semua terhibur, salam kompak selalu buat Mas Danu. Selamat bertugas, sukses selalu, sehat selalu, diberkahi selalu oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Terima kasih Mas Danu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Ibu Ana. Doa terbaik juga deh untuk Ibu Ana ya. Setelah ada Ibu Ana, siapa lagi yang mau gabung? Langsung bisa telepon di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Ini nampaknya nomor telepon yang 324222. Beberapa hari belakangan ini memang lagi tidak bisa digunakan pendengar ya. Jadi Anda belum bisa menghubungi dulu di nomor telepon 0951-324-222. Bisa gabung lewat WhatsApp saja dulu ya, di 0812-3868-8703. Lewat chat atau pesan WhatsApp saja juga boleh, tapi jangan lupa kasih tahu nama dan alamat ya. Barusan ada Ibu Ana, lagu yang dipilih Saskia Gotik dengan 1000 Alasan. Yang masih mau bergabung nih para pecinta dangdut dimanapun berada, se-Papua Barat Daya atau bahkan di seluruh Indonesia, yang mau bergabung ikutan pilih lagu-lagu dangdut di Pro 1 RRI Sorong siang ini, langsung bisa bergabung. Dan saya masih nantikan hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Di playlist kita masih punya lagu-lagu diantaranya Hari dan Putri, Cinta-Cintaan, Pauzia dengan Cinta Tak Selamanya Indah, Selfie Kitty dengan Obatnya Apa Ya, Via Valen dengan Semuanya Kucinta, Nilam dan Danang dengan Panah Asmara, Baby Shima dengan Lagi dan Lagi, Gandhi dengan Mengharap Mimpi, dan masih ada Manis Manja Group dengan Hanya Cinta Yang Kupunya. Itu dia lagu-lagu dangdutnya. Pendengar yang mau gabungan silakan dipilih ya salah satu lagu yang ada di playlist. Boleh salam-salam juga, dan saya tunggu Anda di Kondang Kontak Dangdut.

0: Hai, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah, bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih, sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhu!
2: Kita masih di Kondang Kontak Dangdut Pro 1 RRI Sorong bersama saya Danusya. Tadi sudah kita dengarkan lagunya Zaskia Gotik dengan Seribu Alasan. Lagunya dipilih sama Ibu Anna. Masih ada Hari dan Putri dengan Cinta-Cintaan. Pauzia dengan Cinta Tak Selamanya Indah. Selfie Kitty dengan Obatnya Apa Ya. Ada juga Via Valen dengan Semuanya Kucinta. Nilam dan Danang dengan Panah Asmara. Baby Shima dengan Lagi dan Lagi. Gandhi dengan Mengharap Mimpi. Manis Manja Group Hanya Cinta Yang Ku Punya. Itu dia lagu-lagu dangdut pendengar yang ada di playlist Kondang Kontak Dangdut. Anda masih bisa telepon lagi di 0812 3868 8703. Ini 0951 kesebut terus ya. Tapi yang mau gabung saya tunggu di 0812 3868 8703. Sayang ini lagu-lagu dangdutnya ini pendengar bagus-bagus ya kalau tidak dipilih dan Anda tidak salam-salam juga sepertinya nanti sia-sia mubazir suasana siang Anda ya. Jadi untuk yang saat sekarang ini lagi mendengarkan, terus yang sebenarnya biasanya ada yang bilang begini, Danu itu di acara kondang tuh lagu-lagu dangdut tuh, saya mau telepon, saya mau kontak tapi saya macam malu-malu kah, saya bingung mau bicara apa kah. Sebenarnya tidak apa-apa, untuk awal-awal telepon saja, terus juga langsung pilih lagu saja. Kalau mau salam-salam sedikit, misalnya salam buat orang rumah siapa kah, buat keluarga kah, saudara kah, atau cuma mau pilih lagu saja juga tidak masalah. Dipilih lagunya nanti juga diputarkan. Jadi untuk yang mau coba-coba boleh, mau telepon tapi malu-malu, sudahnya malu-malu lagi telepon sudah, pilih lagu yang mungkin mau dipilih, mau didengarkan di Kondang Kontak Dangdut. Silakan saja gabung di 0812 3868 8703. Apalagi dari tadi sudah dengar rencana mungkin mau tidur begitu, tapi karena ada lagu-lagu dangdut di Kondang Kontak Dangdut Pro 1 RRI Sorong, harus tidur dulu kapan nih, mending nikmati lagu dangdut. Apalagi kalau misalnya nih pekerjaan masih menumpuk, ada hal-hal yang harus dikerjakan lagi, nah mungkin kalau curi-curi tidur di tanpa kerja takutnya kebebalasan tuh. Akhirnya ya putar radio saya dulu, dengar-dengar lagu-lagu dangdut karena memberikan nuansa tersendiri lah, sehingga mendengarkan radio tuh kita bisa pilih lagu yang kita mau, terus kita bisa salam-salam yang membuat kita tuh bisa saling sapa, saling akrab antara satu dengan yang lain. Kalau misalnya tong lihat di apa pemutar-pemutar musik online kan, tong hanya bisa putar tuh, pendengar tong hanya bisa putar, habis itu sudah, tarada ada pu keseruan lainnya tuh, tarada bisa salam-salam begitu, tarada bisa saling sapa. Nah tapi kalau di radio tuh selain tong bisa dengar lagu yang tong mau, atau bahkan ada lagu yang mungkin belum pernah tong dengarkan sebelumnya tapi di radio tong bisa dengar, pendengar. Nah sekali lagi masih ada Hari dan Putri, Cinta-Cintaan, Pauzia dengan Cinta Tak Selamanya Indah, Selfie Kitty dengan Obatnya Apa Ya, Via Valen dengan Semuanya Kucinta, Nilam dan Danang dengan lagunya Panah Asmara, Baby Shima Lagi dan Lagi, Gandhi dengan Mengharap Mimpi, Manis Manja Group dengan Hanya Cinta Yang Kupunya. Itu dia lagu-lagu yang masih ada di playlist Kondang Kontak Dangdut Pro 1 RRI Sorong. Yang mau bergabung silakan bisa telepon di nomor WhatsApp 0812 3868 8703. Mau lewat pesan WhatsApp atau chat WhatsApp saja juga tara masalah. Jadi bergabung tempo sudah sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur di Kondang Kontak Dangdut Pro 1 RRI Sorong.

0: Pia dengan si Malakama, jadi bikin kondang kontak dangdut Pro 1 RRI Sorong makin asik ya. Selamat siang, selamat datang untuk Bapak Randy Mahardika, reporter RRI Sorong yang baru saja tiba di kantor RRI siang ini ya. Selamat menikmati lagu-lagu dangdut di kondang kontak dangdut. Pendengar ya, si saya tunggu lagi yang mau gabungan ikutan pilih lagu-lagu dangdut. Kita masih punya Hari dan Putri dengan cinta-cintaan, Pauzia dengan cinta tak selamanya indah, Selfie Kitty dengan obatnya apa ya, Via Valen dengan semuanya ku cinta, Nilam dan Danang dengan Pana Asmara, Baby Shima dengan Lagi dan Lagi, Gandhi dengan lagunya Mengharap Mimpi, Hanya Cinta Yang Kupunya dari Manis Manja Group. Itu dia ya lagu-lagu dangdutnya yang bisa Anda pilih nih. Oke, nampaknya sudah ada panggilan masuk di WhatsApp kondang kontak dangdut.
1: Assalamualaikum kondang kontak dangdut.
0: Waalaikumsalam. Silakan Ibu Hartini.
1: Ingin dengar tadi yang dari Danang tadi Mas Danu.
0: Nilam dan Danang. Oke.
1: Okay. Ya, kita kirim buat Ibu Halima, Ibu Suwarni, Ibu Aida, buat Pak Rete, Bu Rete, Bu Ana, Mama Du, Mama Ida, buat Ma Pendeta Nanuru, Pang Luhut, Pak Rete, Bu Rete, Bu Danduwi, Puja, Pak Cepri, Pak Ceri, Pak Widi, Pak Willy, Pak Nasrun, Bu Farida, Pak Effendi, Boy Didom, Pak Buce, Pak Otis, Pak Niko, Pak Deki, Pak Leman, terus buat Pak Andi di Kalimantan, Pak Andi di Batam, Bunda El, Bunda Natasha, Nona Vika, pokoknya semua pendengar kita El Bersatu Sorong. Terkecuali selamat siang semuanya, semoga semuanya pada sehat-sehat selalu. Buat Mas Danu selamat bertugas, semoga sukses dan sehat-sehat selalu juga. Mm-hmm. Makasih Mas Danu, selamat siang, Assalamualaikum. Dewobok,
0: Waalaikumsalam. Terima kasih kembali untuk Ibu Hartini. Dan setelah Ibu Hartini, masih ada lagi kah yang mau telepon? Masih saya buka nih di 0812-3868-8703. Kalau Ibu Hartini barusan yang dipilih Nilam dan Danang, judul lagunya Pana Asmara. Nanti saya putarkan dong, tentunya dong, di kondang kontak dangdut ya. Masih ada Hari dan Putri, Cinta-cintaan, Pauzia dengan Cinta Tak Selamanya Indah, Selfie Kitty dengan obatnya apa ya. Terus juga masih ada Via Valen dengan semuanya ku cinta, Baby Shima dengan Lagi dan Lagi, masih ada Gandhi dengan lagunya Mengharap Mimpi, dan masih ada Manis Manja Group dengan Hanya Cinta Yang Ku Punya. Selanjutnya ada Ibu Natalia, kondang kontak dangdut. Ibu Natalia,
2: kontak Nadu, kondang, apa kabar Bang Danu?
0: Baik, Alhamdulillah, semoga baik juga ya Ibu Natalia.
2: Amin.
0: Ya,
2: iya, baik juga, baik-baik selalu.
0: Mantap.
2: Bang Danu, lagunya yang terakhir tadi apa ya?
0: Oh, yang terakhir ini Manis Manja Group yang saya bacakan tadi.
2: Oh ya, Manis Manja aja ya.
0: Oke.
2: Okay. Salam ya, yang pertama buat Pak Willy, selamat siang. Pak Effendi, Pak Deki, Pak Rete, Ibu Rete ya, Kakak Puja, ada Mama Do, ada juga Ibu Ana, Ibu Novi, ada Ibu Hartini, ada Ibu Ana juga, sudah Ibu Bidan Luis, ada Pak Daib, ada juga siapa lagi Bang Danu? Ini.
0: Ayo, siapa ayo?
2: Bang Lai Putra Tengah, Ibu Pendeta, terus Ibu Novi sudah ya tadi, Bang Luhut, Pak Windy Tokyo, Bang Bintang Pertama Pak Nasrun. Ada juga Bung Cliff yang ada di Manado, Pak Benny Jo juga, ada Ibu Ani di Kota Mobagu, Ibu El di Manado, ada Ibu Bunda Ima ya, ada Kakak Puja. Pokoknya dirangkul aja ya, Bang Danu dari A sampai Z tanpa terkecuali. Bang Danu tetap semangat, sukses selalu, bahagia selalu, doa terbaik buat Bang Danu dan keluarga yang ada di rumah. Makasih Bang Danu, selamat yang kondang kontak dangdut.
0: Kontak dangdut.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya Mas. Duduknya di sana ya Mas.
1: Oke Mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum-minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Mendengar waktu kita masih bisa satu penelpon untuk satu lagu terakhir nih. Jadi untuk Anda pecinta dangdut dimanapun berada yang mau gabungan, silakan bisa telepon sekarang 0951-324-222 atau 0812-386-8703. Dan sudah ada nih yang tersambung, kondang kontak dangdut Pak Jumadi.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang Pak Jumadi. Ini tersisa lagunya Cinta-cintaan, Cinta Tak Selamanya Indah, Obatnya Apa, Semuanya Ku Cinta, Lagi dan Lagi, Mengharap Mimpi. Pak Jumadi pilih yang mana nih?
1: Mengharap Mimpi saja.
0: Mengharap Mimpi. Oke Pak Jumadi, silakan.
1: Ya, masih bisa ini tuh.
0: Boleh, boleh.
1: Ya, Ibu Artini, Ibu Anna, Pak Jerry, Ibu Kamelia, Ibu Rete, Pak Pendi, Pak Nasrun, Ibu Natalia, ya semua-semua saja lah.
0: Oke.
1: Tidak sempat saya sebut ini.
0: Baik. Terima kasih untuk Pak Jumadi. Jadi penelpon terakhir kita di Kondang Kontak Dangdut hari ini, hari Rabu 9 September 2026. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung di Kondang Kontak Dangdut. Kita sudahi sorong siang ini di pukul 15. Dan saat lagi pukul 15 waktu Indonesia Timur, Anda akan mendengarkan berbagai program siaran di sorong sore ini. Diawali nanti dengan berita berjaringan Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Kita sudahi kondang bersama dengan lagunya Gandhi dengan Mengharap Mimpi. Kondang Kontak Dangdut.

0: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Sari berita. Pemerintah Kabupaten Fakfak menargetkan setiap kampung penghasil pala dapat memiliki satu unit sarana solar dryer atau pengering pala, terutama untuk mendukung pengumpul pala asli Fakfak. Tim ekspedisi Patriot Kelompok 11 Universitas Hasanuddin melaksanakan pelatihan peningkatan kompetensi bisnis terintegrasi bagi agen usaha lokal di Kampung Weri, Kabupaten Fakfak. Dari Jalan Kapten Petendean 72, Radio Republik Indonesia Fakfak, bersama saya, Hatija Bajo, inilah Dinamika Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Kami sampaikan berita pertama. Pemerintah Kabupaten Fakfak menargetkan setiap kampung penghasil pala dapat memiliki satu unit sarana solar dryer atau pengering pala, terutama untuk mendukung pengumpul pala asli Fakfak. Laporan Januardi.
2: Saudara, Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Fakfak, Widya Semurjati, mengatakan sarana pendukung pengolahan pala masih belum menjangkau seluruh petani dan pelaku usaha pala yang tersebar di Kabupaten Fakfak. Menurutnya, komunitas pala di Fakfak tersebar luas pada 15 distrik dan sejumlah kampung, sehingga kebutuhan terhadap sarana pengiringan masih cukup besar. Kondisi tersebut membuat bantuan berupa kontainer pengiring dapat memenuhi seluruh kebutuhan petani. Ia menjelaskan fasilitas pengiring yang tersedia saat ini baru dapat menjangkau beberapa kelompok petani. Karena itu, pemerintah daerah masih membutuhkan dukungan sarana dan prasarana untuk meningkatkan mutu serta kualitas hasil pengolahan pala. Sementara itu, Widi juga mengapresiasi dukungan pemerintah Provinsi Papua Barat yang telah membantu pembangunan sejumlah solar dryer dome dengan model transparan. Fasilitas tersebut dinilai dapat mempercepat proses pengiringan bunga maupun biji pala.
3: Ya, tentunya tidak, karena memang pala kita dari 15 distrik yang menyebar di beberapa kampung, dan kalau kita lihat dari seluruh petani pekebun pala atau pengusaha atau kebun pala kita itu 78,15% 15 distrik. Oleh karena itu memang kontainer ini hanya menjangkau beberapa kelompok saja, tetapi masih banyak kebutuhan-kebutuhan yang harus dilakukan. Oleh karena itu tentunya dengan kesempatan ini apresiasi kepada pemerintah provinsi juga membantu beberapa solar dryer dome yang modelnya seperti karbonat transparan yang untuk mempercepat proses pengeringan bunga maupun biji. Nah, dibangun ada sekitar 4 unit di 2 tahun terakhir, dan kemudian di perkembangan hingga saat ini ada solar dryer yang model mini yang juga menjadi sebagai pilot project, ada 4 unit yang dibangun. Tetapi intinya kebutuhan terhadap sarana prasarana dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas pengeringan pala ini berharap itu memang sangat dibutuhkan.
2: Lebih lanjut, Dinas Perkebunan Kabupaten Fakfak saat ini mendorong pembangunan sarana pengeringan pala di setiap kampung yang menjadi sentra produksi. Pemerintah menargetkan setiap kampung penghasil pala dapat memiliki satu unit sarana pengiring, terutama untuk mendukung pengumpul pala asli Fakfak. Menurut Widi, keberadaan pengumpul di kampung menjadi bagian penting dalam rantai pemasaran pala, karena para petani pala membeli dan mengumpul hasil pala dari keluarga maupun masyarakat satu kampung sebelum dipasarkan kepada pengumpul lain atau pedagang grosir antar pulau. Januardi melaporkan.
1: Tim ekspedisi Patriot Kelompok 2 Universitas Hasanuddin melaksanakan pelatihan peningkatan kompetensi bisnis terintegrasi bagi agen usaha lokal di Kampung Weri, Kabupaten Fakfak pada Senin 7 September 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat keberlanjutan usaha lokal di kawasan transmigrasi Weri Seherai. Ketua Tim Ekspedisi Patriot Kelompok 11 Universitas Hasanuddin, Hilman Wirawan, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan menunjang kekuatan dan keberlanjutan usaha lokal. Pelatihan juga ditargetkan menghasilkan 36 agen usaha lokal tersertifikasi yang siap mendampingi unit usaha masyarakat. Ia menjelaskan pelatihan dilaksanakan selama 5 hari dengan 5 komponen materi yang diberikan kepada peserta. Pelatihan menggunakan model ceramah interaktif, studi kasus terbimbing, dan praktek mandiri. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman sekaligus pengalaman praktis kepada peserta dalam mendampingi unit usaha masyarakat. Sasaran utama kegiatan adalah pemuda yang berasal dari Kampung Weri dan Kampung Saherai dengan latar belakang pendidikan yang beragam. Sebanyak 42 peserta mengikuti pretes dan setelah melalui proses perankingan, sebanyak 36 orang ditetapkan mengikuti pelatihan. Hilman berharap para peserta dapat memanfaatkan seluruh materi selama pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dalam mendampingi usaha lokal. Keberadaan agen usaha lokal tersertifikasi diharapkan dapat memperkuat 3 pilar ekonomi kawasan transmigrasi Weri Saherai secara berkelanjutan. Penggunaan solar dryer dalam pengeringan pala diharapkan dapat meningkatkan kualitas pala fak-fak yang selama ini sebagian besar masih melalui proses pengolahan tradisional menggunakan sistem pengasapan. Laporan Januardi.
2: Saudara, pemerintah Kabupaten Fak-Fak melalui Dinas Perkebunan melakukan revitalisasi terhadap 6 unit solar dryer atau alat pengering pala yang mengalami kerusakan ringan. Perbaikan dilakukan untuk mengoptimalkan kembali pemanfaatan bantuan pemerintah pusat bagi kelompok pekebun pala di daerah ini. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Fak-Fak, Widi Asmorjati menjelaskan, sebanyak 11 unit solar dryer telah diberikan melalui Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal PDT pada 2022 lalu. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi kelompok pekebun atau kelompok petani pala agar hasil produksi dapat dikelola dan dikeringkan dengan lebih baik. Menurutnya, dari 11 unit yang tersedia, terdapat kelompok penerima yang masih aktif dan ada pula kelompok yang masih dalam tahap disprospek untuk kembali melakukan aktivitas. Widi mengatakan 6 unit solar dryer yang mengalami kerusakan ringan kini telah selesai diperbaiki. Perbaikan dilakukan melalui revitalisasi pada bagian kontainer sehingga alat tersebut dapat kembali berfungsi sebagaimana mestinya.
3: Oleh karena itu, Dinas Perkebunan, Pemerintah Kabupaten Fak-Fak melakukan analisis pemantauan evaluasi secara mendalam untuk memperbaiki dari target 11 unit kontainer 20 feet yang dibantu oleh kementerian dengan harapan bisa digunakan kembali. Dari 11 tersebut tentunya ada kelompok yang masih aktif dan ada kelompok yang masih diprospek untuk bisa melakukan aktivitas. Nah, oleh karena itu, 6 unit yang diperbaiki dalam kondisi saat ini dan telah selesai dan memang perbaikannya dengan skala ringan mengembalikan atau melakukan revitalisasi terhadap kontainer yang ada sehingga bisa berfungsi sebagaimana mestinya.
2: Ia menjelaskan 11 unit solar dryer tersebut berbentuk kontainer berukuran 20 feet dengan kapasitas yang sama. Teknologi tersebut diharapkan menjadi salah satu alat tepat guna untuk mempercepat proses pengiringan pala sekaligus menurunkan kadar air pada hasil produksi.
3: Jadi 11 unitnya ukurannya 20 feet, kemampuannya volumenya sama, yang bentuknya seperti kontainer, yang mungkin kita lihat ada di beberapa lokasi ruas jalan, ada yang berfungsi, ada yang kemudian belum, nah itu yang kemudian diprospek. Dengan harapan kontainer ini menjadi salah satu alat teknologi tepat guna yang saat ini sekarang didorong, sehingga dipastikan bahwa sistem pengeringan pala itu lebih cepat, kadar airnya itu pasti akan berkurang, bahkan diharapkan dengan kontainer tersebut resiko pala terkena jamur itu bisa diatasi ya. Memang kita dalam proses perkembangan hari ini teknik pengolahan masih skala tradisional dengan model pengasapan atau kita kenal dengan asaran pala tradisional komunal kamar maupun mini, tetapi dengan teknologi baru ini jika dimanfaatkan baik, pala kita itu akan memiliki kualitas yang lebih baik pula, bahkan suhu bisa akan lebih stabil karena menggunakan sistem kontainer yang berbasis PLT, sumber daya dari tenaga surya.
2: Widi menambahkan, penggunaan solar dryer diharapkan dapat meningkatkan kualitas pala fak-fak yang selama ini sebagian besar masih melalui proses pengolahan tradisional menggunakan sistem pengasapan. Solar dryer kontainer berbasis tenaga surya tersebut memiliki kapasitas penggiringan sekitar 2 ton secara bergantian, sementara solar dryer drone mampu menampung hampir 1 ton pala. Januardi melaporkan.
1: Satu peserta Saling Tungging merespon positif pelaksanaan pelatihan peningkatan kompetensi bisnis terintegrasi bagi agen usaha lokal di Kampung Weri, Kabupaten Fakfak. Ia mengapresiasi kegiatan tersebut karena dinilai memberikan kesempatan bagi peserta untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam bidang usaha. Menurutnya, pelatihan seperti ini penting bagi pemuda yang ingin terlibat dalam pengembangan usaha lokal di wilayahnya. Ia menilai materi yang diberikan dalam pelatihan dapat membantu peserta memahami berbagai aspek yang berkaitan dengan pengelolaan usaha. Ia berharap kegiatan peningkatan kompetensi seperti ini dapat terus dilaksanakan bagi pemuda di Kampung Weri dan Kampung Saharai. Menurutnya, pelatihan yang berkelanjutan dapat membantu peserta meningkatkan kemampuan sekaligus lebih siap mendampingi pelaku usaha lokal. Pelatihan peningkatan kompetensi bisnis terintegrasi tersebut dilaksanakan oleh tim ekspedisi Patriot Kelompok 11 Universitas Hasanuddin. Kegiatan berlangsung selama 5 hari dan diikuti 36 peserta yang sebelumnya telah melalui proses seleksi melalui pretest. Dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh, peserta diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan usaha masyarakat di Kampung Weri Saharai. Ia berharap hasil pelatihan tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan peserta, tetapi dapat diterapkan dalam kegiatan pendampingan usaha di lapangan. Ia juga mengapresiasi tim ekspedisi Patriot Kelompok 11 Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ruang pembelajaran dan pengembangan kompetensi bagi pemuda lokal. Madrasah Aliyah Negeri Man Fakfak meraih prestasi gemilang pada ajang festival dan lomba seni siswa nasional atau FLS3M tingkat provinsi. Laporan Januardi.
2: Saudara, siswa Madrasah Aliyah Negeri Fakfak berhasil menorehkan prestasi membanggakan dalam ajang festival dan lomba seni siswa nasional FLS3N atau Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional tingkat Provinsi Papua Barat tahun 2026. Prestasi tersebut diraih sejumlah siswi Man Fakfak yang mengikuti berbagai cabang lomba seni dan sastra. Capaian ini sekaligus membawa nama Man Fakfak bersaing di tingkat provinsi setelah sebelumnya meraih prestasi pada ajang FLS3N tingkat Kabupaten Fakfak. Salah satu peraih prestasi adalah Cleo Danis Kaisar Magesan, siswi kelas 11 Saintek 2 Man Fakfak yang berhasil meraih juara 3 film pendek FLSN tingkat Provinsi Papua Barat. Ia mengaku bersyukur atas capaian tersebut meski belum berhasil melaju ke tingkat nasional.
4: Perasaan saya tentunya sangat bahagia dan saya bersyukur masih bisa mendapatkan juara walaupun cuma juara 3, tapi alhamdulillah bisa membanggakan nama madrasah dan juga membanggakan keluarga. Motivasi saya ingin mendapatkan pengalaman baru. Saya mencari prestasi mungkin dalam bidang seni. Kemudian saya juga termotivasi dari kakak kelas saya yang dulu pernah mengikuti FLS3N juga sampai di tingkat nasional. Tentunya rasa bangga, namun agak sedih juga karena mungkin belum bisa sampai di tingkat nasional. Cuman alhamdulillah dengan pencapaian ini sudah sangat bersyukur.
2: Hal senada disampaikan Sultana Musdalifah Al-Zubaidi, siswi kelas 11 Saintek 3 Man Fakfak yang bersama timnya juga meraih juara 3 film pendek FLS3N tingkat provinsi. Ia mengaku senang atas prestasi tersebut meski masih menyimpan keinginan untuk untuk membawa nama madrasah hingga tingkat nasional.
5: Tentunya saya senang mendapat juara, tapi ada juga rasa kecewa karena belum bisa memberikan yang terbaik hingga sampai nasional, bisa membawa madrasah sampai ke tingkat nasional. Tentunya mereka tetap support, terus mereka terus mengingatkan kita, terus berusaha lagi, terus memberikan yang terbaik ke depannya, mencapai tingkat nasional. Harapan-harapan saya tentunya lebih baik lagi hingga mencapai tingkat nasional dan bisa membawa nama madrasah, terus bisa membanggakan orang tua sampai hingga ke nasional.
2: Sementara itu, Rifka Ana Nabila, siswi kelas 11 Saintek 2 Manfakfak, turut meraih juara 3 film pendek VLS 3N tingkat provinsi. Ia berharap pengalaman yang diperoleh dari kompetisi tersebut menjadi motivasi untuk meningkatkan kemampuan pada ajang berikutnya.
5: Tentu akan terus berlatih karena saya juga tertarik dengan lomba film pendek, apalagi seni-seni yang di sana. Tentu sangat seru, apalagi bertemu teman-teman baru, mendapat pengalaman baru.
2: Prestasi lainnya diraih Medi Alinda Ahmad, siswi kelas 11 Sosum 3 Manfakfak yang berhasil memperoleh juara 3 desain poster FLS 3N tingkat provinsi. Ia mengaku bersyukur atas hasil tersebut dan menjadikan pengalaman tahun ini sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan prestasi pada tahun berikutnya.
6: Saya sangat bersyukur mendapatkan juara 3 film pendek. Harapan saya semoga kedepannya bisa meraih juara 1 hingga ke nasional. Motivasinya untuk lebih baik lagi ke depannya, lebih semangat, harus lebih semangat lagi. Alhamdulillah bersyukur, tapi masih mau juara 1 ya. Semoga ke depannya lebih baik, bisa meraih juara 1 hingga ke nasional.
2: Selain itu, Nefiriza Ikiwinata, siswi kelas 12 Saintek 1 Manfakfak, berhasil meraih juara 3 jurnalistik FLS 3N tingkat provinsi. Bagi Nefiriza, prestasi tersebut menjadi pengalaman berharga karena merupakan keikutsertaannya yang pertama dalam ajang VLS 3N.
7: Saya bersyukur karena saya bisa dapat juara 2. Karena tahun lalu saya belum sempat ikut lomba FLS 3N dan ini merupakan lomba pertama saya ikut FLS 3N. Jadi mendapatkan juara 2 di tingkat provinsi itu menurut saya sudah sangat bangga. Dan berhubung tahun depan saya sudah tidak bisa ikut lagi, saya tidak apa-apa karena ada adik kelas saya nanti, mungkin mereka bisa lebih baik daripada saya. Jadi mereka bisa mendapat juara 1 di tahun depan. Kalau dari guru, mereka mensupport kami karena mereka kayak coba saja, karena siapa tahu memang kita bisa di bidang itu. Dan alhamdulillah ternyata memang bisa, tapi belum waktunya saja mungkin mendapatkan juara 1. Dan kalau dari orang tua, mereka juga mensupport saya, mereka mendukung mau ikut lomba apapun, mereka siapkan apapun yang saya butuhkan. Jadi saya bersyukur mendapatkan banyak support dari orang-orang yang dekat dengan saya.
2: Prestasi Manfakfak turut dilengkapi Zakaria Matika Namudan, siswi kelas 12 Sosum 2 yang meraih juara 3 menulis cerita pendek FLS 3N tingkat provinsi. Zakira mengapresiasi dukungan guru dan teman-teman terlebih persiapan lomba yang hanya dilakukan dalam waktu 2 hari. Zakira mengaku sempat merasa waktu persiapan yang diberikan cukup singkat untuk menyelesaikan sebuah cerita pendek. Namun, dukungan dari guru dan teman-teman membuat dirinya mampu menyelesaikan karya tersebut hingga berhasil meraih juara. Januardi melaporkan.
1: Keberhasilan siswi Madrasah Aliyah Negeri Manfakfak dalam keikutsertaan Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional FLS3M tingkat Provinsi Papua Barat menjadi kebanggaan tersendiri bagi pihak madrasah karena para siswi mampu memberikan penampilan terbaik setelah melalui proses persiapan yang cukup panjang. Laporan Januardi.
2: Saudara, Madrasah Aliyah Negeri Manfakfak berhasil mengutus 6 siswa terbaik untuk mewakili Kabupaten Fakfak dalam ajang Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional FLS 3N tingkat Provinsi Papua Barat yang berlangsung di Manokwari. Pembimbing FLS 3N Manfakfak Ahmad Suyudi mengatakan pihaknya mengikutsertakan peserta didik pada 5 cabang lomba, namun hanya 4 cabang yang berhasil lolos hingga tingkat provinsi. Ia menjelaskan 4 cabang lomba yang diikuti pada tingkat provinsi masing-masing realistik, cerita pendek, desain poster, dan film pendek. Dari 4 cabang tersebut, para siswi Manfakfak berhasil meraih posisi kedua dan ketiga. Menurut Ahmad, hasil tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi pihak madrasah karena para siswi mampu memberikan penampilan terbaik setelah melalui proses persiapan yang cukup panjang.
8: Alhamdulillah, kami dari Manfakfak berhasil mengutus 6 siswi terbaik kami dari Manfakfak untuk mewakili lomba FLS3N tingkat provinsi. Jadi ada 4 cabang lomba, yang kami sebenarnya ada 5, tapi hanya 4 yang lolos sampai di provinsi, yaitu yang pertama ada jurnalistik, yang kedua ada cerita pendek, yang ketiga ada desain poster, dan yang keempat ada film pendek. Alhamdulillah, keempat cabang lomba tersebut kami berhasil merebut di posisi kedua dan ketiga untuk tingkat provinsi. Kami merasa bangga dan bersyukur karena anak-anak kami ini berhasil menampilkan yang terbaik di tingkat provinsi, dan untuk jurnalistik meraih di posisi kedua, juara dua.
2: Ahmad menambahkan persiapan peserta telah dilakukan sejak Februari 2026, mulai dari proses pendaftaran hingga penyusunan karya untuk mengikuti tahapan di tingkat kabupaten. Namun khusus film pendek, proses persiapan dinilai cukup menguras tenaga karena peserta dan pembimbing harus menyusun ide cerita hingga proses pengambilan gambar. Ia berharap prestasi tersebut menjadi motivasi bagi para siswa Manfakfak untuk terus mengembangkan kemampuan dan berprestasi pada ajang berikutnya. Meski menargetkan juara pertama, hasil juara 2 dan 3 di tingkat provinsi dinilai sebagai capaian yang patut disyukuri. Januar di melaporkan.
0: Sekian berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Malasemi SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI Best 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Sikit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya, David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Sorong sore ini.
5: Pukul 15.30 waktu Indonesia Timur, pendengar, Anda masih mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya, Danusya. Kita sampai di Sorong sore ini yang tadi telah diawali dengan berita berjaringan Dinamika 15 Korwil Nusantara 2, pendengar. Berbagai program siaran lainnya juga masih dapat Anda dengarkan di Sorong sore ini hingga usai kebersamaan kita di pukul 18 edisi Rabu 9 September 2020. Luyu Mobok, selamat sore untuk Anda yang baru saja mendengarkan. Nah, selanjutnya pendengar akan saya hadirkan beragam informasi-informasi unik. Di pukul 16.30 nanti ada Jazz Music, di pukul 17 ada Cek Fakta, dan nanti juga Anda dapat mendengarkan beragam musik dan informasi di bagian akhir kebersamaan kita juga ya, hingga usai di pukul 18. Ada informasi-informasi unik nih yang mau saya hadirkan untuk Anda. Nanti mau saya awali mengenai sepatu jelly, ini pendengar yang lucu dan unik. Ada juga kalau dari Hungaria, ini ada kontes nih pendengar, dan kontesnya juga sangat unik, yaitu kontes gali kubur. Wih, kira-kira seperti apa nih kontes gali kubur ya pendengar ya. Nah, nanti akan saya hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda bersama dengan beragam informasi-informasi unik lainnya dengan pilihan lagu-lagu yang juga sudah saya siapkan untuk Anda, yang semoga bisa memberikan hiburan tersendiri juga untuk Anda nih pendengar, menikmati suasana sore Anda yang masih nampak sangat cerah sekali dengan angin yang cukup kencang di kota kita tercinta, Kota Sorong, Papua Barat Daya.

Lagu yang asik pendengar dari MLTR, Michael Learns to Rock dengan lagunya Someday. Dan kita ke informasi unik yang pertama pendengar. Sepatu jelly ini kembali menarik perhatian sebagai salah satu pilihan alas kaki yang memiliki tampilan unik dan menggemaskan. Bahannya yang transparan dengan berbagai pilihan warna membuat sepatu ini saat sekarang ini terlihat ceria dan cocok digunakan untuk melengkapi gaya casual sehari-hari. Beragam model sepatu jelly memang ini mulai ditemukan ya pendengar, mulai dari sandal, sepatu datar hingga model dengan hiasan pita dan bunga. Warna-warna seperti pink, ungu, biru, bening ini menjadi pilihan yang memang banyak disukai karena memberikan kesan manis dan playful. Selain memiliki desain yang lucu nih pendengar, sepatu jelly yang sekarang juga mulai banyak dicari-cari, dikenal praktis untuk digunakan dalam berbagai kesempatan santai. Alas kaki ini pendengar dapat dipadukan dengan rok, celana pendek maupun pakaian casual sehingga penampilan seseorang ini bisa terlihat lebih menarik dan penuh warna. Tren sepatu jelly sendiri memang semakin berkembang ya dengan hadirnya desain yang lebih modern nih pendengar. Produsennya bahkan mulai menghadirkan berbagai bentuk dan detail dekoratif untuk menarik perhatian pecinta fashion, khususnya mereka yang memang senang bereksperimen dengan gaya yang berbeda dan unik. Nah, dengan tampilannya yang cantik, warna yang beragam dan desain yang menggemaskan, sepatu jelly saat sekarang ini memang menjadi pilihan menarik bagi siapa saja yang ingin tampil ceria. Tidak hanya berfungsi sebagai alas kaki, sepatu jelly juga dapat menjadi pelengkap gaya yang membuat penampilan sehari-hari semakin fashionable pendengar.

Pendengar, itulah dari Power Slave dengan lagunya Jauh Sudah. Masih dengan informasi-informasi unik. Pendengar, ini ada sebuah kontes, namanya kontes gali kubur di tempat pemakaman Hungaria yang terdengar aneh dan unik. Namun pada kenyataannya hal ini benar terjadi ya pendengar, saat ada 38 peserta yang memegang beliung serta skop dan juga mengikuti kontes gali kubur di Hungaria nih pendengar. Dikutip dari Epi News, sebuah asosiasi pengelola dan operator pemakaman Hungaria menyelenggarakan kontes ini untuk menunjukkan bahwa profesi penggali kubur dan keahliannya juga untuk menghilangkan tabu seputar kematian. Jadi tujuannya begitu pendengar. Tanah kering akibat terpanggang matahari musim panas di pemakaman umum di Hungaria ini pendengar, ini tepatnya di Hungaria Utara ya, terbukti menjadi lawan yang tangguh untuk 19 pasang tim. Jadi mereka nih sampai terengah-engah dan berkeringat saat mereka berlomba memperebutkan gelar kuburan yang digali paling cepat dengan gaya terbaik. Jadi mereka menggali kubur mana yang paling cepat nih pendengar. Nah, mereka berhasil untuk memenangkan kontes ini dalam waktu 1 jam 21 menit dengan ukuran kuburan sedalam 1,6 meter, panjang 2 meter dan lebar 80 cm. Hadiah yang berhasil bisa diraih bagi pemenang kontes gali kubur mendapatkan 200 ribu forint. Forint ini mata uang Hungaria atau kalau dikonversi ke rupiah, hadiahnya itu 11,3 juta rupiah. Jadi yang juara satu pemenang kontes gali kubur di Hungaria ini mendapatkan hadiah sebesar 11,3 juta rupiah. Terdengar unik pendengar, tapi tujuannya itu tadi. Jadi asosiasi pengelola dan operator pemakaman di Hungaria menyelenggarakan kontes gali kubur ini tujuannya tuh untuk kasih tahu nih kalau profesi gali kubur dan keahliannya ini juga adalah profesi profesional dan mereka juga ingin menghilangkan tabu seputar kematian. Saya masih punya informasi-informasi unik lainnya sampai nanti di pukul 16.30.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba. Namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu,

sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

Mendengar masih dengan beragam informasi-informasi unik. Sampai nanti di pukul 16.30 itulah tadi juga lagu dari Dewi Gita dengan Si Manis Jembatan Ancol. Nah kalau tadi ada kontes gali kubur di Hungaria, jadi tujuan kontes itu ternyata untuk mengumumkan begitu kepada masyarakat di Hungaria bahwa petugas penggali kubur itu juga adalah pekerja profesional begitu ya, dan mereka juga ingin menghilangkan tabu mengenai kematian. Tujuannya dibuat kontes gali kubur tuh seperti itu, dan hadiahnya tuh 11,2 juta rupiah kalau dirupiahkan ya. Nah kemudian pendengar dari Beijing, ini ada seorang pria di Cina, tepatnya di Cina Selatan, yang membuka profesi unik juga. Ya, membuka usaha jasa garuk punggung pendengar, dan bahkan bisa mendapatkan penghasilan bulanan sebesar 100 ribu yuan atau sekitar 263,2 juta dari dua gerainya. Jadi dia bahkan sudah punya dua gerai nih ya, dua jaringan usaha jasa garuk punggung yang bisa mendapatkan penghasilan sampai 263,2 juta rupiah dari dua gerainya pendengar setiap bulan, bayangkan ya. Dikutip dari South China Morning Post, pendengar, dilaporkan oleh Xiao Xiang Morning Herald, usaha mengejutkan ini dipelopori oleh Zhang Xiaoqiao. Ia berumur 32 tahun yang membuka toko garuk punggung pertamanya awalnya di distrik Bawan di Shenzhen pada awal Mei 2026. Kemudian disusul dengan lokasi keduanya di distrik Futian, kota yang sama, satu bulan kemudian. Nah di dua toko tersebut yang bernama Suma, para pegawainya ini menggunakan rancangan khusus kuku lancip untuk menggaruk tubuh pelanggannya dengan lembut saat mereka berbaring tengkurap di atas tempat tidur yang disediakan. Jadi seperti saat dipijat gitulah pendengar. Harga yang harus dibayarkan pengunjung adalah 300 yuan atau sekitar 789,6 ribu rupiah per jamnya. Layanan ini bertujuan untuk meredakan stres dan meningkatkan kualitas tidur. Sesekali staf mereka juga akan menggaruk bagian-bagian tertentu yang gatal untuk membantu pelanggan agar lebih santai dan bahkan membuat mereka juga tertawa pendengar. Nah karena belum ada contoh layanan seperti ini di Cina, Zhang bahkan harus meneliti dan mengembangkan teknik garuk yang efektif sendiri dari awal. Jadi tidak asal sekedar buka ya, sebelum dia membuka dua gerai jasa garuk punggung, dia bahkan melakukan riset, ia melakukan penelitian nih pendengar. Dan menurut Zhang, sang pemilik jasa garuk punggung ini, kedua tokonya secara keseluruhan bisa menghasilkan pendapatan sekitar 263,2 juta rupiah dan telah mencapai titik impas sekaligus mendapatkan keuntungan pendengar. Zhang yang berasal dari provinsi Hubei di Cina ini sudah sering mencoba hal baru setelah ia menyelesaikan studinya di universitas yang kurang terkenal. Ia mencoba 7 pekerjaan berbeda dalam 1 tahun dan akhirnya ia mulai membuka bisnis jasa garuk punggung, berhasil membuka 2 toko atau 2 gerai dan penghasilannya bisa mencapai 200 juta rupiah setiap bulannya pendengar.

punya wali kota namanya Zohran, pendengar. Ia wali kota pertama di Amerika, Zohran Mamdani, yang beragama Muslim. Nah, uniknya nih, pendengar, ada kontes ya, ada kontes yang dibuat. Jadi kontes mirip Zohran Mamdani, hadiahnya 1,7 juta rupiah. Kalau dirupiahkan ya, 1,7 juta rupiah. Jadi ratusan orang ini bahkan sampai berkumpul di sekitar Washington Square Park di New York, Amerika Serikat, pada tanggal 30 Agustus lalu untuk menyaksikan kontes mencari orang yang paling mirip dengan wali kota New York, Zohran Mamdani. Dikutip dari AP News, pendengar, kontes tersebut dimenangkan oleh seorang bernama Amadeo Fusca. Ia dinilai memiliki kemiripan paling kuat dengan Mamdani dan berhak membawa pulang hadiah sebesar 100 US dollar atau kalau dirupiahkan 1,7 juta rupiah. Fusca tampil mengenakan setelan jas dengan jersey tim NBA New York Knicks di bagian dalamnya. Penampilannya semakin menyerupai Mamdani berkat gaya rambut dan janggut yang dibuat mirip dengan sang wali kota. Sebanyak 9 peserta ini mengikuti kontes tersebut. Sebagian besar memiliki janggut dan menyerupai Mamdani dan datang dengan berbagai gaya yang pernah dikenakan atau ditampilkan oleh sang wali kota New York tersebut. Beberapa peserta mengenakan setelan coklat yang identik dengan pakaian Mamdani saat berkampanye di tahun 2025. Ada pula yang mengenakan dasi bermotif merah dan juga hitam, sepatu pantofel, serta setelan berwarna biru tua dan hitam lengkap dengan cincin perak, pendengar. Salah seorang peserta bahkan tampil tanpa kemeja dan hanya mengenakan celemek ya. Penampilannya merujuk pada video musik rap yang pernah dibuat oleh Mamdani tahun 2019. Nah, selain penampilan, para peserta juga diuji dengan pertanyaan mengenai pizza favorit mereka. Jadi pemenangnya ini ditentukan berdasarkan respon penonton, yakni dari seberapa meriah tepuk tangan yang diberikan setelah masing-masing peserta menyebutkan pilihan pizzanya. Mamdani yang mulai menjabat sebagai wali kota New York pada Januari 2026, pendengar, memiliki basis pendukung yang cukup besar ini ternyata di media sosial, terutama di kalangan anak muda atau Gen Z-nya New York. Dan kontes tersebut disponsori oleh aplikasi media sosial Sonder, pendengar. Sebagai wali kota, Mamdani membawa agenda yang berfokus pada peningkatan peran pemerintah New York dalam membantu masyarakat kelas pekerja yang menghadapi tekanan biaya hidup di New York. Kontes tersebut sempat mengalami kendala sebelum dimulai. Jadi para peserta dan penonton ini awalnya berkumpul di Washington Square Park, tetapi polisi kemudian meminta mereka meninggalkan lokasi karena tidak memiliki izin untuk menggelar acara di taman tersebut.

hati bisa sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengkung keras, menggigil atau gelisah, mata membesar,

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, itulah tadi beragam informasi-informasi unik yang dapat saya hadirkan untuk Anda. Anda juga bisa baca lebih banyak lagi ya, beragam informasi-informasi unik lainnya di rri.co.id. Dan pendengar, sesaat lagi pukul 16.30 ada Jazz Music, kemudian nanti di pukul 17 ada Cek Fakta, dan masih akan saya hadirkan juga beragam musik dan informasi ke ruang dengar Anda. Hingga usai kebersamaan kita di pukul 18, edisi hari ini Rabu 9 September 2026.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Tahukah Anda apa sistem keamanan paling penting di dunia saat ini? Adalah kunci. Sistem keamanan untuk berbagai objek, mulai dari rumah, kendaraan bermotor, lemari, dan lain sebagainya. Ada sejak 4.000 tahun.

yang lalu, dengan bentuk awal yang sederhana, mirip dengan palang pintu rumah di pedesaan. Kunci tersebut terdiri dari dua batang vertikal dan satu batang horizontal, serta anak kunci. Kunci mekanis tertua ditemukan di antara reruntuhan Istana Khorasabad di Nineveh, yang dikenal sebagai kunci pintu Mesir. Kunci ini merupakan cikal bakal kunci modern pin tumbler. Sementara itu, bangsa Romawi menciptakan kunci logam pertama, menerapkan prinsip-prinsip dari Mesir. Mereka merancang berbagai bentuk pin dan lubang kunci dengan desain yang rumit seperti bentuk burung dan bunga. Abad ke-18 dan ke-19 menjadi masa di mana kunci mengalami inovasi. Dari kunci kayu sederhana hingga kunci logam yang rumit sampai kunci digital saat ini mencerminkan perjalanan panjang dalam upaya manusia untuk menjaga keamanan dan melindungi harta benda.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, inilah cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur. Beredar unggahan video di media sosial yang memperlihatkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam sebuah kunjungan bersama rakyat disertai narasi peresmian bantuan kepada masyarakat Indonesia yang berumur 40 hingga 70 tahun. Dalam unggahan tersebut terdapat nomor kontak yang tersedia untuk mendaftar. Faktanya, pendengar, dilansir dari turnbackhoax.id, unggahan video dengan narasi bantuan pemerintah untuk rakyat umur 40 hingga 70 tahun disertai nomor kontak adalah tidak benar. Nomor kontak tersebut tidak terhubung dengan Kementerian Bidang Perekonomian atau dana bantuan. Penelusuran dengan menggunakan Google Lens, hasilnya ditemukan gambar serupa dari laman liputansumbar.com berjudul Presiden Prabowo tinjau progres perbaikan jalan Lembah Anai pasca bencana di Tanah Datar, tepatnya pada segmen KM61 plus 600 hingga KM67 plus 40, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, pada Kamis 18 Desember 2025. Demikian cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur. Pendengar, mengenai hoax bantuan pemerintah untuk rakyat umur 40 hingga 70 tahun.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Malasemi SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan, serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Sigit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya, David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara,

0: kabar pendengar dan juga pemirsa, masalah sampah itu ada di mana-mana. Masalah yang sangat global dan sangat-sangat sulit untuk diatasi. Nah, terkait kalau kita bicara pengelolaan sampah, saat ini saya sudah berada di Kabupaten Sorong, di mana ini memang ada di beberapa daerah di Indonesia sudah ada ya. Namun di wilayah Papua sendiri, seluruh wilayah Tanah Papua baru ada di Kabupaten Sorong sendiri. Nah, Anda bisa melihat di belakang saya ini adalah lalat maggot yang memang katanya untuk bisa mengelola sampah. Tapi seperti apa jelasnya? Saat ini saya sudah bersama pengelola sendiri, Mas Supendi. Apa kabar?
1: Baik, Bu.
0: Oke. Mas Supendi, ini lalatnya ternyata beda loh, pendengar dan juga pemirsa. Beda ya bentuknya dengan lalat biasa. Agak geli-geli tadi. Ini jadi ini di memang khusus lalat kayak dibudidayakan. Dibudidayakan lalat. Oke, agak geli-geli juga sih. Oh, tapi bentuknya tinggi, ini dia memanjang, bukan seperti lalat biasanya. Nah, ini untuk dapat lalat ini bagaimana ceritanya?
1: Oke, jadi kalau awalnya lalat-lalat ini memang ada di sekeliling kita di
0: sebenarnya
1: alam. Sebenarnya ada. Untuk awal pasti kita harus mancing dulu sebelum kita kembangbiakan, budidayakan. Nah, karena kita sudah berhasil kembangbiakan, jadi sekarang kita sudah tidak memancing lagi di hari alam. Jadi kita cukup kembangbiakan ini perbanyak terus-menerus sampai tidak putus, yang nanti cikal bakal kita panen telur-telurnya.
0: Ada telur?
1: Iya, telur-telurnya inilah yang nanti menetas jadi maggot-maggot, jadi mesin pengurai sampah. Iya, ini tidak apa-apa, lalat ini aman. Tidak menyebar.
0: Seperti lalat biasanya.
1: Iya, betul. Tidak seperti lalat biasanya. Iya. Ini aegis-aegis tempat.
0: Ini agak kebiru-biruan loh.
1: Dia hitam. Biru-biru lebih hitam pekat sih, Bu.
0: Iya, tapi ada kayak biru-birunya begitu ya.
1: Iya,
0: ini. Ini.
1: Ini telurnya.
0: Telurnya.
1: Iya, betul.
0: Telurnya.
1: Nempel.
0: Harusnya.
1: Ini telur-telur dari lalat BSF biasanya. Kita panen per 2 hari sekali. Per 2 hari sekali kita panen
0: telurnya ini ya.
1: Telurnya ini nanti kita tetaskan gitu. Setelah menetas itulah nanti dia jadi maggot itu yang kita manfaatkan menjadi mesin pengurai sampah.
0: Oke.
1: Begitu.
0: Nanti kita lihat juga selanjutnya
1: iya,
0: ya Mas
1: benar.
0: Ya, sebelum kita nanti ngobrol-ngobrol lebih
1: betul.
0: Lanjut. Oke. Iya memang beda ya pendengar dan juga pemirsa, kita lihat tadi dia agak memanjang-manjang begitu bentuk lalatnya sendiri ya.
1: Oh iya.
0: Tapi ada kayak sedikit ada warna apa
1: begitu? Iya, lebih panjang.
0: Iya. Ya. Oke, berarti kita lanjut lagi ke proses selanjutnya ya?
1: Iya, proses selanjutnya dari sini biasanya nanti kita tetaskan. Dari buah-buahan, sayur-sayuran pun ada, cuma kebetulan ini isinya buah-buahan. Ini biasanya dalam satu hari itu sudah habis nanti. Biasanya sore kita kasih makan supaya besok sudah
0: ini kebanyakan selesai. Dari mana asalnya? Kayak dari memang warga atau?
1: Ini cenderung kalau buah-buahan ini jadi penjual-penjual buah. Iya, penjual buah yang tidak habis. Nanti kita ambil, baru kita urai dengan maggot BSF. Begitu.
0: Okay. Padahal kalau itu kulitnya bisa bikin tapasheng lagi.
1: Iya, betul. Nah, di sini kalau belum bisa dilihat di sini kalau belum ada maggot dia banyak lalat biru.
0: Ini lalat yang biasanya.
1: Iya, ya. Lalat biru. Tapi nanti ajaibnya setelah kita taruh di maggot lalat biru itu tidak mendekat. Iya, kita bisa lihat di sini di rumah maggot peternakan maggot Kelly. Oke. Okay. Iya.
0: Oh, gini tempatnya.
1: Iya.
0: Ini sampah-sampah yang memang sudah
1: dipisah ya? Sampah-sampah yang sudah dipisah tadi.
0: Ini apa? Anu?
2: Maggotnya
0: ini yang sudah, sebelum dia jadi lalat nyamuk, dia jadi kayak begini, kayak lava-lava begitu ya?
1: Iya, betul. Seperti ini. Nah, yang tadi itu, yang telur tadi, kita tetaskan pakai ini.
0: Oh, di sebelah.
1: Iya, di sini kita tetaskan media pakai apa ini? Serabut ini.
0: Ini terus, semua telur-telur yang tadi ya?
1: Iya, yang telur-telur tadi kita taruh di sini sampai menetas. 2-3 hari ini ada banyak ini kecil-kecil. Sudah netas nih. Sudah kecil-kecil sekali. Nah, ini maggot-maggotnya. Kita kita kasih makan ampas kelapa ini, ampas kelapa.
0: Memang makannya itu ya?
1: Iya benar. Nanti setelah satu minggu baru kita pindah ke sini.
0: Ini apa nih?
1: Ini yang kita bilang ini maggot yang sudah usia di atas 35 hari, dia menjadi prepupa. Yang nanti ini akan kita kasih kembali lagi ke proses menjadi lalat ESF. Ya,
0: iya,
1: berputar.
0: Berputar terus ya, oke.
1: Jadi kita sudah tidak...
0: Banyak ya berarti ya? Ini
1: iya, benar. Ini. Sudah tidak perlu mancing dari alam lagi karena kita sudah memproduksi lalat BSF sendiri di sini.
0: Nah, ini berarti sampah-sampah yang sudah jadi ini ya?
1: Iya, yang sudah jadi apa? Yang sudah diurai jadi kaskot, jadi pupuk.
0: Bisa jadi pupuk.
1: Iya, jadi pupuk. Okay. Nanti kita tinggal pisahkan pakai ayakan, nanti dia akan terpisah, kita pisahkan ini maggotnya nanti buat pakan ternak. Memang untuk awal dulu kita mungkin awal-awal gini, tapi karena sudah terbiasa, hal-hal terbiasa jadi sudah ini.
0: Ini berarti termasuknya sampah-sampah yang ada di sini yang memang sudah terurai ya?
1: Iya, sudah terurai.
0: Oke, baik.
1: Sama sudah terurai, nanti kita pisahkan itu sampai di sana ini.
0: Sudah jadi pupuk.
3: Pendengar dan juga pemirsa, tadi kita sudah melihat tahapan pembibitan lalat maggot ya, dan gimana ternyata endingnya dengan lalat maggot itu ternyata bisa menghasilkan pupuk ya. Nah, Mas Pendi, kalau tadi ternyata terakhir bisa bahkan lalat maggotnya sendiri yang sudah ibaratnya sudah mati, sudah tidak berfungsi lagi, masih bisa digunakan juga.
1: Benar.
3: Oke. Nah, itu untuk pupuknya sendiri beda, apa bedanya dengan pupuk-pupuk lain, mungkin pupuk apa sih, sama organik dan segala macam. Seperti apa bedanya?
1: Oh ya, mungkin kalau dari pupuk dari maggot ini untuk kualitasnya memang sama dengan kualitas pupuk organik lainnya, hanya untuk proses pembuatannya dia lebih cepat. Jadi kalau kita melakukan dekomposer dengan metode pengomposan, itu mungkin untuk limbah organik untuk dijadikan sampai menjadi pupuk membutuhkan waktu mungkin 2-3 bulan.
3: Itu kalau yang organik biasa ya?
1: Ya, dikasih pengomposan. Tapi kalau kita menggunakan maggot BSF, itu 2 minggu sudah sampah organik tadi sudah bisa menjadi pupuk. Karena bentuknya pun sudah berubah menjadi pupuk, otomatis dia punya, karena maggot-maggot ini makan limbah-limbah sayuran, buah-buahan, bahkan ada daging-daging di situ. Jadi mempunyai unsur hara yang sudah lengkap, NPK-nya sudah ada di situ untuk membantu pertumbuhan akar tanaman lebih maksimal.
3: Gitu. Nah, ini kan kalau mau dibilang giat pertanian di Kabupaten Sorong itu kan lebih, kalau kota kan tidak ada ya. Kabupaten Sorong kan lebih giat pertaniannya lebih. Nah, kan dulu sempat kalau nggak salah ada kesulitan dengan masalah harga pupuk.
1: Iya.
3: Kalau dari lalat maggot sendiri harganya bersaing nggak atau bagaimana? Mungkin lebih terjangkau kah dengan petani-petani di sini?
1: Ya, pastinya kalau dibandingkan dengan harga pupuk kimia ya, dia pasti lebih di bawahnya, lebih
3: terjangkau lah ya.
1: Apalagi dengan metode ini kan ilmunya itu bisa ditransfer. Dalam arti petani itu bisa mempelajarinya seperti itu.
3: Sebenarnya, tapi selama ini nggak ada ya.
1: Ya mungkin
3: belum ada.
1: Informasi belum nyampe ke mereka ya. Mungkin nanti kedepannya kayak macam mungkin bisa kolaborasi, bikin pelatihan kegiatan untuk bikin pupuk dari maggot, itu mungkin nanti akan kedepannya mungkin kita akan lakukan. Kayak yang sudah kita lakukan yaitu salah satunya adalah membina salah satu kampung di Klamono Oil. Di sana dia memanfaatkan maggotnya untuk pakan ternak, sama untuk mupuk yang sekarang dilakukan yaitu mupuk pepaya ya, pepaya California.
3: Jadi berarti untuk pertanian di sini, petani ataupun ini usaha-usaha petanaman juga sudah menggunakan pupuk dari maggot ini ya?
1: Iya.
3: Sudah ada?
1: Sudah ada untuk menggunakan pupuk dari maggot, cuman untuk kapasitas kan kita belum banyak produksinya. Selain kita pakai untuk keperluan lingkungan di sekitar ini, kayak ada tanaman kangkung kan, bisa dilihat di sekitar lingkungan kita.
3: Oh, itu dari
1: kita,
3: pupuk maggot
1: dari
3: itu?
1: Dari pupuk maggot itu, sebetulnya.
3: Oke, itu rata-rata kalau dengan adanya saat ini berapa banyak pupuk yang dihasilkan?
1: Untuk sejauh ini? Sejauh ini, untuk awal ini kita bisa memproduksi per hari baru dua karung.
3: Dua karung?
1: Iya, dua karung, 20-50 kiloan baru.
3: Oke.
1: Untuk per harinya ini. Karena untuk apa, ini kan juga rumah maggot ini baru secara dibuat secara besar ini kan baru di bulan April kemarin.
3: Oh, baru kemarin, baru berapa bulan ya?
1: Baru berapa bulan?
3: Dua bulanan kurang lebih ya.
1: Jadi kita baru menyesuaikan untuk limbah dari mana dan sistem manajemennya supaya nanti kedepannya kita bisa menyerap limbah organik lebih banyak lagi supaya output output pupuk organiknya lebih banyak juga gitu.
3: Oke. Nah, ini sejauh ini sekalipun memang masih baru 2 bulan berjalan lah istilahnya dengan kondisi saat ini. Ini kan setahu saya baru pertama kali ada di wilayah Papua ya?
1: Iya, benar.
3: Nah, ini bagaimana untuk seandainya memang ini bisa menjangkau wilayah yang ada di seluruh Papua bahkan, ini gimana nih?
1: Iya, memang luar biasa ini, khususnya untuk Papua Barat Daya, khususnya untuk Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Bapak Julian Kelly Kambu, luar biasa. Dia membantu yang akhirnya rumah maggot ini, Bu, kita sudah sampai di telur lalat BSF-nya sudah kita sampai kirim ke beberapa Papua daerah lain.
3: Oh, untuk memang diteruskan, dibibitkan lagi,
1: dikembangkan
3: begitu.
1: Di Papua, kayak Papua ya, yang Manokwari sudah sampai di Manokwari, terus di Raja Ampat kita sudah kirim ke beberapa wilayah Papua lain karena menurut mereka wah ini menjadi solusi selain mengatasi masalah sampah, menjawab kebutuhan pakan ternak yang cenderung kan harganya selalu meningkat.
3: Itu dia.
1: Begitu. Yang kedua adalah kita bisa menciptakan ketahanan pangan mungkin untuk rumahan ya, mungkin yaitu pupuknya tadi bisa buat mupuk perkarangan yang ada sayuran rica di dalam pot mungkin.
3: Sekarang kan memang lagi digalakan di rumah-rumah ya.
1: Benar sekali.
3: Makanya namanya tempat impiannya Kelly.
1: Iya, Kelly.
3: Oke.
1: Okay. Mungkin Kelly itu untuk ini keberlanjutan lingkungan karena dari
3: Kelly adalah keberlanjutan lingkungan.
1: Karena dari maggot ini dia berlanjut, Bu, tidak ada putus dari sampah menjadi pakan ternak, ternak memproduksi telur yang telurnya nanti kita makan lagi, telur ayam, telur bebek.
3: Oh iya, saya kira telurnya maggot.
1: Maksudnya telur ayam, telur bebek yang ujung-ujungnya nanti kita makan lagi seperti itu. Yang kedua adalah dari pupuknya nanti kita bisa pupuk kangkung, bisa pupuk rica,
3: sayuran.
1: Ya, begitu.
3: Padahal dari sayuran buahan jadi sampah balik lagi.
1: Balik lagi.
3: Memang ada kayak circle, ada siklusnya gitu, perputarannya
1: ya. Jadi berkelanjutan terus, tidak ada terputusnya begitu.
3: Iya, jadi memang itu saya bilang kalau bicara sampah tidak akan ada habis-habisnya, karena Sorong habis-habisnya. Khususnya di Kota Sorong tuh sampah itu kan sangat sulit sekali untuk di ini kan. Cuman ini khusus lebih ke kalau untuk plastik-plastik sendiri seperti apa? Di sini saya lihat juga tadi kan ada sampah-sampah plastik juga.
1: Iya.
3: Itu seperti apa? Karton.
1: Oh ya. Untuk sekarang karena mungkin sebetulnya kita ini lebih fokus mengolah sampah organik, hanya masyarakat kan non organiknya dikemanakan seperti itu. Ujung-ujungnya nanti non organik ini nanti ke sungai, nanti ke parit, akhirnya mengganggu. Akhirnya non organik juga kita kumpul, hanya di sini tidak ada proses selanjutnya, hanya kita kumpul, kita pisahkan sesuai jenis, habis itu kita kirim ke pengepul seperti bank sampah ataupun pengepul-pengepul botol. Kalau kardus itu kita di sini ada ini, Bu, pabrik ram telur. Perusahaan pabrik ram telur, jadi kardus-kardus itu dihancurkan, dileburkan lagi, dicetak menjadi ram telur.
3: Oh gitu. Bagus juga tuh. Jadi intinya banyak mendapatkan solusi terkait sampah-sampah ini sebenarnya ya. Cuman ya itu tadi mungkin kalau kata Mas Pendi bilang masih banyak yang belum paham, belum ngerti ya. Sehingga padahal sebenarnya ini kalau memang betul dibudidayakan, diperluas lagi, akan semakin banyak penyelesaian masalah sampah itu. Oke. Nah, ini selain itu juga ini kalau dari tadi ada bapak-bapak ini juga, ini memang semuanya yang bertugas di sini kah?
1: Ya, di sini selain kita membentuk kelompok, karena supaya kedepannya kita bisa lebih maksimal, karena masalah sampah ini kan bukan masalah kita atau masalah saya atau masalah pemerintah, tapi bagaimana kita bisa merangkul semua kalangan, mau komunitas dan lain-lain, makanya di sini ada kita membentuk kelompok ya yang kita namakan rumah peternakan Maggot Kelly.
3: Terus juga ini mohon maaf nih bapak-bapak termasuk Mas Pendi, sebenarnya kesehariannya apa kerjanya sebenarnya?
1: Kalau saya di sini petani juga.
3: Petani juga.
1: Kebetulan saya petani.
3: Bapak-bapak ini juga.
1: Ini ada profesinya masing-masing, gitu.
3: Oke, tapi mau gitu ya untuk bergabung.
4: Bersosial lah ini.
1: Iya kan, betul.
4: Ke komunitas sosial dong.
3: Komunitas sosial. Oke.
4: Masalah latar belakang kita beda-beda.
1: Beda-beda.
4: Satu tujuan yang kita bisa.
3: Sama. Wah luar biasa. Mas Pendi, apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat? Silahkan nih, khususnya Maggot nih bisa semakin dikenal, khususnya di wilayah seluruh Papua lah, bukan cuma di Papua Barat Daya. Silakan.
1: Oke. Buat masyarakat di seluruh Papua atau Papua Barat Daya, mungkin begini ya, khususnya apalagi beberapa waktu lalu tercetus berita bahwa Indonesia ini menyumbang gas emisi rumah kaca terbesar nomor 2. Ya kan? Kita adanya rumah Maggot ini mungkin gerakan kecil yang bisa membantu mengurangi bagaimana kita bisa mengolah sampah organik supaya tidak ditumpuk di TPA atau ditumpuk begitu aja yang nanti mengakibatkan gas emisi rumah kaca yang akan menjadi perubahan iklim dan lain-lain. Mungkin untuk masyarakat ya bagaimana kedepannya, pertama buang sampah pada tempatnya, yang kedua adalah kalau bisa pilah sampah dari hulu, dari rumah, supaya kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas yang bergerak di kepedulian lingkungan atau mengelola sampah itu mempermudah lagi untuk dikelola gitu. Karena kesulitan kami adalah pemilahannya. Kendala-kendala yang kami alami adalah sampah yang gaduh-gaduh itu bisa dibilang
3: campur-campur,
1: tercampur yang akhirnya susah lagi untuk makan waktu dan tenaga di situ.
3: Oke. Pendengar dan juga pemirsa, itu tadi ya bahwa dari hal yang kecil, mungkin lalat yang dianggap sepele sekali, ternyata memang bukan lalat seperti biasa ya. Ini memang khusus dan sebenarnya ada di mana-mana sebenarnya ya. Cuman ini yang dibudidayakan khusus lalat Maggot ini bisa bermanfaat khususnya untuk pengelolaan sampah, dan itu bermanfaat bukan hanya untuk di pertanian, peternakan, manusianya juga begitu. Benar. Ya. Mas Pendi, terima kasih banyak. Baik. Sukses dan tidak pernah berhenti untuk terus mengajak masyarakat peduli dengan lingkungan, peduli dengan kondisi sampah yang ada di Indonesia, khususnya di Papua Barat Daya. Sukses, Mas. Terima kasih sudah menerima kami. Pendengar dan juga pemirsa, demikian obrolan kita terkait lalat Maggot ya. Kita jumpa lagi dengan topik-topik lain yang menarik.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Sorong sore ini.
3: Mendengar pukul 17.30 menit waktu Indonesia Timur, terima kasih Anda masih terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi. Saya Danusyah masih bersama-sama dengan Anda dan kita berada di bagian akhir kebersamaan kita hingga nanti di pukul 18. Pendengar, edisi hari ini Rabu 9 September 2026. Selamat sore, Luyu Mobok untuk Anda yang baru saja mendengarkan, yang lagi mendengarkan sambil dalam perjalanan, yang lagi mendengarkan sambil bersantai mengisi suasana sore saat ini sambil berapa aja, yang lagi mendengarkan sambil ngopi, ngeteh, ngegorengan, ngemi. Pokoknya semua-semua sudah ya. Setiap masing-masing orang pasti mengisi suasana sorenya dengan hal yang berbeda-beda. Pokoknya yang penting menyenangkan. Tapi yang paling bagus itu kalau cuaca mantap seperti ini pendengar. Kalau suasana sore bagus kayak begini tuh baru tara olahraga, rasanya tuh macam rugi kah. Sebaiknya diisi dengan berolahraga ya, supaya baik untuk kesehatan, terus juga memberikan efek menyenangkan, dan banyak lagi lah hal positif lainnya yang bisa didapatkan dari berolahraga di sore seperti ini dengan cuaca yang juga indah sekali di saat sekarang ini ya. Ini matahari terbenamnya juga kelihatannya akan sangat indah sekali nih pendengar di sore hari ini di kota kita tercinta, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Nah pendengar, ada lagu-lagu pilihan yang juga sudah saya siapkan untuk Anda, menemani Anda berapa aja nih mengisi suasana sore Anda hingga usai kebersamaan kita nanti. Saya memutarkan dulu lagu dari Diskoria, Lale Ilmanino dan Eva Celia dengan Krisha.

Pendengar, kopi kerap dianggap sebagai salah satu minuman yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan jantung. Namun anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar juga ya. Konsumsi kopi dalam jumlah yang wajar justru dinilai tidak merugikan kesehatan jantung. Hal tersebut disampaikan oleh dokter spesialis jantung RS Siloam Ambon, Dr. Setiawan Winarso, seperti yang diberitakan di rri.co.id. Dokter Setiawan menjelaskan berdasarkan penelitian, konsumsi kopi dalam jumlah sekitar 2 hingga 3 cangkir per hari masih berada dalam batas yang wajar. Dengan takaran tersebut, kopi tidak serta-merta memberikan dampak buruk terhadap kesehatan jantung. Menurutnya, yang perlu menjadi perhatian justru adalah berbagai bahan tambahan yang sering dicampurkan ke dalam kopi seperti gula dan juga creamer. Jadi penambahan gula dan dalam jumlah yang berlebihan dapat meningkatkan asupan gula dan berkontribusi terhadap kenaikan kadar gula darah. Sementara itu, pendengar, bahan tambahan tertentu juga dapat meningkatkan asupan lemak dan berpengaruh terhadap kadar kolesterol. Selain kandungan tambahan, waktu mengonsumsi kopi ini juga menjadi hal yang penting. Dokter Setiawan mengingatkan agar kopi ini tidak dikonsumsi pada malam hari, terutama dalam waktu yang berdekatan dengan jam tidur ya. Kandungan kafein dalam kopi ini dapat membuat seseorang tetap terjaga sehingga berpotensi menyebabkan tidur lebih larut atau begadang. Nah, kondisi tersebut justru dapat mengganggu pola tidur dan pada akhirnya berdampak terhadap kesehatan jantung. Karena itu, pendengar, seperti yang diberitakan di rri.co.id nih, Dokter Setiawan menyarankan masyarakat, khususnya anak muda ya, untuk tetap bijak mengonsumsi kopi. Kopi dalam jumlah yang wajar tidak perlu menjadi sesuatu yang ditakuti, namun kebiasaan menambahkan gula atau creamer secara berlebihan serta mengonsumsi kopi menjelang waktu tidur ini perlu diperhindari ya. Nah, menjaga kesehatan jantung tidak selalu berarti harus meninggalkan kopi sepenuhnya. Yang lebih penting adalah memperhatikan jumlah konsumsinya, bahan tambahannya tuh apa aja, serta waktu meminumnya agar tidak mengganggu pola hidup sehat.

0: mau kawin di situ. Ih, tapi kenapa gue macam bingung-bingung, Kak?
1: Iya, Sada bingung nih mau bikin acara pesta di mana. Sampai sekarang saya belum dapat tempat ini buat-buat acara.
0: Kenapa kok bingung-bingung, Kak? Kau pikir di RRI Sorong sudah. RRI Sorong punya aula yang bisa tampung 250 orang, namanya Auditorium Kekok. Di sana sudah ada kursi, sound system, ruangan full AC, tempat strategis, dan tempat parkir luas.
1: Oh iya, Kak, kawan. Terus kalau saya ke sana, saya harus hubungi siapa dan saya harus ke mana?
0: Nah, kau hubungi saja layanan pengembangan usaha RRI Sorong di kantor RRI Sorong setiap jam kerja. Pukul 8 pagi sampai 4 sore setiap hari Senin sampai hari Jumat. Atau kau hubungi Yuda sudah di 0811-4867-209 dan Ita di 0821-9904-0009.
1: Beh, lengkap itu, Kak, kawan. Makasih, nih.
0: Oke. Apapun perhelatan Anda, Auditorium Kekok RRI Sorong, solusi tempat yang tepat.

Pendengar Rusia, untuk Anda para pecinta sepak bola, nominasi Ballon d'Or atau pemain terbaik jagat sepak bola ya, pendengar, ini sudah diumumkan untuk individu para pemain bola. Jadi penghargaan individu paling bergengsi ini diumumkan nanti siapa yang akan mendapatkannya pada 26 Oktober mendatang. Tapi kalau untuk nominasinya ini sudah diumumkan ya pendengar. Lionel Messi masuk kembali dalam daftar nominasi setelah absen sejak 2023. Jika kembali meraih penghargaan, Messi tentunya menambah koleksi Ballon d'Or-nya yang kini sudah berjumlah 8 trofi pendengar. Yamal turut menjadi salah satu pemain yang mendapat perhatian dalam daftar tahun ini. Pemain Barca itu juga masuk nominasi Young Talent of the Year. Rodri juga kembali masuk dalam daftar setelah memenangkan Ballon d'Or di tahun 2024. Jadi gelandang tersebut kini tercatat sebagai pemain Barca bersama Yamal dan Pau Cubarsí yang juga masuk nominasi. PSG menjadi klub dengan jumlah nominasi terbanyak, ada 10 pemain PSG yang masuk dalam

para pendengar. Sejauh ini ada 30 daftar nominasi pemenang Ballon d'Or tanpa Cristiano Ronaldo, pemegang 5 trofi si bola emas. Dan pendengar, ini tentu saja juga memberikan kejutan tersendiri ya, karena Ballon d'Or 2026 ini tanpa nama besar CR7 atau Cristiano Ronaldo. Nah pendengar, saya sudah harus menyudahi kebersamaan kita di edisi hari ini, hari Rabu 9 September 2026. Insya Allah besok kita ketemu lagi di pukul 18 hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan setelah ini masih ada rekan saya lainnya akan menemani Anda, diawali nanti dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami dan juga akan diikuti dengan azan maghrib wilayah Sorong dan sekitarnya. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan dan semoga hari esok lebih baik daripada hari ini. Saya Danusyah pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luyum bobok. Selamat sore.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda.

0: populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Sorong, sore ini.

dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

0: dimensi, membutakan mata, memekakan.
1: Ya, pendengar, tengah saya hadirkan lagu Bonanza Islami dan Bill menantikan beduk dan azan maghrib ya untuk daerah Serang dan sekitarnya. Dan saya informasikan untuk beduk dan azan maghrib hari ini pukul 18 lewat 18 menit.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Ya, pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah dan doa-doa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci, dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu. Saya, Edi S. Abdullah.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Berita Sorong malam ini, Radio Republik Indonesia Sorong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saudara pendengar Radio Republik Indonesia Sorong menyampaikan berita Sorong Malam edisi hari ini Rabu 9 September 2026 di antaranya. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya meminta pemerintah pusat memberikan relaksasi dalam pemanfaatan dana otonomi khusus. Siaran RRI jadi inspirasi bagi penyandang disabilitas. Bersama saya Dwi Widya Stuti, inilah berita Sorong Malam selengkapnya. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya meminta pemerintah pusat memberikan relaksasi dalam pemanfaatan dana otonomi khusus, khususnya dana tambahan infrastruktur untuk mendukung pembangunan daerah.
2: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya meminta Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri memberikan relaksasi dalam pemanfaatan dana otsus, khususnya dana tambahan infrastruktur atau DTI, untuk mendukung pembangunan daerah. Permintaan tersebut disampaikan Asisten 2 Setda Papua Barat Daya, Victor Solosa, dalam one-on-one meeting hasil penilaian pada tahap RAP Perubahan 1 Dana Otsus Provinsi Papua Barat Daya tahun 2026. Victor mengatakan, dalam proses penyusunan RAP Dana Otsus, masih terdapat sejumlah kendala yang dihadapi perangkat daerah, terutama berkaitan dengan sistem penginputan dan penyesuaian kebijakan. Menurut Victor, sistem SIKD dan SIPD belum sepenuhnya terintegrasi ketika terdapat sub-sub kegiatan baru yang diusulkan oleh organisasi perangkat daerah. Proses penarikan ke SIKD masih membutuhkan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan atau DJPK. Victor menilai dana otsus memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan di tanah Papua, termasuk Papua Barat Daya. Karena itu, diperlukan kebijakan yang dapat mempercepat pembangunan infrastruktur dan peningkatan sumber daya manusia.
3: Percepatan pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia, sehingga ini mungkin bagian penting yang kami sangat mengharapkan kepada tim DJPK yang langsung dikomandai oleh kita punya senior nih, Pak Ardiansa, lalu hari ini kita didamping langsung oleh Pak Heri Prananta, sehingga mungkin ada bagian-bagian yang ada relaksasi sehingga mempermudah kita di teman-teman yang ada di Provinsi Papua Barat Daya, di mana saya kira ini menjadi bagian penting yang harus kita lihat sama-sama bahwa komitmen pemerintah, komitmen negara mendirikan memagari NKRI dan komitmen pemerintah pusat dengan pemerintah Papua, khususnya masyarakat Papua, adanya dana otonomi khusus supaya ada bagian-bagian yang bisa dimudahkan, terutama ketika kami dari daerah mengajukan untuk minta terkait dengan tambahan sub-sub kegiatan, sehingga tidak menjadi hal yang kaku.
2: Victor berharap pemerintah pusat dapat memberikan kebijakan baru yang lebih adaptif terhadap kebutuhan daerah otonom baru, khususnya Papua Barat Daya, sehingga pemanfaatan dana otsus dapat benar-benar diarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Siaran RRI jadi inspirasi bagi penyandang disabilitas.
4: Dalam semangat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun, berbagai kegiatan digelar sebagai bentuk rasa syukur, sekaligus mempererat kebersamaan dengan masyarakat. Perayaan hari ulang tahun RRI bukan hanya tentang kemeriahan dan rangkaian acara. Lebih dari itu, momentum ini menjadi kesempatan untuk menghadirkan ruang yang inklusif, di mana setiap orang termasuk penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, berkarya, dan menyampaikan aspirasinya. Salah satunya Bapak Yusuf Kokmala, merupakan pendengar setia RRI. Ia menyampaikan kesenangannya dengan berbagai acara siaran yang dihadirkan, serta peran RRI dalam mendukung penyandang disabilitas melalui informasi, edukasi, dan ruang berekspresi. Jelang HUT ke-81 tahun, Yusuf menyampaikan harapannya kepada RRI, khusus bagi penyandang disabilitas.
5: Saya sudah dengar RRI dari sejak tahun 1990. Kalau menurut saya siaran sangat baik. Saya terima sangat baik. Terus menurut saya itu siaran itu favorit bagi saya karena ada inspirasi, ada semacam ada hiburan, lagu-lagu yang saya dengar semua itu merupakan inspirasi terus sekaligus sebagai hiburan, baik itu secara jasmani, rohani yang saya dengar. Jadi kalau untuk bagi saya, kami yang stabilitas ini, jadi siaran RRI ini merupakan inspirasi bagi kami sekalian, terutama yang kami tidak dapat melihat, tapi kami mendengar. Ini merupakan satu hiburan yang sangat bagus bagi kami sekalian. Harapan saya semoga RRI tetap eksis. Apa siaran ini terus kita hidupkan dia, dan sekali di udara dan tetap di udara.
4: Bagi penyandang disabilitas, kehadiran RRI bukan sekedar sebagai media penyampai informasi, tetapi juga menjadi ruang untuk didengar, komunikasi, dan menunjukkan potensi. Dukungan serta kesempatan yang diberikan RRI menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan diri dan membuka ruang yang lebih luas bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi di tengah masyarakat. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Brenda Titi Halawa melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Yayasan Papua Bakti Persada menggelar pelatihan kewirausahaan bidang konstruksi bagi pengusaha dan pemuda orang asli Papua. Mengusung tema Roadmap Pemuda OAP dalam Mistis Merintis Usaha Jasa Konstruksi yang Legal, Kompeten, dan Berdaya Saing.
6: Yayasan Papua Bakti Persada menggelar pelatihan kewirausahaan bidang konstruksi bagi pengusaha dan pemuda orang asli Papua Rabu 19 September 2026 mengusung tema Roadmap Papua OAP dalam Merintis Usaha Jasa Konstruksi yang Legal, Kompeten, dan Berdaya Saing. Kegiatan dibuka oleh Asisten 2 Setda Papua Barat Daya, Victor Epsalosa. Dalam sambutannya, Victor mengatakan pelatihan ini merupakan langkah strategis untuk mempersiapkan generasi muda OAP agar tidak hanya menjadi pencari kerja, tapi mampu menjadi pencipta lapangan kerja, pelaku usaha, dan mitra pembangunan daerah. Ia menekankan pentingnya legalitas, kompetensi, integritas, dan serta daya saing bagi pengusaha OAP yang ingin berkembang di sektor jasa konstruksi. Menurutnya, pembangunan infrastruktur di Papua Barat Daya harus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat melalui terciptanya lapangan kerja dan tumbuh pengusaha lokal. Karena itu, ia mendorong pemuda OAP untuk berani memulai usaha dari skala kecil dengan tetap memiliki visi untuk berkembang lebih besar. Victor juga menegaskan bahwa afirmasi bagi OAP harus diikuti dengan profesionalisme dan kemampuan melaksanakan pekerjaan secara tepat waktu, berkualitas, transparan, serta bertanggung jawab.
7: Ya, sudah barang tentu sebagai pemerintah ya. Sebagai pemerintah mengapresiasi kegiatan dilakukan di hari ini, di mana dari Yayasan Papua Bakti Persada, boleh dibilang ini kan sebuah gagasan atau inovasi lah. Inovasi dalam rangka untuk melakukan pembinaan terhadap generasi muda atau ya generasi muda lah, pencakar yang khususnya OAP sebagaimana tadi saya sampaikan, ini bagian dari ya amanat undang-undang khusus dalam rangka ada pemberdayaan. Ini bagian dari pemberdayaan, ketika mereka diberdayakan otomatis bagian tugas pemerintah yang terkait. Ada tiga isu tadi ya, cerdas, Papua sehat, Papua produktif. Ini bagian yang akan kita sama-sama berkolaborasi untuk kita tanggung jawab sama-sama. Cuma kalau untuk pemerintah kan tidak mungkin.
6: Sementara itu, Ketua Yayasan Papua Bakti Persada, Kaleb Yosua Kambu, menjelaskan kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen yayasan dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia Papua melalui pelatihan dan pengembangan kewirausahaan. Yang menjelaskan pelatihan secara khusus diarahkan untuk membekali pengusaha dan pemuda OAP agar mampu bersaing dalam dunia konstruksi. Kaleb berharap pembekalan tersebut dapat meningkatkan kemampuan pengusaha OAP tidak hanya dari sisi administrasi, tapi juga dalam mengikuti proses pengadaan dan pengelolaan pekerjaan konstruksi secara profesional.
8: Ya, Papua Bakti Persada melakukan kegiatan pelatihan perizinan konstruksi bagi pengusaha orang asli Papua dan pemuda-pemudi orang asli Papua. Tujuannya bagaimana kita menyiapkan sumber daya manusia di dunia konstruksi supaya kita orang Papua dapat bersaing dalam dunia konstruksi. Dan materi yang hari ini dihadirkan dari Dinas PTSP dengan tujuan bagaimana orang Papua dapat, pengusaha Papua yang bergerak di dunia konstruksi dapat mampu memprofil CV dan mengetahui langkah-langkahnya. Setelah itu, materi kedua dibawa oleh Biro Barjas dan orang Papua pengusaha Papua dalam dunia konstruksi dapat mampu mengikuti proses-proses tender-tender privat.
6: Melalui kegiatan ini, Yayasan Papua Bakti Persada berharap makin banyak pengusaha dan pemuda orang asli Papua yang mampu membangun usaha konstruksi secara legal, kompeten, profesional, dan berdaya saing, sekaligus mengambil bagian dalam pembangunan di Papua Barat Daya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rini Madika melaporkan RRI Tusmu Udara untuk Indonesia.
1: Gubernur Papua Barat Daya buka konsultasi nasional pria kaum bapak di Raja Ampat. Berikut laporannya.
9: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu membuka kegiatan konsultasi nasional ke-19 Forum Komunikasi Pria Kaum Bapak PGI di halaman Aula Gereja Alfa Omega Kabupaten Raja Ampat Selasa 8 September 2026. Konas ke-19 akan berlangsung selama 5 hari hingga 12 September 2026 dengan mengusung tema Bapak yang berakar, keluarga yang berbuah, eklesia domestika dan pemberdayaan ekonomi keluarga. Dalam arahannya, Gubernur Elisa Kambu berharap Forum Konsultasi Nasional akan melahirkan gagasan, ide, dan program baru yang strategis untuk kemudian bisa dibawa pulang ke wilayah pelayanan masing-masing dan dilaksanakan dengan baik. Konas bukan sekedar forum diskusi semata, tetapi ada hasil yang menjadi rujukan dan pegangan untuk bisa dilaksanakan di daerah. Gubernur juga mengajak peserta Konas dan semua pihak agar peduli pada keadaan sekitar untuk kemudian bisa disuarakan agar menjadi perhatian bersama. Kepedulian ini penting untuk bisa bersama-sama mengatasi berbagai hal yang terjadi di Indonesia, lebih khusus membantu masalah yang ada di tanah Papua.
10: Panggilan itulah yang telah mendorong kita, menginspirasi kita, kita semua ada di sini. Saya berdoa di tempat ini, di Raja Ampat ini, di forum ini akan lahir gagasan-gagasan, ide-ide yang baru, program-program yang strategis untuk kita bawa pulang ke wilayah pelayanan kita masing-masing dan kita laksanakan. Bukan kita diskusikan sini dan kita tinggalkan, tapi itu bisa menjadi rujukan, menjadi pegangan yang kita bisa dapat laksanakan dimanapun kita melayani.
9: Ketua Umum Forum Komunikasi Pria Kaum Bapak, Oli Dondokambe, mengatakan Konas 19 diikuti sebanyak 25 sinode dari berbagai wilayah di Indonesia. Pelaksanaan kegiatan konsultasi nasional tahun ini berlangsung di tengah keprihatinan atas berbagai bencana alam yang melanda Indonesia. Menurut Oli, tema yang diangkat dalam Konas kali ini mengingatkan bahwa keluarga adalah gereja pertama yang di dalamnya iman ditanamkan, kasih dipraktekkan, dan karakter dibentuk, serta harapan masa depan dipersiapkan. Ayah yang berakar kuat akan melahirkan keluarga yang baik dan generasi-generasi tangguh.
10: Subtema kita semakin menegaskan bahwa pria kaum bapak dipanggil menjadi terang di tengah keluarga dan bangsa. Terang itu tampak melalui kepimpinan yang adil, kehidupan yang benar di hadapan Tuhan, serta kian memikul tanggung jawab demi kesejahteraan keluarga. Dunia membutuhkan lebih banyak ayah yang bukan hanya berhasil dalam pekerjaan tetapi juga hadir mengasihi, membimbing.
9: Pembukaan Konas ke-19 juga dihadiri Wakil Bupati Raja Ampat Mansyur Syahdan, Ketua Umum Majelis Pekerja Harian PGI, serta pimpinan dan anggota DPRK. Kegiatan konsultasi nasional tidak hanya diisi dengan sidang komisi dan penyusunan rekomendasi, tapi juga dimeriahkan dengan berbagai perlombaan dan kegiatan-kegiatan sosial. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 212 calon mahasiswa Universitas Wirisar Sorong Selatan ikut PKKMB. Laporan Rido Nukuhali.
11: Universitas Wirisar Unsar Kabupaten Sorong Selatan Papua Barat Daya melaksanakan kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB. Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 212 calon mahasiswa. Ketua Panitia PKKMB Anadara menyampaikan dari 212 peserta sebanyak 180 merupakan mahasiswa baru, sementara 32 peserta lainnya merupakan mahasiswa lama yang baru mengikuti PKKMB tahun ini. Pelaksanaan PKKMB akan berlangsung selama 3 hari, mulai dari tanggal 7 sampai 9 September 2026.
12: Kegiatan ini kami harapkan peserta dapat mengenal atau beradaptasi dengan lingkungan kampus, dapat memahami segala sesuatu yang bisa didapatkan di dalam dunia kampus. Mahasiswa akan dibekali materi-materi berinteraksi bersama mahasiswa lainnya dan juga mampu membentuk karakter.
11: Sementara itu, Rektor Unsar Yulian Kondologit mengatakan PKKMB yang dilaksanakan sebagai pengenalan dunia kampus serta keluarga besar Universitas Werisar. Hal itu dipandang perlu sebab calon mahasiswa datang dari berbagai latar belakang yang berbeda.
13: Pelaksanaan PKKMB pada umumnya, yaitu mahasiswa kita ini, bagaimana kita membimbing, bagaimana kita arahkan, bagaimana kita benahi atau membentuk karakter mereka. Di SMP, SMA itu berbeda dengan kampus Universitas Werisar. Oleh karena itu, tujuan kita bahwa anak-anak ini pertama, mereka harus mengikuti Tridharma ini dengan baik. Pertama, 3 tuntutan perguruan tinggi itu di seluruh Indonesia, yaitu pendidikan dan pengajaran. Yang kedua, mereka harus punya kewajiban mengikuti penelitian dan pengembangan. Yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat.
11: Yulian melanjutkan, calon mahasiswa masih perlu mendapatkan bimbingan dan arahan untuk pembentukan karakter selama masa PKKMB. Menurutnya, pemahaman serta pelaksanaan tuntutan perguruan tinggi harus dijalankan sebagai kewajiban mahasiswa. Dari Teminabuan, Ridho Nuku Halim melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Peringati Hari Olahraga Nasional, Pemkab Raja IV beri penghargaan kepada atlet. Laporan Padli Ramdan.
9: Pemerintah Kabupaten Raja IV menggelar peringatan Hari Olahraga Nasional Haornas ke-43 Rabu 9 September 2026 di lapangan apel kantor Bupati Raja IV. Peringatan Haornas tahun 2026 ini diisi dengan upacara senam bersama serta penyerahan penghargaan kepada sejumlah atlet berprestasi. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Raja IV Rahmat M. Nur Jayamika mengatakan upacara Hari Olahraga Nasional dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Mansur Syahdan dan diikuti ratusan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Raja IV. Pada momentum Hari Olahraga Nasional tahun ini, pemerintah daerah memberikan penghargaan dan apresiasi kepada beberapa atlet yang telah mengharumkan nama Raja IV di tingkat provinsi dan tingkat nasional. Menurut Rahmat, pemberian penghargaan kepada atlet ini menjadi bentuk kepedulian dan dukungan pemerintah daerah agar semakin termotivasi untuk terus berprestasi di kancah yang lebih tinggi. Penghargaan pemerintah Kabupaten Raja IV antara lain diberikan kepada Robertus Dimara, juara Taekwondo Championship 2026 tingkat Papua Barat dan Papua Barat Daya. Harun Al-Rashid Selano, peraih medali emas Bayangkara Archery Turnamen 2026. Penghargaan juga diberikan kepada beberapa atlet bulu tangkis dan tenis meja yang menjadi juara 2 pada pertandingan tingkat regional.
14: Ya, kegiatan Hari Olahraga Nasional ini adalah rutinitas yang kita laksanakan setiap tahun di tanggal

0: atlet atlet cabang olahraga dari Kabupaten Raja Ampat yang telah berhasil membawa nama Raja Ampat untuk meraih prestasi baik di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Di antaranya taekwondo, bulu tangkis, tenis meja, dan olahraga panahan.
1: Pada upacara Hari Olahraga Nasional, Wakil Bupati Mansyur Syahdan mengajak seluruh aparatur sipil negara, pelajar, dan masyarakat untuk terus membudayakan olahraga dalam kehidupan sehari-hari, serta meraih prestasi terbaik. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padili Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian berita Sorong Malam. Atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berongga.

Ya, peringat selamat malam untuk Anda yang masih terus bersama kami di RRI Program Satu Sorong ya malam hari ini. Dan juga cuaca tetap cerah ya hari ini. Tetap panas ya. Pastinya dengan cuaca atau kondisi cuaca yang kondusif, semoga semuanya aktivitas Anda berjalan dengan lancar ya. Yang punya rencana kegiatan, semoga semuanya berjalan dengan lancar ya. Ya, dan pendengar, dimana nanti saya akan berbagi informasi untuk Anda tentunya ya. Tetaplah bersama kami di RRI Program Satu Sorong, masih terus menemani Anda.

Inspirasi kehidupan. Di sebuah pesta perpisahan sederhana pengunduran diri seorang direktur, diadakan sebuah sesi acara penyampaian pesan, kesan, dan kritikan dari anak buah kepada mantan atasannya yang segera memasuki masa pensiun dari perusahaan. Karena waktu yang terbatas, kesempatan tersebut dipersilahkan dinyatakan dalam bentuk tulisan. Di antara pujian dan kesan yang diberikan, dipilih dan dibingkai untuk diabadikan, kemudian dibacakan di acara itu. Yakni sebuah catatan dengan gaya tulisan coretan dari seorang office boy yang telah bekerja cukup lama di perusahaan itu. Dia menulis semuanya dengan huruf kapital sebagai berikut. Yang terhormat Pak Direktur, terima kasih karena Bapak telah mengucapkan kata tolong. Setiap kali Bapak memberi tugas yang sebenarnya adalah tanggung jawab saya. Terima kasih Pak Direktur karena Bapak telah mengucapkan maaf saat Bapak menegur, mengingatkan dan berusaha memberitahu setiap kesalahan yang telah diperbuat karena Bapak ingin saya mengubahnya menjadi kebaikan. Terima kasih Pak Direktur karena Bapak selalu mengucapkan terima kasih kepada saya atas hal-hal kecil yang telah saya kerjakan untuk Bapak. Terima kasih Pak Direktur atas semua penghargaan kepada orang kecil seperti saya, sehingga saya bisa tetap bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan kepala tegak, tanpa merasa direndahkan dan dikecilkan. Dan sampai kapanpun, Bapak adalah Pak Direktur buat saya. Terima kasih sekali lagi. Semoga Tuhan meridhoi jalan dimanapun Bapak Direktur berada. Amin. Setelah sejenak, keheningan menyelimuti ruangan itu. Serentak tepuk tangan menggema memenuhi ruangan. Diam-diam Pak Direktur mengusap genangan air mata di sudut mata tuanya. Terharu mendengar ucapan dan ungkapan hati seorang office boy yang selama ini dengan setia melayani kebutuhan seluruh isi kantor. Pak Direktur tidak pernah menyangka sama sekali bahwa sikap dan ucapan yang selama ini dilakukan, yang menurutnya begitu sederhana dan biasa-biasa saja, ternyata mampu memberi arti bagi orang kecil seperti si office boy tersebut. Terpilihnya tulisan itu untuk diabadikan karena seluruh isi kantor setuju dan sepakat bahwa keteladanan dan kepemimpinan Pak Direktur akan mereka teruskan sebagai budaya di perusahaan itu. Tiga kata, terima kasih, maaf, dan tolong adalah kalimat pendek yang sangat sederhana, tetapi mempunyai dampak yang positif. Namun mengapa kata-kata itu terkadang sangat sulit kita ucapkan? Sebenarnya secara tidak langsung telah menunjukkan keberadaban dan kebesaran jiwa sosok manusia yang mengucapkannya. Apalagi diucapkan oleh seorang pemimpin kepada bawahannya. Pemimpin bukan sekedar memerintah dan mengawasi, tetapi lebih pada sikap keteladanan lewat cara berpikir, ucapan, dan tindakan yang mampu membimbing, membina, dan mengembangkan yang dipimpinnya, sehingga tercipta sinergi dalam mencapai tujuan bersama.

Ya, pendengar, di saatnya menemani Anda di suasana malam ya bersama RRI program Satu Sorong ya pukul 20 waktu Indonesia Timur. Masih bersama saya Dwi yang bertugas menemani Anda. Suasana arus lalu lintas juga masih ramai ya, ramai lancar ya, masih tempo lah ya. Untuk Anda juga yang lagi mobile saat ini, mungkin lagi jalan-jalan ya, menikmati suasana malam sambil mungkin mau cari makan ya, mau makan di luar, di warung ya, di rumah makan, ya mungkin ingin suasana baru aja ya, bosan makan di rumah. Ya nggak apa-apa sih, yang penting kalau ada uangnya ya nggak apa-apa ya, sesekali bolehlah ya makan di luar bersama keluarga tercinta, menikmati menu yang mungkin jarang dimasak di rumah gitu ya. Terus juga mungkin ada tempat baru yang membuat Anda penasaran, nah ingin mencobanya nih, belum sempat-sempat, nah ini baru bisa sempat keluar atau pergi ya bersama keluarga semuanya gitu, untuk mencicipi bersama ya. Biasanya tuh kalau tempat baru, tempat makan baru tuh biasanya cepat sekali ya informasinya, terus membuat penasaran juga pastinya ya. Oke, dan pendengar, selanjutnya saya hadirkan drama radio dengan judul Panen Harapan.

0: Layang-layang manis gula batu, nu terbayang manis wajah kamu.
1: Asik. Hei, Pak Wayan.
2: Woi, Komang. Pagi-pagi sudah nyanyi aja. Kalau nyanyi bisa bikin padi cepat panen, Bapak ikut nyanyi ya.
1: Kalau Bapak nyanyi, burung pipitnya malah kabur semuanya, Pak.
2: Dasar anak udah. Lanjut dah nyanyinya.
1: Oke. Eh, loh. Pak, itu Rani kan, Pak?
2: Rani? Bukannya baru pulang minggu depan?
3: Surprise, Pak! Kaget kan?
2: Astaga, anak ini. Kamu kok tambah hitam? Berarti benar kuliah di sawah ini, bukan di mall.
3: Bapak ada aja. Kalau kuliah di mall, pulangnya bawa tas belanja, Pak. Nah, kalau di kampus pertanian, pulangnya bawa ide.
1: Nah, kalau sudah bilang ide, biasanya dompet petani yang deg-degan.
2: Gimana kuliahmu? Sudah jadi sarjana. Sekarang tinggal bantu bapak bertani. Jangan macam-macam, sawah kita sudah begini puluhan tahun.
3: Nah, justru karena itu, Pak, saya ingin mencoba sesuatu.
2: Nah, mulai. Bapak sudah tahu, kalau anak muda bilang mencoba, biasanya orang tua yang jadi kelinci percobaan.
1: Betul juga ya, Pak.
3: Aduh, Bapak ini. Aku serius, Pak. Aku tuh ingin sawah kita dibuat organik. Pupuknya dari kompos, pengairannya kita isi ikan nila.
1: Hah? Sawah pelihara ikan? Besok-besok mau pelihara bebek juga?
2: Kalau bebek, sekalian buka tempat wisata. Hari ini beli beras, besoknya mancing.
3: Pak, jangan ketawa dulu. Ikan nila membantu menjaga ekosistem. Kotorannya itu menjadi nutrisi alami. Serangga kecil dimakan ikan. Air tetap bergerak. Petani dapat panen padi sekaligus panen ikan.
2: Teori lagi. Di kampus semua kelihatannya gampang. Coba di sawah, belum tentu.
4: Eh, bapak-bapak, sudah dengar belum? Anaknya Pak Wayan mau pelihara ikan di sawah.
1: Hah? Sawah? Apa akuarium? Besok-besok padinya diajar berenang. Tapi ya, saya sih bukan tidak setuju. Pupuk kimia memang mahal, tapi panennya jelas. Namun, kalau pupuk organik, katanya panen awal malah turun. Siapa yang mau menanggung jawab?
4: Nah, itu yang harus dipikirkan. Kalau gagal, satu keluarga bisa kesulitan.
3: Selamat pagi semuanya. Saya dengar nama saya sudah lebih terkenal nih daripada kepala desa.
1: Ya jelas, di desa ini belum pernah ada ikan ikut bertani.
3: Baik Pak, sabar, tenang dulu. Kalau begitu, izinkan saya menjelaskan. Kalau setelah mendengar penjelasan masih tidak setuju, saya hormati keputusan Bapak dan Ibu. Tapi jangan menolak hanya karena terdengar berbeda ya.
4: Baiklah, kalau begitu nanti sore di Balai Banjar ya.
3: Siap Bu.
5: Baik, Bapak Ibu, mari kita mulai rapat hari ini. Katanya Rani punya gagasan baru. Silakan sampaikan.
3: Terima kasih Pak Made. Saya tidak datang untuk mengajari Bapak Ibu. Saya datang untuk berbagi apa yang saya pelajari. Bapak Ibu, beberapa tahun terakhir harga pupuk kimia terus naik. Pestisida juga semakin mahal. Sementara hasil panen tidak selalu meningkat. Kalau kita terus bergantung pada pupuk dari luar, biaya produksi akan terus membengkak.
6: Nah, itu memang betul. Sekarang beli pupuk rasanya seperti beli emas.
3: Karena itu, saya mengusulkan kita membuat pupuk organik sendiri. Bahan-bahannya ada di desa. Jerami, daun-daun kering, kotoran sapi, limbah dapur, semuanya bisa dimanfaatkan, Bapak Ibu.
1: Kalau semudah itu, kenapa dari dulu tidak dilakukan?
3: Tenang, Pak. Karena membuat pupuk organik memang butuh waktu dan kesabaran. Tapi setelah tanah kembali sehat, kebutuhan pupuk dari luar bisa berkurang.
4: Lalu soal ikan itu, jangan-jangan nanti yang panen malah pemancing.
3: Tenang, Bapak Ibu. Justru ikan itu menjadi tambahan penghasilan. Nah, di saluran irigasi dibuat lebih dalam sedikit. Ikan nila hidup di sana. Kotorannya membantu menyuburkan sawah. Serangga air dimakan ikan. Nah, saat panen padi selesai, ikannya juga bisa dipanen. Gimana?
1: Jadi, sekali turun sawah, pulang bawa beras dan lauk. Lumayan, Bu Sari tidak perlu ke pasar jadinya.
4: Kalau ikannya besar, saya setuju. Kalau ikannya cuma sebesar jari, saya tetap ke pasar.
5: Rani, ide kamu memang menarik. Tapi, bertani itu bukan sekedar teori. Kami hidup dari hasil panen. Kalau gagal satu musim, anak-anak kami tidak bisa sekolah.
3: Saya paham, Pak. Makanya, saya tidak meminta semua sawah diubah. Saya hanya meminta satu petak dijadikan percontohan. Kalau gagal, saya yang bertanggung jawab.
7: Siapa? Masa bertanggung
5: jawab? Sudah. Sudah, tenang semuanya. Kita berkumpul bukan untuk bertengkar. Saya mengerti kekhawatiran para petani. Saya juga mengerti semangat anak-anak muda. Yang satu punya pengalaman, yang satu membawa ilmu baru. Kalau dua-duanya saling keras kepala, desa ini tidak akan maju.
4: Begini saja, Rani diberi kesempatan mengelola satu petak sawah milik keluarganya. Tidak memakai dana kelompok tani, tidak memaksa siapapun ikut. Kalau hasilnya baik, silakan dipelajari bersama. Kalau belum berhasil, jadikan pelajaran.
7: Ya, setuju.
3: Ya, setuju.
2: Baiklah, sawah yang di sebelah utara itu pakai saja. Tapi ingat, jangan setengah-setengah. Kalau sudah memilih jalan ini, buktikan.
3: Terima kasih, Pak. Saya tidak akan mengecewakan Bapak. Tenang saja.

0: sekarang kerjaannya aneh-aneh ya.
1: Kalau berhasil, saya ikut deh. Kalau gagal, saya yang paling dulu bilang, sudah saya duga.
2: Sabar, mereka yang percaya.
1: Ya apa-apa, Pak. Kepercayaan tidak lahir dari kata-kata, tapi dari hasil.
3: Padinya bagus juga ya.
1: Bukan cuma padinya, Pak. Coba lihat saluran airnya.
4: Astaga, ikan nilainya sudah besar. Berarti sekali panen dapat padi dan ikan.
1: Belum sempurna, Pak. Tapi biaya pupuk lebih hemat. Tanah tetap subur dan masih ada tambahan penghasilan dari ikan.
3: Rani, saya akui. Saya terlalu cepat menolak idemu.
1: Saya juga belajar, Pak. Perubahan tidak bisa dipaksakan. Harus dibuktikan.
3: Pengalaman orang tua tetap penting. Tapi ilmu baru juga perlu didengar.
1: Kalau musim tanam berikutnya, saya mau coba satu petak sawah deh.
3: Nah, itu baru namanya maju bersama. Desa akan berkembang jika pengalaman dan inovasi berjalan berdampingan. Jangan takut mencoba, tapi juga jangan melupakan kearifan yang sudah diwariskan.
5: Setuju. Setuju.
6: Di Desa Tegal Harapan, panen hari itu bukan hanya tentang padi dan ikan nila. Yang tumbuh adalah kepercayaan bahwa perubahan tidak lahir dari perdebatan, melainkan dari kemauan untuk mencoba dan saling memahami. Karena masa depan pertanian dibangun oleh tangan yang mau belajar, bekerja sama, dan menjaga alam untuk generasi berikutnya. Demikian drama radio dengan judul Panen Harapan, produksi RRI Singaraja.

Iya, pendengar. Ini ya, El Nino ekstrim bikin nyamuk makin banyak. Apakah Anda menyadarinya, pendengar? Iya ya. Kenapa nih nyamuk banyak sekali ya? Iya ya. Kayaknya nyamuk tuh lebih banyak dari biasanya nih, pendengar. Fenomena El Nino bisa menjadi ancaman bagi sejumlah satwa di seluruh dunia. Tetapi fenomena ini juga bisa menjadi pemicu lonjakan populasi beberapa jenis satwa. Nah, salah satunya nyamuk. Di mana dikatakan cuaca ekstrim akibat fenomena El Nino dinilai dapat menekan populasi satwa liar. Tetapi situasi yang sama justru menguntungkan beberapa jenis satwa yang mudah beradaptasi. Salah satunya adalah nyamuk. Ya, nyamuk berkembang biak dengan subur di iklim tropis dan lingkungan padat seperti Singapura. Dan juga ini berdasarkan studi di tahun 2025 yang menganalisa kasus demam berdarah di Singapura, pendengar, selama lebih dari 2 dekade. Resiko demam berdarah meningkat seiring dengan fenomena El Nino kuat. Dan analisa ini juga turut ini memasukkan suhu dan curah hujan lokal dalam perhitungannya ya. Dan Badan Lingkungan Nasional Singapura ini mengatakan iklim tropis dengan kepadatan penduduk yang tinggi di Singapura ini menciptakan kondisi yang ideal untuk nyamuk sepanjang tahun. Nah, karena menurut mereka cuaca yang lebih panas dapat meningkatkan populasi nyamuk dengan mempercepat siklus hidup dan perkembangbiakan virus. Nah, itulah ya pendengar, mengapa di musim panas ini nyamuk itu terasa makin banyak ya, kecil-kecil ya. Aduh, mau tepuk nyamuk itu kayak susah ya. Kelihatan terlihat nyamuk, tapi pas kita tepuk mau pukul nyamuk gitu kayaknya langsung hilang gitu ya. Karena kayaknya kecil-kecil halus gitu ya nyamuknya ya. Dan sementara studi internasional lainnya yang menunjukkan suhu tinggi, musim dingin yang hangat dan curah hujan yang tidak normal akibat El Nino ini dapat mempengaruhi perkembangbiakan nyamuk yang akan meningkatkan resiko penularan demam berdarah. Nah, ini harus lebih hati-hati kita ya, apalagi yang punya anak kecil ya. Setelah hujan lebat atau hujan terus-menerus, genangan air dapat dengan mudah menumpuk di dalam maupun luar ruangan, dan ini dinilai dapat menambah potensi tempat berkembang biaknya nyamuk juga ya. Dan di mana pendengar, beberapa tempat utama perkembangbiakan nyamuk di area publik seperti saluran air tepi yang tertutup, wadah bekas dan perangkap selokan. Ya, El Nino tahun ini diperkirakan akan membawa cuaca yang lebih panas dan kering dari bulan Juni hingga Oktober ya, bertepatan dengan puncak demam berdarah yang biasanya terjadi di Mei hingga Oktober ya. Jadi harus lebih ekstra hati-hati lagi ya pendengar ya, walaupun cuaca panas, nyamuk juga terasa banyak ya, gigitan nyamuk, duh, tepok sana tepok sini karena nyamuknya makin banyak di cuaca panas ini. Mungkin pakai pelindung ya, anti nyamuk, apalagi yang punya anak kecil, bisa pakai lotion anti nyamuk atau minyak yang ada anti nyamuknya gitu ya, supaya terlindung dari gigitan nyamuk ya, di luar pengawasan orang tua ya. Kalau mungkin kalau orang tua mungkin bisa rasa, tapi kalau anak kecil kan mungkin kadang mereka kadang tidak sadar ya. Mereka juga tidak terlalu pintar untuk cari nyamuk. Nah, orang tua nih harus lebih melindungi anak dari nyamuk yang bisa membahayakan kesehatan pastinya.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

Iya, pendengar. Iya, ini salt bread ya. Ternyata masih digemari di Indonesia. Sempat tren beberapa waktu lalu, rupanya tren ini belum redup, bahkan semakin menjamur karena roti sederhana ini banyak disukai. Ya, sebelum ramai di Indonesia ya, salt bread ini terlebih dahulu viral di Korea Selatan dengan kekuatan internet ya. Salt bread dari Jayendo ya. Jayendo Sogumpang menyedot perhatian netizen. Nah, ini hanya dengan satu menu yaitu salt bread ya. Tempat ini selalu ramai dikunjungi baik oleh warga lokal maupun turis asing. Jadi orang tuh rela antri untuk mendapatkan paket berisi 4 buah salt bread yang dibanderol dengan harga 12.000 won atau sekitar 156.000 rupiah ya. Nah, dunia pun melirik salt bread. Di mana roti sekilas tampak sederhana, roti-roti biasa gitu ya. Bentuknya menyerupai gulungan dengan kedua sisi agak mengerucut, berwarna coklat keemasan dengan taburan garam. Akan tetapi roti ini menawarkan kekayaan rasa gurih dari lelehan mentega, asin taburan garam, serta sensasi renyah di bagian luar dan lembut di dalam. Jadi meski ramai di Korea Selatan, sebenarnya salt bread ini berasal dari Jepang. Salt bread awalnya dikenal sebagai siopan yang dikreasikan para baker gitu di prefektur Ehime. Jadi roti ini pun populer sejak 2010-an. Dan juga siopan ini berbeda dengan segumpang alias salt bread Korea. Jadi siopan rasanya lebih ringan, sedangkan segumpang ini lebih kaya dan lebih terasa menteganya. Gitu bedanya ya. Selain itu, bagian bawah roti Anda akan menemukan sensasi mentega yang terkaramelisasi. Terkaramelisasi gitu ya. Jadi popularitas salt bread di Korea Selatan sampai ke tanah air. Tidak butuh waktu lama ya, memang ya, muncul produsen salt bread lokal yang menawarkan rasa tidak kalah nikmat. Rupanya tren salt bread ini belum redup ya. Masih, kalau belum redup berarti masih banyak penggemarnya, masih banyak peminatnya, sehingga para produsen ya atau para penjual ini ya memproduksinya lagi gitu ya. Oke, itulah ya pendengar. Menikmati salt bread memang paling pas saat hangat ya, sebab teksturnya bagian kulitnya itu bakal lebih nendang. Anda bisa memanaskan salt bread yang menggunakan teflon atau wajan anti lengket di atas api kecil gitu. Paling mudah panaskan dengan air fryer atau oven di suhu 170 derajat Celcius selama 4 menit. Nah, itulah ya, mungkin Anda yang dari luar kota ya, apakah ada di Sorong, kalau memang sudah dingin ya, nah sensasinya tuh lebih nikmat kalau rotinya tuh panas gitu ya. Nah, Anda bisa memanaskannya. Oke, pendengar. Dan selamat malam saja buat Anda yang lagi santai saat ini, menikmati waktu santai di malam hari setelah beraktivitas sambil memonitor siaran program Satu Sorong.

0: Kemarin Bapak Presiden memberi arahan bahwa setiap warga negara harus memiliki rekening perbankan.
1: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUS, saat ini masih terus berprogres dan penyelidik tentunya juga

0: terus melakukan pendalaman, permintaan keterangan kepada sejumlah pihak.
1: Pemerintah menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. KPK memastikan penyidikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung masih terus berjalan. Malaysia menunggu persetujuan dari Indonesia terkait upaya membantu pemadaman karhutla di sejumlah wilayah. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 9 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. Sementara itu, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung program pemerintah tersebut. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Kemarin Bapak Presiden memberi arahan bahwa setiap warga negara harus memiliki rekening perbankan atau harus memiliki rekening koran. Begitu mereka usianya 17 tahun.
3: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto agar setiap warga negara memiliki rekening di bank. Menurut Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, pihaknya saat ini sedang menyiapkan regulasinya. Dalam sambutan di acara Ikatan Ahli Ekonomi Islam di Jakarta, Menko Perekonomian mengatakan warga negara usia 17 tahun nantinya selain membuat KTP juga akan diberikan rekening bank yang langsung diisi pemerintah dengan saldo sebesar Rp50.000. Dua bank yang akan dilibatkan dalam program ini adalah Bank Rakyat Indonesia dan Bank Syariah Indonesia. Menurut Menko Erlangga, program ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan termasuk di keuangan syariah.
2: Pemerintah tentu akan memberikan biaya untuk mengisi rekening itu di angka Rp50.000 per orang. Jadi langsung rekeningnya terisi, dan rekening terisi itu tidak boleh dipotong oleh perbankan. Jadi artinya perbankan nggak boleh, kita kan kalau taruh rekening ada biaya-biaya disedotin terus. Nah, khusus yang ini nggak boleh disedot.
3: Pada kesempatan berbeda, Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Anggoro Eko Cahyo mengatakan kesiapan BSI mendukung program pemerintah menyediakan rekening bank bagi masyarakat. Terutama kesiapan dari sisi infrastruktur, karena BSI, kata Anggoro, memiliki 1.130 cabang dan aplikasi mobile banking yang bisa diakses semua nasabahnya.
4: Sebagai salah satu bank syariah milik negara, tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada.
3: Sementara itu, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan program rekening bank ini akan menyasar 200 juta orang yang belum memiliki rekening bank. Selain meningkatkan inklusi keuangan, program ini juga bisa meningkatkan literasi atau pemahaman masyarakat dalam memanfaatkan layanan dan produk keuangan secara optimal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memastikan penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau BUS masih terus berjalan melalui pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
0: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau BUS,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan bahwa penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau BUS masih terus berjalan. Tim penyelidik KPK hingga kini masih melakukan pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan keterangan dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, khususnya dalam mengungkap dugaan peristiwa pidana dalam proyek tersebut. Budi menjelaskan KPK belum dapat menyampaikan secara terbuka mengenai konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang telah dimintai keterangan. Hal itu lantaran penanganan perkara masih berada dalam tahap penyelidikan. Budi memastikan proses penyelidikan berjalan secara positif. Menurutnya, pihak-pihak yang dimintai keterangan sejauh ini memberikan informasi yang dibutuhkan tim penyelidik KPK.
0: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUS, saat ini masih terus berprogres dan penyelidik tentunya juga terus melakukan pendalaman, permintaan keterangan kepada sejumlah pihak, gitu ya, yang tentunya pengetahuannya dibutuhkan ya, untuk menemukan adanya dugaan peristiwa pidananya. Tapi memang karena ini masih di tahap penyelidikan, KPK belum bisa membuka secara luas bagaimana konstruksi dan sebagainya.
5: Sementara itu memang mantan penyidik KPK Yudi Purnomo mendesak lembaga anti rasuah untuk serius menelusuri kemungkinan adanya praktik markup dalam perencanaan dan pembangunan proyek kereta cepat.
6: Dari perencanaan, di mana dalam perencanaan ada skema pembiayaan, ada yang namanya proses pekerjaan ya dan lain sebagainya, termasuk prediksi penumpang ya, prediksi kemudian prediksi pendapatan, kemudian yang kedua proses pembangunan harus ditelusuri ya, apakah terjadi markup terkait dengan jual beli lahan.
5: Budi juga memastikan tidak ada institusi tertentu yang menghambat proses penyelidikan. Menurutnya perkembangan perkara berkaitan dengan strategi serta manajemen penanganan perkara di KPK. Mengenai jumlah pihak yang telah dimintai keterangan, Budi mengatakan data tersebut masih akan dicek. Ia juga menyebut jumlahnya sudah cukup banyak. KPK sendiri juga belum mengungkap apakah pihak kontraktor konstruksi termasuk dalam pihak yang telah diperiksa. Dan Budi mengatakan lembaga anti rasuah masih merahasiakan profil dan identitas pihak-pihak yang dimintai keterangannya. Dari Jakarta, Herlu Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS Otoritas Jasa Keuangan. Zahrotin Aljanah melaporkan.
7: Bersediakah saudara mengucapkan sumpah jabatan menurut agama saudara?
8: Bersedia.
9: Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK di Jakarta siang ini. Pelantikan ini menjadi bagian dari pelaksanaan mandat OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang OJK. Sarjito mengatakan pembentukan BMKS penting karena Indonesia memiliki berbagai komoditas strategis termasuk nikel yang menjadi salah satu komoditas unggulan nasional. Menurutnya pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis menjadi bagian dari upaya Indonesia meningkatkan posisi dalam menentukan harga komoditas. Ia menargetkan Indonesia tidak lagi hanya menjadi penerima harga, tetapi dapat mempengaruhi hingga menentukan harga komoditas strategis.
10: Kita tahu bahwa kita penghasil, salah satu penghasil bursa terbesar di dunia, terutama nikel dan juga yang lain, dan juga komoditas strategis yang cukup banyak, tetapi pricingnya kita nggak bisa tentukan. Kita masih mengandalkan pricing-pricing di yurisdiksi lain yang sebenarnya mestinya kita harus bisa. Paling tidak untuk awal tidak lagi menjadi price taker, tapi bisa menjadi price influencer dan menjadi bursa kita reference. Dan at the end kita tentu harus sanggup dan mampu confident untuk menjadi price maker.
9: Sementara itu Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan pelantikan Sarjito menjadi salah satu tahapan penting dalam menjalankan mandat pengawasan BMKS. Menurutnya Sarjito memiliki pengalaman yang mumpuni di sektor jasa keuangan termasuk pengawasan dan pengaturan pasar modal serta perlindungan konsumen. Friderika menjelaskan OJK saat ini juga menyiapkan sejumlah perangkat untuk mendukung pelaksanaan tugas BMKS. Persiapan tersebut mencakup rancangan peraturan mengenai peralihan tugas dan wewenang kepada OJK, serta pengaturan bursa mineral dan komoditas strategis.
11: Kami sudah melakukan pemenuhan untuk pembentukan struktur organisasi di BMKS tersebut. Itu sudah kami bentuk struktur organisasi. Kemudian kami sudah melakukan pengisian jabatan-jabatan utama dulu, yaitu deputi komisioner, kepala departemen, dan beberapa kursi direktur. Dan juga untuk anggaran juga ini semua tim kompak ya Pak Waka juga sudah menyiapkan anggarannya.
9: OJK menargetkan seluruh persiapan dapat mendukung BMKS mulai menjalankan mandatnya pada 1 Januari 2027 mendatang. Pembentukan bursa ini juga diharapkan menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI meminta Kementerian Perindustrian untuk memastikan roadmap kendaraan listrik nasional mampu membangun industri yang menguasai teknologi, menciptakan nilai tambah, dan berdaya saing global. Berikut laporan Hana Syarif.
8: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Cusnunia Halim mengatakan, pemerintah harus memastikan pengembangan kendaraan listrik nasional tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar, tetapi mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Dalam rapat panja Komisi 7 bersama Dirjen Industri Logam, Mesin Alat Transportasi dan Elektronika atau ILMATE Kementerian Perindustrian, ia mengatakan rencana pengembangan kendaraan listrik dan mobil nasional kembali membuka harapan bagi Indonesia untuk memiliki produk otomotif karya sendiri.
12: Jadi kita berharap pemerintah dalam hal ini bisa betul-betul kawal sampai produksi kendaraan itu berbentuk. Nah, kemudian sampai pada bisa mengcapture, mengamankan market lokal, plus apakah sampai bisa menembus ekspor.
8: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti perbedaan roadmap kendaraan listrik yang tengah disusun Kemenperin dengan roadmap yang telah dimiliki Indonesia sejak tahun 2020. Karena itu, ia meminta Kemenperin menjelaskan pembaruan yang akan dibawa dalam roadmap baru, termasuk target produksi, populasi kendaraan listrik, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN.
12: Apakah Kemenperin ini siap menjadikan roadmap baru? Ini bukan hanya sekedar roadmap kendaraan listrik, Pak Dirjen, tetapi roadmap untuk membangun industri EV Indonesia yang berdaya saing dan tentunya berdaya saing secara global ya, Pak ya, dari negara-negara yang selama ini memang kuat sumber daya alamnya, menjadikan negara yang juga menguasai teknologi, nilai tambah, dan pasar modal.
8: Adapun menurut Evita, keberlanjutan pembangunan ekosistem menjadi kunci agar program strategis pemerintah di sektor kendaraan listrik dapat benar-benar tercapai dan memberikan penguasaan teknologi serta nilai tambah bagi Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Tokopedia dan TikTok Shop membahas penanganan aduan penjual di kedua platform tersebut. Rayan Suryadi melaporkan selengkapnya. Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan Tokopedia dan TikTok Shop Selasa kemarin. Penanganan aduan penjual di kedua platform menjadi salah satu pembahasan dalam rapat tersebut. Anggota Komisi 7 DPR RI Muhammad Toha menekankan pentingnya keamanan dan perlindungan konsumen dalam transaksi daring. Menurutnya diperlukan mekanisme yang mampu menjamin transaksi online berjalan aman dan terpercaya. Komisi 7 DPR RI yang membidangi sektor industri dan UMKM juga meminta pihak platform menjelaskan secara lebih rinci, salah satunya terkait persoalan yang dihadapi para penjual serta perkembangan proses investigasi, karena menurutnya pemberdayaan UMKM harus tetap berjalan seiring dengan penerapan aturan dan mekanisme yang menjamin keamanan transaksi.
13: Nah, sebenarnya permasalahannya sederhana, yakni sebenarnya transaksi-transaksi mana saja yang bermasalah, ya mana saja. Nah itu kalau misalnya melanggar aturan yang diinikan TikTok, yang disarankan oleh TikTok, seharusnya transaksi-transaksi itu aja yang dibekukan uangnya.
1: Sementara eksekutif direktur Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia, Stephani Susilo, mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti aduan tersebut. Menurut Stephani, perusahaan telah melakukan peninjauan terhadap kasus-kasus yang dapat diidentifikasi. Pengaduan tersebut sebelumnya disampaikan dalam rapat Komisi 7 DPR RI pada 2 Juli lalu.
14: Penjual dan seller, penjual atau seller dan juga pembeli adalah mitra yang penting bagi ekosistem platform kami, di mana seluruh keluhan yang disampaikan kami juga tanggapi dengan sangat serius dan juga kami tindak lanjuti secara menyeluruh. Dari sisi platform juga kami terus untuk penangguhan dana yang dilakukan itu bersifat sementara. Dan juga dari kenapa kami melakukan mekanisme perlindungan ini adalah untuk melindungi penjual maupun pembeli.
1: Komisi 7 DPR RI masih menjadwalkan rapat lanjutan pada pekan depan untuk membahas persoalan tersebut lebih lanjut dan meminta perusahaan telah melakukan peninjauan terhadap kasus-kasus yang dapat diidentifikasi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Generasi apa? Milenial ya, Gen Z ya.
1: Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo memastikan RRI berkomitmen menjadi media yang tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek di usianya ke-81 ini. Berikut laporan Leni Kurniawati.
15: Challenge, diberikan challenge Pak Kepala Balkon, bagaimana RRI bisa terus melakukan perubahan secara radikal, secara holistik, bagaimana RRI bisa membantu mencapai tujuan nasional ya. Dari Pak Wamen kita di challenge untuk bagaimana kita terus memperkuat strategi.
16: Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI, I. Hendrasmo, memastikan RRI berkomitmen menjadi media yang tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek di usianya yang menginjak 81 tahun. Menurutnya, saat ini RRI dihadapkan pada tantangan era disrupsi informasi di mana masyarakat susah membedakan mana informasi yang benar dan yang salah. Oleh karena itu, Hendrasmo menegaskan RRI terus berupaya agar tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek seperti yang diharapkan oleh para pendiri, di mana konten-konten RRI bisa membantu mewujudkan tujuan nasional.
15: Pak Kepala Balkon, bagaimana RRI bisa terus melakukan perubahan secara radikal, secara holistik, bagaimana RRI bisa membantu mencapai tujuan nasional, ya? Dari Pak Wamen, kita di challenge untuk bagaimana kita terus memperkuat strategi konten. Bagaimana RRI bisa membantu menjadi lembaga yang mampu menjadi clearing house secara optimal. Ya. Tapi saya mau bilang bahwa challenge kita adalah memang kita dihadapkan dengan disrupsi era yang.
16: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI Muhammad Kodari berharap di tengah perkembangan teknologi yang sudah berkembang pesat, ia berharap RRI tetap relevan dan menjangkau masyarakat seluas-luasnya.
17: Namun kita menyadari di usia ke-81 perkembangan teknologi sudah sedemikian jauh, sudah sangat berubah, karena itu untuk tetap relevan dan bisa menjangkau pemilih seluas masyarakat seluas-luasnya, bukan hanya memperhatikan coverage berdasarkan jumlah stasiun, berdasarkan jumlah pemancar.
16: Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria menjelaskan RRI bisa menggambarkan keberagaman ekspresi masyarakat Indonesia terhadap suatu isu melalui siaran yang RRI bawakan, dan itu merupakan potensi besar dari RRI.
18: RRI Republik Indonesia kalau sedang mengulik satu isu, lalu ada suara pendengar, gitu, lalu menelpon ke seluruh Nusantara, menelpon ke Papua.
16: Sekedar diketahui, memasuki hari jadi ke-81, RRI menggelar kegiatan sarasehan bertajuk RRI Kemarin, Kini, dan Nanti di Auditorium Jusuprono Dipuro RRI hari ini. Selain dihadiri perwakilan RRI dan pemerintah, kegiatan ini juga dihadiri Ketua Dewan Pembina Pendengar dan Pemerhati RRI Paulus Widianto, serta Irawan Rono Dipuro selaku anak pendiri RRI. Jusuprono Dipuro dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi mancanegara, otoritas Malaysia mengatakan pihaknya menunggu persetujuan dari Indonesia terkait upaya membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di beberapa wilayah. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Malaysia mengatakan pihaknya telah mengkonfirmasi kepada Indonesia terkait daftar aset sarana penanganan karhutla milik Malaysia yang dapat digunakan untuk membantu pemadaman. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Kontingen Indonesia menargetkan 4 medali emas pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Berikut laporan Liliana Dea.
19: Hari ini Kemenpora bersama KOI, bersama cabang-cabang olahraga dan tentunya Chief the Mission, kita benar-benar mengelola secara baik dan transparan dan juga ada target-target.
20: Indonesia memasang target 4 medali emas pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang. Target tersebut disusun berdasarkan pemetaan potensi 430 atlet yang akan berlaga di 35 cabang olahraga. Dalam acara pengukuhan tim Indonesia di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta siang tadi, Menteri Pemuda

0: Indonesian Asian Games 2026. Sejumlah cabang seperti bulu tangkis, panjat tebing, dan angkat besi dinilai menjadi tumpuan Indonesia untuk memenuhi target tersebut.
1: Realitas kalau melihat kondisi hari ini, kita 4 emas itu menjadi target hari ini. Dari cabang-cabang yang mungkin kita semua paham lah, tidak berbeda dengan Olimpiade, yaitu seperti bulu tangkis, panjat tebing, dan tentu angkat besi. Nah inilah kenapa formula daripada pelatnas ini sekarang dirubah. Harus ada spesifik daripada target, ya, dan termasuk atletnya.
0: Erick menilai target tersebut juga harus diikuti perubahan pola pemusatan latihan nasional dengan sasaran yang lebih spesifik. Pemerintah kini memfokuskan 21 cabang olahraga unggulan, termasuk 20 cabang yang dipertandingkan di Olimpiade tanpa menutup peluang munculnya kejutan dari cabang lainnya. Sementara itu, ditemui di kesempatan yang sama, Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menilai perjuangan kontingen Indonesia menghadapi tantangan sejak keberangkatan. Erupsi gunung menyebabkan penerbangan dari Indonesia terganggu, sehingga sebagian atlet harus menempuh rute yang lebih jauh untuk sampai ke Jepang. Tidak hanya itu, banjir yang tengah melanda Prefektur Aichi juga menjadi tantangan tersendiri bagi atlet yang akan berlaga di sana. Meski demikian, Okto berharap seluruh tantangan tersebut dapat dijawab atlet Indonesia melalui prestasi di Asian Games.
2: Bukan hanya di Nagoya yang banjir, ada kebakaran di Kalimantan, ada banjir di Sumatera, ada gunung erupsi di beberapa titik di Indonesia. Semua ini akan menjadi tantangan dan insya Allah jawabannya nanti prestasi olahraga di Indonesia. Kami menyampaikan kepada para atlet bahwa semua tantangan ini harus dijawab dengan prestasi, semoga bisa menjadi penguatan spirit dari semangat masyarakat Indonesia menghadapi semua tantangan yang sedang kita hadapi ini.
0: Asian Games 2026 akan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Para atlet diharapkan dapat mengharumkan nama Indonesia dengan meraih target yang telah ditetapkan tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026. Kategori mini drama. RRI Bandung dengan judul Sesar Lembang.
2: Tiba heula tanah di dieu mah sok nyarita.
1: Silakan. RRI Biak dengan judul Warga Cermat Bansos Tepat.
3: Bapak Kepala Desa, tanggung jawab Bapak di sini. Bapak tahu persis kondisi warga.
1: RRI Bogor dengan judul Gelombang dari Desa.
4: Buat beli beas Reter Majang.
5: Duh, Bah, enggak dulu deh.
6: Kenapa tuh tidak beli
1: kacamata? RRIND dengan judul Kacamata Ibu.
6: Lalu ke Mama. Lihat Mama pergi pasar pakai kacamata retak model begini nih.
1: RRI Jakarta dengan judul Bendera Buat Babe.
7: Memandangin bendera merah putih yang berkibar di halaman rumah kita.
1: RRI Nabire dengan judul Berasa atau Komu Candaan.
8: Bercanda saja bareng.
1: Frekuensi RRI Palangkaraya dengan judul Radio Penyelamat di Kala Bencana.
9: Untung ada radio baterai ini ya, Ren.
10: Iya, Bu.
9: Mak simpan.
1: RRI Tanjung Pinang dengan judul Laut Tak Pernah Lupa.
9: Masa bersalah.
10: Ada kau tuh jaga, Mira. Ini rumah, bukan tempat kau menuduh sesuka hati ini.
11: Aku nih lagi, Mit.
1: RRI Tarakan dengan judul Direktur Tambang.
11: Penting-penting banget, tidak usah lah telepon-telepon.
12: Iya, Ibu Marta.
1: RRI Tual dengan judul Mutiara Hitam di Atas Meja.
13: Dan tanam embal, ubi-ubian.
1: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran

demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

Ya, pendengar baru saja Anda mengikuti Warta Berita dari Pro3 Jakarta dan kembali lagi bersama kami di RRI Program Satu Sorong ya. Malam hari ini masih terus saya Dwi menemani Anda. Dan selanjutnya pendengar, saya hadirkan untuk Anda lagu daerah dari NTT, NTB dan Bali dalam pesona budaya Indonesia.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

Ya, pendengar, sampai di sini sudah saya hadirkan lagu-lagu dari daerah Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Bali untuk Anda tadi ya, dalam pesona budaya Indonesia. Dan pendengar, selanjutnya di pukul 22, pendengar, kita akan bergabung dengan program Masatu Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Nasional.

0: Sorong malam ini.
1: Dama Sang Buddha, beliau mengantuk dan bahkan tertidur. Sang Buddha menduga bahwa Raja Pasenadi

0: Ada rindu yang tak perlu diucapkan, cukup biarkan lagu lama mengantarkan perasaan pulang. Lagu era 80-an dan 90-an bukan sekedar kenangan, tetapi jalan kecil menuju masa yang pernah kita rindukan. Ketika lagu lama kembali terdengar, ternyata yang paling sulit dilupakan bukan lagunya, melainkan kenangan yang ada di dalamnya. Satu lagu lama bisa membawa kita kembali pada seseorang, atau sebuah tempat, atau perasaan yang pernah begitu dekat. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Di malam ini kita berdua bintang bercahaya, bulan pun tertawa, luka dalam hati kini telah berganti. Usai cinta dulu bersama hadirmu, kasih biarkan cerita yang lalu pergi, kasih dengarlah nada-nada cinta ini. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Oh baiklah, lagu yang tadi dibawakan Mbak Ita liriknya ya, dari kemarin, lagunya ini aja, lagunya itu aja.
1: Aku suka banget sama lagu ini, Mas.
0: Iya, karena memang itu lagu yang merupakan hits besar
1: dari tamu kita
0: malam hari ini. Tanggal berapa hari ini, Mbak Ita?
1: 9 September 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara dan yang lagi dengerin di streaming www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan juga
1: RRI Pro 1 Jakarta.
0: Oke.
1: Udah gak sabar, Mas. Ini bintang tamu aku malam ini, bestie aku juga, Mas.
0: Bestie,
1: kita
0: ya,
1: sama-sama dulu jadi penyanyi TVRI Surabaya.
0: Oh begitu? Oh, Mbak Ismi itu dari Surabaya?
1: Kok udah disebut namanya? Oke, langsung aja.
0: Bentar, ini kita lagi menyambung begitu ya, mudah-mudahan
1: segera tersambung
0: Mbak Ismi ngobrol sama kita. Iya. Oh, jadi sama-sama di RRI Surabaya.
1: Betul,
0: dulu.
1: Betul, sama-sama kita ini, Mas, berkarir di TVRI Surabaya.
0: Oke, okay. Ini kita sudah tersambung, 85. Langsung kita ajak
1: selamat
0: ngobrol
1: malam,
0: ya.
1: Mbak Ismi Ajis.
2: Hai, Mbak Ita cantik saya, Mas Yudi, apa kabar?
0: Alhamdulillah. Aduh, baik, Mbak Ismi. Sehat ya?
2: Sehat. Alhamdulillah, sehat. Mas Yudi, Mbak Ita sehat.
1: Iya, alhamdulillah. Tahu enggak, Mas Yudi, ini Mbak Ismi kan termasuk yang di request oleh banyak pendengar.
0: Memang, pendengar Ruang Rindu kapan Ismi Aziz?
1: Akhirnya malam ini kesampaian. Yeay. Ya,
0: kok putus lagi, Mbak Ismi? Sebentar, coba kita sambungkan kembali. Mudah-mudahan Mbak Ismi Aziz bisa tersambung lagi ya teleponnya. Wah, langsung. Mbak Ismi.
1: Sorry keputus
0: sinyal
1: saya.
0: Sinyal ya. Enggak apa-apa. Oke. Jadi sama-sama di Surabaya dulu sama Mbak Ita.
1: Iya ya, Ismi ya.
2: Iya, dulu kan papa tugas di Surabaya.
1: Iya.
2: Jadi aku kan ikut di Surabaya.
1: Papa Mbak Ismi itu para pendengar.
0: Betul.
1: Direktur TVRI. Itu loh, kok putus lagi.
0: Enggak, masih ada sambungannya.
1: Masih ada.
0: Mbak Ismi.
1: Halo sayang.
0: Mbak Ismi. Oke, nanti mudah-mudahan bisa tersambung ya. Agak sinyal mungkin karena abu vulkanik.
1: Nah, itu dia. Pengaruh juga kali ya, Mas ya. Tapi kan bukannya bisa udah jadi kelar ya, Mas.
0: Bukannya udah kelar. Ya, nah, ngomong-ngomong tentang Surabaya, jadi adiknya Mbak Ismi itu kan namanya Mas Sani. Iya,
1: adiknya Mas Iwan.
0: Adiknya Mbak Ismi Sani.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Setahu aku Mas Iwan ya.
0: Itu kakak kelasku waktu di Universitas Airlangga. Kakak kalau enggak salah dua tingkat di atasku. Oh, berarti karena papanya tugas di Surabaya, makanya kuliahnya di Surabaya ya. Mas Aninya maksudnya, adinya Mbak Ismi.
1: Kemudian Mbak Isminya setelah itu pindah ke Jakarta.
0: Oke, siap. Mudah-mudahan bisa tersambung kembali.
1: Mbak Ismi, please angkat.
0: Mbak Ismi. Halo.
1: Say.
2: Say. Kalau enggak, telepon ke nomor yang satu aja.
0: Oh, boleh.
2: Ke 0812.
0: Mbak Ismi, boleh dikirim ke Mbak Ita atau
1: Mbak Ismi, ke WhatsAppku ya. Boleh ke WhatsApp.
0: Siap. Ya, ke WhatsAppnya Wita dulu ya. Nanti ditelepon banyak orang kalau nomor. Oh itu ya. Itu ya. Oh ya udah. Kirim ke saya Mbak Ita, nanti supaya kita bisa ngobrol. Yo Kak, ngomong lah nih Kak. Lek dikirim nang aku rere.
1: Oke, siap.
0: Sabar ya pendengar Pro 1. Kita lagi mengupayakan sambungan dengan Mbak Ismi Aziz. Buat pendengar Pro 1 yang pengen ikutan gabung kembali, langsung bisa WhatsApp
1: atau telepon. Enggak bisa telepon ya?
0: Enggak, kalau di WhatsApp benar, WhatsApp enggak bisa telepon, cuman boleh bisa voice kirim, note ya.
1: Atau voice note atau kirim WhatsApp.
0: Kirim WhatsApp juga ya. Boleh atau di nomor telepon studio berapa, Mbak?
1: 021-344-0696 atau 021-344-1499.
0: Nah, itu.
1: Itu dia pendengar Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
0: Coba kita hubungi nomor
1: yang tadi dikasih Mbak Ismi.
0: Nomor yang tadi dikasih Mbak Ismi, yang ini ya. Mudah-mudahan
1: tersambung.
0: Halo Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi, kita kesambung lagi.
0: Mbak Ismi?
1: Nah.
0: Oke.
1: Okay. Halo sayang.
2: Ya, Sai.
0: Oke, Sai. Udah kedengeran Sai.
1: Kita tuh panggilnya Sai.
0: Gitu ya. Karena satu
1: kita bestie.
0: Satu kelompok.
1: Aku sama Mbak Ismi Ajis itu kita membentuk kelompok Syiar Voice.
0: Tahu aku, kan ya. Pernah kesini waktu
1: ya,
0: itu.
1: Ya, sudah ada 3 single ya. Mbak Ismi ya, kita Syiar Voice.
2: Betul.
1: Ya. Jadi beranggotakan 5 orang.
0: Kan waktu itu sama Pak Sandiaga Uno kesini.
1: Ah, sama Mas Sandi. Sempat sama Mas Sandi jadi bintang tamu.
2: Iya, ya. Betul, okay. Betul.
0: Ya, wes lah ya.
2: Mas Sandi, terus Kawendra.
1: Sama ya. Almarhum Mas Bugi.
0: Iya, Mas Bugi ya.
1: Iya.
0: Siap kalau begitu. Oke, okay, ini
1: Mbak Ismi. Ini banyak sekali pendengar yang sudah ngantri. Kita angkat teleponnya ya, Mbak Ismi ya.
2: Oke, okay, siap.
1: Kita kebawa. Bau-bau ada Bang Albert. Selamat malam Bang Albert.
0: Bang Albert selamat malam.
3: Bang Rindu orang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap, silakan Bang Albert dengan Mbak Ismi Aziz.
1: Silakan Bang.
0: Mbak Ismi bisa dengerin suaranya Bang Albert?
2: Dengar ya. Dengar banget.
0: Oke, siap.
1: Silakan Bang.
3: Terkenal keras ini dengar
0: Bang. Oh iya benar.
1: Silakan Bang.
4: Kasih dengarlah cerita yang lalu pergi.
1: Weh, suaranya masih merdu Mas Yudi.
0: Betul.
1: Ih, Mbak Ismi memang enggak berubah.
2: Alhamdulillah, Mbak Ita apa lagi?
1: Ya silakan Bang Albert.
3: Judul lagu terbarunya saja atau bagaimana rencana ke depannya?
0: Oh, lagu terbaru ya.
1: Oke.
0: Okay. Siap, ditunggu ya.
1: Nanti dijawab ya Bang Albert ya.
0: Ya, itu aja Bang Albert, ditunggu ya. Mbak Ismi nanti aja dijawabnya kita kumpulin.
1: Dijawabnya nanti Bang.
2: Okay, Ismi, okay,
1: siap, Bang Albert siap. Ada yang mau disampaikan lagi?
3: Selamat ulang tahun saja tanggal 9 September.
0: RRI 11 September.
1: 11 September Bang Albert.
0: Ya. Terima kasih Bang Albert.
1: Okay, Bang.
0: Dari bau-bau kita masih di Sulawesi ya.
1: Iya betul. Kita ke Palu.
2: Ya. Jauh banget.
1: Iya kan? Betul Mbak Ismi, seluruh Indonesia ini Mbak Ismi.
2: Oke.
0: Bu Farida.
1: Selamat malam Ibu Farida.
5: Halo. Assalamualaikum Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
1: Bu Farida.
5: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap, silakan Bu Farida pertanyaannya.
5: Ya, assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
2: Waalaikumsalam Bu, apa kabar? Sehat?
5: Alhamdulillah sehat baik ya.
2: Alhamdulillah.
5: Panas ya di
2: Sulawesi Tengah. Iya, dekat kampung aku dong, Makassar.
1: Oh iya, Mbak Ismi ini orang Makassar ya. Iya, berdarah Makassar ini Mbak Ismi, bener.
2: Bugis Makassar. Oh, iya. Gimana Bu kabarnya di sana di Palu?
5: Palu ya baik-baik saja, cuma cuaca begitu cerah ya. Makassar juga begitu panas ya, karena kemarin Bu Farida baru pulang dari Makassar. Wow, panas sekali ya. Sulawesi memang cuaca panas
1: nih Bu Farida.
2: Iya, di Jakarta juga gitu sama.
1: Betul.
5: Oh iya, alhamdulillah kita tetap bersyukur ya Mbak Ismi ya.
2: Iya.
4: Gimana Bu?
0: Apa yang mau ditanyakan?
5: Ya. Iya, mau bertanya ini kan ada lagunya Bagaimana Mungkin Kasih itu satu album kah atau dirilis tahun berapa? Terus okay. Yang kedua, bagaimana Mbak Ismi melihat perbedaan antara lagu di masa lalu dengan zaman sekarang ini,
1: dengan zaman digital, zaman sekarang ya? Oke, Bu Farida.
5: Mbak Ismi mungkin ada yang cover ya, mungkin aransemennya, liriknya ya, gimana?
0: Oke, okay. Ditunggu ya Bu Farida.
1: Ditunggu Bu Farida.
5: Ya, untuk Mbak Ismi, Mbak Ita, sama Mas Yudi sehat-sehat ya.
1: Siap. Terima kasih. Boleh silakan.
5: Ibu. Ya, ada Pak Benijo di Manado, Ayu di Masohi, Ciguria Jakarta, terus ada sahabat kita pendengar setia yang ada di mancanegara di Jepang ya.
0: Oke.
5: Okay. Semua penyiar Pro 1 RRI dari Sabang sampai Merauke, salam sehat. Salam sehat juga buat Mbak Ismi, Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih.
4: Iya, terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari kita Sulawesi semua tampaknya. Sekarang kita ke Manado.
1: Manado ada Bung Beni. Bung Beni, apa kabar? Selamat malam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam.
1: Iya Bang.
6: Bang Rindu, Ruang Pengganti Rindu, Memori Lewat Lagu, Karya Anak Bangsa.
0: Iya.
1: Iya Bung Beni.
6: Ya halo.
0: Halo ya, silakan. Ya,
1: silakan Bang.
6: Kita langsung ke Mbak Ismi.
1: Silakan Bang. Mbak
4: Ismi. Oke Bang. Ya gimana Bang kabarnya? Sehat?
6: Alhamdulillah sehat. Kalau Mbak Ismi apa kareba nih Mbak Ismi? Apa kareba?
4: Alhamdulillah baji-baji jika.
1: Wih, aku lama loh gak denger Mbak Ismi ngomong bahasa Makassar loh.
4: Bagaimana jika Barta Mbak Jeki? Baji-baji jito. Alhamdulillah.
1: Ya Allah, Bung Beni.
6: Pertanyaan Pak Ismi ini kan bagaimana ceritanya sampai terjun ke dunia musik? Ceritanya dari awal bagaimana sampai terjun ke dunia musik?
0: Okay.
6: Terus pertanyaan kedua ya Mbak Ismi ya, itu apakah ada lagu dari Mbak Ismi di cover oleh penyanyi lain? Apakah ada salah satu lagu Mbak Ismi di cover oleh penyanyi lain? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap.
6: Nanti tolong.
0: Oh, iya. Oke. Okay. Ditunggu ya Pak Beni.
4: Terima kasih.
1: Boleh silakan Bung.
6: Ada yang lagi bertugas di RRI Manado ya, ada Ibu Priscila Balebu, salam sehat, semangat.
0: Kayaknya bertugas mulu Priscila ya.
6: Yang bersangkutan ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji, ada juga Kuria Jakarta, Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Pak Mali Pekanbaru, ada juga Bang mungkin ditoli-toli. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita menuju Kupang. Ada Sisilia, selamat malam Sil.
1: Halo, malam.
7: Bang Yudi Ismail bersama Mbak Ita.
0: Ya, Kupang ya. Gimana kabarnya Sisilia?
7: Kabar baik, kata Kupang. Saya mau ulang lagu terbarunya apa di hari ini?
0: Lagu terbarunya?
1: Oke, nanti
0: Ismi
1: dijawab
0: terjawab,
1: ya.
0: Iya.
7: Baik saja, namanya malam kak, malam Mbak sama
4: Mbak Cecilia. Iya.
0: Oke, Mbak Cecilia, terima kasih. Kupang ini kan termasuk yang kemarin sempat kena gempa
1: iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Mudah-mudahan
1: semoga semua baik-baik pulih aja ya Sisilia ya.
0: Oke, Mbak Ismi, jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang mesti dijawab. Bang Albert di Bau-Bau tadi nanya lagu terbaru dan rencana kedepannya apa nih? Silakan Mbak Ismi.
4: Kalau untuk lagu terbaru sih sekarang ini memang belum ada. Tapi untuk kedepannya sih pengen buat lagu, pengen rencananya.
0: Oh, baik. Kepencet tampaknya. Coba kita hubungi kembali Mbak Ismi. Mudah-mudahan bisa tersambung kembali. Oke, Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi, boleh dilanjutin Mbak Ismi?
0: Rencana kedepan apa tadi? Belum disampaikan.
4: pengen sih bikin lagu baru lagi, cuman lagunya tuh belum ada yang cocok gitu loh.
0: Okay.
4: Karena kan aku lihat-lihat dulu lagunya.
1: Bener-bener.
4: Misalnya.
1: Bener mbak.
4: Iya kan, iya mbak Ita kan.
1: Iya iya. Harus yang bener-bener kita serak dan cocok sih dengan dan warna cocok, vokal betul. Kita. Bener-bener mbak.
4: Iya bener. Gitu.
1: Pokoknya ditunggu gitu, loh mbak ya. Gebrakannya di tahun 2026 atau 2027.
0: Oke. Okay. Siap. Amin. Kemudian ada Ibu Farida. Lagu Bagaimana Mungkin, kemudian Basa Basi dan Kasih, apakah ini semua satu album dan dirilisnya kapan?
1: Boleh dijawab Mbak Ismi?
4: Oh, boleh. Lagu ini memang satu album itu tahun 94.
0: Ya.
4: Basa Basi. Iya, tahun 94 gitu. Ya. Gitu.
0: Kalau yang Bagaimana Mungkin sama Kasih?
4: Bagaimana mungkin kalau bagaimana mungkin itu sama Kasih.
1: Sama Kasih ya.
0: Sama Kasih ya.
1: Tahun 94 juga ya Mbak Ismi ya?
4: Iya, 94. Sama.
0: Siap. Okay.
4: Bagaimana mungkin duluan tahun
0: 93 kan ya? Oh, 93.
4: Iya, 93.
1: Oke.
4: Okay. Kasih 94.
1: Iya.
0: Siap.
1: Ya.
0: Kalau begitu. Nah,
1: pertanyaan apa lagi, Mas?
0: Dari Bang Benijo, cerita gimana pertama kali kok bisa
1: terjun ke dunia musik, Mbak Ismi? Dari umur berapa, Mbak Ismi?
4: Kalau terjun ke dunia, memang kan hobi ya dari kecil. Jadi suka nyanyi gitu. Nah, terus waktu itu aku ikut lomba Bintang Radio dan Televisi.
0: Oh, Bintang Radio.
1: Bintang Radio WRRI dong. Wah, aku baru tahu loh. Itu tahun berapa Mbak Ismi?
4: Itu kalau nggak salah tahun 80 berapa ya? Tahun 80-an deh.
1: Iya, okay. Alhamdulillah jebolan Bintang Radio juga ini Mbak Ismi. Wah, luar biasa.
4: Iya, aku dari Bintang Radio terus alhamdulillah dapet juara 3 kalau nggak salah.
1: Juara. Itu seangkatan sama itu siapa Mbak Ismi? Oh, Sandro Tobing ya Bang Sandro.
4: Sandro Tobing. Sandro Tobing juara satu.
1: Oh iya.
0: Oke.
1: Luar biasa ini. Setelah itu Mbak Ismi
4: dari situ.
1: Terus kemudian diajak rekamannya tuh gimana, Mbak Ismi?
4: Diajak rekaman. Lagu itu dulu itu apa?
1: Bagaimana mungkin?
4: Hanya satu. Terus bagaimana mungkin? Terus terakhir itu apa namanya? Kasih. Terus tadinya Kasih itu ceritanya ribet banget karena Kasih itu banyak waktu itu kan zaman-zaman lagu-lagu apa namanya?
1: Kalau nggak salah Mbak Ismi itu bernaung di label apa ya Mbak? Aku lupa Mbak.
4: Blackboard.
1: Iya Blackboard ya, iya. Sama kan nama aku Mbak Ismi ya?
4: Iya
1: di Blackboard sama, ya benar. Jadi aku Billboard dulu, setelah itu di Blackboard.
0: Oh gitu.
1: Iya benar.
4: Enggak, kalau produksi sih Union Artist Koakiat.
1: Cuman yang ngedarin Blackboard. Iya Mbak, benar.
4: Yang ngedarin Blackboard. Iya kan Mbak Ita kan?
1: Betul. Oh, nah,
4: terus
1: ya.
4: Waktu itu Kasih tuh ribet banget, nggak ada yang mau terima gitu karena dia bilang lagunya itu berat.
1: Wow,
4: gitu loh.
1: Padahal langsung boom. Itu juga video klipnya Mbak Ismi itu juga ikonik banget loh Mbak ya, ngetop loh ya. Video
0: Kasih.
1: Sama model ya, model Marcelino kalau nggak salah ya.
4: Marcelino.
1: Oh, Marcel.
0: Marcel yang dari Malang.
1: Orang Malang. Iya.
4: Iya.
0: Anak Malang,
1: Arema. Iya, lumayan.
0: Oh, begitu.
4: Alhamdulillah lagu Kasih itu sampai sekarang dapat royalti masih.
1: Makanya. Iyalah.
0: Seru.
1: Mbak Ismi ini pasti udah banyak banget ya penyanyi Gen Z atau milenial yang sudah mengcover lagu ini ya di YouTube ya, kalau enggak salah ya. Banyak banget. Lagu Kasih ini loh, Mbak.
4: Kasih itu banyak yang minta sih, banyaknya ini, tapi agak susah karena itu kan.
1: Ini penciptanya siapa ya Mbak Ismi ya?
4: Kan penciptanya kan Noam Kanel, yang orang orang Prancis.
0: Ya,
4: jadi
0: ya,
4: agak susah karena mahal, royaltinya mahal banget.
1: Iya,
4: jadi
1: ya,
4: orang enggak berani.
1: Iya gitu.
0: Benar-benar. Oke. Okay. Mbak Ismi, kalau ya, lagu Burung Malam masih ingat enggak sih?
1: Burung Malam.
0: Iya. Iya.
1: Mbak Ismi bukannya gimana malah ketawa coba. Ayo inget enggak Burung Malam?
4: Iya aku ada lagu Burung Malamnya.
1: Itu kan nama Mbak Ismi itu.
4: Basa-basi melpadaku.
1: Itu judulnya Burung Malam atau Basa-basi?
0: Yang ini Basa-basi.
1: Oh beda, beda ya. Iya,
0: nanti
1: iya,
0: Burung
1: beda,
0: Malam beda. Abis ini aku puterin ya.
1: Bakal diputerin ya Mbak Ismi. Burung Malam.
0: Siap, kita break dulu nanti kita ngobrol lagi ya.
1: Kita ngobrol lagi nanti ya Mbak Ismi. Kita dengerin Burung Malam.
0: Sudah mendengar, buat Anda yang pengen ikutan gabung langsung bisa mengirimkan WhatsApp atau voice note ya. Kalau telepon WhatsApp nggak bisa karena kita pakai ngobrol dengan Mbak Ismi. 0811-797-27912. Kalau telepon studio 021-344-0696 dan 021-344-1499. Ini merupakan album pertama dari Ismi Aziz,
1: Burung Malam.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu,
1: memori lewat lagu.
0: Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi.
2: Iya. Halo Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Hanya gimana satu ya?
1: Hanya satu.
2: Hanya satu.
1: Mantap lagunya Mbak Ismi mah.
0: Katanya Mbak Ita punya kenangan sama lagu ini. Apa kenangannya Mbak Ita?
1: Bukannya Mas Yudi tadi yang ngomong ya? Oh. Kebalik Mbak Ismi.
2: Apa tuh? Mas Yudi apa?
1: Katanya iya itu? Pas zaman sekolah gitu cinta monyet sama lagu ini Mbak Ismi. Oh. Oh, dibalik ya. Kok jadi aku?
0: Ya ya ya ya. Oke. Kita pasti ada yang sebelum ke pendengar, kita juga pengen nanya loh ya sama Mbak Ismi. Yang ingin kita tanyakan itu kan pertama kali apa namanya terjun itu banyak lagu-lagu hits dari Mbak Ismi, dan kebanyakan kenapa iramanya
1: mellow,
0: slow dan mellow. Apakah memang ini yang diinginkan Mbak Ismi?
2: Iya, benar.
0: Oh gitu.
2: Karena aku kan dikasih beberapa lagu, biasanya kan ditawarin kan.
1: Iya iya, beberapa lagu gitu ya Mbak. Iya benar.
2: Iya, jadi kita tinggal milih. Jadi aku milih. Oh ini mungkin vokal aku cocoknya sih yang ini, lagu yang ini, kayak gitu, gitu loh.
0: Oke.
2: Okay. Ada juga sih lagu yang ngebeat kayak bahasa basi.
0: Bahasa basi ya.
1: Itu ngebeat.
2: Nah bahasa basi. Aku pikir bahasa basi, tapi nggak terlalu ini. Jadi aku pikir aku kayaknya cocok.
1: Cocoknya
2: jadi
1: di
2: aku
1: slow ambil ya, dengan mellow ya, benar.
2: Iya,
1: bikin baper loh Mbak Ismi, gitu. Lagu-lagu Mbak Ismi bikin baper. Banyak yang punya kenangan dengan lagu-lagu Mbak Ismi.
0: Iya ta.
1: Iya.
2: Alhamdulillah. Mbak Ita juga, Mbak Ita apalagi deh. Wey. Habis sekarang juga.
1: Bisa aja di Mbak Ismi mah.
0: Ya wes.
1: Kita terima telepon dulu ya.
0: Okay.
1: Mbak Ismi. Kali
0: kita
1: ini kita ke
0: Bondowoso.
1: Ada Pak Putra Magenda.
0: Pak Putra. Wah tampaknya keputus. Kita ke Jumur. Pak Ahmad Abdullah. Pak Ahmad. Selamat malam Pak Ahmad.
3: Halo selamat malam Mas Yudi Ismail. Selamat malam Mbak Ita Purnama Sari.
1: Iya selamat malam Pak Ahmad.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat malam bintang tamu.
1: Iya Mbak Ismi.
2: Alhamdulillah selamat malam Bapak. Apa kabar?
3: Ketemu lagi lewat RRI Pro 1 di Jakarta ya.
0: Siap.
3: Salam kenal dan salam sehat semuanya yang ada di studio.
0: Oke,
3: okay, ya.
0: Pertanyaannya apa nih?
3: Ya, nah, pertama-tama saya mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Semoga Radio RRI Jakarta ini khususnya dan umumnya RRI Indonesia lebih tambah ke depan, tambah hebat.
1: Amin.
3: Pertanyaan saya kepada Mbak
1: Ismi. Amin.
3: Pertanyaan saya kepada Mbak Ismi. Makanan ya, apa yang disenangi tiap harinya sampai menjadi bintang terkenal gitu? Makanan
0: siap.
3: Apa yang terkenal?
1: Siap. Ya. Nanti dijawab ya.
3: Olahraga apa yang disenangi? Ya,
0: okay.
3: Mohon pencerahannya.
0: Siap.
3: Dalam boleh.
1: Boleh.
0: Silakan tiga orang.
3: Ya, salamnya untuk Pak Mura, Mbak Lita, Arsita di Pro 1 RRI Jember. Tugas RRI Jember semoga tambah sehat. Salam sehat semua.
0: Amin. Siap.
3: Ya. Juga ada beberapa agenda yang lagi betul, semoga tetap sehat dan tambah bahagia.
0: Amin.
3: Bondowoso punya.
0: Siap.
3: Juga ada Bang Reman, Mbak Tegein.
0: Lah kan cuma tiga Pak.
3: Ya, Bogor. Semuanya Bogor.
0: Sama-sama. Terima kasih Pak.
3: Selamat bertugas.
0: Siap, selamat bertugas. Kita ke Manado kembali. Ada Ibu Fatmawati. Selamat malam Bu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Ibu Fatmawati. Mas Yudi ganteng.
0: Iya.
1: Siap.
0: Okay. Silakan Ibu.
4: Apa kalian berdua?
1: Alhamdulillah, Bu Fatmawati. Langsung dengan bintang tamu ya Bu Fatmawati.
0: Mbak Ismi, Bu Fatmawati.
4: Mbak Ismi ya.
0: Iya betul. Mbak Ismi Aziz.
2: Bu Fatmawati, apa kabar?
4: Alhamdulillah, ada sehat Mbak yang cantik. Aduh, Mbak Ismi ini, aduh fans. Saya suka sekali lagunya itu. Lagunya
1: kasih.
2: Janganlah cerita yang lalu.
4: Bagus sekali
2: itu. Ya, makasih. Alhamdulillah, makasih banyak Ibu. Ya, mudah-mudahan lagunya
4: saya bisa. Aduh. Saya mau tanya lagunya itu ya, Mbak. Lagu kasih.

0: kumpulin dulu pertanyaannya.
1: Oke.
2: Oke. Ya.
1: Sama-sama Bu Fatmawati.
3: Salam sehat selalu.
1: Oke, silakan.
0: Silakan, Bu.
2: Oke. Mau salam teman-teman Papa Benjo di Manado. Ada Om Ana, apa kabar? Ada Bang Leman, itu aja ya, makasih.
0: Sama-sama.
1: Sama-sama. Kita ke Lampung.
0: Ada Bang Leman, selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
4: Mas Yudi.
1: Siap.
4: Ya, cuaca di sini sejuk, Mas Yudi, habis hujan.
1: Alhamdulillah. Oh, hujan ya.
0: Enak
4: ini. Ya, pasca hujan debu.
0: Hujan debu ya, Bang Leman ya. Untung sudah berakhir ya, Bang Leman.
4: Di Kota Agung, Tanggamus, Lampung, Mas Yudi.
1: Siap, oke. Silakan dengan Mbak Ismi Aziz.
4: Ya, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
3: Waalaikumsalam, Mas Leman, apa kabar? Sehat?
4: Baik, sehat, Alhamdulillah. Begini Mbak Ismi Aziz, tanya saya. Ya. Apa plus minusnya, kelebihan dan kekurangan sebagai penyanyi, satu. Yang kedua, apa yang dibanggakan Ismi Aziz sebagai penyanyi? Itu Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Oke.
3: Oke.
4: Salam balik Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Siap, tadi, silakan.
0: Silakan,
4: Mbak.
3: Oke, makasih.
4: Ibu Fatmawati di Manado, Bapak Ahmad Abdullah di Manado, dan semuanya yang di Kota Agung Tanggapun, dan tanpa kecuali Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Siap.
4: Terima kasih. Selamat malam.
0: Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Leman. Ini yang dipanggil-panggil tadi sekarang muncul. Oma Ana.
0: Dari Palembang, Oma Ana.
1: Pedagang pempek.
0: Selamat malam Oma Ana.
5: Mas Yudi Ismail alias Koko, Mbak Ita Purnama Sari.
1: Silakan.
5: Cintaku padamu.
1: Takkan kok jadi dangdut?
3: Keren.
5: Apa kabar dua-duanya nih?
0: Alhamdulillah baik. Oma Ana.
5: Alhamdulillah, walaupun cuaca panas sekali, nggak tahu kalau di Jakarta panas nggak sih di Jakarta?
0: Lumayan sejuk sekarang, malam ini agak sejuk ya Bu Ana ya.
5: Gitu ya, paling sejuk di Palembang loh Mbak Ita, turun salju malah.
1: Oh. Bisa aja Oma.
0: Ayo langsung dengan Mbak Ismi Aziz ya, bintang tamu kita malam ini.
5: Iya, terima kasih Mbak Ita, terima kasih Mas Yudi.
1: Siap.
5: Selamat malam, assalamualaikum Mbak.
3: Iya, alhamdulillah sehat Oma.
5: Alhamdulillah sehat. Ismi Aziz ya, Amas Masin saudara dengan Bang Aziz ya.
1: Aziz siapa?
0: Aziz siapa ini? Oma, Aziz siapa ini?
3: Oma, Aziz siapa Oma?
5: Aziz pelawak lah.
0: Oh, Aziz pelawak, iya.
3: Enggak, bukan. Aziz itu papaku, Oma.
5: Oh gitu.
0: Oma, ya, enggak bisa ya. Aja deh.
3: Iya.
5: Oke deh. Ibu Ismi.
3: Iya, Oma.
5: Sehat selalu ya.
1: Siap.
5: Ya, berkarir sejak kapan berkarirnya ini? Sejak kapan berkarirnya gitu?
0: Oke. Jawab Om.
5: Terus masih aktif sampai sekarang gitu? Suaranya masih seperti dulu?
0: Betul banget. Masih dong. Aku jadi yang jawab. Betul Oma.
1: Itu aja Oma.
5: Sukses selalu ya.
3: Iya. Makasih.
5: Boleh dong.
0: Salam-salam.
5: Mas Yudi.
1: Iya, tiga.
0: Silakan, Oma.
5: Iya. Ada itu Mbak Nadiar ya. Kalau enggak salah lagi siaran deh ada Mbak Nadiar.
1: Oh, di Palembang.
5: Iya dong, penyiar radio RRI yang paling ngetop ya.
1: Oh, bukannya saya ya. Enggak mau kalah.
5: Iya dong, Mas Yudi.
1: Enggak. Bercanda loh.
5: Ada Bunda Ana ya, di terus ada Ibu Fatimah ya.
0: Iya.
5: Pokoknya semuanya aja deh, seluruh pendengar radio yang selalu setia dengan Mas Yudi dan Mbak Ita.
1: Siap.
5: I love you. Terima kasih ya.
1: I love you too. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru mana ya? Ini kayaknya lebih seru lagi di Bogor. Ada Teteh Dinda.
0: Selamat malam Teteh.
6: Malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Kumaha damang, Teteh.
6: Alhamdulillah saya pisan kumaha
0: Apa kabar Alhamdulillah api.
6: Iya. Produser orang rindu api.
1: Api.
0: Api teteh, teteh.
1: Sehat dong.
0: Iya. Langsung dengan Ismi Ajis ya teteh ya.
6: Halo Ismi Ajis.
3: Apa teteh apa kabar? Alhamdulillah. Gimana kabarnya teteh?
6: Kabar teteh alhamdulillah baik. Barakallah. Abu vulkanik sudah hilang nih di Bogor.
0: Iya ya.
3: Alhamdulillah. Yang penting sehat semuanya ya. Syukurlah. Ya,
6: amin. Begitu juga untuk Mbak Ismi Ajis ya. Pastinya karena tadi sempat dengar aslinya Makassar, Bugis Makassar harusnya ada Ewako.
1: Ewako. Ewako. Ewako.
6: Iya, itu semboyan orang Bugis itu Ewako, Ki.
1: Oh, oke. Okay. Terus pertanyaannya apa?
6: Iya, Mbak Ismi Ajis kalau nggak salah tadi sempat dengar kalau salah mohon dikoreksi.
0: Iya.
6: Papanya kan di Rut TVRI kan?
0: Betul.
6: Iya betul. Jadi ingat ada Bapak Ajis kan?
0: Iya.
6: Nah sebagai ini ya kan punya papa di Rut TVRI. Di situ banyak penyanyi-penyanyi yang tampil kan gitu ya Mbak Ismi Ajis ya.
3: Iya, banyak banget. Zaman dulu kan belum ada TV lain, masih cuma TVRI doang.
6: Iya, betul. Hanya TVRI ya. Nah, sebagai penyanyi dan papa orang tua dalam hal ini itu di Rut TVRI.
3: TVRI.
6: Ada kemudahan enggak? Misalnya kalau teman-teman penyanyi lain agak-agak gimana gitu, tapi kalau anak sendiri kan agak ada kemudahan, nggak terasa nggak begitu Mbak Ismi? Sepertinya itu pertanyaannya.
1: Oh, oke.
6: Okay. Waktu. Sepertinya itu pertanyaannya.
1: Terima kasih Teh. Ditunggu ya.
6: Mbak Ismi bahagia lahir batin bareng keluarga juga Mbak
3: Ita. Sama-sama Teh.
1: Siap.
6: Iya. Tapi Teh mau balas apa salamnya Pak Ahmad?
0: Silakan Teh.
6: Ahmad apa sih? Ahmad siapa yang tadi di Jember?
1: Ahmad Jember. Ahmad Abdullah.
6: Sama Bapak Ahmad Abdullah sama Yudi udah dikejar-kejar jadi
1: iya Pak dong.
6: Ahmad cepet itu. Ah, ke gimana sih? Jangan suka gitu lah dikejar-kejar. terus ada Bang Jordi di Jayapura, ada juga yang punya Bengkulu nih Bang Andi Yudhistira, enggak tahu kemana dia lagi bertapa kayaknya nih. Mudah-mudahan turun gunung deh malam ini ya.
1: Siap.
6: Kalau gitu dari Teteh cukup dulu dilanjut.
1: Oh, terima kasih Teteh.
6: Terima kasih Teh.
1: Terakhir sebelum break ini ada Pak Putra Magenda di Bondowoso. Pak Putra, selamat malam.
7: Halo, selamat malam kembali Mas.
1: Oh ya, siap.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada Mbak Ismi Ajis.
0: Ada Mbak Ismi Ajis ya Pak Putra, silakan Pak.
7: Mbak Ismi, salam kenal.
3: Pak Putra, apa kabar?
7: Alhamdulillah, masih sehat walafiat.
3: Alhamdulillah, Pak Putra juga sehat ya.
7: Amin, masih bisa dipertemukan sama Mbak Ita, Mbak Mas Jaka
0: dan Mas Yudi,
1: Tony,
7: sama Mbak Yudi. Alhamdulillah.
1: Siap.
7: Saya ucapkan untuk RRI yang akan melaksanakan
0: ulang tahun
7: yang ke-81 pada tanggal 11 kalau enggak
1: salah. Oke. Ada pertanyaan buat Mbak Ismi Ajis?
7: Kenapa?
1: Ada pertanyaan buat Mbak Ismi Ajis?
0: Ada yang mau disampaikan ke Mbak Ismi, Pak Putra?
7: Oh gitu, yang saya sampaikan ini mudah-mudahan RRI kedepannya lebih maju.
1: Siap, lebih amin.
7: Dan apa yang kita laksanakan mudah-mudahan berjalan lancar.
1: Amin.
3: Amin, amin, amin.
7: Boleh request lagu?
0: Boleh,
1: lagunya Mbak Ismi tapi ya.
7: Oh, lagunya Mbak Ismi.
1: Iya, siap.
7: Oke, ya ada terserah yang mana aja lagunya.
1: Oh, gitu, baik kalau begitu.
0: Siap.
1: Terima kasih.
0: Boleh, salam, silakan.
7: Salamnya barusan ada Bung Leman. Selamat malam, semoga bahagia. dan semua kru RRI Jember, ada Mbak Retno, Mbak April, terus juga ada Mbak Nova, semuanya yang ada
1: di RRI. Oke, terima kasih Jember. Pak.
0: Siap,
7: sehat selalu.
1: Oke, okay.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama Pak.
7: Ya,
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu-satu pertanyaannya ya. Dari Pak Ahmad Abdullah tadi, makanan dan olahraga favoritnya apa sih?
0: Yang disukai Mbak Ismi.
3: Kalau makanan sih, senengnya sih ya biasa lah, pakai nasi lah.
1: Nasi ya. Nasi
0: ya, Mbak. Yang enak dan kue enak.
3: Harus
0: banget.
3: Makan nasi. Nah, nasi pakai ikan.
0: Sama
3: biasanya.
1: Dong, kirain sama makannya buras.
3: Oh, buras sama coto.
1: Oh, buras sama coto ya.
3: itu juga aku suka tuh.
1: Oke. Okay.
3: Gitu, tapi kan enggak tiap hari, tapi kalau yang tiap hari itu makanannya nasi.
0: Ya nasi pasti.
3: Pasti
0: ya,
3: ada ikan pasti karena ada, kalau ikan itu orang Makassar kan suka.
0: Suka banget sama ikan ya.
1: Iya, iya, iya, iya.
0: Ikan ikan tapi Mas.
1: Kalau olahraga favoritnya apa nih?
3: Kalau olahraga itu biasanya cuma jalan-jalan aja.
0: Kalau jalan-jalan di mall, Mbak Ismi, aku jalan-jalan di mall.
3: aku juga kadang-kadang di mall, tapi kadang-kadang di rumah di teras bulak-balik. Bulak-balik.
1: Ini jalan-jalan olahraga Mbak Ita.
0: Udah tahu kan bercanda loh Mas.
1: Gak boleh bercanda. Oke. Jadi Mbak jalan.
3: Kan orangnya kan orang Mbak Ita kan orangnya kan enjoy.
0: Ember.
1: Namanya juga bonek Mbak.
0: Mbak Ismi juga mantan bonek ya Mbak.
1: Oke. Kemudian pertanyaan dari Ibu Fatmawati, lagu Kasih itu tahun berapa?
3: Kasih itu dirilis tahun 93. 94
1: ya. Oke.
3: Iya. Iya.
1: 94. Itu Ibu Fatmawati. Kemudian Bang Leman, plus minus atau mungkin suka duka kali ya berkarir sebagai penyanyi.

0: Pas lagi show kita lagi sakit itu nggak enak banget
1: sakit,
0: ya Mbak ya.
1: Iya,
0: terus suara kita itu yang serak, terus tenggorokan sakit. Wah, itu paling nggak enak juga.
1: Sakit. Kayak gitu sih.
0: Lebih banyak senengnya apa sih Mbak Ismi ya?
1: Alhamdulillah senengnya lebih banyak banget. Happy. Pokoknya kita happy aja deh.
2: Gitu. Begitu ya.
1: Karena kita kan hobi kan.
0: Bener
1: karena
0: banget.
1: Hobi jadi gitu. Gitu ya Mbak Ita ya.
0: Betul.
2: Adakah kebanggaan seorang Ismi Aziz menjadi penyanyi di industri musik Indonesia ini?
1: Ya,
2: itu pertanyaan dari Bang Leman tadi.
1: Alhamdulillah sih bangga banget. Maksudnya bisa nyanyi terus orang juga kenal kita. Ya Mbak Ita ya.
0: Bener banget, kita bisa eksis ya Mbak. Mbak Ismila di industri musik tanah air. Kemudian kita punya fans dan bisa menginspirasi generasi muda.
1: Generasi muda sekarang ini.
2: Oke. Begitu ternyata. Kemudian pertanyaan dari Oma Ana di Palembang. Berkarir sejak kapan? Kemudian vokalnya sampai sekarang kok masih bagus kata kata Oma Ana. Betul. Apa resepnya?
0: Resepnya apa Mbak Ismi?
1: Ya kalau misalnya suara sih kita ya namanya juga kita seneng nyanyi ya, nyanyi aja terus. Kalau di kamar mandi kayak.
2: Oke. Mbak Ita juga nyanyi terus.
0: Jadi,
2: bukan lagi kalau Mbak Ita.
1: Mbak Ita mah waduh eksis banget dia mah.
2: Iya, Jumat ini Jumat aja berangkat ke Surabaya konser. Ntar lagi konser.
1: Konser di mana-mana. Alhamdulillah.
0: Mbak Ismi juga dong. Aduh.
2: Oke. Kemudian ada Teh Dinda. Dulu kan bapaknya direktur TVRI. Apakah ada kemudahan
0: dalam berkarir Mbak Ismi?
2: Di support TVRI gitu kali ya.
1: Mungkin kalau misalkan itu kemudahan sih sebenarnya sih enggak juga, karena tetap aku ikut waktu itu di tes.
0: Wajah baru ya Mbak?
1: Iya, tetap
0: ada acara
1: tetap
0: TVRI itu. Namanya Wajah Baru.
1: Walaupun aku anaknya direktur TVRI tetap tetap ikut prosedur gitu.
0: Aku tahu banget.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Perjuangannya Mbak Ismi benar. Kan kita sama-sama di Surabaya soalnya, Mas.
1: Iya, sama-sama kita di Surabaya, Mbak Ita ya. Gitu. Jadi tetap aku ikut Wajah
0: tetep
1: Baru.
0: Melalui proses itu
1: proses
0: tetap.
1: Kayak gitu loh.
2: Siap kalau begitu. Sudah terjawab semua pertanyaan, kita dengerin lagu kalau begitu ya.
0: Asik.
1: Oke, Mas Yudi.
2: Ini kalau untukmu sayang pasti inget lah ya.
1: Oh, untukmu. Iya, ikut ya dengar.
2: Papa, mama, ya, mama lah. Papa kok papa mama.
0: Mama papa.
2: Ya sudah.
1: Sayang.
2: Siap, oke, okay. Siap kalau begitu.
1: Okay.
2: Mbak Ismi nanti kita lanjutin, kita muter lagu dulu ya.
0: Dulu ya, Mbak Ismi.
1: Oke, Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Yeah. Saudara pendengar, nanti kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Ismi Aziz, lagunya Halo, Cinta Ismi. Kita barusan kita puterin.
2: Iya.
0: Belum ngantuk kan?
2: Lagu nostalgia.
1: Mbak Ismi, lagu nostalgia. Ini udah pada kangen ya, loh. Jangan ngantuk ya, Mbak.
2: Seru. Apalagi ya? Sama Mbak Ita.
1: Yoi.
0: Udah kangen sama Mbak Ita. Pengen bikin single lagi sama Mbak Ita ya, Mbak?
1: Mbak Ismi ya. Kita bikin project ya, kita bikin konser Ruang Rindu of Air dong Mas Yudi.
0: Sama Mbak Ismi ya. Iya,
1: salah bintang, salah satu bintang tamunya Mbak Ismi.
0: Siap.
1: Banyak hitsnya loh.
0: Oke. Okay. Ini yang di WhatsApp juga banyak kita baca satu-satu ya. Mana ini, mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Ita dan Isan Tarore serta Yudi Ismail.
1: Kalau Isan banyak. Siang. Halo juga Mbak Ismi, apa kabar?
0: Oke. Salam.
2: Alhamdulillah baik.
0: Saya Wardaniah dari Kampung Lung di Mungkiman Guci
1: Rompong, Kecamatan Lampoh, Kabupaten Pidi.
0: Pidi Aceh berarti ya.
1: Ucapannya semoga Mbak Ismi selalu sukses dalam musik.
0: Oh, waalaikumsalam amin. Katanya. Oke, sebentar. Kemudian, assalamualaikum. Langsung saja saya bertanya buat Mbak Ismi Aziz, masihkah sekarang bernyanyi? Terus kalau boleh nyanyi dong salah satu lagunya. Salam juga buat seluruh pendengar Ruang Rindu buat Mbak Ita sama Mas Yudi. Gimana Mbak Ismi? Masihkah bernyanyi sekarang?
2: Masih dong. Masih. Ini kan kita ada grup tuh sama Mbak Ita.
0: Masih. Siap.
1: Alhamdulillah masih.
2: Terakhir kita terakhir di mana ya ngisi acara ya, Ta?
1: Bareng ya kita loh. Bareng ya Mbak Ismi, kita satu panggung.
2: Cuman yang solo, kalau solo saya belum ada lagu baru. Kalau Mbak Ita kan produksi terus kan, gitu.
1: Mbak Ismi paling bisa ini ya.
0: Oke. Kita ke Batam dulu.
1: Batam dulu Mbak Ismi, ada Mas Prabu. Selamat malam.
3: Oke. Assalamualaikum. Mas
0: Prabu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya. Mbak Ismi Aji, selamat malam.
2: Selamat malam, iya. Mas Prabu, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik. Mbak Ismi Aziz ini ya, dulu viral lah ya.
1: Betul, Mas.
0: Sampai sekarang dong.
3: Iya, maksudnya kan boomingnya yang kasih lihatlah.
1: Cerita yang lalu pergi.
3: Iya, mau tanya nih sama Mbak Ismi Aziz nih, apa paling jauh konser udah sampai mana ya, paling jauh di luar negeri?
0: Oke.
3: Iya. Konser nyanyinya itu paling jauh udah sampai di negara mana?
0: Ditunggu ya nanti ya.
1: Nanti dijawab ya Mas Prabu ya.
3: Iya, ya. Yang pastinya kalau Mbak Ita Purnamasari kan udah di atasnya super mega spesial ya.
1: Waduh, keselak Mas.
3: Iya.
2: Mbak Ita udah kemana-mana dia Mas.
3: Iya, udah luar biasa. Apalagi kalau Bang Yudi Ismail pun udah di atasnya apa ya, Perdana Menteri kayaknya.
0: Boleh. Amin, insyaallah.
3: Iya.
0: Amin didoain.
3: Salamnya tiga ya.
1: Boleh silakan
3: buat,
1: Mas.
3: Iya buat yang di Radio RRI Pro 1 Batam, buat Bang Ahyar Bintara, terus sama pendengar setia juga Bang Thank You Ardiansyah di pulau. Terus yang ketiga, yang pastinya kalau Mbak Ismi Aziz juga udah di atasnya apa ya, di atasnya super mega spesial juga Mbak Ismi.
0: Oke.
3: Iya, insyaallah ditunggu nanti konsernya siap. Di Batam ya.
0: Siap.
1: Oke.
3: Iya, makasih. Yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Batam kita ke Bogor ada Mbak Venus.
1: Kayaknya kenal ini Mbak satu ini.
0: Iya ya. Kayaknya kemarin kita ketemu. Mbak Venus.
1: Halo Mbak Venus.
2: Mbak Venus.
0: Waduh.
2: Mbak Venus enggak dengar.
0: Mbak Venus hilang ya?
1: Oh. Hilang putus.
0: Ya udah kalau begitu dijawab pertanyaan dari Mas Prabu di Batam tadi. Paling pernah jauh ke negara mana aja ya, Pak, atau paling jauh gitu ya?
2: Waktu itu kita sempat ke Amerika kan bareng-bareng tuh sama Oja Putra.
1: Oh iya, benar-benar.
2: Iya.
1: Itu tahun berapa, Mbak Ismi?
2: Itu tahun berapa ya? Aku juga udah lupa. Tahun 95 kalau nggak salah.
0: Oke.
1: Siap.
2: Sempat kita nyanyi-nyanyi di sana, di kedutaan.
1: Iya, benar Mbak Ismi. Apalagi Mas?
2: Ya, alhamdulillah.
0: Oke. Siap kalau begitu. Ini kebetulan ada orang Sulawesi Selatan yang juga ikut bergabung. Ada Ica.
1: Hari ini banyak sekali orang dari Sulawesi.
4: Halo, assalamualaikum Mas Yudi yang kuanteng beta yang.
0: Alhamdulillah.
1: Makasih Mbak Ica. Oke Ica, langsung sama Mbak Ismi Ajis ya.
4: Mau saya nyapa dong Mbak Ismi. Alhamdulillah baik. Aku mau sehat.
2: Iya, kenapa Ki?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Sama-sama Ki dari Sulawesi Selatan toh.
4: Iya sama-sama Ji.
2: Apa keren baju Ki?
4: Baju-baju ya Ki?
2: Baju-baju Ji juga. Ya, alhamdulillah.
4: Wee. Mbak Ita, aku tadi ketawa lo pas bilang ikan.
1: Bener gak? Ikan kalau di Makassar jadi ikan kan? Bener gak Mbak Ica?
4: Iya, tapi gak semuanya loh.
0: Oh gak semuanya ya?
4: Ya enggak lah. Masa semuanya bilang ikan-ikan? Enggak, cuma sebagian aja kali.
1: Oh gitu ya.
4: Ikan tetap ikan.
1: Iya. Oke, Ica.
0: Silakan Ica.
4: Ica mau nanya dong sama Mbak Ismi Aziz.
2: Iya, kenapa saya? Masih
4: bisa enggak nyanyi lagu Makassar?
0: Oh, nyanyi lagu Makassar.
2: Tuh dicela.
4: Aduh.
1: Lagi-lagi, Mak, say.
4: Lagi-lagi
2: dong, dikit-dikit.
4: Waduh, sedih banget.

0: Mantap
1: betul. Oke.
2: Ya.
1: Siap.
2: Ya.
1: Makasih, Ca.
2: Ya.
1: Itu anak aja, Ca.
2: Aku mau salam aja sama semuanya, pokoknya buat Mbak Ismi Asih semoga sehat selalu ya.
3: Amin.
2: Dan kita Mbak Ica juga dan Mas Yudi.
1: Siap.
3: Oke, Ica.
2: Salam buat semuanya aja, Prosatu di seluruh Indonesia. Semoga sehat selalu. Makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi kita ke Maluku Tengah. Ada Ayu.
4: Wah, Ambon.
1: Halo Ayu.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Yudi, Mbak Ita, Mbak Aziz.
1: Selamat malam, silakan
5: ya. Mbak Ismi Aziz, maksud saya.
1: Iya.
3: Gimana Mbak? Gimana kabarnya Mbak?
5: Saya alhamdulillah sangat baik. Saya baru nyampe di Maluku Tengah. Saya baru dari kota Ambon dan harus lintas
3: provinsi.
5: Jadi saya
3: dari Ambon.
5: Terus nih ya Mbak Ita, Mbak Bang Yudi. Saya tapi saya ada pertanyaan sama Mbak Ismi Aziz. Ya sehat ya Mbak Ismi ya.
3: Iya, alhamdulillah Mbak. Sehat.
5: Ya,
3: sehat.
5: Semoga juga saya selalu. Ini belum ditanyakan gitu. Saya sehat Mbak Ismi.
3: Iya.
5: Saya menanya buat Mbak Ismi ya, kan sebagai penyanyi yang era 90-an ya gitu ya, kalau
3: iya.
5: Tentang selain dari penyanyi ya, seorang Ismi Aziz gitu ya, apa sih gitu kegiatannya gitu ya di luar sana? Iya, mungkin kemudian belum ada yang bertanya. Terus untuk yang mengikuti jejaknya Mbak Ismi gitu ya, mungkin anaknya gitu ya, bah, yang jadi penyanyi seperti Mbak Ismi.
1: Oke.
5: Atau mungkin ada kegiatan lain selain apa kegiatan sosial ataupun bisnis gitu ya.
1: Siap, ditunggu ya Ayu. Makasih Ayu.
5: Saya mengapa ya buat
0: boleh silakan
5: ini buat Ica juga dan semua yang mendengarkan Prosatu di seluruh Indonesia. Baik kan dan Bang Yudi, terima kasih.
1: Sama-sama. Selamat malam. Satu lagi kita ke Toli-Toli, ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
6: Selamat malam Yudi Kumail, Ica Purnamasari.
0: Iya Bang.
1: Silakan Bang, pertanyaannya buat Mbak Ismi.
6: Tapi Ibu Ismi Asih agak karibata.
3: Iya Bang Candy. Alhamdulillah baji-baji Ji. Bagaimana jika Marta? Baji-baji Ji.
6: Alhamdulillah Madece. Moga tanya.
3: Iya Madece Jaki. Madece Jaki.
6: Iya Alhamdulillah Madece. Ibu Ismi itu Masih dengan Bapak Ida Masih mantan Kapolri ada hubungan saudara ya? Halo?
3: Kayaknya ada
6: dengan Pak Ida Masih mantan Kapolri ada hubungan keluarga.
3: Oh iya, yeah. Iya ada hubungan keluarga. Tapi mungkin Bapak yang kenal.
6: Oh iya iya. Terus kedua, tadi kan sudah nyanyi lagu Makassar. Kalau bisa lagu Bugis juga kalau bisa sebentar.
1: Lagu Bugis.
0: Oke.
1: Oh, lagu Bugis, silakan.
0: Silakan.
3: Lagu Bugis enggak tahu kok dong lagu Bugis.
6: Ya, untuk Yudi Ismail dan Mbak Ita saya salam ya.
0: Boleh silakan.
6: Ya, untuk Benijo di Manado, terima kasih atas sepannya.
1: Sama-sama.
6: RRI Toli-Toli yang berdua semalam ini, Bang Jasmin, dan semua Prosatu RRI se-Indonesia, selamat malam. Oke, makasih. Assalamualaikum.
3: Ya, makasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Toli-Toli kita ke Minahasa, Bang Cliff, selamat malam.
0: Bang Cliff, selamat malam.
7: Halo,
0: Bang Cliff.
7: Selamat malam, Prosatu, Jaringan Nasional.
1: Siap, silakan langsung dengan Mbak Ismi, Bang Cliff.
7: Oke, selamat malam, Mbak Ismi.
3: Bang Asis, Cliff, apa kabar? Sehat, Bang Cliff?
7: Tuhan, dahsyat luar biasa, walaupun panas, sudah hampir 3 bulan, tetap.
1: Siap. Iya.
3: Yang penting sehat, Bang.
7: Saya langsung saja ya.
1: Siap, silakan.
3: Iya.
7: Malah saya mau bertanya sama Mbak Ismi Aziz.
3: Iya.
7: Apakah udah pernah apa yang nyanyi atau konser atau apa sih ke Manado, Sulawesi Utara? Apakah sudah pernah atau belum gitu.
3: Belum, belum, dan belum, belum. Mana ada belum?
7: Oh, belum ya. Pertanyaan kedua, sudah dari tahun berapa itu jadi penyanyi? Seorang penyanyi memang sudah dengar-dengar sih Ismi Asis, tapi baru sekarang langsung interaktif langsung kan lewat RRI begini. Nah, jadi bebas untuk bertanya sudah dari kapan?
1: Oke.
7: Okay. Jadi penyanyi.
1: Okay, siap ditunggu ya.
7: Oke, saya mau salam sedikit saja
1: boleh,
7: ya.
1: Boleh, silakan.
7: Tentu salam pertama buat penyiar yang lagi standby di Pro 1 Manado. Ada kalau tidak salah temannya Yudis ya. Ada Priscila Balebu, selamat malam.
1: Malam.
7: Dan ada di RRI Kupang juga ada Vero.
1: Oke.
7: Dan semua-semualah.
1: Siap.
7: Penyiar yang standby, duduk manis. Jangan lupa makan malam.
1: Oke. Okay. Terima kasih Bang Klip.
7: Terima kasih, selamat malam.
1: Selamat malam. Wah, ini gak, tidak banyak pertanyaan ya, hanya salam-salam sama diminta nyanyi tadi kan. Kalau Ayu nanya selain nyanyi kegiatannya apa Mbak Ismi?
0: Oh, jadi produser loh di TVRI.
1: Oh ya.
0: Salah, program apa Mbak Ismi? Program di TVRI namanya
3: Buah Hatiku Sayang dan Bersama Perempuan.
1: Waduh.
3: Serambi.
1: Pantes aku nggak pernah diundang, soalnya buah hati perempuan. Apa namanya tadi?
0: Buah hatiku sayang.
1: Oh buah iya iya. Oke.
0: Selain seorang penyanyi, Mbak Ismi ini juga seorang produser program TVRI.
3: Alhamdulillah.
1: Satu penelpon lagi. Habis itu kita break.
0: Dari Samarinda ada Mas Ori, Bang Ori, selamat malam.
1: Bang Ari, selamat malam.
0: Bang Ari,
8: selamat malam.
1: Oh, Ori.
8: Selamat malam. Ruang Rindu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
0: Silakan, Bang.
8: Ini dengan penyiar kita Rita Purnamasari dan Yudi Ismail.
1: Oh, betul. Sama Mbak Ismi Ajis.
0: Bintang tamunya Mbak Ismi Ajis.
8: Dengan bintang tamu Ismi Ajis ya.
0: Betul.
3: Iya,
0: silakan Bang.
1: Apa yang mau ditanyakin? Ditanyakin
8: langsung
1: lagi.
8: Langsung aja ya.
1: Siap.
8: Sejak kapan Ismi Ajis memulai rekamannya di dunia musik?
1: Oke.
8: Oke,
3: Bang Ari.
8: Stand up dan lancar.
1: Siap.
3: Ya. Oke, Bang Ori.
1: Terima kasih, Bang Ori.
8: Terima kasih banyak.
3: Terima kasih, Bang Ori.
8: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke Riau. Ada Bang Hidayat. Selamat malam.
9: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam. Langsung silakan dengan Mbak Ismi, Pak Hidayat.
9: Iya, dengan Mbak Ismi ya. Saya pengen tahu.
3: Iya, Pak Hidayat, apa kabar?
9: Alhamdulillah baik. Saya ini kurang berapa kenal ya, cuma yang pengen tahu aja ini kelahiran tahun berapa ya Mbak Ismi?
1: Oke. Okay. Nah,
9: soalnya ini kelahiran sembilan okay. Tahu
1: kemana arahnya.
9: Cuma pengen ngobrol aja juga okay. Di mana itu kan?
1: Itu aja.
9: Salamnya boleh Mas?
1: Silakan boleh.
9: Ya, salam buat teman-teman yang ada di Riau, Pekanbaru, Kepulauan Riau. Buatnya kayaknya buat semua yang pendengar lagi stay tune aja Mbak dengan siap. Ucapan toge ini where keep stay tune.
1: Oke. Okay. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya.
1: Di WhatsApp ada Venus, ada halo Mbak Ruang Venus. Rindu katanya.
0: Sahabat kita.
1: Betul.
0: Halo Venus yang sedang berada di Bogor.
1: Kemudian ada assalamualaikum, langsung saja bertanya sama Mbak Ismi Ajis. Masihkah sekarang menyanyi? Terus kalau boleh nyanyi dong salah satu lagunya. Salam saja buat pecinta Ruang Rindu seluruh tanah air, spesial buat Mbak Ita dan Mas Yudi. Terima kasih. Oma Juniati, omanya Cio katanya. Oh, kemudian siapa lagi nih?
0: Ada siapa nih Mas?
1: B Alok di Tanjung, Bang Alok kali ya.
0: Di Jalan Tanjung Bondowoso Jawa Timur.
1: Tolong.
0: Waduh,
1: aku diceritakan.
0: Ingat nostalgia, aku ingat Tante Ismi aja.
1: Oh begitu. Mama papa tolong aku diceritakan nostalgia gaya bercinta dulu.
0: Nostalgia lagunya Mbak Ismi kali ya, nostalgia.
3: Iya, nah, oh, iya benar-benar.
1: Nah, yang saya tanyakan, apa kata nostalgia itu memang asli teks lagu sebelum dinyanyikan? Karena kalimat tersebut hanya Tante Ismi yang menyanyikan. Ini bahasa mana ya?
0: Nostalgia,
1: oh
0: iya.
1: Oh ya ya ya.
0: Boleh
1: ya,
0: dijawab ya, sayang? Nostalgia, kata-kata nostalgia. Aku juga penasaran jadinya.
1: Nostalgia.
0: Kenapa nggak pakai A?
3: Ya itu hanya untuk supaya apa namanya, orang tuh ya kayak gini, biar orang bertanya-tanya nostalgia itu apa, nostalgia gitu loh. Mestinya kan nostalgia ya, kan ya, mestinya.
0: Untuk lebih catchy kali ya, lebih catchy jadi ya, nostalgia gitu. Biar orang bertanya bener. Akhirnya orang aku juga penasaran kok nostalgia.
3: Nostalgia itu apa rasanya, gitu kan? Padahal sebenarnya nostalgia, ya, nostalgia gitu. Emang sengaja sih dibikin nostalgia kayak gitu.
1: Ini pertanyaan Pak Hidayat, lahir tahun berapa?
0: Mbak Ismi.
1: Aduh.
0: Ada deh. Yang pasti 17 tahun yang lalu ya Mbak Ismi ya. Oke deh.
3: Beda-beda tipis sama Mbak Ita.
1: Nah. Beda tipis ya sama Mbak Ita ya.
0: Ya udah berarti beda tipis. Berarti kan Pak Hidayat udah tahu nih
1: kalau sama Sari ya. Siap. Beda tipis. Mbak Ismi, kita break lagi, nanti kita lanjut ke
0: lagu-lagu ya.
1: Silakan minum teh dulu Mbak Ismi. Oke. Ini ada Aku Rindu dari Ismi Aziz.
3: Darah curi. Oke. Indra Lesmana.

0: Yang barusan kita puterin lagu dari Mbak Ismi Aziz. Ingat judulnya Mbak Ismi?
1: Kenapa?
0: Putuskan saja cinta kita.
2: Ingat gak judulnya apa Mbak Ismi? Hayo lo.
0: Putuskan saja cinta kita. Bagaimana mungkin kita satu rasa? Iya. Wah, kayaknya emang Mbak Ismi harus dikasih tebak-tebakan, Mbak Ita ya.
2: Iya, mana musiknya, Mbak?
0: Kita kasih tebak-tebakan berarti ya.
2: Wah, Mbak Ismi, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ismi. Kalau Mbak Ismi bisa jawab, akan ada hadiah kue.
0: Kue apa, Mbak? Kue virtual.
2: Oke, siap ya Mbak Ismi ya?
0: Sudah siap? Oke. Pertanyaannya gampang-gampang kok. Ini pasti berkaitan dengan Mbak Ismi.
2: Untuk Karin Mbak Ismi. Okay.
0: Berkaitan dengan memori-memorinya Mbak Ismi. Pertanyaan pertama.
2: Ismi Aziz merilis album pertama berjudul Burung Malam. Apa nama label yang memproduksi album tersebut?
0: Ayo, silakan Mbak Ismi. Silakan Mbak Ismi.
2: Nama labelnya
0: yang memproduksi album tersebut. Album Burung Malam.
2: Ingat gak Mbak?
0: Udah ngantuk kata Mbak Ismi ya gak sih?
2: Udah ngantuk dikasih pertanyaan lagi nih. Aduh, apa nih Mbak Ismi?
1: Union artis.
0: Salah. Dikit-dikit lagi.
2: Kasih satu kesempatan lagi Mbak Ismi.
0: Satu kesempatan lagi.
1: Hah? Blackboard? Bukan.
2: Udah. Lewat Mas. Apa Mas?
0: Nama labelnya adalah Cashbox. Bener gak sih Mbak Ismi?
1: Aku nggak pernah itu sih, nggak pernah Cashbox. Aku nggak ini yang aku tahu tuh dari awal tuh
2: Union sama Blackboard.
1: Kalau itu sih aku nggak tahu.
2: Wah, jangan-jangan ini Mas Yudi salah.
0: Nah itu di kasetnya bunyinya gitu. Okay. Cashbox.
2: Pertanyaan kedua.
0: Dalam Festival Lagu Populer Indonesia tahun 1990, Ismi Aziz bersama Ricky Basuki membawakan lagu Percayalah Padaku. Siapakah yang menciptakan lagu tersebut?
2: Ini. Ayo, ini temanku yang nyiptain, Mbak Ismi.
0: Ayo Mbak Ismi.
2: Mbak Ismi ketawa. Oke, nyerah.
1: Siap Sunda.
0: Satu lagi.
1: Lupa duduk.
2: Udah. Salah berarti kuenya lewat nih.
0: Kuenya lewat. Satu lagi. Siapa Mbak Ita namanya?
2: Kus Damar Sasi Kusnun alias Mbak Damar. Jadi Mbak Damar ini sekarang tuh mengajar di piano Farabi. Di Farabi Music School Mbak Ismi.
0: Ingat ya.
2: Oke, pertanyaan ketiga. Mantan pacar Ita Purnamasari. Mantan pacarnya siapa nih? Alias Mas Dwiki Darmawan pernah menciptakan lagu untuk Ismi Aziz dalam album Aku Rindu. Apakah judul lagu tersebut?
0: Ya Allah. Seriusan enggak tahu Mbak Ismi?
2: Serius, Mbak Ismi enggak tahu?
1: Aku bukan gak tahu, aku lupa.
2: Padahal Mbak Ismi dulu seneng banget katanya sama lagu ini.
0: Ayo satu lagi. Buka satu lagi, silakan disebut.
2: Silakan dijawab Mbak Ismi. Nyerah.
1: Aku rindu.
0: Salah. Satu lagi.
1: Aku menunggu.
0: Akhirnya terjawab, ku menunggu sih lebih tepatnya.
2: Nanti akan diputar Mbak Ismi untuk
0: mengingatkan
2: masa
0: ya.
2: Masa lalu.
0: Pertanyaan keempat, dalam lagu Basa-Basi, Ismi Aziz diperkuat oleh trio Jala-Jala. Siapakah nama-nama personil mereka Jala-Jala ini? Sebutkan dua saja. Trio Jala-Jala.
2: Ayo Mbak Ismi.
1: Namanya siapa, lupa lagi aku. Aku lupa.
2: Walah.
1: Becky.
0: Nah. Benar, satu lagi. Kan ada tiga tuh. Satu sebutin dua aja, enggak usah tiga.
1: Tunggu aku inget-inget dulu apaan ya sih, baking.
2: Ayo.
0: Eh di situ nggak boleh dibantuin browsing ya.
2: Mentang-mentang di rumah.
1: Ciptanya sih si Mas James.
0: Iya.
1: Terus, tapi kan ada itunya apa namanya backing vokal si Becky, terus si Dea, Dea bukan Dea.
2: Oh, iya, lewat. Ya, sudah. Salam, Ismi.
0: Jadi ada Becky Tumewu,
2: ada Anne
0: dan Agne.
1: Agne, aku tahu Agne.
0: Oke, pertanyaan terakhir, Mbak Ita.
2: Sebuah album Mbak Ismi Ajis berjudul Untukmu Sayang, ada lagu yang berjudul Usil. Siapakah pencipta lagu Usil? Ini penciptanya terkenal nih, Mbak Ismi. Ayo sayang.
1: Usil ya.
2: Usil. Tahu nih Mas Yudi kalau bikin pertanyaan jelimet menimba. Aduh, pusing aku sendiri juga pusing.
0: Ini kapan-kapan jadi bintang tamu ya. Usil. Depannya Ade Anca, kita bantu.
1: Anca bukan Anca.
0: Oh iya, betul. Anca siapa?
2: Anca siapa? Anca siapa, Mbakku?
1: Anca Hais bukan?
0: Oke,
2: okay, ada dua kue.
0: Dua kue ya.
2: Kue virtual.
0: Nanti. Ya. Terima kasih Mbak Ismi.
2: Terima kasih. Lumayan dari 5 pertanyaan ada 2 yang terjawab.
0: Oh, ya. Oke.
1: Banget yang nggak dijawab.
0: Ini di WhatsApp banyak yang masuk ya. Coba kita cek. Ada voice note, kita dengarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Selamat malam untuk Mbak Ita, Mas Yudi dan bintang tamu kita, Mbak Ismi.
1: Iya, selamat malam.
3: Mbak Ismi,
1: ya.
3: Punya putra putri berapa ya?
0: Oke.
3: Okay. Terus. Suami Mbak Ismi, apakah artis? Kalau memang artis, siapa ya? Kalau boleh tahu namanya. Tapi kalau memang bukan artis, nggak tanya namanya sih. Kalau
0: siap.
3: Memang artis siapa namanya?
1: Oke.
3: Ya segitu aja untuk Mbak Ismi. Sukses selalu dan terima kasih. Mas Yudi dan Mbak Ita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dijawab kalau WhatsApp.
1: Kenapa?
0: Langsung jawab putra putrinya ada berapa?
1: Putri cuma satu, putrinya satu.
2: Namanya udah Ica. Namanya cantik Ica. Banget dan lawyer ya, weh.
0: Oh, iya. Siap kalau begitu.
2: Siap.
0: Kemudian, suaminya selebritis atau bukan gitu tadi?
1: Bukan. Dari aku kalangan,
2: ya biasa.
1: Biasa pengusaha
2: non-artis
1: aja.
2: Non artis ya.
1: Non artis. Iya, non artis.
2: Ya. Sudah terjawab ya. Oke.
0: Siap. Ini ada Brandy di Bogor. Kita dengarkan voice note-nya.
4: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
4: Apa kabar?
1: Masih alhamdulillah baik.
0: Siap, alhamdulillah baik.
4: Saya boleh dong bertanya ke Mbak Ismi Ajis?
1: Boleh Mas.
4: Sudah berapa album yang sudah dihasilkan dari Mbak Ismi dari mulai jadi penyanyi sampai sekarang? Dan nomor 2, sekarang fokus kemana Mbak Ismi Ajis? Itu saja Mbak Ismi Ajis.
1: Salam untuk
4: semua pendengar Pro Satu FM di seluruh Indonesia, lalu di Bogor community dengan Bang Ray, Teh Dinda, dengan Pak Hasanuddin dan teman-teman yang lainnya di Bogor.
0: Terima kasih Brandy. Kemudian ada siapa lagi ini? Selamat malam Mbak Ita, juga Mas Yudi Ismail. Indi dari Bali
2: menyapa.
0: Salam sukses katanya. Oke, ada siapa lagi? Oh, Masih ada penelpon, pendek aja ya Pak Hasanuddin di Bogor. Selamat malam.
2: Selamat malam Pak Hasan.
5: Selamat malam Mbak Ita, iya. Bang Ismail.
0: Ya silakan Pak Hasan langsung.
5: Assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam Mbak Ismail, gimana kabarnya?
2: Pak Hasanuddin.
5: Pak Hasanuddin.
1: Pak Hasanuddin. Pak Hasanuddin. Maaf.
5: Ini Pak Hasanuddin di Bogor.
0: Ya ya ya, silakan langsung bertanya Pak Hasan.
5: Oke, ini Mbak Ismi.
1: Ya,
5: masih aktif nggak untuk kapan mulai terbitkan album lagi untuk yang sekarang, apakah masih eksis di rekaman lagu-lagu? Saya juga senang tahu lagu-lagunya beliau ini, Mbak Ita.
0: Oke, oh, siap.
5: Iya, pastinya
0: dong. Oke, terima kasih Pak Hasan ya.
5: Oke, Mbak Ismi, selamat malam.
1: Ya, makasih Pak Hasan.
2: Oke, Pak Hasan.
0: Oh, baiklah. Wah, gak terasa waktu berlalu. Mbak Ismi, sebelum kita tutup, ya, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1?
2: Pro 1 di seluruh Indonesia, Mbak Ismi.
1: Oh, aku mengucapkan terima kasih banyak atas semuanya yang udah menghubungi RRI Pro 1, Mbak Ita, Mas Yudi, terima kasih banyak atas undangannya. Terima kasih banyak bisa ketemu sama
0: pendengar Pro 1 ya.
1: Fans ya. Semuanya, terima kasih atas support dan dukungannya. Pokoknya alhamdulillah deh, senang banget, bahagia.
2: Alhamdulillah
1: ya. Pokoknya terima kasih sekali lagi atas undangannya Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Siap.
1: Dan juga teman-teman semuanya.
0: Semangat berkarya Mbak Ismi, ya. Ditunggu lagu-lagu barunya ya.
2: Sehat selalu sayangku.
1: Insyaallah. Mbak Ita juga sama Mas Yudi.
2: Amin.
1: Ya.
0: Siap.
1: Mudah-mudahan. Amin. Sukses terus.
2: Salam sukses.
1: Udah mau kelar ya, nggak rasa ya.
2: Mbak Ismi, seperti yang aku tadi bilang, nggak bakal berasa loh 2 jam itu.
1: Iya, ya ampun, kayaknya masih baru.
2: Kayaknya baru aja ya, belum sejam kayaknya ya.
1: Seru banget, seru banget ya ampun.
0: Siap, Mbak
2: Ismi. Nanti kalau ada single baru datang lagi ya Mbak Ismi ya. Kali ini datang langsung.
0: Ya. Terima kasih. Okay, ya. Selamat malam Mbak Ismi.
2: Malam Mbak Ismi.
0: Assalamualaikum.
1: Sampai jumpa Mbak Ita. Waalaikumsalam.
0: Baik, ada lagu terakhir dari Ismi Aziz, tentunya kasih untuk Anda semua. Dan waktunya saya Yudi Ismail.
2: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
2: Rabu depan.

mengikuti Ruang Rindu Nasional ya, dari RRI Programa 1 Jakarta, dan kembali lagi bersama kami di RRI Programa 1 Sorong. Terima kasih atas kebersamaannya pendengar. Sampai di sini sudah saya Dwi menemani Anda di malam hari ini, dan kita jumpa lagi di esok hari. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja berada dan mendengarkan siaran kami dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usai sudah tugas kami mengantarkan rangkaian acara siaran untuk hari Rabu 9 September 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi pendengar. Dan kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Akhirnya terimalah salam kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia Sorong.

Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara. Bahkan di mana siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong kembali mengudara dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak 2 mengantarkan acara-acara siaran untuk hari ini di hari Kamis 10 September 2026 melalui pemancar FM 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

Shalom, selamat pagi, Lamobok ya. Bagi Anda pendengar di mana saja berada yang dengan sukacita dan juga dengan cinta yang luar biasa pagi hari ini ketika mengikuti ataupun juga langsung tuning on ya bersama dengan kami program 1 RRI Sorong Inspirasi Keindonesiaan dari program 1 RRI Sorong 102,6 MHz ya dan juga 909 kHz. Ada saya Noni Densi dan juga Danur Prakoso yang akan menemani Anda ya hingga nanti di pukul 6 pagi. Khususnya bagi umat Kristiani, umat Katolik, Salve. Selamat pagi untuk Anda ya. Bahagia rasanya bisa berjumpa kembali bersama dengan Anda semuanya ya. Pagi hari ini dalam menemani Anda melaksanakan saat teduh, berdoa, membaca Alkitab sebagai bentuk wujud syukur dan cinta kita kepada Tuhan karena masih diberikan kekuatan kesehatan nafas hidup ya. Rangkaian lagu-lagu rohani dan juga renungan pagi Katolik kami hadirkan untuk Anda. Selamat mengikuti. Tuhan Yesus memberkati.

0: Holman Hunt adalah pelukis sebuah gambar Kristus yang sedang berdiri dan mengetuk pintu sebuah rumah. Setelah karyanya selesai, Hunt memanggil rekan-rekannya yang lain dan meminta mereka untuk mengamati dengan kritis, melihat apakah ada kesalahan dalam gambar tersebut. Mereka memandang dengan teliti lukisan itu, tapi tak seorang pun bisa menemukan kesalahan dalam gambar itu. Justru mereka merasa kagum. Akan tetapi, tiba-tiba seorang rekannya yang baru saja datang langsung bisa menemukan kesalahan terbesar yang dilakukan oleh Hunt di lukisan Yesus ketuk pintu itu.
1: Pak Hunt, Anda lupa melukis gagam pembuka pintu atau kunci di pintu itu, katanya.
0: Hunt pun menjawab,
1: Sobat, bila Kristus mengetuk pintu rumahmu, pintu itu hanya bisa dibuka dari dalam.

firman Tuhan mengajar kita, Yesus ngajarin kita bahwa supaya kita gak usah khawatir sama hidup kita sendiri. Kita gak usah pusing apa yang kita mau makan, kita gak usah pusing apa yang kita mau minum, apa yang kita mau pakai. Percayalah kepada pemeliharaan Bapa. Firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 31 bicara soal sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan, apakah yang kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yesus sudah kasih clue-nya sama kita. Udah gak usah pusing sama kebutuhan hidup kita. Fokus kepada dua hal ini. Cari sungguh-sungguh kerajaan Allah. Kerajaan Allah bicara soal kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, carilah kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Saya ngalamin dalam hidup saya bahwa ketika saya fokus cari kehendak Tuhan dalam hidup saya, waktu saya sungguh-sungguh ingin hidup dalam kebenaran Tuhan, Tuhan pelihara hidup saya, Tuhan sertai hidup saya, dan saya gak pernah satu kali pun saya kekurangan. Saya lihat bagaimana Tuhan sediakan secara luar biasa. Jadi ketika fokus kita adalah kepada dunia, kita akan kehilangan fokus kita kepada hal-hal ilahi yang Tuhan sediakan bagi kita. Tapi ketika kita fokus kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau buat hidup kita, kita kerjakan semuanya dalam kebenaran, kita akan lihat pemeliharaan Tuhan tuh luar biasa. Ukuran kedekatan dan kedewasaan dalam hubungan adalah nilai kepercayaan. Ketika kita sudah mencapai sebuah kedewasaan dalam hubungan, kita sudah sangat dekat dengan seseorang, akan terbangun yang namanya nilai kepercayaan. Anak saya gak perlu takut saya gak kasih mereka makan. Ada sebuah nilai kepercayaan yang gak perlu terus-menerus dibicarakan. Mereka yakin mamanya sayang mereka, mamanya akan siapkan yang mereka butuhkan. Bahkan sebelum mereka minta, saya sudah siapkan. Tapi kalau kita masih sering khawatir, berarti kita belum benar-benar mengenal Tuhan. Berarti iman kita belum benar-benar bertumbuh di dalam Tuhan. Saya berdoa agar setiap kita mengerti dan menghidupi firman Tuhan, supaya hidup kita tuh berbuah. Matius 13 ayat 23 berkata gini, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Benih firman Tuhan harus tumbuh. Artinya bisa dimengerti. Ketika kita dengar firman, firman itu harus tertanam dalam hati kita. Harus bisa tumbuh. Artinya kita bisa mengerti firman. Dan harus berbuah. Berbuah dalam apa? Dalam perilaku kita. Tingkah laku perbuatan kita. Bisa dihidupi. Bagaimana kita memperlakukan orang lain. Bagaimana kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bagaimana kita belajar mengasihi Tuhan dengan melakukan firman-Nya. Saya berdoa gini. Setiap kali Anda dengar firman, Anda sungguh mampu memahaminya. Kemudian diberi hikmat sama Roh Kudus untuk menghidupinya. Dan ketika engkau berusaha mengerti, renungkanlah firman itu. Supaya dalam perenunganmu, Roh Kudus memberikan rema, memberikan contoh bagaimana menghidupinya. Itu yang saya alami dalam hidup saya, dan itu juga yang saya bagikan. Yang menjadi sebab orang mandur rohani, yang pertama, karena mereka tidak mengerti. Yang kedua, karena mereka hanya senang mendengar, tapi tidak melakukan. Yang ketiga, karena mereka lebih cinta dunia. Hati-hati jangan sampai tiga hal ini terjadi, sehingga kita gak jadi orang Kristen yang bantet, yang imannya gak bertumbuh, yang hidupnya masih penuh dengan kekhawatiran. Tanda kanak-kanak rohani, selalu khawatir sama hidup, gak tahu bersyukur. Tapi kedewasaan hubungan sama Tuhan adalah pengertian, pengenalan akan Tuhan, dan kita punya nilai kepercayaan kepada Tuhan, sehingga kita gak pernah

Mengasihi tanpa syarat, mengampuni tanpa batas. Salve, selamat bertemu kembali dalam acara siaran Mimbar Agama Katolik. Bersama saya, Laurentius Reresi, dari Kantor Kementerian Agama Kota Sorong, Bimas Katolik. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia Sorong di mana saja Anda berada, salam damai sejahtera Kristus, dan semoga rahmat Tuhan senantiasa memenuhi hati, keluarga, dan seluruh karya kita di tanah Papua yang kita cintai ini. Marilah kita awali acara Mimbar Agama Katolik dengan doa pembuka. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur atas rahmat kehidupan yang kami boleh terima hingga saat ini. Bukalah dan terangilah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar sabda Putra-Mu dalam Injil Suci hari ini dapat meresap ke dalam batin kami dan membentuk kami menjadi pribadi yang murah hati. Berkatilah para pendengar setia Radio Republik Indonesia Sorong di mana saja mereka berada. Semoga sabda pada hari ini membuka terang dan jalan bagi mereka untuk selalu setia kepada-Mu. Berkati juga lembaga penyiaran Radio Republik Indonesia Sorong, pimpinan, staf, karyawan-karyawati, keluarga mereka semua. Semoga Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus selalu menyertai keluarga besar RRI Sorong. Doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita mendengar bacaan Injil dari Injil Lukas bab 6 ayat 27 sampai 36. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci maki kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apalah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka yang dan pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upamu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, setelah kita mendengar bacaan Injil,
mari kita merenungkannya. Bacaan Injil Lukas bab 6 ayat 27 sampai 36 menyampaikan inti ajaran moral Yesus yang radikal. Mengasihi musuh dan membalas kejahatan dengan kebaikan. Yesus tidak hanya memanggil kita untuk menjadi orang-orang baik menurut standar duniawi, tetapi mengajak kita mencerminkan belas kasih Allah Bapa dan tidak terbatas dan tidak membeda-bedakan. Saudara-saudari, mengasihi tanpa syarat, mengampuni tanpa batas. Kasih yang melampaui batas, yakni mengasihi orang yang menyukai kita adalah hal yang lumrah. Kristus menuntut standar yang lebih tinggi, yakni mendoakan mereka yang membenci kita dan berbuat baik tanpa mengharap balasan. Kasih Kristiani adalah sebuah tindakan kehendak untuk tetap berbuat baik meskipun disakiti. Oleh sebab itu Yesus menegaskan, sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Prinsip ini mengubah cara pandang kita dari menuntut orang lain menjadi pihak yang mengundurkan ego dan memprakarsai kebaikan. Saudara-saudari, sikap menghakimi dan menghukum hanya menutup pintu rahmat. Sebaliknya, kemurahan hati untuk mengampuni dan memberi akan dibalas oleh Allah dengan takaran yang melimpah, dipadatkan, diguncang, dan ditumpahkan keluar. Saudara-saudari, Injil Lukas mengajak kita belajar sesuatu yang rasanya sulit, tetapi sangat indah. Mengasihi orang yang susah dikasihi. Yesus tahu betul bahwa hidup sehari-hari kita tidak selalu mulus. Di rumah, di tempat kerja, di pasar, di kantor, di lingkungan tetangga, kadang ada saja orang yang membuat kita jengkel, sakit hati, bahkan membenci kita. Yesus memberikan pesan sederhana untuk kita, yakni mengasihi orang yang ramah dan baik kepada kita adalah hal yang lumrah. Namun Yesus meminta kita lebih dari itu, yakni mendoakan orang yang menyakiti kita dan membalas kejahatan dengan kebaikan. Ketika ada orang yang berlaku jahat, jangan membalas dengan kejahatan yang sama. Supaya rantai kebencian itu diputus, maka balaslah kejahatan dengan kebaikan. Yesus juga meminta kepada kita, berbuatlah kepada orang lain apa yang kamu ingin orang lain perbuat kepadamu. Kalau kita ingin disapa dengan ramah, mulailah menyapa duluan. Kalau kita ingin dimaafkan saat salah, mulailah memberi maaf kepada orang lain. Kita sering cepat melihat kekurangan dan kesalahan orang lain, tetapi lupa dengan kekurangan diri kita. Yesus mengingatkan bahwa kalau kita murah hati dan suka mengampuni, Tuhan juga akan melimpahkan berkah dan ampunannya kepada kita sampai melimpah ruah. Saudara-saudari, mengasihi orang yang membenci kita memang tidak mudah kalau hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Hari ini mari kita latihan kecil-kecil namun bermakna bagi hidup kita. Coba kita sisipkan nama orang yang pernah membuat kita sakit hati dalam doa pribadi kita. Kemudian marilah kita belajar tersenyum dan menyapa orang lain, tetangga, rekan kerja, atau siapa saja yang sedang tidak cocok dengan kita.
Lepaskan rasa dendam dan kepahitan agar hati kita terasa lega dan damai. Saudara-saudari yang terkasih, mengasihi orang adalah penting. Oleh sebab itu, Yesus berpesan, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, dan berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Kasih Kristiani bukan sekedar perasaan, melainkan keputusan untuk tetap berbuat baik, meski disakiti. Namun kita tetap memberikan kebaikan kepada siapa saja yang menyakiti kita. Marilah di dalam acara ini, acara Mimbar Agama Katolik, kita membuka hati kepada bimbingan Roh Kudus, agar rahmat Tuhan selalu mengingatkan kita, agar kita selalu mengikuti petunjuk dan kehendak Allah, sehingga kasih Allah sungguh-sungguh nyata di dalam hidup kita, sebagaimana Ia meminta kita untuk selalu mengasihi dan berbuat baik kepada semua orang. Semoga demikian. Amin. Saudara-saudari, setelah kita mendengar bacaan Injil dan merenungkannya, marilah kita menutup acara Mimbar Agama Katolik dengan doa penutup. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memberi teladan kasih yang sempurna hingga di kayu salib. Melembutkan hati kami yang keras ini dan sembuhkanlah setiap luka batin yang masih kami simpan. Mampukanlah kami untuk mengampuni mereka yang menyakiti kami dan berikanlah keberanian untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Berilah kami rahmat yang berlimpah agar mampu mengasihi sesama dengan sepenuh hati. Berkatilah kami semua, berkatilah tanah Papua ini. Semoga damai sejahtera selalu menyertai kami. Dan semoga kami saling mengasihi satu sama lain, agar namamu selalu dimuliakan di muka bumi ini. Terima kasih ya Tuhan, karena kami telah mendengarkan sabdamu dan merenungkannya secara bersama-sama dalam siaran Mimbar Agama Katolik pada hari ini. Semoga Engkau selalu menyertai dan membimbing kami, agar kami dapat berjalan pada jalan yang benar. Jauhkanlah kami semua dari segala gangguan, penyakit, dan mara bahaya apapun. Doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih para pendengar setia Radio Republik Indonesia Sorong di mana saja Anda berada. Sampai jumpa kembali pada acara Mimbar Agama Katolik berikutnya. Salve!

Pernahkah Anda mendengar istilah "Let's do our best and let God do the rest"? Mari lakukan yang terbaik dan biar Tuhan yang melakukan bagiannya. Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata gini, "Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir." Saya percaya dari statement "Let's do our best and let God do the rest" ada benarnya bahwa seharusnya fokus kita itu melakukan yang terbaik yang kita bisa. Yang menjadi tanggung jawab kita adalah melakukan yang terbaik yang jadi bagian kita dan izinkan Tuhan yang melakukan bagiannya. Sebaik-baiknya kita berusaha. Ada hal-hal yang di luar dari kendali kita. Sebagai manusia, kita punya keterbatasan. Tapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas dan kita harus menyadari bahwa ada hal-hal di luar kendali manusia yang menjadi kedaulatan Tuhan. Contohnya, siapa orang tua kita? Kita nggak bisa pilih, bukan? Itu merupakan kedaulatan Tuhan. Kita lahir di mana? Dari suku apa? Itu merupakan kedaulatan Tuhan, bukan pilihan kita. Kemudian, kapan kita dipanggil pulang ke surga? Kapan kita mati? Semua tergantung Tuhan. Bukan kita yang menentukan. Memiliki keturunan. Ada yang bilang, enggak Bu Heni, teknologi sekarang sudah bisa lewat IVF dan lain sebagainya. Saya mau katakan gini, saya dengar banyak orang-orang yang punya uang, mereka melakukan bayi tabung dan lain sebagainya, tetap enggak bisa punya keturunan. Berkali-kali enggak jadi. Kalau bukan Tuhan yang mengizinkan, saya percaya enggak ada seorang pun bisa punya keturunan, karena keturunan itu upah dari Tuhan. Jadi, kalau kita tahu ada hal-hal yang memang di luar kendali kita, kita enggak perlu kecewa, kita enggak perlu maksa. Karena semua ini dari Tuhan dan bukan dari kita, enggak bisa diupayakan oleh manusia. Beda dengan pasangan hidup, ada yang bilang jodoh kan dari Tuhan. Ya, tapi kita yang milih. Kalau jodoh itu dari Tuhan, harusnya Tuhan yang pilih buat kita. Ada orang-orang yang ketika dia mencari pasangan hidup, dia berdoa dan minta kehendak Tuhan. Bukan apa yang dia mau, tapi biar Tuhan, apa yang Tuhan mau. Tapi ada juga orang-orang yang memilih pasangan hidup yang dia mau. Makanya gak ketemu-ketemu. Nah, saya ingin ingatkan kita untuk belajar membiarkan Tuhan jadi Tuhan. Let God be God. Ada hal-hal yang di luar kendali kita. Amsal 16 ayat 9, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Sebelum COVID, saya percaya seperti saya, Anda juga sudah punya rencana apa yang kita mau lakukan setahun ke depan, 2 tahun ke depan, bahkan mungkin ada yang sampai 5 tahun ke depan, sampai 10 tahun ke depan. Lalu apa yang terjadi? Ketika COVID melanda dunia, semua perencanaan kita gagal total. Semuanya batal. Jadwal pelayanan khotbah saya yang full sampai 2021 waktu itu juga berantakan. Semuanya batal. Kita harus belajar menyadari bahwa sepandai-pandainya manusia berusaha, bagaimanapun kita mengupayakan hidup kita, kita harus mengerti bahwa kita harus belajar mengandalkan Tuhan. Kita nggak bisa selalu memaksakan kehendak kita. Seperti mengatur, hidup saya harus begini, hidup saya harus seperti itu. Kita cuma bisa lakukan bagian kita, lakukan yang terbaik. Jaga hidup kita, hidup sehat, hidup bekerja sungguh-sungguh, berdoa cari Tuhan. Kita berusaha memperbaiki diri kita dan lain sebagainya, tapi dengar baik. Ada hal-hal yang di luar kendali kita, ada waktu Tuhan, dan kita harus belajar berserah kepada kehendak Tuhan. Makanya kalau saya dengar jomblo-jomblo ngeluh, aduh Kak Heni bosan ditanyain kapan kawin, kapan kawin, kapan kawin. Saya mau katakan begini, ada hal-hal yang gak semudah itu untuk dikerjakan dalam hidup ini. Kita butuh intervensi Tuhan gitu. Contoh, anak-anak muda yang mungkin sudah bekerja, sudah selesai kuliah, mereka sudah kerja. Semakin sedikit waktu mereka untuk ketemu dengan orang banyak, kecuali mereka yang pekerjaannya melibatkan orang banyak, mereka punya kesempatan untuk traveling kemana-mana, ketemu orang banyak. Tapi ada orang-orang yang mereka stuck di kantor dan bertahun-tahun di situ dan di komunitas yang sama. Hanya kemurahan Tuhan kalau mereka itu bisa
ketemu dengan orang-orang baru dan kemudian ketemu jodoh di situ. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bukan?

Tahukah Anda kisah di balik lagu yang menyentuh hati banyak orang di dunia? Near My God to Thee, lebih dekat ya Tuhan kepadamu. Lagu ini berasal dari puisi yang ditulis oleh Sarah Flower Adams di tahun 1841. Ia mencurahkan isi hatinya tentang kerinduan untuk semakin dekat kepada Tuhan, bahkan melalui penderitaan dan pengorbanan. Puisi ini kemudian diberi melodi oleh Lowell Mason, seorang komponis asal Amerika yang juga dikenal sebagai bapak musik gereja di negaranya. Versi melodi ciptaannya yang diberi nama Bethany membuat lagu ini dikenang dan dinyanyikan di seluruh dunia hingga hari ini. Lagu ini juga tercatat dalam sejarah dunia. Saat kapal Titanic yang tenggelam di tahun 1912, lagu ini diyakini sebagai nyanyian terakhir yang dimainkan oleh para musisi kapal. Di tengah gelombang maut, lagu ini menjadi pelipur lara dan pengingat akan harapan abadi. Mazmur 73 ayat 28 berkata, "Tetapi aku, sukaku ialah dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya." Near My God to Thee, sebuah nyanyian iman yang menuntun jiwa untuk terus mendekat kepada Sang Sumber Hidup. Tuhan memberkati.

0: Radio Republik Indonesia Sorong terus mengudara untuk Indonesia.
1: Supaya ada bagian-bagian yang bisa dimudahkan, terutama ketika kami dari daerah mengajukan untuk minta terkait dengan tambahan sub-sub kegiatan, sehingga tidak menjadi hal yang kaku.
2: Di forum ini akan lahir gagasan-gagasan, ide-ide yang baru, program-program yang strategis untuk kita bawa pulang ke wilayah pelayanan kita masing-masing.
3: Selamat pagi pendengar, itulah dua berita utama mengisi berita Sorong pagi ini dan sejumlah berita aktual lainnya di wilayah Papua Barat Daya, Kamis 10 September 2026, bersama saya Noni Densi dan Danur Prakoso.

0: Pendengar, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya meminta pemerintah pusat memberikan relaksasi dan pemanfaatan dana otonomi khusus atau OTSUS, khususnya dana tambahan infrastruktur untuk mendukung pembangunan daerah.
1: Provinsi Papua Barat Daya meminta Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri memberikan relaksasi dalam pemanfaatan dana OTSUS, khususnya dana tambahan infrastruktur atau DTI, untuk mendukung pembangunan daerah. Permintaan tersebut disampaikan Asisten 2 Setda Papua Barat Daya, Victor Solosa, dalam one-on-one meeting hasil penilaian pada tahap RAP Perubahan 1 Dana OTSUS Provinsi Papua Barat Daya tahun 2026. Victor mengatakan, dalam proses penyusunan RAP Dana OTSUS, masih terdapat sejumlah kendala yang dihadapi perangkat daerah, terutama berkaitan dengan sistem penginputan dan penyesuaian kebijakan. Menurut Victor, sistem SIKD dan SIPD belum sepenuhnya terintegrasi ketika terdapat sub-sub kegiatan baru yang diusulkan oleh organisasi perangkat daerah. Proses penarikan ke SIKD masih membutuhkan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan atau DJPK. Victor menilai dana OTSUS memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan di tanah Papua, termasuk Papua Barat Daya. Karena itu, diperlukan kebijakan yang dapat mempercepat pembangunan infrastruktur dan peningkatan sumber daya manusia.
2: Percepatan pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia. Sehingga ini mungkin bagian penting yang kami sangat mengharapkan kepada tim DJPK yang langsung dikomandai oleh kita punya senior nih, Pak Ardiansa. Pak Ardiansa, lalu hari ini kita didamping langsung oleh Pak Heri Prananta, sehingga mungkin ada bagian-bagian yang ada relaksasi sehingga mempermudah kita di teman-teman yang ada di Provinsi Papua Barat Daya, di mana saya kira ini menjadi bagian penting yang harus kita lihat sama-sama bahwa komitmen pemerintah, komitmen negara membikin memagari NKRI dan komitmen pemerintah pusat dengan pemerintah Papua, khususnya masyarakat Papua, adanya dana otonomi khusus supaya ada bagian-bagian yang bisa dimudahkan, terutama ketika kami dari daerah mengajukan untuk minta terkait dengan tambahan sub-sub kegiatan, sehingga tidak menjadi hal yang kaku.
1: Victor berharap pemerintah pusat dapat memberikan kebijakan baru yang lebih adaptif terhadap kebutuhan daerah otonom baru, khususnya Papua Barat Daya, sehingga pemanfaatan dana OTSUS dapat benar-benar diarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar, Gubernur Papua Barat Daya buka konsultasi nasional pria kaum bapak di Raja Ampat. Kita ikuti laporan selengkapnya.
3: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu membuka kegiatan konsultasi nasional ke-19 Forum Komunikasi Pria Kaum Bapak PGI di halaman Aula Gereja Alfa Omega Kabupaten Raja Ampat Selasa 8 September 2026. Konas ke-19 akan berlangsung selama 5 hari hingga 12 September 2026 dengan mengusung tema Bapak yang berakar, keluarga yang berbuah, eklesia domestika dan pemberdayaan ekonomi keluarga. Dalam arahannya, Gubernur Elisa Kambu berharap Forum Konsultasi Nasional akan melahirkan gagasan, ide, dan program baru yang strategis untuk kemudian bisa dibawa pulang ke wilayah pelayanan masing-masing dan dilaksanakan dengan baik. Konas bukan sekedar forum diskusi semata, tetapi ada hasil yang menjadi rujukan dan pegangan untuk bisa dilaksanakan di daerah. Gubernur juga mengajak peserta Konas dan semua pihak agar peduli pada keadaan sekitar untuk kemudian bisa disuarakan agar menjadi perhatian bersama. Kepedulian ini penting untuk bisa bersama-sama mengatasi berbagai hal yang terjadi di Indonesia, lebih khusus membantu masalah yang ada di tanah Papua.
4: Panggilan itulah yang telah

0: Kita menginspirasi kita semua ada di sini. Saya berdoa di tempat ini, di Raja Ampat ini, di forum ini akan lahir gagasan-gagasan, ide-ide yang baru, program-program yang strategis untuk kita bawa pulang ke wilayah pelayanan kita masing-masing dan kita laksanakan. Bukan kita diskusikan sini dan kita tinggalkan, tapi itu bisa menjadi rujukan, menjadi pegangan yang kita bisa dapat laksanakan dimanapun kita melayani.
1: Ketua Umum Forum Komunikasi Pria Kaum Bapak, Oli Dondokambe, mengatakan KONAS 19 diikuti sebanyak 25 sinode dari berbagai wilayah di Indonesia. Pelaksanaan kegiatan konsultasi nasional tahun ini berlangsung di tengah keprihatinan atas berbagai bencana alam yang melanda Indonesia. Menurut Oli, tema yang diangkat dalam KONAS kali ini mengingatkan bahwa keluarga adalah gereja pertama yang di dalamnya iman ditanamkan, kasih dipraktekkan, dan karakter dibentuk, serta harapan masa depan dipersiapkan. Ayah yang berakar kuat akan melahirkan keluarga yang baik dan generasi-generasi tangguh.
0: Subtema kita semakin menegaskan bahwa pria kaum bapa dipanggil menjadi terang di tengah keluarga dan bangsa. Terang itu tampak melalui kepimpinan yang adil, kehidupan yang benar di hadapan Tuhan, serta yang memikul tanggungjawab demi kesejahteraan keluarga. Dunia membutuhkan lebih banyak ayah yang bukan hanya berhasil dalam pekerjaan tetapi juga hadir mengasihi, membimbing.
1: Pembukaan KONAS ke-19 juga dihadiri Wakil Bupati Raja Ampat Mansyur Syahdan, Ketua Umum Majelis Pekerja Harian PGI, serta pimpinan dan anggota DPRK. Kegiatan konsultasi nasional tidak hanya diisi dengan sidang komisi dan penyusunan rekomendasi, tapi juga dimeriahkan dengan berbagai perlombaan dan kegiatan-kegiatan sosial. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Anda sedang mengikuti berita Sorong pagi ini, Radio Republik Indonesia Sorong.

0: Dan informasi selanjutnya untuk Anda, Yayasan Papua Bakti Persada menggelar pelatihan kewirausahaan bidang konstruksi bagi pengusaha dan pemuda orang asli Papua. Mengusung tema Roadmap Pemuda OAP dalam merintis usaha jasa konstruksi yang legal, kompeten, dan berdaya saing.
1: Yayasan Papua Bakti Persada menggelar pelatihan kewirausahaan bidang konstruksi bagi pengusaha dan pemuda orang asli Papua Rabu 19 September 2026 mengusung tema Roadmap Papua OAP dalam merintis usaha jasa konstruksi yang legal, kompeten, dan berdaya saing. Kegiatan dibuka oleh Asisten 2 Setda Papua Baradaya Victor Epsalosa. Dalam sambutannya, Victor mengatakan pelatihan ini merupakan langkah strategis untuk mempersiapkan generasi muda OAP agar tidak hanya menjadi pencari kerja, tapi mampu menjadi pencipta lapangan kerja, pelaku usaha, dan mitra pembangunan daerah. Ia menekankan pentingnya legalitas, kompetensi, integritas, dan serta daya saing bagi pengusaha OAP yang ingin berkembang di sektor jasa konstruksi. Menurutnya, pembangunan infrastruktur di Papua Baradaya harus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat melalui terciptanya lapangan kerja dan tumbuh pengusaha lokal. Karena itu, ia mendorong pemuda OAP untuk berani memulai usaha dari skala kecil dengan tetap memiliki visi untuk berkembang lebih besar. Victor juga menegaskan bahwa afirmasi bagi OAP harus diikuti dengan profesionalisme dan kemampuan melaksanakan pekerjaan secara tepat waktu, berkualitas, transparan, serta bertanggung jawab.
2: Ya, sudah barang tentu sebagai pemerintah ya. Sebagai pemerintah apa mengapresiasi kegiatan dilakukan di hari ini, di mana dari yayasan Papua Bakti Persada boleh dibilang ini kan sebuah gagasan atau inovasi lah. Inovasi dalam rangka untuk melakukan pembinaan terhadap generasi muda atau ya generasi muda lah, pencakar yang khususnya OAP sebagaimana tadi saya sampaikan, ini bagian dari ya amanat undang-undang khusus dalam rangka ada kalimat pemberdayaan OAP, pemberdayaan ini bagian dari pemberdayaan. Ketika mereka diberdayakan, otomatis bagian tugas pemerintah yang terkait ini ada tiga isu tadi ya, cerdas, Papua sehat, Papua produktif. Ini bagian yang akan kita sama-sama berkolaborasi untuk kita tanggung jawab sama-sama. Cuma kalau ke pemerintah kan tidak mungkin.
1: Sementara itu, Ketua Yayasan Papua Bakti Persada, Kaleb Yosua Kambu, menjelaskan kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen yayasan dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia Papua melalui pelatihan dan pengembangan kewirausahaan. Yang menjelaskan pelatihan secara khusus diarahkan untuk membekali pengusaha dan pemuda OAP agar mampu bersaing dalam dunia konstruksi. Kaleb berharap pembekalan tersebut dapat meningkatkan kemampuan pengusaha OAP tidak hanya dari sisi administrasi, tapi juga dalam mengikuti proses pengadaan dan pengelolaan pekerjaan konstruksi secara profesional.
3: Di Persada melakukan kegiatan pelatihan perizinan konstruksi bagi pengusaha orang asli Papua dan pemuda-pemudi orang asli Papua. Tujuannya bagaimana kita menyiapkan sumber daya manusia di dunia konstruksi supaya kita orang Papua dapat bersaing dalam dunia konstruksi. Dan materi yang hari ini dihadirkan dari Dinas PTSP dengan tujuan bagaimana orang Papua dapat, pengusaha Papua yang bergerak di dunia konstruksi dapat mampu membuat profil CV dan mengetahui langkah-langkahnya. Setelah itu, materi kedua dibawa oleh Biro Barjas, dan orang Papua, pengusaha Papua dalam dunia konstruksi dapat mampu mengikuti.
1: Lalu kegiatan ini, Yayasan Papua Bakti Persada berharap makin banyak pengusaha dan pemuda orang asli Papua yang mampu membangun usaha konstruksi secara legal, kompeten, profesional, dan berdaya saing, sekaligus mengambil bagian dalam pembangunan di Papua Baradaya. Dari Sorong, Papua Baradaya, Rini Madika melaporkan RRI Tusmu Udara untuk Indonesia.
0: Pendengar, DPR Kabupaten Sorong meminta perusahaan daerah PT MO menyerahkan laporan keuangan.
4: Mawardi Nur menyoroti penerimaan asli daerah dalam APBD Kabupaten Sorong yang masih sangat minim. Selain itu, keberadaan perusahaan daerah PT Malamoy Olol Wobok yang dalam beberapa tahun terakhir tidak melakukan penyetoran ke kas daerah sebagai bentuk penerimaan asli daerah juga patut dipertanyakan, karena kehadiran MOW seharusnya dapat menambah sumber penerimaan daerah melalui kegiatan usaha yang digelutinya selama ini. Mawardi menyebutkan dalam beberapa kali persidangan sudah disinggung oleh sejumlah anggota DPR. Namun ternyata hingga kini tidak ada tanggapan atas tidak adanya pemasukan atau setoran dari perusahaan MOW. Apalagi, kata Mawardi, di tengah efisiensi yang sedang dilakukan, diharapkan setoran PAD sebagai sumber keuangan harus semakin diperkuat. Oleh karena itu, pimpinan MOW diharapkan segera menyampaikan laporan keuangan dan kondisi perusahaan beberapa tahun terakhir.
5: Bukan baru kali ini sebenarnya, kita sudah meminta, bahkan surat resmi pun sudah pernah kita layankan. Dan hampir setiap tahun sih, itu dalam rangka kita menjalankan fungsi dan tugas kita sebagai pengawasan. Kan MOW kan merupakan salah satu, atau satu-satunya bahkan perusahaan daerah kita. Jadi satu kewajiban bagi kita untuk melakukan pengawasan ke mereka. Dan jujur saja, seperti di sidang-sidang sebelumnya kan kita selalu soroti terkait MOW, karena beberapa tahun ini tidak ada setoran PAD ke kita. Nah, itu yang kita
6: sudah dicek, Pak, tidak ada setoran PAD sama sekali.
5: Iya. Ya, seperti kan tidak mungkin saya menyampaikan sesuatu tanpa kita ngecek dulu, bahkan di forum sidang sebelumnya pun saya sampaikan, dan bahkan di pandangan fraksi pun beberapa teman-teman fraksi di sidang sebelumnya kan juga menyampaikan seperti itu. Bahkan kemarin laporan banget pun kalau dicermati ada juga seperti itu. Jadi pasat dari Dispenda pun mau dari tim TAPD khususnya tim anggaran negara kita sudah memaparkan memang dalam pemaparan ke kita terkait PAD kita MOI nol. Nah itu yang kita harus perlu cek, karena logikanya kita kan sebuah perusahaan daerah mengelola satu usaha diberikan satu kewenangan, kalau sampai tidak bisa setor PAD ada apa kan itu, sehingga perlu penjelasan dari mereka.
4: Wakil Bupati Sorong Sutejo saat diminta tanggapan membenarkan perlunya dilakukan evaluasi atas keberadaan MOW. Oleh karena itu, kata Sutejo, pemerintah daerah akan segera berkoordinasi agar memanggil jajaran pimpinan perusahaan untuk menyampaikan laporan perusahaan.
7: Untuk MOW nanti segera kita diskusi melalui keputusan yang berwenang untuk segera menindaklanjuti tentang MOW. Memang kelihatannya kurang begitu sehat. Nih, tapi dengan Pak Sekda, tentu saja segera kita.
6: Apa langkah Pemda nanti, Pak, setelah melihat permintaan dari Dewan sendiri terhadap MOE yang tadi di...
7: Ya, nanti di ini dulu, di apa itu, dilihat, terus habis itu dievaluasi, nanti itu kewenangan daripada pemerintah, karena itu badan usaha yang tidak kewenangan daripada
4: MOW merupakan perusahaan milik pemerintah Kabupaten Sorong yang diberi kewenangan melakukan penjualan gas dari perusahaan gas di Kabupaten Sorong untuk berbagai kebutuhan, terutama untuk pembangkit listrik yang melayani masyarakat di Sorong. Dari Aimas Kabupaten Sorong, Lucia Arebo melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, informasi terakhir untuk Anda di pagi hari ini. Peringati Hari Olahraga Nasional, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat beri penghargaan kepada atlet. Kembali Padli Ramdan melaporkan.
8: Pemerintah Kabupaten Raja Ampat menggelar peringatan Hari Olahraga Nasional Haornas ke-43 Rabu 9 September 2026 di lapangan apel kantor Bupati Raja Ampat. Peringatan Haornas tahun 2026 ini diisi dengan upacara senam bersama serta penyerahan penghargaan kepada sejumlah atlet berprestasi. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Raja Ampat Rahmat M. Nur Jayamika mengatakan upacara Hari Olahraga Nasional dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Mansyur Syahdan dan diikuti ratusan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Raja Ampat. Pada momentum Hari Olahraga Nasional tahun ini, pemerintah daerah memberikan penghargaan dan apresiasi kepada beberapa atlet yang telah mengharumkan nama Raja Ampat di tingkat provinsi dan tingkat nasional. Menurut Rahmat, pemberian penghargaan kepada atlet ini menjadi bentuk kepedulian dan dukungan pemerintah daerah agar semakin termotivasi untuk terus berprestasi di kancah yang lebih tinggi. Penghargaan pemerintah Kabupaten Raja Ampat antara lain diberikan kepada Robertus Dimara, juara Taekwondo Championship 2026 tingkat Papua Barat dan Papua Barat Daya. Harun Al-Rashid Selano, peraih medali emas Bayangkara Archery Turnamen 2026. Penghargaan juga diberikan kepada beberapa atlet bulu tangkis dan tenis meja yang menjadi juara dua pada pertandingan tingkat regional.
9: Ya, kegiatan Hari Olahraga Nasional ini adalah rutinitas yang kita laksanakan setiap tahun di tanggal 9.

0: kita dengan adakan dengan upacara, kemudian memberikan beberapa penghargaan kepada atlet-atlet cabang olahraga dari Kabupaten Raja Ampat yang telah berhasil membawa nama Raja Ampat untuk meraih prestasi baik di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Di antaranya taekwondo, bulu tangkis, tenis meja, dan olahraga panahan.
1: Pada upacara Hari Olahraga Nasional, Wakil Bupati Mansyur Syahdan mengajak seluruh aparatur sipil negara, pelajar, dan masyarakat untuk terus membudayakan olahraga dalam kehidupan sehari-hari serta meraih prestasi terbaik. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padili Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mendengar, selanjutnya kita ikuti bersama informasi cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya dan sekitarnya yang dilaporkan langsung Prakirawan BMKG Sorong. Retno, silahkan laporan Anda.
3: Terima kasih. Selamat pagi pendengar radio RRI Papua Barat Daya. Dari BMKG kawasan Bandara Dia Sorong akan menginformasikan prakiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya hari ini Kamis 10 September 2026. Untuk wilayah Papua Barat Daya, kondisi cuaca pada hari ini umumnya cerah hingga berawan. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius. Sementara kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 95%. Tinggi gelombang di sekitar wilayah perairan Papua Barat Daya berkisar antara 1 hingga 1,5 meter. Serta angin dominan bertiup dari arah barat daya hingga barat laut dengan kecepatan 5 hingga 15 knot. Perlu diwaspadai potensi angin kencang mencapai lebih dari 20 knot di wilayah perairan Raja Ampat bagian utara. Raja Ampat Sorong, Misol, dan perairan Sorong bagian selatan. Perakiran pasang surut wilayah perairan Sorong untuk hari ini. Kondisi pasang terjadi pada pukul 18.30 hingga 19.30 WIB, sedangkan kondisi surut terjadi pada pukul 12 hingga 13 WIB. Diimbau bagi nelayan, pengguna perahu kecil dan masyarakat pesisir untuk waspada terhadap potensi gelombang sedang di perairan. Disarankan untuk menunda aktivitas melaut apabila kondisi tidak memungkinkan, serta selalu mengutamakan keselamatan dengan memperhatikan informasi cuaca dan kondisi perairan. Demikian informasi perakiran cuaca BMKG untuk wilayah Sorong dan sekitarnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Retno, selaku pegawai BMKG yang bertugas, sampai jumpa. Kembali ke RRI Sorong.

Pendengar, demikian informasi terkini yang kami hadirkan untuk Anda. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Noni Densi dan Danang Ruprakoso menyampaikan terima kasih. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Ya, pendengar, kami informasikan untuk Anda khususnya buat adik-adik yang berhasil lolos ke babak atau ke putaran kedua Bintang Radio 2026. Jangan lupa ya, kami tunggu kehadirannya di jam 1 siang ini. Jam 1 siang untuk pengambilan nomor undian dan juga lagu, serta akan ada coaching dari juri. Silahkan mulai bergabung bersama dengan kami. Ditunggu jam 1 siang atau pukul 13.00 waktu Indonesia Timur. Dan buat yang belum berhasil, jangan kecewa, berlatih terus, dan masih ada ajang ini setiap tahunnya yang merupakan ajang tahunan dari RRI. Tetap semangat, khususnya bagi Anda yang akan menjalankan aktivitas di pagi hari ini, mendung ya, tapi mudah-mudahan cuacanya juga bersahabat sehingga tugas Anda dapat terselesaikan dengan baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Malasemi SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI PES 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Sikit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara,

0: masuk ke wihara Acin Gapura.
1: Iya, Ikis, Russell, dan juga Acin, mereka jalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing.
0: Oh, seperti aku ke gereja dan ikut Sunday School ya?
1: Iya, benar sekali nak. Walau agama kita berbeda, kita harus tetap saling mengasihi, saling menghormati, dan saling menyayangi.
2: Tanamkan sikap saling menghormati, menghargai perbedaan sejak dini, agar tercipta kehidupan yang harmonis.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. KPK menggeledah rumah Direktur PT CMC di Jakarta Timur terkait pengembangan dugaan korupsi proyek di Rejang Lebong dan wilayah lainnya di Bengkulu. Komisi 3 DPR RI meminta Badan Pemulihan Aset meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi pemulihan aset negara. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Negara BP BUMN Doni Oskaria menyebutkan Koperasi Desa Merah Putih KDMP berpotensi menghemat anggaran subsidi yang tidak tepat sasaran hingga sekitar 150 triliun rupiah per tahun.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah rumah Direktur PT CMC di Jakarta Timur terkait pengembangan dugaan korupsi proyek di Rejang Lebong dan wilayah lainnya di Bengkulu dan mengamankan sejumlah barang bukti elektronik. Harul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Di mana penggeledahan hari ini dilakukan di rumah Direktur PT CMC, yaitu Saudara EY.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah Direktur PT CMC Eko Yusanto yang berlokasi di Jakarta Timur. Penggeledahan dilakukan terkait pengembangan dugaan korupsi suap proyek di Rejang Lebong dan wilayah lainnya yang berlokasi di Bengkulu. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dari penggeledahan tersebut. Budi juga mengatakan seluruh barang bukti elektronik yang diamankan akan ditelaah dan dianalisis penyidik untuk mendukung proses penyidikan perkara.
1: Di mana penggeledahan hari ini dilakukan di rumah Direktur PT CMC, yaitu Saudara EY, yang berlokasi di wilayah Jakarta Timur. Ya, adapun penggeledahan hari ini, penyidik kemudian menemukan dan menyita barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara yang sedang dilakukan penyidikan.
2: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa tim penyidik terus mengumpulkan alat bukti tambahan untuk melakukan pengembangan terkait dugaan korupsi di wilayah Bengkulu.
3: Yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa di dalam proses penyidikan termasuk juga di penuntutan itu dinamikanya sangat dinamis ya. Sangat dinamis di mana ada keterangan-keterangan yang kita peroleh pada saat penyidikan itu tidak hanya satu waktu.
2: KPK sebelumnya telah memeriksa sejumlah anggota DPRD Kota Bengkulu serta melakukan penyitaan aset penggeledahan terhadap sejumlah pihak yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Seluruh barang bukti dan keterangan yang diperoleh penyidik masih akan dianalisis untuk mengungkap konstruksi perkara secara utuh, termasuk dugaan aliran uang serta pihak-pihak lain yang diduga terkait. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 3 DPR RI meminta Badan Pemulihan Aset untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi pemulihan aset negara. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
4: Badan Pemulihan Aset atau BPA diminta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam upaya mengembalikan aset negara. Permintaan tersebut disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI Dimantoro Wiono dalam rapat dengar pendapat bersama Kepala BPA. Ia menyoroti capaian pemulihan aset pada tahun 2025 yang mencapai Rp19 triliun. Ia juga meminta BPA menyampaikan tingkat keberhasilan aset yang berhasil ditelusuri dan dikonversi menjadi penerimaan negara.
5: Saya juga jadi penasaran juga, berapa sih yang berhasil dieksekusi sebenarnya? Outstanding ini masih ada berapa sampai dengan hari ini? Karena kami hanya melihat angka agregatnya aja nih, yang besarnya aja 26 triliun. Bedahnya tuh nggak ada, detailnya tuh nggak ada. Kami di sini melalui pimpinan ingin mendorong kepada BPA pimpinan, kalau bisa, kita bisa diberikan laporan 10 daripada penanganan aset terbesar yang ada di BPA.
4: Sementara itu, Kepala BPA Patris Yusrian Jaya mengungkapkan masih terdapat kendala dalam proses pemulihan aset, terutama terkait penetapan status barang temuan. Menurutnya, BPA masih menemukan perbedaan persepsi dengan pengadilan mengenai status barang temuan. Kondisi ini berdampak pada proses eksekusi aset yang menjadi terlambat, bahkan ada yang tidak dapat diselesaikan.
6: Kendala yang dihadapi oleh Badan Pemulihan Aset ini yang pertama mengenai status barang temuan. Masih ada di lapangan perbedaan persepsi dengan teman-teman di pengadilan tentang penentuan penetapan status barang temuan. Sehingga ini eksekusinya kadang terlambat atau bahkan tidak bisa diselesaikan sama sekali.
4: Adapun Patris juga menyebut sekitar 30% aset

0: aset rampasan negara yang masuk proses lelang tidak laku karena tidak mendapatkan penawar. Salah satu penyebabnya adalah nilai limit aset yang dinilai berdasarkan harga pasar, sementara peserta lelang cenderung mengharapkan harga di bawah nilai pasar. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Palangkaraya telah menerima berbagai bantuan dari pemerintah pusat untuk upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Bantuan yang diberikan sangat berguna untuk mendukung operasional petugas dalam memadamkan api di berbagai titik kebakaran. Ayu Isti Prabandari dari RRI Palangkaraya melaporkan.
2: Ada mobil damkar yang mobil pemadam kebakaran, kemudian ada mesin pompa dan peralatannya, selang nosel dan terusnya.
3: Pemerintah Kota Palangkaraya terus mengintensifkan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla saat puncak musim kemarau. Upaya ini turut didukung bantuan dari pemerintah pusat yang telah dikirimkan secara berangsur sejak 23 hingga 30 Agustus lalu. Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Zaini mengatakan bantuan dari pemerintah pusat telah digunakan untuk mendukung operasional petugas dalam memadamkan api di berbagai titik kebakaran. Ia menjelaskan bantuan tersebut meliputi mobil pemadam kebakaran, mesin pompa beserta peralatan hingga alat berat seperti eskavator untuk mempercepat penanganan Karhutla.
2: Ya, jadi kita sudah mendapatkan informasi bahwa bantuan Presiden untuk Kalimantan Tengah itu sudah datang ya, langsung dikendalikan melalui Kodam dan Pusdalop Provinsi. Ada mobil damkar yang mobil pemadam kebakaran, kemudian ada mesin pompa dan peralatannya, selang nosel dan terusnya. Kemudian ada masker untuk tim yang di lapangan. Kemudian saya dengar juga ada alat berat ya, eskavator. Tapi data secara keseluruhan itu ada di Pusdalop Provinsi. Jadi bisa dikonfirmasi di sana lah datanya.
3: Sementara itu Ketua DPRD Kota Palangkaraya, Subandi mengatakan pihaknya juga memberikan dukungan bagi pemerintah Kota Palangkaraya dalam mempercepat penanganan Karhutla. Selain melakukan peninjauan di berbagai posko Karhutla, DPRD Kota Palangkaraya turut menyalurkan bantuan logistik untuk membantu mengoptimalkan upaya mitigasi.
4: Kalau berbicara dukungan, kami secara keanggotaan DPRD juga bisa melakukan bersama-sama pemerintah melakukan peninjauan di beberapa lokasi yang menjadi posko, dan tentu juga dengan biaya pribadi juga kita memberikan bantuan ke posko-posko, berikan bantuan logistik yang berupa makanan, minuman.
3: Bantuan yang diterima dari pemerintah pusat digunakan secara sinergis antara TNI, Polri, Pusdalop Provinsi, dan pemerintah Kota Palangkaraya dalam upaya memadamkan api. Dengan pemanfaatan peralatan yang tersedia serta kerjasama seluruh pihak, upaya pemadaman diharapkan dapat berjalan lebih cepat dan efektif. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Karhutla di Kabupaten Bangka semakin meluas. Saat ini lebih dari 500 hektar lahan terbakar, termasuk 3 rumah terbakar akibat bakar sampah dan Karhutla. Berikut laporan Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat.
5: Kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Kabupaten Bangka masih terus terjadi selama musim kemarau. Luasan lahan yang terbakar kini telah mencapai lebih dari 500 hektar. Kondisi cuaca panas dan angin kencang membuat api semakin mudah menyebar dan berpotensi mengancam permukiman warga. Pelaksana tugas PLTK Satpol PP Kabupaten Bangka Ahmad Suherman mengatakan, sekitar 2 pekan terakhir terdapat sejumlah kejadian kebakaran yang melanda rumah dan bangunan milik warga. Tercatat ada 6 bangunan di mana 3 di antaranya rumah yang terbakar. Akibat membakar sampah, kejadian di Desa Jurung, Kecamatan Merawang, dan kebakaran hutan yang merambat 2 bangunan rumah warga yang terjadi di Desa Bintet, Kecamatan Blinyu.
6: Yang dekat apa dekat daerah hutan, itu harus menjaga sekelilingnya, dan juga dekat daerah kebun ya, itu harus dijaga kebersihannya. Kami lihat sekarang hasil patroli kami juga di lapangan, banyak rumput-rumputan, lalang itu sudah menguning ya, ini gampang tersulut oleh api.
5: Kebakaran terjadi pada musim kemarau ini menjadi perhatian karena menunjukkan api dari lahan berpotensi merambat dan mengancam bangunan di sekitarnya. Sementara Kepala Desa Bintet Kecamatan Blinyu Kabupaten Bangka, Benny Kim, menyebutkan pihaknya telah melakukan upaya untuk membantu korban kebakaran yang diperkirakan mengalami kerugian 150 juta rupiah.
7: Pagi ini saya udah kumpul sama warga semua, gimana caranya untuk mengatasi kebakaran tersebut. Tetapi kami sudah ada solusinya, jadi para RT, para Kadus, para BPD, sama perangkat desa cari donasinya lewat proposal ke tambak-tambak, terus ke rumah warga-warga yang siap membantu.
5: Untuk mencegah kebakaran semakin meluas, pihaknya mengimbau masyarakat tidak melakukan aktivitas pembakaran, terutama di tengah kondisi cuaca panas dan angin yang cukup kencang. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pada musim kemarau, Polresta Pangkal Pinang menginstruksikan jajaran Polres, maksud kami Polsek, untuk aktif membantu warga yang kekurangan air. Selengkapnya Ahmad Dwi Cahyo dari RRI Sungai Liat melaporkan.
8: Ya, semuanya saya optimalkan, semua jajaran. Ya, begitu juga air bersih. Ya, bantuan air bersih ke masyarakat-masyarakat setempat, semua Polsek melaksanakan.
9: Polresta Pangkal Pinang menginstruksikan jajaran Polsek, khususnya para Babinkam Timmas, untuk meningkatkan pemantauan dan membantu masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih selama musim kemarau. Kapolresta Pangkal Pinang, Kombespol Indra Wijanmiko, mengatakan para Babinkam Timmas diminta aktif melakukan pemantauan serta mitigasi di wilayah masing-masing. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengetahui sejak dini potensi kebakaran hutan dan lahan atau karutla maupun persoalan kekeringan yang terjadi di tengah masyarakat. Menurutnya, kehadiran polisi di tengah masyarakat tidak hanya sebatas menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi warga, terutama ketika terjadi kondisi darurat atau bencana yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
8: Anggota-anggota di sini, terus yang ketiga yang penting adalah saya ingin mendata masyarakat yang kekurangan air sekarang. Saya mengingat kemarau jangka panjang, saya sudah perintahkan sama Kapolsek, turunkan Polwan, turunkan Babin. Ya, sambil kita mengingat ulang tahun Polwan.
9: Sementara itu, Dea, salah satu masyarakat menyambut baik langkah yang dilakukan Polresta Pangkal Pinang tersebut. Menurutnya, bantuan air bersih sangat dibutuhkan warga ketika musim kemarau berkepanjangan menyebabkan sumber air mulai berkurang. Ia berharap pemantauan dan bantuan kepada masyarakat dapat terus dilakukan khususnya di wilayah yang mengalami keterbatasan pasokan air bersih.
10: Kami tentu menyambut baik perhatian dari kepolisian. Air bersih merupakan kebutuhan utama masyarakat. Kalau kondisi kemarau seperti ini berlangsung lama, tentu warga sangat terbantu jika ada penyaluran air bersih.
9: Langkah yang dilakukan Polresta Pangkal Pinang ini diharapkan dapat memperkuat kehadiran kepolisian dalam membantu masyarakat menghadapi dampak musim kemarau, sekaligus mencegah terjadinya karhutla melalui pemantauan dan mitigasi secara langsung di lapangan. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pertumbuhan ekonomi Asia yang pesat dalam 5 dekade terakhir perlu diikuti perubahan sumber pertumbuhan. Produktivitas, inovasi teknologi, keterampilan, dan institusi yang efektif dinilai menjadi kunci agar negara-negara Asia bisa mempertahankan pertumbuhan dan naik ke tingkat pendapatan yang lebih tinggi. Laporan selengkapnya disampaikan Rama Shidki Pratama dari Voice of Indonesia.
11: Dekan dan CEO Asian Development Bank Institute (ADBI), Bambang Brojonegoro, mengatakan pertumbuhan ekonomi Asia selama 5 dekade terakhir memang sangat pesat. Namun, berpindah dari negara berpenghasilan menengah menuju negara berpenghasilan tinggi tidaklah mudah. Berbicara di hari pertama konferensi bersama Kementerian PPN Bappenas dan ADBI secara virtual yang dipantau dari Jakarta, Bambang Brojonegoro menyampaikan negara-negara Asia perlu mengubah sumber pertumbuhannya. Tidak cukup hanya mengandalkan biaya produksi yang murah, penambahan modal, atau perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke manufaktur.
12: As economies develop,
13: seiring berkembangnya perekonomian, sumber-sumber pertumbuhan juga harus berubah. Daya saing tidak lagi dapat bergantung pada biaya yang lebih murah, akumulasi modal atau perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke manufaktur. Menjaga keberlanjutan pertumbuhan semakin membutuhkan produktivitas yang lebih tinggi, peningkatan teknologi, inovasi, keterampilan yang lebih baik, serta institusi yang mampu merespons perekonomian yang lebih kompleks secara efektif.
11: Bambang menambahkan, perencanaan pembangunan jangka panjang juga perlu diarahkan untuk menghadapi perubahan. Menurutnya, perencanaan bukan sekadar memprediksi seperti apa perekonomian di masa depan. Perencanaan harus memberikan arah yang jelas, sekaligus membuat negara mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi, pasar, demografi, dan kondisi lingkungan global. Hal senada disampaikan Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Febrian Alfianto Rudiard, yang mengatakan negara-negara Asia membutuhkan pertumbuhan yang mampu membangun kapasitas produktif yang lebih kuat untuk masa depan. Upaya itu, menurut Febrian, membutuhkan produktivitas yang lebih tinggi, inovasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, industri yang lebih kuat, serta institusi yang tangguh.
14: And this is where planning becomes important.
15: Perencanaan tidak bisa sekedar menghasilkan dokumen, tetapi harus membantu pemerintah membuat keputusan yang lebih baik. Perencanaan harus menghubungkan bukti dengan kebijakan, mengantisipasi berbagai skenario, berkoordinasi lintas sektor, dan membantu kita menyesuaikan diri ketika keadaan berubah.
11: Febrian menambahkan, masa depan Asia tidak hanya ditentukan oleh seberapa cepat suatu negara tumbuh. Yang tidak kalah penting adalah kemampuan negara-negara Asia untuk saling belajar dan beradaptasi. Menurutnya, ambisi pembangunan jangka panjang juga harus diterjemahkan menjadi kebijakan dan implementasi yang berkelanjutan. Dari Jakarta, Ramasidki Pratama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Misi dagang dan investasi antara Jawa Timur dan Kalimantan Utara mencatat total transaksi sebesar 2,5 triliun rupiah. Berikut laporan Anika Sana dari RRI Surabaya.
16: Misi dagang dan investasi Jawa Timur Kalimantan Utara mencatat transaksi sekitar 2,5 triliun rupiah. Kegiatan yang dipimpin Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa tersebut mempertemukan pelaku usaha dari kedua provinsi untuk memperluas perdagangan dan investasi antar daerah. Khofifa mengatakan capaian transaksi tersebut tidak boleh berhenti sebagai angka dalam satu forum pertemuan. Menurut dia, seluruh kesepakatan harus segera ditindaklanjuti untuk memperluas pasar, memperkuat mata rantai pasok, membuka investasi, dan membangun kemitraan bisnis berkelanjutan.
17: Bahwa proses ini berjalan dengan baik karena sinergi yang baik, karena kolaborasi yang baik. Dan hari ini saya menyebut ini adalah pola creative financing. Creative financing yang diinisiasi oleh kedua provinsi, baik dari pelaku usaha dari Jawa Timur maupun pelaku usaha dari Kaltara.
16: Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang mengapresiasi pelaksanaan misi dagang yang dinilai menjadi momentum penting mempererat kerjasama ekonomi kedua provinsi. Ia berharap kegiatan tersebut tidak berhenti pada transaksi sesaat, tetapi berlanjut menjadi investasi dan kemitraan usaha yang berkelanjutan.
18: Ini suatu hal yang luar biasa, meningkatkan kerjasama antara pengusaha-pengusaha Jawa Timur dengan pengusaha yang ada di Kaltara, dan apa yang bisa kita bawa ke Jawa Timur dan apa yang Jawa Timur bisa bawa ke Kaltara. Ini hal yang kita terus laksanakan ya, untuk kemajuan dua provinsi.
16: Dari total transaksi tersebut, penjualan Jatim ke Kaltara mencapai 1,6 triliun rupiah, sedangkan pembelian Jatim dari Kaltara mencapai 863 miliar rupiah. Beragam komoditas dipertukarkan, mulai dari produk pangan, peternakan, perikanan, pertanian, hasil tembakau, hingga produk manufaktur dan kerajinan. Ani Hasana melaporkan.
1: Agenda Semarak Ekonomi Syariah Mataraman Syiar 2026 berhasil mencatatkan transaksi 14 miliar rupiah. Berikut laporan Ayu Citra dari RRI SP Kediri.
19: Agenda Semarak Ekonomi Syariah Mataraman Syiar 2026 berhasil mencatatkan transaksi senilai 14 miliar rupiah. Adapun event 3 hari ini terbukti mampu menjadi magnet baru bagi pelaku UMKM, lembaga keuangan syariah, dan pondok pesantren di wilayah Mataraman. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kediri, Eca Darajat, mengatakan bahwa hasil ini menunjukkan semakin terbukanya akses pembiayaan dan pasar bagi pelaku usaha syariah di wilayah Mataraman.
20: Nah, ini bagian terutama memang antusiasme dari teman-teman media. Ini memang hasil kerja-kerja kolaborasi kita dengan Pemkot Kediri dan juga Pemda-Pemda di 13 kabupaten kota di wilayah Mataraman ini. Dan ini kami sebetulnya rangkaiannya udah agak panjang sebetulnya, persiapan berbagai event-event yang tidak semuanya bisa kita gabung dalam 3 hari ini.
19: Selain itu, di area Halal Mart sebanyak 51 produk UMKM binaan BI Kediri dan juga Dinas Koperasi serta dari 11 kabupaten kota sewilayah Mataraman dipamerkan pula di ajang Syiar 2026. Bahkan kolaborasi dengan Dinas Kesehatan Kota Kediri juga memastikan 40 tenan kuliner dan kopi memenuhi standar higienis. Sebelumnya, Wali Kota Kediri Firan Ramaswati memastikan dengan berakhirnya Syiar 2026 akan mampu menjadi awal untuk terus memperkuat rantai nilai halal.
21: Ekonomi syariah ini hanya sebatas perbankan, tetapi seperti yang disampaikan oleh Pak Fikri, sebenarnya ekonomi syariah ini ruang lingkupnya sangat luas, bukan hanya sebatas di ruang perbankan, tetapi juga ada fashion muslim. Kemudian
19: lebih lanjut, acara tersebut juga sebagai upaya pemerintah dalam rangka memperluas akses pembiayaan serta peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah di wilayah Mataraman. Ayu Citra melaporkan.

Bagian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Sorong pagi ini.
1: Jika ini sepi, tinggikan hatimu berkaliku bilang, sembunyikan

Semangat pagi masih terus bersama dengan kami pendengar dimanapun Anda berada pagi hari ini. Kami informasikan untuk Anda, jangan lewatkan, akan ada dialog pagi Sorong Menyapa ya di jam 8 pagi nanti ya, dan Anda dapat mengikuti dialog kita di pagi hari ini, yakni terkait dengan perpajakan ya. Jadi bagi Anda yang ingin bergabung boleh silahkan nanti dengan topik pajak pusat, pajak daerah, dan retribusi. Awas pajak yang tertukar. Ya,

0: ακόμα χάσει.
1: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
2: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
1: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
2: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
1: Iya juga sih.
2: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang.
3: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
4: Ada yang berbahagia di pagi hari ini, selamat berbahagia 10 September 2026. Seperti kata Yura Yunita, kita harus bahagia.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau
0: bang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: pagi di hatiku.
1: Dengar pagi hari ini ya, keluarga besar LPP RRI Sorong, Angkasawan Angkasawati melakukan ziarah ya ke Taman Makam Pahlawan sebagai wujud penghargaan kepada para pendahulu kita. Dan ini merupakan salah satu momentum peringatan Hari Bakti Radio yang ke-81 tahun.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka enggak dengar omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan nol semua, sebelah sama kamu. Ah.

Bersiarah ke Taman Makam Pahlawan menjadi salah satu bukti ya kecintaan dan juga rasa kebersamaan, rasa penghargaan yang setinggi-tingginya, apresiasi yang setinggi-tingginya dari angkasawan-angkasawati LPP RRI Sorong kepada para pendahulu kita. Dan juga ada pendahulu kita juga yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Salah satunya ada Bapak Efli Kumahwa ya, yang juga sempat menjadi kepala stasiun LPP RRI Sorong. Dan beliau juga atas jasa kepedulian beliau pada masa zaman dulu ya, masa peperangan masih Irian Barat ya, sampai juga beliau menghembuskan nafas terakhirnya masih menjadi angkasawan sejati. Dan ini menjadi salah satu bentuk penghargaan kepada para pendahulu kita dan juga rangkaian kegiatan pelaksanaan Hari Radio ke-81 tahun yang akan kita rayakan bersama, kita peringati bersama di Jumat 11 September 2026 yang ke-81 tahun. Dan saya ingatkan juga untuk Anda pendengar, jangan lewatkan ya, nanti akan ada dialog pagi hari ini bersama dengan teman-teman dari Pajak Sorong, dari kantor Pajak Sorong, dengan topik pajak pusat, pajak daerah, dan retribusi. Awas pajak yang tertukar. Nah mungkin kita yang masyarakat awam juga pastinya bingung ya, kira-kira pajak pusat itu seperti apa, yang masuk dalam pajak daerah itu yang mana, dan retribusi itu seperti apa, dan bagaimana pengelolaannya ya. Ini nanti Anda dapat bergabung bersama dengan kami di 0812-3868-8703 dan akan menghadirkan narasumber-narasumber yang berkompeten langsung dari kantor pajak Pratama Sorong.

Ya pendengar, kami juga mengucapkan dirgahayu untuk TNI Angkatan Laut ya, yang hari ini memperingati hari ulang tahunnya yang ke-81 tahun. Peringatan hari jadi TNI yang lahir pada 10 September tahun 1945. Wah, kita cuma beda sehari nih ya. Dirgahayu TNI Angkatan Laut semakin jaya selalu ya, dan dapat terus menjaga keamanan teritorial laut kita. We'll be right back.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: mungkin menjadi kewajiban kita itu diperuntukkan untuk apa dan apakah ada perbedaannya ya. Mendengar, ketika kita mendengar kata pajak mungkin langsung terlintas juga di benak kita bahwa kewajiban yang harus kita bayarkan tentunya kepada negara ataupun juga kepada pemerintah. Namun tahukah Anda bahwa tidak semua pungutan pajak yang kita bayarkan tentunya itu semuanya hanya kepada pemerintah ya. Apakah itu dapat disebut dengan pajak? Ada pajak pusat, ada pajak daerah, dan juga ada retribusi. Ketiganya sama-sama berkaitan dengan penerimaan pemerintah ya di bidang pajak pastinya, tetapi memiliki kewenangan, objek, dan juga karakteristiknya masing-masing yang berbeda. Terkadang muncul kebingungan, misalnya kita membayar pajak kendaraan bermotor, kemudian juga apakah itu masuk dalam pajak pusat atau pajak daerah? Kemudian ketika kita membayarkan sejumlah uang untuk mendapatkan pelayanan dan fasilitas publik tertentu ya yang disediakan oleh pemerintah ya, terutama untuk pemerintah daerah, apakah itu masuk dalam pajak retribusi daerah atau bagaimana? Dan seperti apa pengelolaannya? Dan pagi hari ini sudah hadir bersama-sama dengan kami para narasumber yang berkompeten tentunya di bidang pajak yang akan menjelaskan secara langsung ya, ya apa saja pajak-pajak yang tadi sudah saya sampaikan, mulai dari pajak terpusat, pajak daerah, kemudian juga pajak ataupun juga retribusi. Hadir bersama dengan kami pagi hari ini ada Ibu Vindi Herviani, Kepala Seksi Pengawasan 3. Selamat pagi Ibu.
1: Selamat pagi.
0: Iya. Kemudian ada Pak Wahyudi Darmawan Hardiansa selaku penyuluh pajak. Selamat pagi Pak.
2: Selamat pagi.
0: Dan juga ada Ibu Nur Suci Oktavianingsi sebagai Kepala Seksi Pengawasan 6. Selamat pagi Ibu.
3: Selamat pagi.
0: Iya. Selamat bergabung bersama dengan kami pagi hari ini di RRI Sorong. Ini merupakan satu informasi ataupun juga topik yang sangat menarik sehingga menjadi informasi penting bagi masyarakat tentang bagaimana pajak pusat, pajak daerah, dan juga retribusi ya. Yang ingin saya tanyakan tentunya yang pertama nih, mungkin sebelum kita masuk pada penjelasan lebih lanjut lagi, mungkin bisa dijelaskan apa itu sebenarnya pajak pusat, pajak daerah, dan juga retribusi. Dan nanti kami juga akan mengajak masyarakat berinteraksi bersama dengan kami, menyampaikan pertanyaan ya langsung di YouTube live streaming ataupun juga di 0812-3868-8703. Bahkan ada di antara Anda yang mendengarkan secara digital, baik yang ada di Play Store maupun juga yang ada di App Store, kemudian juga yang ada di akun sosial media kami. Silakan langsung memberikan pertanyaan Anda pagi hari ini terkait dengan pajak pusat, pajak daerah, dan juga retribusi. Jangan sampai tertukar tentunya. Mungkin yang pertama siapa yang akan menjelaskan nih? Ada Ibu Vindi, Pak Wahyudi, atau Ibu Nur Suci, kira-kira siapa yang mau menjelaskan terlebih dahulu apa itu pajak pusat, pajak daerah, dan juga retribusi?
1: Oke, baik.
0: Ya, Ibu Vindi silakan.
1: Jadi begini, kalau kita ingin membedakan pajak pusat, pajak daerah, dan juga retribusi, kita bisa masuk dari konsep secara sederhananya dulu. Pajak pusat, pajak daerah, dan juga retribusi, itu kita bisa membedakannya dari dua pertanyaan. Siapa yang mengelola, kemudian kemana uangnya, begitu. Kalau pajak pusat, itu yang mengelola adalah pemerintah pusat. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pajak, yaitu Kementerian Keuangan. Untuk apa uangnya? Uangnya digunakan untuk membiayai APBN. Mm-hmm. Contohnya seperti program-program pemerintah yang sifatnya nasional. Mm-hmm. Pembangunan jalan, kemudian juga terkait dengan kebutuhan-kebutuhan warga negara begitu ya. Lalu kalau pajak daerah, bedanya dengan pajak pusat adalah yang mengelola itu adalah pemerintah daerah. Kemudian kemana uangnya? Digunakan untuk membiayai APBD, yaitu kebutuhan-kebutuhan atau terkait dengan program-program pemerintah daerah. Lalu apa bedanya juga dengan retribusi? Retribusi itu sebetulnya bisa dibilang satu kesatuan dengan pajak daerah atau
0: hampir
1: yang
0: sama ya Bu ya.
1: Iya, dia bedanya adalah manfaatnya. Mm-hmm. Manfaat yang diterima. Kalau okay. Pajak pusat, pajak daerah mungkin kita tidak bisa secara langsung menerima manfaatnya. Mm-hmm. Kalau dia retribusi, kita secara langsung bisa menerima manfaatnya. Bisa kita bagi dari jadi tiga ya Bu ya. Mm-hmm. Jasa umum, kemudian terkait dengan perizinan, dan jasa usaha.

0: kalau misalnya jasa umum terkait dengan retribusi ya. Contohnya kita ada iuran terkait sampah. Itu misalnya di hari-hari tertentu di warga gitu kan ditarik retribusi sampah dari dinas kebersihan misalnya. Kemudian juga parkir. Kalau kita misalnya ke pusat perbelanjaan atau ke pasar, di situ ada retribusi parkir. Kita ditarikin parkir untuk menjaga keamanan kendaraan kita. Kemudian terkait dengan jasa usaha. Jasa usaha itu misalnya kita menggunakan aset-aset daerah, misalnya di tempat wisata gitu ya, kita menyewa satu spot, satu tempat untuk kita usaha, itu kita ada misalnya retribusi terkait untuk sewa spot tersebut gitu. Lalu misalnya terkait dengan perizinan, dulu namanya itu mungkin IMB, kalau iya, sekarang betul. Persetujuan pembangunan kalau tidak salah gitu ya. Nah kemudian kalau terkait dengan pajak daerah, tadi kan ada retribusi, kemudian ada pajak daerah. Pajak daerah misalnya contohnya kayak yang paling dekat kita makan di restoran, itu ada namanya PBJT, pajak barang dan jasa tertentu gitu. Kemudian yang paling dekat lagi misalnya terkait dengan kendaraan bermotor. Kita punya kendaraan bermotor, itu ada pajak kendaraan bermotor gitu.
1: Yeah.
0: Nah itu salah dua, salah dua ya, terkait dengan pajak daerah. Kalau pajak pusat misalnya kita setiap tahun itu kan mengisi SPT tahunan.
1: Yeah.
0: Di situ kita ingin melaporkan pajak-pajak yang sudah dipotong, pajak penghasilan, atas pajak penghasilan yang kita terima dari instansi kita bekerja, itu kita laporkan dalam SPT tahunan. Kurang lebih seperti itu Bu, perbedaannya, pajak pusat, pajak daerah, dan juga retribusi.
1: Oke, baik. Nah, kemudian item-item apa saja yang termasuk di dalamnya nih Pak, Ibu? Misalnya nih, pajak pusat itu misalnya apa, kemudian pajak daerah tadi walaupun sudah dicontohkan gitu ya. Terus kemudian untuk peruntukannya itu seperti apa Ibu? Jadi misalnya masyarakat juga tahu bahwa ketika dia membayarkan pajak ini ya, seperti tadi Ibu bilang, retribusi yang bisa dirasakan langsung manfaatnya ya. Nah terus kalau misalnya untuk pengelolaan pajak pusat, pajak daerah ya, untuk membiayai APBN, kemudian juga APBD gitu ya. Nah itu yang termasuk di dalamnya misalnya apa? Contohnya kalau pajak pusat itu misalnya ketika kita membayarkan itu akan di pusat itu seperti apa Ibu misalnya contohnya?
0: Iya, jadi kalau pajak pusat misalnya ya Bu ya, itu jenisnya kan ada beberapa, atas penghasilan kalau di ketentuan undang-undang perpajakan gitu ya. Atas penghasilan yang kita terima kemudian dipotong pajaknya oleh masing-masing instansi, lalu itu akan digunakan untuk membiayai APBN sebagaimana tadi yang saya sampaikan. Kemudian itu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam bentuk misalnya program-program nasional bentuknya. Seperti adanya pembangunan jalan tol misalnya. Kemudian adanya subsidi, itu salah satu juga program-program pemerintah ya, yang digunakan untuk membiayai program-program nasional begitu Bu. Yang dikembalikan oleh masyarakat. Kenapa saya bilang mungkin tidak dapat kita rasakan langsung manfaatnya gitu kan, karena kan memang itu dia disalurkan melalui program-program. Beda tadi sama retribusi kita langsung merasakan, misalnya tadi kayak misalnya iuran sampah, kita merasakan setiap berapa hari sekali misalnya sampah kita diambil gitu kan Bu ya. Kalau misalnya juga iuran misalnya parkir gitu, itu kan kalau kita ke pasar atau ke pusat perbelanjaan itu kita ditarikin parkir, kan langsung kita rasain manfaatnya. Oh, kendaraan kita dijaga keamanannya gitu oleh petugas parkir misalnya gitu.
1: Iya, baik. Kemudian ini yang ingin kami tanyakan kembali lagi nih, apa yang dimaksud dengan misalnya ya pajak daerah yang paling sering dibayarkan masyarakat, terus kemudian dengan retribusi pembedaannya seperti apa? Dan apakah memang biasanya itu ada keluhan-keluhan yang diterima ketika pelayanan kepada masyarakat? Pak Wahyudi mungkin ini langsung, ini penyuluh pajak langsung nih ya, yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Silahkan Pak.
2: Oke, baik, terima kasih Bu. Jadi sedikit menambahkan barangkali tadi yang sudah disampaikan cukup luas oleh Ibu Vindi. Jadi memang bisa dibilang beririsan antara pajak dan retribusi. Ya, walaupun memang kemudian kita tahu pajak sendiri ada pajak pusat dan pajak daerah. Nah, yang sebenarnya yang melatar belakangi kenapa ini sangat menarik topik kita pagi ini adalah karena banyak yang salah sasaran.
3: Betul.
2: Ya, jadi barangkali yang harusnya kita mengurusnya di daerah tapi datangnya ke pajak pusat nih. Iya,
1: gitu.
2: Atau sebaliknya dan seterusnya.
1: Makanya tadi ada judulnya jangan sampai tertukar.
2: Betul,
1: nih ya.
2: Jangan sampai tertukar, kurang lebih seperti itu.
1: Iya.
2: Nah, di pajak daerah sendiri, nah itu baru satu bagian pajak pusat dan pajak daerah. Mm-hmm. Di pajak daerah sendiri ini juga ada irisan lainnya yaitu retribusi. Mm-hmm. Walaupun memang pada prinsipnya ini sebenarnya yang lebih berwenang adalah teman-teman di otoritas pemerintah daerah.
1: Betul.
2: Sebenarnya Bu, cuman ya
1: pemangku
2: nanti semoga
1: ya.
2: Betul, semoga kedepannya bisa bareng-bareng lah di sini seperti
1: ya,
2: itu.
1: Baik.
2: Tapi secara prinsip pajak dan retribusi ini yang membedakan adalah sifatnya sebenarnya. Tadi disampaikan Bu Vindi, kalau pajak sama seperti tidak bisa dirasakan secara langsung. Retribusi ini yang bisa saya garis bawahi sama seperti jasa bayar, analogi sederhananya.
1: Mm-hmm.
2: Jasa bayar ini kita mau apa, segmentasinya jelas.
1: Yeah.
2: Contohnya tadi misalkan paling umum mungkin parkir.
1: Mm-hmm.
2: Atau tadi ada IMB atau sekarang PBG, persediaan bangunan gedung. Kita mau mengurus penggunaan gedung di satu daerah, di satu tempat. Untuk mengeluarkan izin tadi biasanya ada semacam charge atau administrasi. Nah itu bahasa lainnya bisa dibilang retribusi. Jadi langsung didapatkan atas segmentasi yang jelas tadi. Beda seperti pajak daerah yang barangkali ini tujuannya jauh lebih luas.
1: Iya.
2: Tidak hanya untuk satu dua segmentasi, tapi mulai dari untuk ketahanan fiskal di daerahnya itu sendiri, untuk insentif-insentif lain, bantuan-bantuan lain, dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu sih.
1: Baik.
2: Nah, baru dengan pusat lagi dan kurang lebih seperti itu.
1: Iya. Baik, saya juga memberikan kesempatan kepada Anda yang ingin bergabung. Tadi Pak Jerry ya, sudah bergabung. Boleh silahkan Pak Jerry kembali lagi, boleh bergabung bersama dengan kami di 0812-3868-8703 ya. Dan ini mungkin ke Ibu Nur Suci, mengapa masyarakat seringkali sulit membedakan antara pajak dan juga retribusi ini?
0: Iya, jadi kadangkala memang kendalanya memang di masyarakat karena gini ya, sebagai orang awam, misal kita memposisikan diri sebagai orang awam di masyarakat itu, bahwa apa-apa yang dipungut mereka menamakannya pajak.
1: Jadi masyarakat tahunya tuh pasti semuanya tuh pajak.
0: Semua yang pungutan-pungutan itu pajak. Bahkan di sekolah pun kadang kita biasa ini ya, misalnya senioritas malam-malam tuh pasti bilang kita dipajakin nih sama senior. Jadi memang dari awal, dari kecil, mungkin dari lahir itu sudah dibiasakan dengan kata setiap pungutan adalah pajak.
1: Pajak.
0: Jadi ya akhirnya seperti itu, maksudnya di lapangan pun jadinya tertukar antara pajak dan retribusi, dan bahkan lebih ininya lagi karena pajak daerah dan pajak pusat ini.
1: Betul.
0: Yang memang membingungkan mungkin bagi sebagian masih membingungkan bagi sebagian besar masyarakat.
1: Yeah.
0: Kemudian contoh nyatanya bahkan seperti kalau kita makan di restoran atau di rumah makan, bahkan di restoran atau rumah makan besar pun itu di resinya, di struknya masih tertulis PPN.
1: Oh iya, betul.
0: Iya, padahal PPN itu sebenarnya adalah pajak pusat. Tapi sebenarnya yang di rumah makan dan di restoran itu yang dikenakan adalah PBJT, pajak daerah.
1: Oke, okay, karena memang kalau kita belanja itu masih ada tuh struknya tuh, PPN 10% misalnya.
0: Betul. Jadi orang-orang memang sudah menjadi hal yang lazim dan lumrah ketika orang mau kita makan dikenakan
1: pajaknya,
0: PPN,
1: iya.
0: Padahal itu bukan PPN sebenarnya, itu PBJT. Nah, ini yang kita akan kita kupas lagi ya, terkait PPN dan PBJT ini. Maksudnya PBJT ini pajak daerah yang yaitu paling lazimnya di restoran itu. Karena sama-sama dulu ya, sebelum berubah naik PPN naik menjadi 11%, itu kan sama-sama 10% juga.
1: Betul.
0: Jadi memang sangat sering tertukar. Oh, kita sudah bayar PPN, sementara di Direktorat Jenderal Pajak menggaungkan bahwa di rumah makan itu tidak dikenakan PPN lagi loh, tapi di struknya ini
1: masih
0: ada PPN.
1: Ada, betul.
0: Padahal itu sebenarnya adalah pajak daerah.
1: Pajak daerah itu berarti PBJT itu pajak PBJT. Barang dan jasa tertentu.
0: Betul.
1: Berarti ya. Oke, sudah ada bersama dengan kami pagi hari ini Pak Jerry ya. Silakan, selamat pagi Pak.
4: Pagi.
1: Iya, silakan Pak, langsung dengan para narasumber kami dari kantor pajak ini, Pak.
3: Baik, terima kasih. Sebelumnya saya terima kasih dulu buat RTP RW Porong karena kami punya usulan bisa ditindaklanjuti.
1: Terima kasih, sama-sama.
3: Yang kedua, Pak. Bahwa, terima kasih bahwa teman-teman dari Kada Pratama Kota Sorong sudah berkenan hadir. Nah, seharusnya kalau menurut teman saya pagi hari ini teman-teman pengelola pajak daerah dari OPD yang berkaitan dengan pajak daerah juga ikut hadir, sehingga ini bagian daripada sinergi antara pajak yang menjadi kewenangan pusat maupun yang menjadi kewenangan daerah. Maka itu penjelasannya tadi betul saya sepakat memang seperti begitu. Karena satu hal yang ingin saya sampaikan, di daerah ini kan semuanya jadi ramai kemarin karena ada tersebarnya isu-isu ini terkait dengan kewenangan daerah untuk pajak. Misalnya ada kendala, sampaikan presiden membuat masyarakat resah. Belum lagi ada kebijakan pusat bahwa dalam bahasa kita dapatkan pajak hitam. Misalnya apa namanya tuh banyak pajak yang tertunda yang tidak terbayar akan dilakukan anggota TNI ataupun anggota kepolisian baik kami maupun bagi kami. Nah, ini juga perlu untuk dijelaskan kita sehingga masyarakat tidak merasa bahwa ada betul ada penekanan dalam rangka bagaimana meningkatkan pendapatan melalui APB maupun APBD. Itu yang saya ingin pagi hari ini kita melihat itu jadi fokus pembicaraan sehingga masyarakat bisa tentu satu kan dengan baik.
1: Iya.
3: Nah, jujur saja regulasi yang saya pahami kalau memang problem berubah ya bangunan berubah berubah memang kan cuma diperbaiki kalau saya salah saja. Nah kemudian di daerah itu kan ada peraturan gubernur ataupun bupati wali kota terkait dengan yang melihat daerah misalnya pada daerah itu ya contoh saja tadi sudah tunjuk di Mamatan ada reklami ada PBB dan ada lain-lain termasuk retribusi. Nah, retribusi juga jadi masalah. Sebenarnya Pak Pram sudah ada ngomong itu. Ya, tiba-tiba ada yang menarik retribusi. Sebenarnya yang berhak menarik retribusi itu siapa? Objeknya apa saja? Ah, itu yang saya ingin diperlukan. Tidak cukup cuma kita sebagai semua, tapi bagi saya sebenarnya yang menjadi apa-apa itu teman-teman yang diberikan tugas untuk melakukan pemusuhan dengan wewenang dengan untuk pajak maupun retribusi daerah. Itu jelas apa orangnya apa yang dilakukan dan tempatnya di mana itu perlu sekali.
1: Iya.
3: Pertama sekali yang perlu sudah saya singgung itu pajak kendaraan yang berhubung pada bagaimana seperti penyusuan BBM. Ini juga menimbulkan keresahan kemarin.
1: Iya.
3: Kemudian bagaimana keterlibatan bahasa kita bahkan babikan hikmat dalam rangka ikut serta dan menjalankan bagaimana tertib ini untuk pendidik kewenangan pusat.
1: Iya.
3: Itu yang saya ingin kita jelaskan ini disampaikan. Saya sebagai masyarakat yang sedikit paham menyarankan, mengusulkan bahwa ini yang menjadi fokus pemikiran kita bukan pikiran itu doang, tapi disampaikan selalu ke setiap yang satuan kerja, kedua kepada masyarakat mungkin dalam rapat buat RT, RW, kelurahan, itu masyarakat terkerahkan. Kalau di radio itu kan terbatas waktunya. Sekali lagi saya terima kasih kepada SPSS yang sudah mengakui diri permintaan sebagai pendengar khususnya dalam bagaimana ya, apa yang jadi kewenangan dia apa pusat misalnya pada pusat apa daerah itu apa supaya hilang dari kita semua. Jadi demikian. Terima kasih banyak. Saya dalam perjalanan di atas kapal menuju Sorong.
1: Iya Pak.
3: Saya berupaya untuk bagaimana masuk dan meminta.
1: Terima kasih Pak Jer. Sama-sama, terima kasih Pak Jerry yang lagi di atas kapal nih perjalanan dari Surabaya menuju ke Sorong ya. Dan kami masih memberikan kesempatan kepada Anda di 08 12 38 88 8703 ataupun juga langsung di channel YouTube live streaming kami yang ingin menyampaikan pertanyaan. Kemudian juga yang ada di akun sosial media kami RRI Sorong. Pak Timo, selamat pagi. Silakan Pak.
4: Iya, Noni pagi.
1: Selamat pagi Pak. Langsung ya, dengan narasumber, iya. Pagi,
4: dari kantor pajak. Ya.
1: Iya betul dari kantor pajak ini Pak.
4: Berarti selama ya di Kota Sorong. Saya cuma mau bicara praktek pemungut pajak. Entah ini legal apa legal. Mungkin ini singkat aja saya sampaikan untuk diketahui bersama. Di jalan-jalan raya Kota Sorong sampai di daerah-daerah seperti penjual ikan di pasar, sering kan ada penarik-penarik semacam pajak atau retribusi. Cuma yang saya persoalkan itu pertama, mereka ini legal atau tidak.
1: Yeah.
4: Yang kedua, saya usul supaya tertib ya. Karena setahu saya pajak ini penting, retribusi juga penting. Misalnya yeah. kalau kita pelajari di Singapura ya, pernah beberapa waktu di situ ya, saya coba pelajari mengapa Singapura begitu maju. Salah satunya yang mendongkrak adalah penarikan pajak itu. Oke, kita maklumi karena di Alkitab juga kan, saya sebagai orang Kristen kan tahu bahwa itu juga diajarkan soal penarikan pajak itu untuk apa, manfaatnya apa, dan bagaimana caranya. Cuma yang kota Sorong konteks kecil-kecil ya, coba ditertibkan mungkin bagaimana cara menginformasikan kepada bos-bos dalam kota ini supaya yang model-model kayak begitu tuh diatur. Salah satunya mereka itu punya tanda-tanda pengenal selain surat atau apalagi yang bisa ditunjukkan sebagai jati dirinya.
1: Iya.
4: Tapi seragam itu penting supaya warga masyarakat yang buta huruf tentang masalah pajak ini jangan sampai mereka alergi dan tidak suka soal itu. Karena ini saya lihat, saya pelajari, memang karena sebagian besar masyarakat itu tidak mengerti dengan baik apa fungsi dari pajak itu. Mereka berpikir pungut dan makan di kantor, misalnya seperti itu.
1: Yeah.
4: Tapi saya tahu saya itu manfaatnya untuk segala hal dalam berbagai sektor pembangunan itu ditunjang oleh pajak. Oleh karena itu, supaya itu berkembang dengan baik, legal, dan dimengerti oleh masyarakat, coba ditertibkan para penarik pajak di lapangan-lapangan tertentu.
1: Iya.
4: Mungkin itu saja, Nong. Terima
1: baik.
4: Kasih narasumber, selamat bekerja.
1: Iya, terima kasih Pak Timo. Ini kita terima 3 penelpon ya. Ibu Vindi, Pak Wahyudi, dan Ibu Nur Suci. Ibu Novi, selamat pagi, silahkan.
5: Iya, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Iya, silakan
5: ya,
1: Ibu
5: selamat
1: Novi.
5: Selamat pagi juga narasumber dari pajak yang ada di kami punya wilayah Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Oke, ini saya sebagai masyarakat awam ya, yang saya ingin mau tanya ini masalah wilayah-wilayah atau tempat perusahaan, contohnya yang ada di kita wilayah Provinsi Papua Barat Daya, perusahaan-perusahaan gas, minyak, perusahaan sawit, dan juga tempat pelelangan-pelelangan ikan yang ada di kita pus Kota Sorong ini, dan juga Bandara Pelni dan sebagainya. Ini mungkin bisa menjelaskan kepada kami masyarakat awam yang mana sih yang termasuk dalam pajak daerah, provinsi, kota, dan juga di pajak pusat, dari semua yang tadi saya sampaikan supaya kami juga bisa mengerti, dan juga termasuk ini pajak bumi bangunan ini.
1: Iya, okay, baik.
5: Terima kasih.
1: Sama-sama Ibu Novi, terima kasih banyak. Wah, antusias pendengar kita juga banyak ini ya, sehingga mereka juga bisa mengetahui dengan jelas apa yang menjadi pertanyaan mereka yang mungkin selama ini mau ditanya ya, tetapi mungkin tidak bisa menyampaikannya, dan akhirnya memang di waktu yang pas di hari ini ya, kehadiran Ibu Vindi, Pak Wahyudi, dan juga Ibu Nur Suci. Boleh mungkin silakan ditanggapi dari pertanyaan Pak Jerry pertama terlebih dahulu, kira-kira siapa di antara Bapak dan Ibu bertiga ini?
0: Oke, baik.
1: Ibu Vindi, ya.
0: Baik, Bu. Jadi kalau tadi dari Pak Jerry dan juga Pak tadi
1: Pak Timo.
0: Pak Timo dan juga
1: Ibu Novi.
0: Ibu Novi, yeah. Itu sebetulnya ketiga-tiganya kurang lebih sama begitu ya, Bu ya, komentarnya, dan juga maksudnya terkait dengan masih belum mungkin mendapat apa ya, seperti kuncinya gitu, apa perbedaan pajak pusat, pajak daerah, dan juga retribusi itu sendiri. Tapi tadi saya apresiasi, dan semoga kedepannya memang kami bisa berkolaborasi juga dengan daerah untuk kami sama-sama menjelaskan gitu, Bu ya, bedanya di mana gitu antara pajak pusat, pajak daerah, dan juga retribusi. Tadi mungkin Pak Jerry dan Pak Timo dan juga Bu Novi, bahwa kalau kita bicara terkait dengan pajak pusat, pajak daerah, dan juga apa retribusi gitu. Pertama, kalau pajak pusat itu memang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Perwakilannya di Sorong itu adalah di KPP Pratama Sorong begitu. Nah, itu kami memang menangani terkait dengan kewajiban perpajakan pusat. Okay. Contohnya seperti apa? Contohnya ada PPH itu atas penghasilan yang diterima oleh pegawai. Di setiap instansi gitu akan kami potong. Yeah. Kemudian sebagai bukti sudah setor itu mereka melaporkan setiap tahun begitu. Yeah. Ya. Kalau untuk misalnya perusahaan itu ada PPN.
1: PPN.
0: Ada juga PPH, pajak apa, pajak penghasilan itu jenisnya banyak. Ada juga pajak PPH 21 terkait dengan pegawai-pegawai yang bekerja di perusahaan.
1: Betul.
0: Kemudian juga ada 22 itu misalnya terkait dengan kerjasama dengan pemerintah misalnya gitu. Tadi PPN juga ada proyek dengan pemerintah gitu, namanya pajak pusat begitu.
1: Yeah.
0: Kalau pajak daerah tadi disebutkan juga ada yang namanya PBB P2 ya. Pajak perkotaan dan juga pedesaan. Bahwa terkait dengan pajak tersebut itu masuknya pajak daerah. Sejak mungkin 2010 dan mulai diterapkan 2014 atau Januari 2014 itu terkait dengan PBB P2 perkotaan dan juga pedesaan itu sudah tidak di pajak pusat lagi, Bu. Jadi sudah menjadi ranahnya pemerintah daerah begitu.
1: Yeah.
0: Nah, kemudian itu mungkin bedanya biar lebih jelas seperti itu. Jadi kalau tadi pajak pusat itu memang terkait dengan kewajibannya, administrasi perpajakannya itu kami tangani langsung di kantor pelayanan pajak.
1: Yeah.
0: Sorong. Kalau tadi terkait dengan pajak-pajak daerah seperti tadi PBJT, kemudian PBB, PBB P2, perkotaan pedesaan, itu ditangani langsung oleh Bapenda namanya ya, Badan Pendapatan Daerah begitu ya.
1: Yeah.
0: Kurang lebih seperti itu. Mungkin
1: mungkin bisa ditambahkan, iya, ditambahkan Pak Wahyudi dan juga Ibu Nur Suci, siapa yang ingin menambahkan terkait dengan pertanyaan dari ketiga penelpon kami, ada Pak Jerry, Pak Timo dan juga Ibu Novi.
6: Baik, untuk saya mungkin menanggapi dari Pak pertanyaan dari Pak Timo tadi ya, terkait dengan
1: pungutan-pungutan
6: gitu, di lapangan. Iya, jadi perlu kami sampaikan terima kasih juga untuk atensinya Pak Timo ya, ternyata mungkin menjadi keresahan di lapangan. Iya, jadi untuk kalau kami di Direktorat Jenderal Pajak khususnya KPP Pratama Sorong, ketika petugas kami turun ke lapangan itu tentunya dibekali dengan surat tugas.
1: Iya.
6: Surat
1: apakah
6: tugas
1: menggunakan atribut tertentu?
6: Tentu
1: tadi
6: saja
1: ditanyakan
6: ada,
1: sama Pak Timo gitu.
6: Ada name tag-nya. Ada name tag-nya seperti ini atau yang seperti yang dikenakan Bapak Wahyudi.
1: Iya.
6: Di sini itu ada namanya dan bisa dicocokkan dengan surat tugasnya. Jadi mungkin Bapak nanti bisa memastikan ketika ada petugas yang mengaku sebagai petugas pajak yang mendatangi kios atau tempat usaha atau rumah tempat tinggal Bapak Ibu, silahkan diminta bukti surat tugasnya.
1: Yeah.
6: Kemudian kalau Bapak Ibu belum yakin, silahkan dicek nama-nama yang ada di surat tugas itu apakah sesuai dengan tanda pengenalnya yang dikenakan oleh petugas pada saat itu. Kemudian yang kedua adalah memastikan pajak apa yang mereka tanyakan atau mungkin mintakan gitu, minta untuk diklarifikasi dan segala macam itu dipastikan dulu apakah, karena kalau di kami itu biasanya turun ke lapangan ketika ada sebelumnya kami sudah menyampaikan namanya surat permintaan klarifikasi.
1: Oke.
6: Okay. Ya, jadi mungkin kalau sebelumnya ada pengantar surat permintaan klarifikasi, bisa dipastikan itu dari Direktorat Jenderal Pajak. Yang terkait dengan pajak pusat.
1: Yeah.
6: Yaitu PPN, PPH. Dan juga kalau bergerak di sektor pertambangan perkebunan itu ada PBB P5L namanya. Okay. Selain PBB atas rumah yang biasa PBB P2 itu pedesaan.
1: Oh, jadi beda lagi nih ya.
6: Beda lagi.
1: Oh, gitu. Jadi banyak jenis ya ternyata.
6: Jadi PBB ini pun terbagi dua, ada PBB yang masuk di pajak pusat, ada yang masuk di pajak daerah.
1: Itu apa saja yang masuk nih, Bu Nur?
6: Nah, kalau yang di PBB P2 ini pedesaan perkotaan itu yang dikelola oleh pemerintah daerah. Ya yang biasanya memang dari kelurahan ya, biasanya yeah. yang datang atau kantor desa yang datang ke rumah-rumah warga membawa ini SPPT kemudian Betul. Diminta untuk disetorkan. Nah, itu namanya PBB P2, pedesaan dan perkotaan, yang artinya yang atas rumah-rumah atau bangunan atau tanah yeah. yang ditempati oleh warga itu dikenakan PBB dan itu dikelola oleh daerah, pemerintah mm-hmm. daerah.
1: Oh, jadi maksudnya ke daerah ya?
6: Ke daerah. Yang dijelaskan oleh Bu Vindi tadi, sejak 1 Januari 2014 itu kewenangannya sudah beralih ke
1: daerah.
6: Pemerintah daerah.
1: Yeah.
6: Dan kemudian yang PBB P5L namanya, itu sektor pertambangan, perkebunan, sektor perkebunan dan pertambangan itu masuknya ke pemerintah pusat.
1: Oh, langsung ke pusat berarti.
6: Tapi kalau untuk di yang turun ke masyarakat itu yang menarik pajaknya biasanya memang itu PBB P2 atau pajak daerah.
1: Okay.
6: Ya. Jadi itu dari kami kemudian bisa dimintakan ditanyakan lagi kepada petugasnya yang datang
1: yeah.
6: Ini terkait pajak apa? Mm-hmm. Kalau dibilangnya PPH atau PPN berarti itu memang pajak pusat. Kemudian okay. kalau dibilangnya oh ini PBB yang harus dibayarkan setiap tahun. Kemudian ini PBJT atas mungkin ada usaha rumah makan atau segala macam, itu berarti dari petugas pajak daerah atau Bapenda
1: yeah.
6: Seperti itu. Jadi Bapak Timo kalau misal ada lagi yang turun petugasnya, silahkan dicek lagi surat tugasnya, tanda pengenalnya, kemudian ditanyakan lagi pajak apa yang dimintakan. Kemudian dan satu lagi bisa kami pastikan bahwa ketika petugas pajak kami yang turun ke lapangan itu tidak ada pembayaran yang diterima atau dibayarkan secara tunai melalui petugas.
1: Tidak ada ya?
6: Tidak ada. Karena setiap pembayaran pajak itu dibayarkan di bank atau kantor pos dengan memperlihatkan kode billing namanya.
1: Ya, pakai billing ya.
6: Jadi ada kode billing. Jadi tidak ada misalkan di lapangan ada yang meminta langsung
1: harus tunai,
6: ya, harus bayar gitu. Nih harus tunai ke petugas. Itu dipastikan bukan dari
1: petugas pajak.
6: Karena okay. dari petugas pajak atau mungkin ya yang mengaku sebagai petugas pajak ya itu karena di kami harus ada kode billing untuk disetorkan secara langsung oleh wajib pajak ke bank atau kantor pos atau bisa juga melalui ATM, mobile banking dan segala macam yang jelasnya tidak diserahkan langsung secara tunai kepada petugas.
1: Oke, baik. Sebelum nanti ditambahkan Pak Wahyudi, ini sudah ada yang bergabung bersama dengan kami. Selamat pagi Pak Epang, silahkan.
7: Pagi, Mbak Noni.
1: Iya, terima kasih Pak Epang, silahkan.
7: Iya, dirahayu tanggal 11 ya.
1: Iya, besok Pak, kami ulang tahun. Makasih ya Pak.
7: Jadi ini saya mau tanyakan saja nih sama ini sumber-sumber dan pajak nih ya.
1: Iya.
7: Saya lihat di satu supermarket sini ya. Di kilo 10 ini.
1: Iya.
7: Dulu keluar masuk itu parkirnya kalau sepeda motor 3.000. Kalau mobil 5.000. Dulu tuh saya lihat ada karcis, tapi belakang-belakang ini sudah berapa bulan ini hampir mau setengah tahun itu tidak pernah ada karcis. Bagaimana itu orang pajak itu bisa monitor? Itu kan pajaknya masuk ke mana?
1: Iya. Yeah.
7: Jadi dari mana itu orang pajak itu ada di situ monitor? Tapi kalau saya lihat itu setiap hari itu ratusan motor ya yang masuk. Belum lagi mungkin mobil itu sampai ratusan. Nah, kebetulan saya di kilo 10 sini mungkin saya tahu itu di mana supermarketnya.
1: Iya.
7: Yang kedua. Pernah istri saya beli satu apa nih untuk kecantikan.
1: Skincare ya Pak.
7: Pada waktu itu saya lihat ada PPN, PPH. Jadi kok barang-barang itu tuh masuk juga dalam PPN itu PH. Jadi seharusnya dari Dirjen Pajak itu melihat dan memonitor penjualan-penjualan itu. Menurut saya di situ Distrik itu ada PPN, PPH. Jadi harusnya melihat itu. Dan saya sudah bicara. Lihat kursi Pak Timur yang tadi.
1: Iya. Yeah.
7: Ada tempat-tempat yang parkir liar, ada itu. Nah, ini kalau supermarket ini kan sudah bukan parkir liar. Dan dulu ada kartis. Kenapa sekarang tidak ada kartis? Kita monitor dari mana aja.
1: Iya.
7: Karena ini kalau pajak masuk ke daerah. Daerah itu ada uang untuk pembangunan, mm-hmm. kan begitu. Nah, bagaimana dari perpajakan sendiri? Kita monitor itu. Bukan soal tanda pengenal dan segala macam. Ada apa sih daerahnya ke sana? Melihat setiap hari gitu. Baik, selamat pagi.
1: Iya.
7: Selamat bertugas kembali.
1: Terima kasih Pak Epang. Iya, baik. Di belakang Pak Epang ada lagi Pak Timo. Silahkan ya. Silakan Pak.
8: Iya. Sumber mungkin singkat saja. Yang saya lebih fokus itu. Mereka punya seragam itu jelas.
1: Seragamnya.
8: Kemudian tentang orang-orang ini, misalnya dalam hal retribusi ya, kayak sudah sering keliling kota ini, jadi saya lihat ini pemungutan yang sifatnya teratur ini. Oleh karena itu ada koordinasi baik dengan pihak terkait dalam hal ini supaya ditertibkan, karena kita ini nanti lama-lama kan jadi kota maju. Lalu kalau modelnya seperti itu. Pakaian saja tidak ada, selain surat yang tadi dimaksud.
1: Mm-hmm.
8: Jadi maksudnya seperti itu, coba ditertibkan supaya mereka itu betul-betul legalitasnya itu jelas. Jangan kasih orang mabuk juga tolong jaga itu kan bagaimana. Ya, seperti itu, iya. Sudah bisa mengerti maksud saya. Ya.
1: Baik, terima kasih. Iya, ini mungkin juga perlu sinergitas ya bersama dengan pemerintah daerah ya, terkait juga dengan pungutan liar, terutama ini keluhan masyarakat itu banyak terkait dengan parkir begitu ya. Ini juga kalau mau dilihat itu sebenarnya kebocoran PAD juga, karena kalau tidak diatur dengan baik tentunya ya. Mungkin bisa ditambahkan langsung Pak Wahyudi, terkait juga yang disampaikan dari Pak Epang, rangkuman dari penanya-penanya kita sebelumnya dan juga barusan tadi Pak Timo, silakan.
2: Oke, baik, terima kasih. Ya, jadi ini sangat menarik ya. Makin siang makin panas nih topiknya. Jadi terima kasih banyak kami sampaikan kepada para pendengar yang sudah memberikan atensi serta masukan konstruktifnya. Ya, ini masukan-masukan yang sangat baik tentunya, walaupun memang kami perlu garis bawahi juga bahwa memang hari ini ya ini sayang sekali memang ini hanya dari KPP Pertama Sorong.
1: Betul.
2: Ya. Jadi bisa dibilang ya kami di sini hanya perwakilan dari pengelola pajak pusatnya nih.
1: Mm-hmm.
2: Tapi yang perlu Bapak Ibu pendengar pahami, kami juga akan bantu elaborasi pastinya. Yeah. Ya, sebagai informasi juga, jadi sejak beberapa waktu terakhir ya sudah ada semacam hubungan baik ya atau sinergi positif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk saling mengoptimalkan penerimaan pajak satu sama lainnya, mulai dari hubungan kerjanya ya melalui undang-undang HKPD, kemudian ada optimalisasi penerimaan pajak daerah, perjanjian kerjasama dan seterusnya.
1: Iya.
2: Hal ini salah satu tujuannya adalah untuk menerangkan hal-hal yang seperti Bapak Ibu khawatirkan, mulai dari barangkali yang dianggap ini di daerah kayaknya masih banyak kebocoran-kebocoran yang perlu ditambal, ini kami bantu untuk elaborasikan juga Bapak Ibu, walaupun memang ya itu tadi, ya kami juga tidak bisa bertindak lebih jauh Bapak Ibu
1: karena ranahnya sendiri betul, ada gitu ya,
2: kewenangannya berbeda.
1: Iya.
2: Harapannya nanti kedepannya semoga ada, nanti kita bisa duduk bareng nih, ya kami bersama teman-teman di daerah, pengelola pajak daerah, PDRD, pajak daerah dan retribusi daerah untuk sama-sama menerangkan kira-kira seperti apa sih dan bagaimana yang harus dilakukan agar lebih presisi ya pelayanan publiknya, agar lebih presisi penerimaan pajaknya dan seterusnya seperti itu. Karena memang secara spesifik itu cukup berbeda. Salah satunya tadi yang disampaikan Ibu Suci dan dari Pak Timo tadi ya,
1: iya,
2: mengenai seragam mengenai
1: betul,
2: identitas tertentu pada saat proses pemungutan retribusi. Nah tadi yang disampaikan oleh Ibu Suci itu barangkali identitas pada saat pemungutan pajak pusat.
1: Iya.
2: Nah
1: yang dilakukan oleh petugas
2: betul,
1: dari kantor pajak.
2: Betul, dari KPP Pertama Sorong atau petugas di DJP. Sedangkan di daerah itu bisa sangat variatif. Ya, antara kota Sorong dengan Kabupaten Sorong bisa berbeda.
1: Berbeda.
2: Seragamnya bisa sama. Satu kota ada yang pakai rompi, satu kota ada yang tidak. Ada yang pakai karcis berwarna kuning, ada yang berwarna
1: biru.
2: Bermacam-macam. Nah, ini yang kemudian tidak bisa disamakan. Ya. Kemudian juga termasuk dalam proses pemungutan dan penyetorannya.
1: Ya.
2: Tadi yang disampaikan, yang kami sampaikan ini adalah proses pemungutan pajak pusatnya, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, yang kemudian tidak disampaikan secara langsung, tapi melalui kantor pos atau bank tertentu, bank persepsi, yang tidak disampaikan secara langsung kepada pegawainya. Nah, pada proses retribusi bisa saja itu tidak terjadi, Bapak Ibu. Gitu. Kenapa? Karena pada proses retribusi masih bisa dibilang masih banyak yang prosesnya cash. Apakah itu kemudian bagian dari kebocoran? Bisa jadi ya, bisa jadi tidak.
1: Yeah.
2: Karena memang sistemnya berbeda. Teman-teman di daerah juga ada yang menggunakan sistem online seperti mungkin di Jakarta, di Jawa Timur. Nah, di Papua Barat Daya apakah semuanya full online? Belum. Tentu, betul. Yeah. Karena memang masih ada yang cash. Jadi ya ini kemudian menimbulkan bahwa kita harus aware.
1: Yeah.
2: Ya, kita harus sadar, Pak Timo, Bu Novi dan semuanya yang tadi Bapak Ibu sudah sampaikan, mari bantu saling mengingatkan. Jika memang kemudian ini dirasa ini kok ada bocor, boleh disampaikan pada saluran yang sudah tersedia. Jika memang ranahnya di pajak pusat, KPP Pertama Sorong terbuka lebar untuk menerima saran dan masukan. Jika memang kemudian tadi Pak
1: Epang
2: ya.
1: Iya, terkait dengan PPN PPH gitu distruknya misalnya.
2: Betul. Nah, seperti itu misalkan ini gimana nih? Kayaknya harus diperjelas nih, Pak. PPN-nya apa, PPH-nya apa? Nah, boleh disampaikan. Karena secara objek pun berbeda, Bapak Ibu. Ya, yang satu itu untuk kendaraan bermotor misalkan, yang satu atas parkir, atas retribusi pasar, yang satu atas penghasilannya. PPN itu atas belanjanya. Jadi memang kemudian tidak bisa disamakan satu sama lain. Itu saja sih.
1: Iya.
2: Seperti itu. Terima kasih.
1: Iya. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari Bu Suci atau Bu Vindi, silahkan, terkait dengan rangkuman pertanyaan-pertanyaan dari para penelpon kami sebelumnya ya. Bagaimana ini bisa sesegera mungkin gitu ya, pertanyaan-pertanyaannya mereka ini terkait dengan pengalaman mereka ketika beraktivitas di tengah-tengah masyarakat. Mungkin bisa ditambahkan Bu Vindi, apalagi mungkin yang perlu dijelaskan sedetail mungkin.
0: Mungkin begini ya Bu ya, betul tadi yang disampaikan oleh Pak Dharma gitu, bahwa memang kami punya sistem yang berbeda gitu ya, antara daerah dan juga pusat begitu. Namun perbedaan tersebut sebetulnya saya juga sekaligus ingin mengajak begitu ya kepada para pendengar RRI gitu, bahwa adanya perbedaan sistem, kemudian juga dengan tadi mungkin di kami di pajak pusat, kami kalau bertugas gitu ya, memungut gitu, kami dengan seragam kami dengan identitas kami gitu. Tapi mungkin bisa berbeda juga dengan
1: teman-teman daerah. Di daerah ya.
0: Namun kami mengajak bahwa sebenarnya adanya kewajiban perpajakan pun itu akan kembali ke masyarakat begitu. Jadi artinya segala bentuk penyetoran, pembayaran pajak dan tertib administrasi perpajakan itu merupakan bagian dari kontribusi gitu, semangat gotong royong untuk sama-sama juga kita membangun negeri gitu Bu ya. Mungkin segitu tambahan dari saya gitu.
1: Iya. Baik, kemudian yang ini contoh nih, kalau misalnya ini ada yang bertanya lewat line WhatsApp kami. Kalau masyarakat membayar pajak, apakah masyarakat berhak mengetahui ia membayar pajak atau pajak pusat atau pajak daerah atau retribusi ini? Apakah masyarakat bisa mengetahuinya? Terus kemudian itu peruntukannya untuk apa saja? Kira-kira kita tahunya itu dari mana? Katanya begitu. Terima kasih buat siapa ini ya, Pak Andi. Terima kasih sudah boleh bergabung. Iya, silahkan Pak.
2: Oke. Okay.
1: Pak Wahid. Silakan Pak.
2: Oke, terima kasih Pak Andi. Nah, ini menarik ya, karena memang ya namanya imbalan yang tidak diterima secara langsung.
1: Secara langsung,
2: iya,
1: betul.
2: Jadi memang kemudian susah nih menjelaskan, memberikan gambaran hasilnya ini nanti akan seperti apa. Cuma satu, Bapak Ibu termasuk Pak Andi yang tadi sudah menyampaikan, bahwa kalau di pengelolaan pajak secara umum, ya ini seharusnya juga termasuk pajak daerah.
1: Iya.
2: Ada di kanal Kemenq, ya di Kementerian Keuangan, bisa dicek di laman resmi Kementerian Keuangannya, kemenq.go.id. Di situ ada laman namanya APBN kita. Ya, di dalam APBN kita di situ ada juga satu infografis bernama 1 juta uang pajak kita untuk apa saja.
1: Iya.
2: Nah, ketika kita pilih itu, di situ sudah diberikan gambaran secara semudah mungkin, seawam mungkin agar mudah dipahami, bahwa ketika kita membayarkan pajak senilai 1 juta, itu larinya berapa persen kemana, berapa rupiah kemana, per sektornya itu ada.
1: Iya.
2: Ya, itu lebih mudah. Seharusnya itu tidak membedakan antara pajak pusat, pajak daerah. Jadi semuanya jadi satu harusnya di situ. Karena memang hasil dari, kalau disatukan ketika kita membayar pajak pusat, itu kemudian akan outputnya ke APBN,
1: yeah,
2: ya menjadi APBN. Apakah kemudian bersinggungan lagi dengan daerah, Pak? Bersinggungan, karena nanti akan masuk lagi ke APBD dalam bentuk TKD, transfer ke daerah, dalam bentuk dana bagi hasil dan dana-dana lainnya,
1: yeah,
2: yang kemudian secara tidak langsung sumbangsih yang kita lakukan di Kota Sorong misalkan atau di Papua Barat Daya akan kembali lagi. Jadi hal-hal bagus, jadi pembangunan-pembangunan yang berkelanjutan,
1: terlebih lagi infrastruktur dan lain sebagainya, ya.
2: Iya, di Papua, iya, Barat Daya seperti,
1: baik,
2: itu.
1: Ya. Iya, Bu Vindi, Bu Nursuci dan juga Pak Wahidi, ini apa satu hal penting yang harus diingat oleh masyarakat supaya tidak tertukar lagi, ya, terkait dengan pajak pusat, pajak daerah dan juga retribusi. Siapa yang mau menjawab, Ibu Suci mungkin, ya, silakan.
6: Iya, baik, terima kasih. Untuk poin pentingnya adalah kembali ke ini, ya, bahwa siapa yang mengelola. Jadi poin ininya bahwa pajak pusat dikelola oleh pemerintah pusat, kemudian pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah. Ya, dalam hal ini kemana Bapak Ibu memanfaatkan layanan itu, Bapak Ibu kemana? Misal ke kantor pelayanan pajak Pratama Sorong, berarti itu dikelola oleh pemerintah pusat.
1: Pusat.
6: Ketika Bapak Ibu mengurus pajak kendaraan bermotor ke Samsat,
1: ya,
6: kemudian PBB dan PBJT ke Bapenda, berarti itu ke pemerintah daerah, pajak daerah. Kemudian retribusi jelas juga sudah di pemerintah daerah. Retribusi yang kalau paling gampang membedakannya adalah retribusi ini, karena imbalannya kita terima secara langsung, kita menerima layanan jasa, kita menerima izin, itu sudah langsung diterima, jelas itu retribusi. Namun pajak ini yang itu kembali ke tadi, kewenangannya ada di mana.
1: Iya, oke. Nah, terus apa pesan kepada masyarakat supaya masyarakat ini semakin sadar, ya, dan tertib dalam memenuhi kewajiban perpajak. Ini pertanyaan terakhir, mungkin bisa disampaikan mau Pak Wahyudi. Bu Vindi, silakan.
9: Iya, mungkin tadi yang seperti saya sampaikan gitu, ya. Saya ingin mengajak gitu masyarakat bahwa pajak kita itu akan kembali ke kita gitu. Baik itu kita bayarkan untuk pusat ataupun untuk membiayai APBN maupun untuk membiayai APBD, itu akan kembali ke kita. Bentuknya bisa beda-beda. Kalau misalnya pusat itu mungkin lebih luas, ya, lebih nasional gitu. Seperti tadi saya sampaikan, adanya pembangunan jalan tol, kemudian infrastruktur-infrastruktur yang memang dibutuhkan untuk juga lebih memudahkan masyarakat gitu kan. Kalau di daerah gitu, untuk membangun masyarakat daerahnya sendiri gitu, fasilitas-fasilitas di daerah mungkin diperbaharui gitu, fasilitas-fasilitas daerah yang mungkin sudah usang bisa lebih baik, bisa juga akan kembali digunakan oleh masyarakat begitu,
1: iya,
9: kurang lebih begitu.
1: Baik, terima kasih untuk kebersamaannya, terima kasih juga buat pendengar kami, ya, dan juga pemirsa yang sudah bergabung bersama dengan kami pagi hari ini. Terima kasih untuk Pak Jerry, Pak Timo, Ibu Novi dan juga Pak Epang. Kemudian terima kasih untuk Bu Vindi, ada Pak Wahidi dan juga Bu Nursuci. Terima kasih untuk penjelasannya kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat mengerti dengan jelas apa itu pajak pusat, pajak daerah dan juga retribusi tentunya, ya. Baik, untuk Anda pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh ketiga narasumber kita pagi hari ini bisa bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa orang bijak taat bayar pajak untuk pembangunan dan untuk bersama membangun negeri tercinta.

0: mewakili bangsa kita. Tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah.
1: Pertama, melalui Advantage Plus dapat mendukung UKM dalam menentukan strategi pemasaran pengembangan konten visual.
2: Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengatakan AI dapat membantu UMKM meningkatkan kesiapan ekspor. Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya, Safira Amalia. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengatakan AI dapat membantu UMKM meningkatkan kesiapan ekspor. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu. Pertama,
3: Meta Indonesia bersama Kementerian Perdagangan dan UKM Indonesia.id membekali pelaku UMKM dengan keterampilan AI dan pemasaran digital untuk mendukung kesiapan ekspor. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengungkapkan, program Gapai Pasar Global dengan AI menjangkau 200 pelaku UKM di Batam, Bandung, dan Jakarta sepanjang Juli hingga September 2026.
1: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu. Pertama, melalui Advantage Plus dapat mendukung UKM dalam menentukan strategi pemasaran, pengembangan konten visual, hingga membantu penulisan copywriting dan menerjemahkan caption.